Dan jom kutuk, ya. Jadi ke minggu tu, kita dekat ngenatai ke semua laman berita. Ya aku dah dipinta, ya aku dah dianjung kita ngagi aku. Bah, sudah bersedia kita. Kita di Miri, kita di Limbang Lawas sudah sedia. Di Bintulu Ngosibu, di Serikai, di Semanggang, atau ke di Kuching. Kita di Serata Menua Semenanjung Dedin, kita di Sabah. Di serata dunia kita sudah sedia. Aram kita berengkah ngulaman berita kita ke minggu tu. Keterubah tu aku dekat maca laman berita dikirim ke ban kumpu. Duduk sepi aku je bawa pias bagi ban dia. Enyak peni ribut. Angai nak nganjung laman berita ke kaban kita tu ya. Tak jauh apa duduk sepi ya. Nya uji tau aku ya. Kunci di laman berita tu. Ha. Jadi aku dekat maca laman berita keterubah dikirim ke peni ribut ke sekali tu. Nyadi menofons. Kita kalau check in betul, check in check out. Jadi semadi kita ngenang check in check out tu. Aku dekat ngenang si lelaki di menofons dedian ya di Paris dedian. Ya check in tahun 1957, check out 2024. Pih, nakak mepam ngemangar. Ya kena usai leman beritanya. Cerita mai tau. Ya, dengar kita. Ya. Dengar aneng gue nganuk ke dulu. Aneng gue nyalah ke dulu. Dengar kita cerita tau. Check in, check out. Ya. Jadi, nyak mentadi pendengar ya. Nanti aku nanya kita, berapa lama kita selalu check in? Dia dutil. Bisiknya semalam, bisik dua malam, tiga malam. Nanti, ya bak aku, pengelama aku, nakak pengelama, aku dah dia dutil ya. Ianya kira dua minggu. Nyak pun ketega kursus. Okey, ketega ngelantang kati. Nanti ngelantang kati. Kau bisik meniga empat hari pia. Nanti kursus bisik dua minggu. Bisik kita nya sobat, maya zaman COVID, beberapa bulan dia dutil. Laban di kuarantin tanah nak ngau laban kita dekat nagang pengeramai gig penyakit COVID-19. Dalam tahun 1957 keliak peningal ya maya menua kita Malaysia atau tadi merintah ke dari impo. Merdeka tahun 1957 dia ada sikok lelaki di Menofons dia bernama John Lebon. John Lebon tu tadi ianya tadi dia 67 tahun buat sebuah hotel Grand Hotel. Nama kebuah dia 67 tahun. Check in 1957, check out 2024. Ia berjual barang, salesman. Berjual barang mea tadi kulu kilik. Keterubah 2-3 malam aja aku dito. Udah nyelang ngigat dua dia ko ya. Tang Tegal hotelnya nyamai dua ya dia orang dia pun mentas. Mana ngoya pemakai pun mana utai ke depeda rampak hotel ke dua ya dia serta mega utai ke depeda ari beranda hotelnya terina sikit mana. Ya pun ngasai kita nyamai ge ku dia dito. Gawa ari tu. Kira ya rumah ko metau ko lelaki bernama John Lebon tu tadi peningal. Ko ngujuang ke ya. Alu dia dia mea. 67 tahun ya dia. Cukup lama lelaki itu. Tahun 2024 ya check out. Berapa bil hotel ya? Dia ada hotelnya. Dengar kita ya. Udah bekau check out semua. Lalu dia suak kena bil ngegaya. 2.5 juta USD. Pulang ngegi duit kita. Nyukak 10 juta. Bil dia ada hotel ya. Kini naik mayar. Tangan yang boleh mayar. Laban ya nasigi. Abang mamai dia hotelnya. Ya cerita kita keterubah peningai ya. Anak lama kita check in hotelnya. Kenalah bayar. Kita mansang ngagi reman berita kita kedua. Mayu orang minta ngagi aku. Nanti nuan usul leman berita sana anang dak hari menua India. Lama kami kat nemu. Hanya di tau ya. Tau ya ibu. Cerita hari menua India tau. Harap ke kita bersabar ya aku nusi ya. Nyadi menua Kanpur Uttar Pradesh di menua India ada dia. Ketegal kentut. Ketegal kentut lelaki itu tadi ditemu orang belalai dalam rumah. Siapa lelaki itu? Nama pengawal belalai berumah orang. Ia dekat nyerungkai rumah orang. Ia dekat curi. Yang ipak orang. Dengar kita cerita tu. Yang menaksib sikut lelaki nada daripada kenama. Tang lebuah aku mendap video pandak ke di share kaban ku ngagai aku peningau. Nyebengi-bengi teratuai dia tangkap orang. Okey nama engkau cuma dah ayak betisi. Udah ngansah sabit. Jadi ya tu peningat dalam kes tu. Lelaki tu datang ke rumah pangan induk ya.
Mayanya apa inain dau ngebalas surat sebilik nade dia. Nya ya berani. Baka maya deh. Di ngundang maya winduk berlam sangkar kenya ya. Nyutiknya oke okay, maya berlam sangkar. Datai mepangan ya. Datai laki itu. Lalu bapak du mesudai berdalam rumahnya tadi. Medok TV. Maka jadi laki bini mesudai berandau-randau di tiang. Tang nak muka-muka. Engkanya program bala apa indah nak nyadi bala ya ibu nyatari nak nyadi tau ke jampat tembuk ba 2 ke 7 sidak ya pan pulai tomo. Nadai bapak dah nadai semua tama ya ke rumah dia rimpu. Buka pintu dia nak muka-muka laki itu pun terkejut. Apo? Kup hangan indau ya. Nama bala sirapa ikut tomo na pulai. Nama gin kecil. Badini nak kubelalai tu. Sekinau leh lari tu. Kau lakinya peringat. Uji dia ni belalai lah peti besinya. Nadin tu barang lamnya. Anak raga nuan dia au. Udah bala aku tinduak lagi. Udah pai aku tinduak. Udah hindai aku tinduak. Semua menyadik aku tinduak. Baru aku mansut ke nuan. Baru nuan mansut dari rumah tu au. Ku induknya au au au. Tama dalam peti besi. Maka musang berjanggut deh. nama deh. Datai dia apa ya tadi. Hei ku apa yang. Hei, itu sah nak. Tumu nak ke programnya temu sarita. Tapi nak ngau gila. Kiak baru kau. Pai berberanau sedak ya. Seraya aku ngiruk-ngiruk kopi. Memakai roti. Nak memukai pendinga. Siko hari sedak ke benun duduk dia. Besi dinga bunyi terkerus-kerus. Dalam peti besi. Nak nyamati nama. Terkerus-kerus dalam peti besi. Kau siko hari bala sedak sebilik. Nya pendinga. Nyari induk kempu pangannya ke benun belalai dalam peti. Nya mudah irawati. Dah berpeluh-peluh. Nindiang diri. Nyapai madah ya. Unduk nama dia itu tak berpeluah ke. Tapi peluah mandi dia nak lai ke. Apa ya peningal. Nak apa yang ada aku tu. Angan isi semua nak dari rilih aja. Ke induknya. Nak patut lain ada itu nindiang diri. Ku apa ya peningal. Nak nyamai diri peningalnya. Sidak dengar bunyi tapi kecipuat. Bisa 3-4 kali. Oh salah tu. Ku. Ayak ya peningat. Mansang lagi. Peti-peti gigak dini. No take keruh-keruh salam bilia. Gigak-gigak. Dengar tadi bisik bunyi kentut. Hari peti besi. Tadi buka siapa dah lakinya. Nyomu muyul gamal. Berpeluang. Padahal peti besi. Nyumpah madiri ya. Nyuka sejam dalamnya. Ya go sijian. Nyuka habis. Cukup tuyuk. Cukup dada. Ya bentar peningat ya. Dia tangkap orang lalu dan juang orang ngagai balai polis dan dia lalu cak maya tadi diberibit ke orang jadi ya dekat dia dawa laban tamak ngena di pemendar ngagai bilik orang nyam tadi ke Tegal ya ke kentut maya ke pansuatnya tadi peningal nyu dah ke mua tadi nyuka habis si jen nyu pucat tubuh ke nyoba kentut di rempu. Jadi nyam tadi cerita ke dikunci ke pengurus YFM Miban po yang nyam Monica Midi. Terima kasih yang ngagai nuan Puan Monica. Kita mansang lagi leman berita kita ketiga ke sekali itu. Leman berita kita ketiga tu kita akan main dengan Rindia. Agi Rindia. Jadi leman berita tu dikirim ke Siko Kaban. Tak rindu ke leman berita. Dia nari bintulu itu pelabakku. Alprofe Ambrose. Kira pihak nama nuan ni ungal pelabak aku. Alprofe Ambrose. Hari bintulu dia. Jadi berkini cerita ya. Hari nur ke dokumai Merkut di mana India ada dia. Ngenang ulah siku Indo ya. Tik ngagak report pelesu. Senentang bisi siku nombak miat labuah ngage parit besar. Nak jauh rindu sedak ke diau di Merkut di peningal. Jadi Siti Ari yang tadi ia bertelepon. Halo tuan, kaya minta kita datang ngau lengkas ngagai dua kami di Merkut di tu laban bisi siku nembak miat labuah dalam parit besar tuan tu sah nembak miat yang mati yang lagi nan munya merai kaya datai polis datai bomba datai raban penyelamat udahnya tadi de bayi urapiko ke besar laban parietnya tadi nasi gigi jempal mayu sampah mayu hotel rumput-rumput ketumbuh atas air alu benar mura dia berkawak dini tadi labuah kok bala polis dia tuan dia ke dunia alu nyelam mura kia tadi selam orang dia benda nak temu di tu kawak kita di tu kok tukang selamnya tadi kawak di tu awak ke kulit tamak kita nyok mepikonya besar tangguak pikonya pengawak piko kena orang bersih tak bersih pariet ke nur
sidak kenyelamnya tadi. Ya kendua nembiak miat labuah ko jakoknya tadi. Amai nak kini nembiak miat labuah dia. Dengar kita cerita tu. Kebenar ya pendengar. Udah bekau tembuknya, nyak munyi kuaku repun tadi. Parietnya nyudah bersih, nyunadai kita kemeh semua. Tai ke sampah-sampah ke melepuang duanya. Udah dekawak engkah ketisi. Nyu bersih pariet. Aik nyulih berjalai hari ujung ngagai kebaruah kin ulih berjalai ai nyu nade penanggu apa nama udah nya tadinya berinduk yang aku tuan minta ampun ko ya nadai kemenar ini biar miat labuah di tu tang aku sigi sengaja telepon ngagai kita laban minta tolong kita kemenar bersih pariat kami di tu lelak na kami di tu tuan ti lebuah maya banjir nanti lebuah maya hujan bangan tak melompok air pariat tu tak mau ngagi rumah kami nyu bau nyak kebuah aku ngagak berketuk tuan minta ampun kalau aku nulis surat kalau aku betul repawan minta tolong upis ke berkuasa ngadu ku tak tak nak dikibuah ke nyak kebuah aku berketuk tuan nyak mebala polis madah nak ke penanggul bak hal tu tang salah nuan tu tadi nuan udah ngiruah kami nanti utama main nyadi berkini deh nyak tadi berkini kata penuan tetap salah kok polis nah, jadi ya tadi punya tajak punya didawa kira ya bak penyalah ngagak report palsu tang induk tu tadi puas hati laban pariat bak nua sidak kediau yang tadi udah dikawak piko sehari-hari 3 jam lebih orang awak tadi bersih tu dia kok jakuk ngigak nembiak ke labuah dini bisa nadai labuah tang orang agak ripet laban upis berkuasa bandurnya nak meresih pariat nyak macara ya peningah ya dia kerja induk tau begini kita nyukung kena kita pengawal ke bangsa tau ya nyadinya tadi mayuh macam komen dari bala netizen tim mendak cerita tu bisa setuju bisa nak setuju kita begini nyadinya tadi peningah pelabak kaku kita ya belalak dulu ya awak ke kita yang tadi berperinang dulu lagu kita berpinang dulu au kita ngetu nak lama kita berpinang lagu tu dah lagu tu lagi kita bisik duit teman berita nanti kita berpinang dulu.

teman sang bar round kedua program Leman Berita kita ke minggu tu. Kita nyambung cerita kita ke sekali tu ulia. Nanti kita sudah sida kita start baru. Ke sekali itu aku dekat ngenang Leman Beritanya di Ari Menua Meksiko. Dikirum ke Siko. Orang ti mendiang ke program Leman Berita Ari Bintulu Megak. Dia pelabak ke aku Ari Bintulu. Ya tau nanti enak di Miridin. Ya di Bintulu. Ya nyak Matthew Gendang di Bintulu di Dian. Terima kasih ngagai Nuan Nunggal. Ngagai kita aku udah ngirum ngagai aku Leman Berita. Terima kasih ya. Jadi kita mansang ngagai Leman Berita kenyadi di Menua Meksiko. Namun tak kenyadi di Meksiko Dian. Kisah pengerindu ya, bini tik ndak padam atau ngenang bini tik sayau amai ke laki ya. Pengerindu indu tu tahu dicontoh kita tang pengawak de kerja ya ndak tahu. Nama ke buah dengar kita cerita tu. Nyadi dalam tahun 2011 suba. Siapa nama indu tu? Nama tedah de kerja ya. Indu tu bernama Maria. Ya datang abas laki bernama Juan. Ba rumah jil din, rumah jil ke dokumai Chetumal di Menua Meksiko de din. Jadi nyam tadi bini nyu ka tiap minggu mendatai ngabas laki ya beranau laki ya puas ke beranau tadi laki mendap kini toto solo. Bertemu seminggu sekali. Susah mai aku tu dia di tu ya agak celap ku laki ya. Ya agak suah dan nu orang makai gena nyamai di tu de ku ruang orang berjam-jam ke nyoba ke mayau nyoba ku kui ku laki ya peningau. Nyama bini madah nadai madai ya aku tu ku ya genuan anang kerja penyalah. Tu mu tu upah ya ku bini ya peningau. Tolong ku tu selalu nak nakal ku tu di tu. Rangkai ku tu de insah orang di tu. Ku laki ya peningau. Berpikir bini ya. Berkeni deh nama tak patut kerja aku. Kagi lah minggu baru nuan datai baik nuan biak kebesainya biak garik kebesainya nyak kena aku ngelari ke diri hari tau au ko laki ya peningat au setuju bini ya bernama Maria yang tadi au kita ke bernama Maria ya dan nunda ulah indo tu jadi udah yang tadi minggu siti yang tadi datai baru ya tangu kai datai tangan puang mai kita dempak aja nak ya datai mai biak kebesai jadi bala polis rumah jil benduanya nyu alit ati meda nama ngemsem sainya biak bayi induk nyen ngelamak tu nak kalau mai biak dari ngamak meh ko polis engkanya bisi berbaik ke gari laki ya ko bala polis ke penjaga dia berandau mun sedoi pening amaya ke berandau nya tadi lepas sidak tu ulih berandau buat bilik-bilik ya kudah disedia ke tadi jadi laki ya lepas ke bertubuh mayat nya gaya laki itu tadi nadai ke membesai na tubuh mayat tubuh berapa aku bisi dalam 5 kaki lebih pia tubuh engka berat dalam 40 lebih 50 kilo pia. Ya lalu belalai buka ya baju ya tadi tinggal cawat putih ngau stukin putih. Tama ya dalam biaknya dengan ngam-ngam. Ngkiluang dalam dia lalu de zip bini ya. Ko jakonya tadi kira bini ya kat naban ke laki ya dalam biak pandai akal dua itu. Tang dah uli ya kumai nama polis rumah jil ko sida ya. Udah bekau habis jam ke ngelawak orang jil tadi. Bini pun beringku-ringku. Nak terbaik ke laki ya. Laban lakinya pamah diri. Gua tak 60 kilo tu. Iriat ya biar. Sekejap iriat leka. Sekejap iriat leka. Polis kemedak hari pun tadi. Alik hati. Nai, nama lagi. Nak nyu beringku tadi. Nak beringku. Nyamai nai. Mai biaknya tadi. Dia tu tak beringku. Nama tak terbaiknya. Delak ke bila pulih datai baget. Datai baget. Dia nak lutan ke polis. Anang gue ibu. Kami bukan merasa biak nuan. Nyamai bini nyengah nyu mercek air mata. Lebu ada buka biaknya tadi. Nyu peluang nerusan kaban dalam nyen kiluang. Nganti diri ke pansu ada rumah je nau li. Alu de tanggung ngor ngebib biaknya de baik ada tamak ke dalam baru. Macam-macam kau uliah de kerja laki bini tu. Nyam tadi sayau ke pangan diri. Sayau nyentuk ke pengujung nyawa. Leman berita kita keempat ke sekali itu. Nada kau ngau, men dia ke leman berita kita setengah jam. Man sayang, men kita ngege leman berita kita ke penudi. Ke minggu tu disimpul aku ngau cerita. Kenyadi di benua Huizhou di Shenzhen dia din. Habis itu tekak tanya aku bagi kita, bah leman berita tu. Kita itu semua kalak berpangan. Ya, semua kita kalak pangan. Baik induk, baik lelaki berpangan. Bisiknya 2-3 ikut pangan. Bisiknya 10 ikut pangan. Ya 10 berpangan sikut ke mamai jadi dengan kita ini ya. Tang bak menua Shenzhen din Huizhou de din 36 ikut. Lelaki udah mujur di kemula di kelakar. Sikut induk bernama Liu Jia. Nama tu kedahnya di dengar kita. Nyaman tadi peringat 36

Sebarang induk tu skema orang ngelakar, orang ngemulak, orang ngemelik ke orang lelaki. Dengar kita cerita. Jadi induk bernama Liu Jia atau peningal nyelintir lelaki ke berumur dalam kandang 30-an. 30, 40-an dah boleh aku yang no. Aku kak 30-an pia. Ya aku bisik kerja, nyamai dadu, nyamai deligo. Hanya tak kena giga induk tu. Ya berkelala ngosidak tu dalam laman sosial secara online. Laman mayuah dia tu orang ditipu nak cara online sama maga dia menua China dan pan boleh dikelakar. Mayuah-mayuah orang kelandia mayuah gak dia tipu dikelakar orang. Jadi sidak ke de giga induk tu orang ti mentas. Laban boleh dia temu ba statusnya. Ba dalam FB kini ba dalam media sosial ke bukai boleh dia temu madah ke diri orang ke mentas nguri induk kerja beketau tu tak kada kembuannya main induknya milih. Ni bagi atuknya main laki tu. Atau engkau tu sahgi nyu pemilih ya orang kada giga ke ngujuan yang boleh 36 ikut lelaki boleh dikelakar ya peningal. Jadi tiap ikut orang lelaki itu tadi nak nemu diri sedangnya ada kelakar ya madah ngagi orangnya Oslo ku aku tu bama mai ke jadi ngunuan aku ngai main-main ko induk bernama Liu Jia tu manah diri ke gama di ini orang lelaki nyu terkait ati deh nyu maka gintik bisi ruwetnya lakinya ya. Nama dia berpada amai ke jadi nuang ke aku lelaki tu namai ku ngai main-main tau nanti ke jadi manah aku ngai ditipu-tipu kita. Aku sikit amai kat jadi kot laki siku. Nanti kat jadi aku ngai sesebarang. Aku ngai nyewa rumah. Tua meli rumah terus. Kau induknya mandah ngai laki. Oh nada halnya aku si kerja kot laki. Rumah ni dekat. Milih minduknya rumah tu. Tu beli tu au. Tang aku ngai nuan kah nama nuan bak surat rumah tu. Laban aku kak tua jadi dulu. Udah tua jadi. Udah kumpul dah sayin. Barung kah nama nuan. Barung kah nama tua. Kau induk tu mandah ke lakinya. Okay, no problem. Kau laki tu lah banyak kak mamai dah. Nama dia beli. Mereka rumahnya tadi. Induk tu mandah ke dia. Nanti dia nak cukup duit pala rumah. Aku nolong mimet. Nyak. Mengasuh orang lakinya. Saya ogek kia. Pihak ya solo. Barang yang nanti dia kan nolong mimet. Mansang, beli rumah. Tok siti kes tu tadi. Udah bekal rumahnya de sayen semua engkah nama induknya dulu adik tu ilah tempat kusung tu nungkah nama nuan tang tua jadi dulu au kolak ku induknya tadi Liu Jia nya au kolaking udah bekal de sayen udah bekal semua induknya pun sudah hilang. Nadai dia pedak agik ya. Dia gigok di telepon. Nadai nyawa semua. Dini nak lakinya. Nyo tinggal berbayar hutang. Laki kebukai pun sama. Mayuh macam ngelon kereta. Mayuh macam utai de lon. Tang semuanya nama laki. Barang nyempu induk. Nyama tak kena kerja induk tu. Sampai dia tahu. Nakak leman berita tu kena tusi peningal. Berdau temu induk tu. Ya. Berapa kaku berdau temu. Jadi laki ke dia tusui ku tadi peningal bernama Atau. Madah ke diri berbayar ke lon rumah 4,100 yuan sebulan. Kira ya 2,000 ringgit duit kita. Berbayar rumah, rumah nada daripada. Lama rumahnya empu induknya. Ngujuang ke lelaki bernama Tau tu nyoba menisak senak. Nama aku buah bayar ke rumah induknya. Bayar ke rumah sewa ni makai ni loan aku bukai. Kengujuang ke apa dengar nyoba apa ke dana. Terima kasih ke kita peninggal aku dah bergulang aku dalam program laman berita kita ke minggu tu. Ya, jadi nanti kita ketemu baru aku ada menelangi Mupuak Doro alai studio ke minggu tu. Terima kasih ya bertemu kita dalam awak laman berita aku bukai. Terima kasih hari aku. Bye-bye dengan kita peninggal semua. Bye-bye.

Ya, lagu ke di Kenal Merindang kita bawa Pengerap Pagi. Jadi kita ya baru dah meliang ke program Lemahan Berita ke Pagi tu beringat setiap program ke ditusun serta di keluarga Edman Langi. Jadi dah tu lagi kita dekat terus ngiga Brenda berserim baik ke program Baram Regatta. Lalu tanya lagi dekat Gulai Ngulisya mga ya ke bisi dekat Natai ke berita atau pengawak ke bisi dipercalai ke di Sibu Sarito. Ya, jadi sebenarnya Merindang kita enggau siti lagu ke di Baik Heli pagi tu peninga Baduk Kiruah.

0: lagu ke di By Haley bagi tu peninggal baduk kiru hanya dimunyi ke di semaya ke tadi peninggal kita dekat terus sebulan gau Brenda pagi tu berkawan gau program ke benua diatur jam ke diatur berserimbai gau baram regata. Selamat pagi Bi.
1: Ya, selamat pagi.
0: Ah, nama Rita pagi tu.
1: Mana pun cakua kami di tok di marutik tu.
0: Ah, ne, aku tu mana Bi. Ah, kata Gary kita pagi tu mana?
1: Iya, dari kita di Marudi itu cukup mana perincian dari kami di Marudi sebagai penong tu para mereka tadi atau
0: mail. Aw, jadi tapi puji kaki kita semua sudah mujur mengajak pengawak kita ada malam pada aku ne. Mayu apa kita tay?
1: Mayu temui pengampang ke bici atai tu. Jadi penong kami pentas tu sama Marudi itu tadi.
0: Iya, jadi pagi tu lagi mengajak pengawak kita atur bina terus ngah berita nuan.
1: Iya. Iya, okey. Oh, terima kasih yang awal dan puji yang ngotuan tu mereka sama pagi dengan semua palang tingkat kita. Aku lebih dia tarik di YM diri cerita. Jadi, pagi tu lagi kita bisa mati perasian barang mereka tu. 2006 mereka dipenjadi Ahmad Muhammad dan Sri Datuk Padiki Dr. Haji Ahmad Opek Premier so kita berdataran baru di pagi selagi di jam ke di kelapa kedatai kepada 10 pagi ke semua malam kita peringat kita kembali pagi di Marude ke di jaga hanya di pagi pagi di Sir Rico Artis merindang kita ayahnya Marina Jana atau Richard Lee hanya di nanti diperhati ke segi penuh dataran Marudi pagi itu lebih lagi dekat nyambut penatai premier Sarawak kita di Marudi Terito ada di BCMI macam program ada ke nyambut penatai kita premier Sarawak lebih lagi program para pregasa 2006 ke penuh diatur di petas utama dataran Marudi itu. Jadi pagi itu malam ringan ke dianti-anti ianya kita bisik pekiat perahu kayu ke dataran Marut. Jadi tahun tu bisik 22 ekor kategori di pekiat ke yang kaum atau ke yang kaum kategori lelaki, induk, campur, terbuka, ngau, tertutup. Jadi pagi itu penuang penuh apakah malam ringan lapan tu ke dianti kita tak sabar dengan nanti ke pekiat perahu ke benung di atur jadi siapa ke puncak ini pekiat mulia ke Piala Raja Batang Param Regata 2006. Jadi pagi itu lagi malam ringan kita ada kembali ke Marina Jara baru berkah ada kemerinan kita serayangan baik perinan Sarawak kita ada kemerinan ke diri pagi itu lagi jadi itu diperhatikan nanti kita boleh dengar siren itu lagi kira ke udah on the way premier so kita ada ke kenapa jadi majlis perasmian kita apa gitu. Jadi ukurnya aja malam tinggal malam tadi nanti kita bisa perhati ke live kami di Facebook rasmi BFM program bintang barang berkata ke udah muju dan tour jadi bintang baik ko boleh sagu hati ianya Denny Setu Ari Long Antatan Marudi yang maka Muhammad Tani Ari Miri Nelly Binti Kimi Ari Kalan Ngau Reno Steven Adi Tabunan Sabah di Mike Mulai mata duit RM500 trofi Ngau Mokcek yang maka kepisi Mike Mulai persembahan terbaik tujuh ngagai Rafael Ngau John Ari Tinja Mike Mulai mata duit RM500 maka trofi Ngau Mokcek orangnya ditangkan ke Ngau tempat ketiga tujuh ngagai Wellius Seludai Ari Kenui Mike Mulai prize mata duit RM1000 trofi Ngau Mokcek di makan tempat kedua tak kena juara mulai ngajai Rafael Xiao John Ari Tinjar main pulai kaya mata duit RM1,500 Jokpi ngomong cek di makan juara kita berbintang para perikasa 2006 mulai ngajai Spencer Marcus penatari Ulu Linai ke main pulai price RM2,000 Jokpi ngomong cek nanti saya diperhati ke Spencer tu dari malam ringan yang main satu kampung okay. Pesan utama kita di Marudi malam tadi jadi nanti diperhatikan live kami di Facebook rasmi media peta tadi amat penuh tu nak nemu kini ke mana tu tadi okay, malam kita tu bagi malam peningkat kita ke penuh mana kami di YMB Rito jadi bukannya aja malam tiga Palang Tuga kita diisi program Malam Kebudayaan Kalendua Mantai Ketarian Etik-Etik dari Kumpulan Persatuan. Jadi bisa 11 titik kumpulan hanya kawam tidak ke hari Gendam Ambat Persatuan Kiput, Persatuan Kenyah Jawa, juga Persatuan Kayan atau Persatuan Kebukai ke Bisik Adirintai malam tu lagi. Tapi juga kita dekat berhati ke program Ratu Barah Regata 2006, jadi Bisik 12 ikut atau dekat berebut ke juara Ratu Barah Regata 2006. Jadi siapa pagi tidak terpelikau tu tadi kebetulan Mac mulai peraya juara mata duit RM5,000 tiara sampai dengan trofi dia pegang tempat kedua ianya dekat Mac mulai mata duit RM4,000 kodanya trofi sampai dengan tempat ketiga dekat Mac mulai mata duit RM3,000 trofi sampai dengan tengok hati pegang dekat Mac mulai mata duit RM5,000. Yang mereka bisa kategori garik si cukup memandu mana ini mulai RM1,000 now sampai now sijil apa yang mereka bisa kategori catwalk terbaik dekat mulai RM3,300 sampai now sijil. Jadi now peluang tu narak ke malam ringan kita kelima gini diri adi maru di pemegang di Bintulu ngau di ada salah kurang sibu sama benda sama bukan kena tik diri ricah kaget mengok kita para mereka ta 2006 ke benung dia tu. Jadi hari kudu di ini hari minggu tu malam konsert sama artis ke di jemput malamnya sama sama kita kena tik diri pentas utama para mereka ta 2006. Jadi dah report kami di itu
0: okay.
1: Jadi
0: pengadaan di Jem. Ya, okay, terima kasih ya Brenda.
1: Ya, sama-sama. Jadi, terima kasih ya. Lepas anda beri awak, jadi beri salam ke orang Kuching ni.
0: Okay. Ya, harap ke pegawai kita mujur, Bi. Harap ke Arifan yang kuang juga. Okay.
1: Iya, aman. Malam tadi bisik ke kulit imit. Yang kuang banyak.
0: Ada ini nyapa lah. Au. Okey, terima kasih. Selamat jalan ke pengawal. Okey. Ya, hanya ke report ke dikenatai ke Brenda ke pagi tu berlingga. Apakah lain kau kita buat penggerak pagi. Berkawal kau Baram Regata ke benda diatur jam ke diatur.
2: Baram Regata 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regata 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regata 2026. Pak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil pak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: 24 jam WiFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.
4: YFM Sibu 87.6

0: dito kita ni nga YFM. Amanis! Ang kayang! Araw to kita to perindang. Ato ya ulat-lat. Woo-woo!
1: Ya, terus sebulan ingau kami bawa FM bawa penggerak pagi kita ya pagi tu. Jadi tadi kita sudah mendiang ke report ke dikenatai ke Brenda berkawan ingau baram regata ya kebenar diatur jam ke diatur peningan. Jadi tu kita dikat terus sebulan ingau Lucy atau Mas Kasau bisik megap pengawak ke bisik diatur Sarito. Nah, Lucia, selamat pagi Lucia.
2: Halo, selamat pagi Mayan. Nama berita dari pagi tu.
1: Berita dari Empu mana tu si Anu Empu deh.
2: Aw di rempu tu mana me? Tanya me, kaya hari kami itu mak kita pun mana pagi tu.
1: Aw ni nuan dia tu sudah datai ba namanya palandu ngatu pengawat tu Lucia.
2: Aw nyukan untuang ga? Tanya nyapi dalai kami sebuat tu me yang punya kutai tadi nangi ke bandul dia nak kita nanda boleh arus telefon. Nyade dulu nesau balap dengan dengan radio nak kutai.
1: Okay, aw lalu terus nengke nuan sih ya.
2: Halo, terima kasih Mel, pembekan beri sama pagi ya, kepala peningkat ke bisik mendengar report kita ke pagi itu hari Sibu lebih lagi mengenang program ke dekat atau ke berenggah diatur pukul 9 itu enya Persatuan Daya Persatuan Bakat Daya Serikai bukulai engkau Majlis Seni Sawak atau ke MSS bapak kita di itu dekat ngatur sitik bengkel kedekumai bengkel ngeromai ke pantun Iban dalam pengelama 2 hari nyentuk ke pergilah 26 hari bulan 7 tahun 2026 jadi ke pagi tu dia ada aku tu nesau bala peringat kita balua dia ke semak ngau menua sekuau dipinta datai ke rumah rantai bak skim gemburo berengkah hari pagi tu laban bisik menyek wakunya bengkel ngeromai ke pantun Iban volume 2 2026 letih tu program tu dia tu kalik ke dua ni bekau kau dah diatur tahun sitik ni kemarin jadi tu tahun kedua kali aku tu ngau berpantun mel ni nak kembali nemu berpantun
1: kira ke udah landia ama ketua benda ni
2: tau gaya kemimpin ya kira kage uliah ke apa yang mel antik ngau bengkel tu kita nemu tuku ke dalam lagi bekau ngau pantun nama bidaya ngau sangai pemegak bak main asal kita Iban ke Bukai deh. Oh. Bakal sida gano semuanya. Munyi ke sebaka atau yang meh. Ya bisa bida ya. Lagi aku berkunci ke bida ya. Tahu ke pantun ngai ku tu nek pagi.
1: Tahu ke sia te ke ngesuah ke sebaris dua baris nya lagi deh.
2: Jadi berengkah hari pukul 9 tu lagi dia ranau ke Cerupai pekawa ngau pantun Iban jadi ke Pesaka Lanteng Bansa tu dekat diterang ke Prof. Datuk Dr. Nelson Ilan Mersad inya Profesor Sains Politik ngau hubungan antara bangsa deh. Udahnya ditangkan ngau ranau kedua orangnya pukul 11 pagi tu lagi elemen bunyi dalam pantun Iban jadi tu lagi dekat dekonsi Encik Ngabong Katoy kayaknya pengelica Jabatan Pengajian Bahasa Iban Institute Pengajian Kampus Rojang udahnya ditampung baru sebelum ngetu tengah hari bisa pengawak simbolisme dalam pantun Iban tu dekat dekonsi Encik Benjamin Liam pengelica Institute Pengajian Kampus Rojang Megak sebelum pengawak berjadi ke program tu urung yang pukul 1 kali hari tu lagi nah. Jadi pengawak berjadi ke tu bengkel tu lagi dia ada bisik pengawak muka kuta bisik miring api mega di pelabak ke bisik temuai ke cukup di kubasa ke datai lagi nah. Hanya insinia Christopher Gerasam yang kabar kursi negeri sitak bagi benua tamin udahnya muak ke lemai pukul 3 ke pukul 5 tu ke nang sikit diantik balap tinggal atau kepala orang keratai ranau atau ke workshop nengkabang pantun Iban dia ada kita dekat diterang ke dulu nak hari pagi cara ngakak cara nusun cara iyo nyawa apa bagi sangai ngopantun jadi lemai nengke ngareng ke dirempu dan nyangai ya ke pantun dirempu ya apa aku ya
1: ngakak ke kita delegasi ya
2: jadi ke tanya tau lagi dah Puan Bintang Unyat ngau Puan Helen Manjan yang ke dekat ngembing bala ke ngau kami bagi ba ranau ngosok muak ke lemai tu lagi dia nyak malam main asal orang kiri kangau tarik ke bisik ngembuhan penghali ba pengawak main asal kita dia tidak ada cara mandang ke main asal sekali kita berpantun sekali kita beramban punya pakok besangai berganung nyari orang datang itu pulang ke mana ya lapan penting lalu merti kaki ngau dalam tiap beda main asal ketiban ke bahkan dia sebut kutu tadi contoh ya dia tadi mainnya di bayu sikit ke buka ya ambil ke bandi yang bakal munyi ke penerang hari Puan Helen Manjan tu tadi kan asyik kok hari tu kuah kita iban ke bisa udah kalau boleh ya anugerah Bapak Benua Scotland asyik kok tahunnya kemarin Bapak Pengawak Main Asal dia ada yang ngebat udahnya sambil yang ngebat dia yang ada kepantun mayanya tahun situnya kemarin yang di kenuk ko ya ya selalu medak ngelama tu dia orang kena ku bainya nya me nemu de jana tidak ke nak ku bainya antara anak ngiga apai nya ya jadi ke depeda ya alu alu nya bae anak yang ngiga apai ya nadai nadai intro tau ke kumai kita nadai pun cerita de jadi hanya dekat di terang ke ya ngena ke pantun menyemula nama indai medak anak atau namanya ta ati tak silu ilu sekali anak temu bisa bisa ribat ngandung nak dapai udahnya baru sampai aja gak ada ide sampai ada mit ni gak apa udahnya baru ni gak apa oke terlalu biaya ke kita lalu aneh ni gak apa
1: iya iya ngena pantuan ya sia
2: ngena pantuan ya aku tak bisa contoh me tapi nyata deh me ngena mau ngain
1: tahu kan uji deh
2: ada gilangnya ya jadi tau benda bati tau sibuk FM bisa ke yang nerang ke tenyan tare deh utai ku aku tu tare deh jadi ngamik ku tenya ilak jadi ketelebak nyangka nyadu di hari balan biak kerebah baru orang kudu pakai kumel kalau ngena utai tau deh au nemu nemu kena tusuan ya dulu deh okay tak awal tak lalu bunyinya deh au bisa yeah. Rana inai ngau aneh inya dulu au nya mayu utai ke mana mana patut ditemu kita mega to sikte ke nemu ke aku orang ke sikit nemu tang ngai nak berkunci kelapa bisa udah mendeng karena au sidak buat bakal kita ke besangai ngobo pantun tu munyi sangai tu ya ke ngagok ke ngagok ke munyi dak kena ya jadi pantun tu ya ke alu air alu pia ya
1: iya au hanya ke beda ya ne au de udah nemu dah de pengawannya si ane
2: 2 tahun berjurut lah nemu natanya me kena ke ngiga ni ke bunyi ko puannya puan Helen nadai ura betul nadai salah tang kita nguji ngambil utenya sepakar eh
1: iya hari kita kena belajar ne
2: kita nemu nemu reti nemu meliang nabanti sepeda auto dia ada kita itu kumai kita dia berpantun kumai kita sepakar makanya munyinya
1: iya
2: aku ada bida dengan kita.
1: Aku tersia dan nanti bawa pantun tu namanya masuk. Nara aku ninggal tu jadi mau merti gak aku tahu sedaknya. Dan nanti bawa main asal buka itu lubah. Nara aku merti kena.
2: Tahu nya, mungkinnya mungkin aku tahu nya. Ingat dan nanti agen orang kita dengar radio punya orang kebanggaan. Ay, aku ningai mungkin sampai orang parai.
1: Alu tu padam ke kita ini.
2: Oh, bawa pantun ni apa nama merti? Dia tahu juga umum ketau, tahu udah mayu orang remai ke orang ke mayu berkunci ke dia pengerindok kita kat ningai kat mendingnya dapai. Bukan bengkel tu. Jom mayu ni mian ngau. Bukan tidak ada RPG rezeki mayu ada tadi tu pas tidak ada tadi.
1: Iya, okay lagi. Nanti kita berarti ke bawa pekiat ke bisik dia tu. Bakal pakai kumang mega utai ke begitu enggak suah sidak ada bantai ke bala sidak ke ngau bepekiatnya kira ke pengelandia sidak ya amat tu Lucia
2: ya betul angka bisa ke ngau pakai kumang gawai 2027 atau ya tahun tu belajar aku tahu deh
1: amat
2: au kada moje ke sidak ke landia entah ada bakal sidak Puan Helen moje kontai ke alaba kuda beranang sidak nyu kada geram mati na lihat dengan sidak lu naku binya lalu nyabai ane ada cerita ada ulu warai le ada nama tu kesabaya kena iga apa iga apa nurun hirup kini nurun makai ke kedai nak lu nama ke boe nyabai sekali nya tadi pad alam cerita naku binya nya iya sikin ada apa
1: au
2: kene kita madahnya nganung munyi ke nya me peningamin tampun orang ke nganung ngampeng teh
1: iya au piak me
2: au nya utek ke dikunci aku ko pagi tok ngau kita ba WFM dia pemakan ngau balap ninga siapa siapa boleh datang itu makai percuma nak ada berbayar dan yang nak kat ngau bengkel ataupun yang nak ada berbayarnya pemane ha.
1: Oh, sekian mat.
2: Kita memang meme ada nak gempai tu pergi lah.
1: Ya, penyawahnya.
2: Nah, tetek ka pantona.
1: Kak mai ati tu ka Lucia. Ati tu ka nar mendak te pengenyak pengawak bekenyak Lucia berindu ke berarti ke utai ke bekenyaknya tuai umur tu.
2: Ya, kan balawa FM udu program data nemuai. Ngame nak pengap ge kita ni mau hak muka kota ni
1: ya. Ya, au sigi amat kita nyun mu ne. Oh,
2: lu ko dari buah ka tenemu menau kan ngasi datang kita bisa te bisa katan kena laban.
1: Ya, bisa kita tu siko ore orang kena nemu ngajat lu si ada maya orang ke bebatak ngajatnya kita mantai ke pantuan ganti nemu ne. Oh,
2: ya, nya
1: ko. Okey.
2: Aau jadi nyak dulu mari aku mel. Buat dulu aku dan nyak mereka pagi selamat berjalan ke pengawak gitu kan. Terima kasih nah.
1: Iya, sama-sama. Harap ke mujur pengawak ke diatur nyak sitik program ke diatur sedang tadi ba rumah rantai skim gempuruk skuau sarito inya bengkel ngerbai ke pantun Iban edisi kedua 2026 sarito ngau pergila 25 ngau 26 ribulan 7 2026. Jadi jangan ujung ke Rap pagi kita pagi tu peninggal. Terima kasih ya. Kita ke Udas Gula Sejala yang waku kenyari pukul 6 pagi. Nyentuk ngagai 9 pagi. Jadi tu ngujung kawak kita. Lagu ke penudi. Lagu ke dibaik Linda ke sekali tu. Enggai berkunsin wan. Bertemu baru bawa ke bukai.

0: 2 juta ringgit diperuntuk bagi menyokong pendidikan anak masyarakat India Muslim yang kurang berkemampuan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, insentif tersebut bertujuan membuka akses lebih luas kepada pendidikan tinggi dan latihan khusus, termasuk bidang pembelajaran baharu yang dapat meningkatkan kemahiran serta peluang masa depan anak-anak komuniti tersebut.
1: Saya setuju untuk anak-anak miskin, anak-anak sedang belajar atau akan masuk ke universiti ataupun untuk kursus-kursus khusus terutama dalam pendidikan baru, saya setuju meluluskan dana 2 juta ringgit segera.
0: Perdana Menteri berucap demikian pada majlis pelancaran Indian Muslim Transformational Framework 2030 IMTF 2030 di Pulau Pinang. Dalam pada itu, Datuk Seri Anwar berkata IMTF 2030 berpotensi menjadi kerangka penting dalam memperkasakan hampir 800,000 masyarakat India Muslim di negara ini sekaligus menyokong pembangunan aspirasi Malaysia Madani. Selain memuji komuniti India Muslim dalam pembangunan negara, beliau turut menyeru komuniti tersebut terus menjadi jambatan perpaduan dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat tanpa meminggirkan hak kaum lain. Dalam pada itu, Perdana Menteri turut memberitahu kepimpinan politik seharusnya diterajui golongan yang mampu menghimpunkan pelbagai kekuatan termasuk memupuk perpaduan dalam kalangan rakyat, bukannya mencetuskan perpecahan. Jelasnya, pemilihan pemimpin berwibawa memainkan peranan besar dalam menentukan hala tuju serta pelaksanaan dasar ekonomi dan pendidikan negara.
1: Saya percaya kalau Gen Z bawa mesej ini, dia akan bawa perubahan. The old politic of fear, of race, of hatred must end. We should not inculcate fear among the Malays against the Chinese, among the Chinese against the Indians, among the Indians against the Dayak. We should inculcate the strength, the resolve to fight against corruption and racism. Mesti ada kekuatan. Saya sebut ni negara ini masalahnya bukan Melayu, bukan masalah Cina atau India. Masalahnya untuk dapatkan good governance, we must have good leaders yang tidak korup, yang tidak rasis, yang tidak tanam benci satu sama lain.
0: Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar menegaskan Malaysia kekal dengan pendirian mempertahankan hak sebagai sebuah negara berdaulat dalam menentukan dasar luar tanpa tunduk kepada tekanan mana-mana pihak.
2: Kita bebas untuk memutuskan dasar kita sendiri. Oleh demikian, walaupun ada kawan-kawan saya mengatakan Anwar jaga, ini Amerika Syarikat bukan calon-calon negara.
3: Saya kata kita tidak memilih. Presiden Trump datang sini, kita sama. Dagangan kita nomor satu masih dengan Amerika Syarikat. Pelaporannya masih satu dari Amerika Syarikat. Kita bukan bermusuh.
0: Pada masa sama, Perdana Menteri turut menjelaskan Malaysia akan terus menjalinkan hubungan dengan kuasa-kuasa besar termasuk mengekalkan hubungan baik serta perdagangan dengan semua negara termasuk Amerika Syarikat. Beralih ke perkembangan pilihan raya negeri, PRN Negeri Sembilan, 18 daripada 38 pusat pengundian awal akan ditutup secara berperingkat antara pukul 12.30 hari hingga 5 petang 28 Julai ini. Tempoh itu melibatkan pusat pengundian antaranya Ibu Pejabat Polis Daerah, IPD Jelebu bagi Dun Cenah serta Pertang, IPD Jempol dan IPD Nilai. Sebanyak 2 pusat pengundian awal pula ditutup pada pukul 2 petang membabitkan Dun Bahau di IPD Jempol dan Dun Paroi di Balai Polis Nawang. Pengundian awal akan membabitkan sebanyak 16,884 anggota tentera dan pasangan serta 5,455 anggota polis. Dalam pada itu, 253 daripada 276 permohonan penganjuran ceramah dan aktiviti kempen politik telah diluluskan dengan 9 kertas siasatan berkaitan kesalahan pilihan raya telah dibuka sepanjang tempoh 6 hari bermula 18 Julai. Ketua Polis Negeri Sembilan, Datuk Al-Zafni Ahmad berkata, polis turut memantau kesemua program dan aktiviti yang diluluskan bagi memastikan penganjurannya mematuhi undang-undang serta tidak menjejaskan keselamatan dan ketenteraman awam. Keputusan kerajaan mengekalkan belanjawan 2027 berteraskan kerangka Malaysia Madani dilihat langkah tepat dengan memberi penekanan kepada tabik urus dan nilai moral yang menyokong pertumbuhan ekonomi negara. Timbalan Dekan Penyelidikan dan Inovasi, Fakulti Pengurusan dan Perniagaan Universiti Teknologi MARA, Profesor Madya Dr. Syah Suzan Zakaria berkata, pendekatan tersebut membolehkan kerajaan mengukur kecekapan perbelanjaan serta memperkukuh daya tahan ekonomi negara dalam menghadapi ketidaktentuan global. Berita seterusnya, banjir kilat melanda kampung Tanjung Batu Keramat serta beberapa kampung lain di Tawau awal pagi tadi. Menurut Komander Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Tawau, Muhammad Yahya Abdul Patah, pihaknya sedang giat menjalankan operasi memindahkan penduduk yang terjejas di kawasan berkenaan. Sementara itu, pegawai Jabatan Kebajikan Malaysia Tawau memaklumkan penduduk yang terlibat banjir telah dipindahkan di Kompleks Sukan Tawau secara berfasa. Dua pelajar perempuan berusia 14 tahun ditemukan meninggal dunia di kawasan flat Sungai Pari di Ipoh. Ketua Polis Perak Datuk Muhammad Alwi Zainal Abidin berkata, siasatan awal mendapati kedua-dua mangsa dipercayai meninggalkan kawasan sekolah secara sukarela sebelum ditemui tidak sedarkan diri dan disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian. Menurut Datuk Muhammad Alwi, siasatan masih diteruskan dan punca kematian hanya dapat disahkan selepas laporan bedah siasat serta analisis forensik diperoleh. Luar negara, Menteri Luar Pakistan Ishak Dar dan rakan sejawatnya dari Iran Abbas Araghchi menegaskan komitmen kedua-dua negara untuk bekerjasama demi keamanan, kestabilan dan kemakmuran bersama. Ishak Dar turut menggesa semua pihak mengutamakan dialog, menahan diri daripada tindakan yang boleh memburukkan keadaan serta meneruskan usaha diplomatik bagi meredakan ketegangan serantau. Ketegangan serantau memuncak selepas Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengumumkan pada 8 Julai bahawa gencatan senjata di bawah MOU Islamabad tidak lagi berkuat kuasa. Lebih 80,000 penduduk dan pelancong dipindahkan atau diarahkan meninggalkan kediaman susulan kebakaran hutan yang melanda barat daya Perancis dan tengah Sepanyol. Di Perancis, lebih 75,000 penduduk dipindahkan termasuk di Cape Verde dan wilayah Landas, manakala di Sepanyol pula, sekitar 40,000 penduduk di wilayah Madrid terjejas apabila kebakaran menghampiri kawasan pinggir bandar. Kesatuan Eropah turut menggerakkan pesawat pengebom air bagi membantu operasi memadam kebakaran di kedua-dua negara. Bola sepak Piala ASEAN 2026, skuad Harimau Malaya dituntut memiliki ketahanan mental yang kukuh menjelang asyik pembukaan kumpulan B menentang Myanmar di Stadium Tuana Yangon petang ini. Bekas pemain kebangsaan Syed Adni Syed Hussein berkata, persediaan fizikal dan taktikal sahaja tidak mencukupi sekiranya pemain gagal mengawal tekanan ketika beraksi di gelanggang lawan. Syed Adni turut mengingatkan barisan pertahanan negara supaya berwaspada terhadap ancaman serangan balas pantas Myanmar. Jurgen Klopp memulakan tugas sebagai ketua jurulatih baharu Jerman dengan amaran bahawa beliau tidak teragak-agak melepaskan jawatan sekiranya keluarga terus diganggu pihak media. Bekas pengurus Liverpool dan Borussia Dortmund itu menandatangani kontrak selama 4 tahun bagi menggantikan Julian Nagelsmann sambil berikrar membawa juara dunia 4 kali itu kembali bangkit selepas kempen Piala Dunia yang mengecewakan. Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Malaysia menamatkan saingan di tempat ketujuh dalam acara akhir renang 4x100 meter gaya bebas lelaki. Kuartet negara yang dibarisi Kiwi Hoyen, Arwin Sean Singh Chalal, Lim Yen Chuen dan Tai Kanzin mencatat masa 3 minit 24.32 saat pada asyik akhir di Tokros International Swimming Center. Skuad renang negara akan meneruskan kempen esok dengan Yen Chuen dan Arwin Sean beraksi dalam acara 50 meter gaya bebas lelaki. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. RM2 juta diperuntuk tingkat pendidikan India Muslim. Malaysia kekal pendirian pertahankan hak tentukan dasar luar. Sekian berita yang disunting oleh Atika Mahtar dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia antara 10 negara dengan kadar transplantasi terendah di dunia pada tahun 2021. Kini, anda boleh mendaftarkan diri sebagai penderma organ melalui MySejahtera. Jom daftar dan kemas kini sebagai pengikrar derma organ. Satu ikrar, sejuta harapan. Untuk maklumat lanjut, layari www.dermaorgan.gov.my.
1: Kecuaian meragut nyawa. Satu kecuaian selamanya menyesal. Kemalangan jalan raya, punca utama kematian di Malaysia. Ribuan nyawa melayang setiap tahun akibat kecuaian di jalan raya. Pandu berhemah pulang selamat. Nyawa bukan taruhan, utamakan keselamatan. Ingat, seseorang menanti kepulangan anda. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
2: Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Pasar Hidup KPDN sedang mengadakan program jualan Rahmah Madani di semua kawasan Parlimen dan Dewan Undangan Negeri. Anda boleh dapatkan barangan keperluan harian pada harga yang berpatutan dan diskaun sehingga 30%. Datuk nak pergi mana ni?
3: Pastinya ke program jualan Rahmah Madani. Kepada anda yang ingin mendapatkan maklumat, tarikh dan lokasi penganjuran program jualan Rahmah Madani di sekitar anda, sila layari portal KPDN. Jangan lepaskan peluang ini. Jom kita nikmati diskaun 10 hingga 30% dalam PJR Madani.
2: Macam-macam ada. Rahmah itu
3: berkat.
4: Tutup Swiss bila tak guna. Jimat detik, jimat wang. Setiap sen sangat bermakna. Ikhlas daripada kami di Miri FM.
5: MyClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama. RTM Click, muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
6: Miri FM 95.1 FM di Suai,
7: 95.7 FM di Lambir,
8: 98.0 FM

0: cuaca di Mini FM.
1: Okey, kita awalkan info cuaca kita untuk hari itu. Kan hari Sabtu kita memberi luan kepada Interstation gelak, di mana cerita hari itu akan kita teruskan pada 9.30 minit pagi. Jadi kita bersama dengan Suria di talian. Selamat pagi, Suria.
2: Ya, selamat pagi, DJ.
1: Sehat tak kita, okey?
2: Alhamdulillah, ada okey.
1: Nah, okey sikit lah. Okey, boleh kita teruskan dengan laporan gaji cuaca untuk kawasan Miri. Silakan.
2: Baik, masih DJ. Assalamualaikum dan selamat pagi. Saya teruskan dengan ramalan cuaca untuk bahagian Miri berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Pada pagi ini tiada hujan. Pada petang ini ribut petir di beberapa tempat. Manakala pada malam ini hujan di beberapa tempat. Untuk kadar laut di perairan, laut berombak setinggi 1 hingga 1.5 meter dengan angin bertiup dari arah barat-barat daya selaju 20 hingga 30 km sejam. Sempadan tempoh malam pula di antara 23 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Baik, DJ, itu saja info cuaca begini dari Pejabat Meteorologi sendiri.
1: Okey, terima kasih Surya. Selamat bertugas.
2: Sama-sama.
0: Info cuaca itu tadi dibawakan oleh Jabatan Meteorologi Miri dan Miri FM.
3: Satu, dua, tiga.
4: Datang 2026 kembali lagi lebih meriah, lebih gah dan penuh dengan warna-warni budaya. Tandakan kalendar anda 23 hingga 26 Julai 2026 di Marudi dengan tema Peace, Unity, Progress. Saksikan aksi yang mendebarkan, perlombaan perahu kayuh dan powerboat, kagumi kreativiti, pertandingan perahu berhias, hayati keunikan peradakan kebudayaan serta jangan lepaskan konsert perpaduan Malam Kebudayaan dan pertandingan Ratu Baram Regatta 2026. Turut memeriahkan acara ialah pertandingan Bintang Baram Regatta 2026 yang akan menampilkan bakat-bakat terbaik di dataran Marudi. Bagi yang ingin menyertai perlombaan perahu kayuh atau powerboat, borang penyertaan boleh didapati di urus setia pendaftaran Pejabat Daerah Marudi. Tarikh tutup penyertaan ialah 17 Julai 2026. Jangan sekadar mendengar ceritanya. Datang dan alami sendiri.

0: Diri kemeriahannya. Jumpa anda di Padang Regatta 2026, 23 hingga 26 Julai di Marudi.
1: Ya, Baram Regatta Marudi. Kita nak bersama dengan rakan-rakan kita di mini studio Marudi. Hello rakan-rakanku.
2: Hello.
1: Wah, okey ke di sana? Makin meriah. Makin meriah sound di belakang ya.
2: Oh, iyalah tadi ada artis Tena.
1: Oh, siapa artisnya tu?
2: Artisnya Marina Jara.
1: Okey, meriahlah untuk hari itu. Jadi bila peresmiannya kan diangkatkan?
2: Mungkin dalam 10:30 macam ya lah. Maksudnya setidaknya belum habis lagi lumak perahuk di depan yang baru dapat keputusan.
1: Okey.
2: Yalah ceritanya.
1: Jadi
2: dekat ya lah.
1: Kita berdua lah di siang.
2: Baru ada kawan namun.
1: Benar. Okey.
3: Akhirnya si boleh keluar dulu. Nya mesti keluar dudi.
1: Benar. Kita simpannya lalu perap dulu nak. Sudah masak kau boleh keluarkan.
3: Benar mula.
1: Jadi lepas tu kami akan berikan kepada kita orang untuk cerita hari tu 9:30 kelak, okey? Tapi sebelumnya kita nak berhibur dulu dengan lagu Temberang untuk anda hanya di Geng Pagi Miria FM.

0: Cerita Rito, Sarawak FM,
1: Sri Aman FM,
0: Sibu FM,
1: Bintulu FM,
0: Miri FM
1: dan Limbang FM setiap Sabtu
0: 9.30 pagi di Selamat Pagi Sarawak.
1: Di Selamat Pagi Sarawak.
2: Kemegahan dunia kini bersatu di Glasgow. Tamasya sukan berprestij dunia kini membuka tirainya. Saksikan keindahan budaya, semangat juang membara dan langkah pertama memburu kilauan emas. Siaran langsung Majlis Pembukaan Rasmi Sukan Commonwealth Glasgow 2026, Jumaat 24 Julai 2.30 minit pagi. Eksklusif di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM3.
3: Sorry.
4: Oh, Siti.
3: Hey, Siti.
5: Oi, sampai jauh nyaman tetap. Dari lepas ni, aku dengar tak ada buat tetap ya.
3: Bukan apa. Kenapa, Siti? Aduh. Hari tu, kita jangan nak stres-stres. Relax aja gitu.

0: Okay guys, 9.33 banyak pagi.
1: Betul.
0: Pagi tu macam biasa hari Sabtu, kita akan berkongsi cerita aktiviti daripada rakan-rakan kita dari stesen kawasan. Dan untuk hari tu, rasa-rasanya sidak rakan-rakan Power Rangers kita sudah bersedia.
1: Ya, kami rasa semua pun dah bersedia kini tu Power Rangers lah.
0: Power Rangers Pink Rangers. Sudah bersedia, ya. Amy.
1: Dengar kat Amy kita madahnya Power Rangers Pink tak tahu si. Senyum tak nyanyi. Okay.
0: Alright. Assalamualaikum, gini. Selamat pagi untuk rakan-rakan kita.
2: Waalaikumsalam.
1: Selamat pagi. Oi, shamboy. Siapa yang galak sangat ketawa tu? Abang Dan ke? Okey, apa khabar semua rakan-rakan kita pagi tu? Saya mendengar suara saya di sana.
2: Alhamdulillah.
0: Ni tujuh Syaz dengan LY tu.
1: Mereka.
3: Ada dengar suara kami dua.
1: Tetapi di manakah suaranya ada, di manakah wajahnya?
0: Visual dari kokpit saya nampak.
3: Inilah wajahnya, inilah suaranya.
1: Mana wajahnya?
0: Ya, di TV dah kira tu.
3: Udah, tapi ya lah tadi kami tu cari-cari.
4: Dari TV
3: macam si ada juga.
1: Ya.
3: Siapalah janji.
1: Janji apa? Suaranya ada.
3: Ada.
1: Okey, siapa? Betul.
0: Okey. Untuk bagi tu kita dah siap. Okey, Mbak tenang.
3: Okey,
0: bagi tu kita nak mulakan dulu untuk perkongsian daripada kami orang di Shock FM. Jadi Aida.
1: Kenapa kamu?
0: Perkongsian daripada kita tadi.
1: Okey, untuk pagi tu perkongsian daripada kami on this Shock FM, itu adalah mengenai Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan DBKU. Yang bermula hari tu sehinggalah 26, iaitu esoklah, bertempat di Dewan Serbaguna Kampung Semariang Batu Jalan Sultan Tengah. Dan untuk Expo tu dah pun bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke pukul 5 petang.
0: Betul.
1: Ada pelbagai sebenarnya aktiviti yang dianjurkan untuk
0: kami suka nama dah.
1: Apa ya?
0: Pertandingan mewarna, kami suka.
1: Oh, kita suka mewarna je lah. Okey, confirm si menang.
0: Lepas ya ada pameran inovasi kita semula yang digelar Innovest,
1: yep.
0: Lepas ya ada jualan produk hijau dan mesra alam. Lepas ya Tok Aida suka.
1: Apa ya?
0: Lucky draw nak.
1: Of course. Kita kan biasa bertuah. Yang memang ada kami pun bahagian di sia. Selain daripada ya juga, kita ada pelbagai aktiviti pendidikan seperti kesedaran mengenai kebersihan. Jadi sekira umur tua biak boleh datanglah dua hari ya, untuk kita sama-sama mengikuti Expo Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan.
0: Ini ada temanya.
1: Apa temanya?
0: Bandar Bersih. Rakyat
1: bersih.
0: Sihat.
1: Ya betul, semestinya.
0: Right. Okey, tu yang kongsian daripada kami orang di Shock FM berkenaan dengan Expo dan Majlis Penangguhan Bulan Kebersihan dari pihak Dewan Bandaraya Kuching Utara. Okey, seterusnya kita nak bersama dengan N untuk pagi tu. Apa perkongsian daripada kita orang di Limbang?
1: N, hi N.
2: Ya, Bab. Ya, Aida. Hi. Selamat pagi.
1: N.
2: Okey, baik. Untuk perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida dan rakan-rakan yang lain, ada tiga perkongsian lah untuk pagi tu. Okey, baik. Yang pertama, yang tengah berlangsung pada waktu tu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Patimbun Limbang, iaitu Expo Pendidikan Yayasan Sarawak Peringkat Daerah Limbang yang tengah berlangsung bermula pukul 8 pagi tadi sehinggalah ke tengah hari tu. Dan untuk aktiviti yang diadakan antaranya ada taklimat penajaan Yayasan Sarawak, program kesedaran pendidikan ataupun FTES, sesi Q&A dan juga majlis perasmian Expo Pendidikan FTES Yayasan Sarawak yang akan diadakan nanti pada pukul 11 pagi. Dan seterusnya lawatan ruang pameran oleh tetamu kehormat dan juga para jemputan. Baik, itu yang tengah berlangsung pada waktu itu bertempat di Dewan Seri Perdana SMK Seri Petiambun. Dan selainnya juga akan diadakan penyampaian sijil dan hadiah bagi pelajar cemerlang SPM dan STPM bagi tahun 2025. Baik, itu yang pertama. Dan seterusnya yang kedua, Majlis Perasmian Program Seminar Pemerkasaan Ketua Masyarakat dan Ketua Kaum KMKK dalam Penjagaan Alam Sekitar ke arah pembangunan mampan yang akan diadakan pada hari Isnin untuk kelak 27 Julai bertempat di Dewan Sir Edmund, Jalan Kubong Limbang, bermula pukul 10 pagi sehinggalah 12.30 tengah hari. Dan tetamu kehormat yang akan hadir dan sekaligus merasmikan program ini iaitu Yang Berhormat Dato' Amar Haji Wang Tengah Aliasan, Timbalan Premier Sarawak. Itu akan diadakan pada hari Isnin tu kelak 27 Julai. Dan yang terakhir, program jualan agro Sarawakku Sayang peringkat DUN N79 Bukit Kota Limbang yang akan diadakan esok 26 Julai 2026 bertempat di Pasar Tani Limbang, bermula 8 pagi. Pelbagai aktiviti menanti, antaranya ada jualan agro Sarawakku Sayang, jualan sayap ayam, okay. Dan selainnya juga ada jualan telur ayam, jualan beras yang akan diadakan sekitar pukul 8 pagi esok sempena program jualan agro Sarawak Kusang peringkat DUN N79 Bukit Kota. Jadi penduduk Limbang dan kawasan sekitar semua dijemput hadir memeriahkan program jualan agro Sarawak Kusang di Pasar Tani Limbang. Baik, tiga perkongsian kita pada pagi tu, Bab dan Aida, untuk cerita gitu.
0: Okey, terima kasih banyak N untuk pagi tu. Dan untuk perkongsian daripada rakan kita seterusnya. Sebelum ya, nak tanya dengan apa nama Syaz dengan LY, dah siap belum?
1: Dah siap cedaknya.
3: Jalan-jalan.
1: Tengah-tengah. Nah, memang ada jawapannya kan, oh. Tetap kita.
0: Okay. Sebelum kita dah bersama dengan Sidak ya, kita dah bersama dengan Amy di Suaiman untuk pagi tu.
4: Okay. Jadi, assalamualaikum, selamat pagi.
0: Waalaikumsalam.
4: Terima kasih, Mbak Aida. Baik, untuk kita di Semanggang tu lah dan juga di Bahagian Betong. Baik. Jadi kita banyak sebenarnya aktiviti yang berlangsung kini tu lah di lokasi-lokasi yang sedia ada. Salah satu daripadanya program Hari Bersama Pelanggan bermula 7 pagi tadi sampailah ke pukul 4 petang, berlangsung di Stadium Mini Sri Aman ya. Jadi Hari Bersama Pelanggan 2026 tu yang melibatkan lebih kurang 11 ataupun 12 agensi yang terlibat ya. Jadi dimulakan dengan acara senam aerobik beramai-ramai 7 pagi tadi dan diteruskan dengan 6 taklimat oleh agensi-agensi yang terlibat ya. Dan akan turut diadakan sesi soal jawab kuis serta cabutan petua. Dan untuk majlis penangguhan pula akan diadakan pada sebelah petang ini jam 3 petang. Dan untuk makluman semua, majlis penangguhan akan disempurnakan oleh yang berbahagia Encik Mahra bin Saleh Tuan Residen Bahagian Sri Aman, dan turut dihadiri oleh pengerusi Majlis Daerah Sri Aman ya, pada sebelah petang. Jadi aktiviti masih berlangsung dan untuk majlis penangguhan pada sebelah petang kelak jam 3 petang. Dan kini itu juga sedang berlangsung kempen derma darah sempena peringatan sambutan Hari Polis ke 219 untuk tahun 2026, dan ia merupakan anjuran bersama pihak IPD Sri Aman dan Persatuan Meninggikan Akhlak Cicuan ke Sri Aman dan Kawasan Rukun Tetangga Sri Aman, berlangsung kini di Dewan Cicuan ke Sri Aman 8.30 pagi sehingga 1 tengah hari nanti. Dan majlis disuruhkan dengan kehadiran Yang Berhormat Datuk Sri Doris Sofia, anak brodi Ahli Parlimen P202 Sri Aman. Jadi dengan masa yang ada ni, kalau ada masa lapang ataupun senggang anda, masyarakat di sekitar Bahagian Sri Aman dijemput hadirlah untuk datang ya, ramai-ramai dan sama-samalah untuk menderma darah. Okey, dan langsung juga di Bahagian Betong di Dewan Perpaduan Daerah Kecil Debak Betong, Majlis Perasmian Sambutan Hari Bapa Peringkat Negeri Sarawak untuk tahun 2026. Jadi aktiviti itu bermula 8.30 pagi ya. Ia berlaku di sekitar bahagian Betong, dan akan datang Hospital Seraman akan mengadakan apa ni sambutan Hari Warga Emas ya. Jadi pihak Hospital Seraman menjemput seluruh warga emas di sekitar Seraman untuk hadir memeriahkan sambutan Hari Warga Emas 2026 ini kerana banyak aktiviti menarik akan diadakan dan juga saringan kesihatan disediakan khas untuk anda, khususnya kepada warga emas ya, yang akan berlangsung pada 29 sehingga 30 Julai 2026 hari Rabu dan Khamis, dua hari diadakan 9 pagi hingga 4 petang di lobi Hospital Sri Aman. Jadi sasaran utamanya seperti yang kita nyatakan ialah warga emas yang berumur 60 tahun ke atas. Baik, itu perkongsian yang kita bawakan di ruangan cerita apa hari itu. Jadi kita kembali bersama Aida dan juga Bab di Sarawak FM. Silakan.
0: Okey, terima kasih Amy.
1: Ya.
0: Perkongsian pada pagi itu. Dan seterusnya, tanpa membuang masa, tanpa melengahkan masa.
1: Ya. Di mana kita nak jalan-jalan?
0: Ya, yeah, kita nak jalan-jalan ke Sibu FM. Okay, bersama dengan DJ Din. Oh, Din. Apa dah layap gilak di, Din?
5: Eh, Bab. Okay.
1: Apa kabar?
5: Nangga-nangga tu tadi, Bab dan juga Aida. Setara rekan-rekan kita yang lain. Yalah, safari itu. Sebab saya di Konti, tidak apalah join apa.
1: Apa ya?
5: Kapit Rap Safari.
1: Oh. Okay, baik. Okay.
5: Jadi ada juga di antara warga kita lah yang turut sama-sama dalam program Balik Kapit Rap Safari itu tahun 2026, bermula 24 hingga 26 Julai 2026 lah. Program Balik Kapit itu ke-29 yang berlangsung, yang mana menyusuri 42 km Sungai Balik dari Rumah Jonas ke Bandar Kapit. Rindu nak bila dapat sama-sama dalam program yang macam tu. Malumlah bila kita tu jenis yang suka ke sungai, kata orang lebih lagi ya. Makin apa rakit buluh juga lagi, makin menambah cabarannya apa ni.
1: Extreme.
5: Tapi ya, yang berlangsung di Kapit dan seterusnya saya nak kongsikan bersama, antara lain yang masih lagi berlangsung waktu tu program iaitu Pesta Daro 2026 yang berlangsung sejak apa nama tadi 16 dan akan berakhir pada 26 Julai 2026. Esok hari lah untuk hari yang terakhirnya. Dan pengisian yang berlangsung sepanjang dari awal program tu, ada banyak aktiviti yang diadakan di sini. Program Daro Clean Day, gerai komuniti, gerai usahawan kebajikan dan sebagainya, pameran pembangunan agensi, majlis perasmian gerai jualan Pesta Daro, majlis pembukaan Pesta Daro dan juga majlis pemimpin bersama rakyat DUN N43 Daro, dan juga Fiesta STEM, pertandingan pembelajaran bahasa ke projek Fiesta STEM tu yang berlangsung pada 18 Julai, dan seterusnya pada 19 Julai banyak lagi aktiviti yang lain yang turut diadakan, antaranya pertandingan sepak takraw, pertandingan bola jaring dan juga pertandingan poco-poco kreatif, serta 20 Julai pertandingan mewarna kanak-kanak bersama ibu bapa demonstrasi membuat burn cheesecake. Untuk Edam mungkin suka juga anak.
1: Memang.
5: Okey, 21 Julai pertandingan karaoke saringan, dan seterusnya diadakan pertandingan masakan set makanan Melanau untuk yang mungkin apa tadi si pernah tahu ataupun ingin merasai keunikan dan datang dah ke Pesta Daro tu. Di sampingnya turut diadakan pertandingan tarian Melanau kreatif, Daro Fitness Challenge, pertandingan dart bergu, pertandingan karaoke dan juga pertandingan tarian Melanau kreatif. Seterusnya pada 23 Julai ceramah perdana, 24 Julai kursus keusahawanan, pertandingan futsal, pertandingan putra handsome dan putri Jawa tu yang berlangsung malam tadi lah di Dewan Terbuka tapak Pesta Daro. Dan seterusnya untuk hari tu, Moralasa Fun Walk diadakan pada jam 6 pagi tadi di Jabatan Moralasa Daro. Kempen Derma Darah hari pertama terus berlangsung, dan juga pertandingan Mobile Legend lah. Tok Bab suka.
0: Oh, terima kasih.
5: Dan seterusnya 25 Julai juga, antara lain yang berlangsung hari itu ialah pertandingan futsal saringan, pertandingan persahabatan bola sepak dan juga pertandingan bermukun akhir malam tu. Tu Munius ada Yus kan. Dan seterusnya untuk akhir sekali pada esok hari yang berlangsung ialah kempen Demam Darah untuk hari kedua dan juga pertandingan futsal akhir serta majlis penangguhan Pesta Daro 2026. Ya, antara lain aktiviti yang yang berlangsung waktu tu di zon tengah lah. InsyaAllah untuk minggu depan ada, saya simpan sebenarnya, tapi saya nak beri laluan kepada rakan-rakan kita yang lain. Mungkin ada lagi aktiviti yang nak dikongsikan.
1: Betul.
5: Ya, ajak dari Sibu untuk kali itu Bab dan juga Aida.
1: Ya, okay. Baik.
0: Terima kasih, Din.
1: Terima kasih.
0: Dari Sibu.
5: Sama-sama.
0: Dan kita dah si Sabah nak jalan-jalan bersama dengan Syaz dan juga LY.
1: Betul. Nyedok pun dah bersedia sebenarnya dengan info nyedok di siang. Hai Syaz.
3: Hai. Waalaikumsalam. Clear sih suara kami dua.
1: Clear sangat-sangat.
3: Nais kami dua salah. Jangan. Berlawan dengan sidak di apa? Di grandstand tu.
1: Betul. Okey, silakan untuk info kita ada Mirim.
0: Ya, silakan. Oh,
3: kami suruh LY dulu ceritanya malam tadi.
4: Okey, nya bukan cerita itu tapi kita kongsikan hari itu. Okey, Aida dan Nebab. Yeah. Okey, itu berkenaan dengan Bintang Baram Regatta. 2026 yang berakhir pada malam tadi lah. Sebenarnya sesi untuk uji bakatnya telah pun berlangsung pada 23 hari bulan Julai lepas. Jadi lebih 30 orang lah peserta mengambil bahagian dan telah pun diadakan di Dewan Suara Baram. Dan untuk peringkat separuh akhirnya telah pun berlangsung juga pada malamnya dan seramai 15 orang peserta yang berentap pada malamnya untuk kita dapatkan 7 orang finalis untuk peringkat akhir. Dan akhirnya malam tadi terjawablah siapa yang menjadi juara, naib juara dan juga tempat ketiga untuk Baram Regatta 2026 tu, Bab dan juga Aida. Okey, kita nak kongsikan nyempun keputusan lah untuk malam tadi. Okey, untuk malam tadi juaranya yang dimenangi oleh Spencer yang membawa wang tunai tu RM2,000. RM2,000. Nang lumayan boleh jalan-jalan.
1: Jalan-jalan
4: Marudi tau. Okey, bukan ya aja tempat keduanya naib juaranya dimenangi oleh Rafael. Nya juga merangkul gelaran persembahan terbaik. Nya dapat RM1,500 lepas dia plus lagi RM500 jadi RM2,000 lah. Nya dapat. Dan untuk tempat ketiga dimenangi oleh Wellius. Tempat ketiganya memenangi RM1,000 lah untuk hajah Bintang Baram Regatta 2026 yang berlangsung pada malam tadi di dataran utama Marudi. Ya, antara perkongsian kita yang kita kongsikan untuk pagi tu, untuk cerita hari tu yang pertama. Dan kami serahkan jalan-jalan tu dengan Syah sebelah.
3: Okey, tadi ya cerita Bintang Baram Regatta yang kali tu kami nak ceritakan cerita hari tu yang sidaknya huah-huah di grandstand. Ya, sebenarnya tadi baru dah berakhir sidaknya pertandingan apa nama powerboat powerboat race. Dekat ya dalam 10:30 kelak insyaAllah kita pun masih tertunggu-tunggu akan ada majlis perasmian Baram Regatta 2026 dan insyaAllah akan disempurnakan oleh yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Zohari bin Tun Datuk Abang Haji Openg Premier Sarawak. Saya juga turut di sampaikan juga ucapan oleh pengerusi jawatan kuasa Induk Baram Regatta yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil, Timbalan Menteri Kesihatan Awam, Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap Adun N76 Marudi. Jadi dalam acaranya kelak akan ada simbolik lah, simbolik pelancaran Baram Regatta dan juga apa nama setidaknya akan turut menyaksikan perlumbaan acara lumba perahu. Okey. Tok yang akan disaksikan sendiri oleh yang amat berhormat premier kita kelak. Semuanya akan berlangsung dalam pukul 10:30 lekatnya setidaknya akan bergerak ke masjid. Kami lupa nama masjidnya. Lepasnya mungkinnya akan ada sedikit acara lain di masjid lepas daripada acara majlis perasmian tu. Tok antara yang kami dua dapat kongsikan lah setakat tok. Sibuk kongsi lebih-lebih Eda dan juga anak ya. Sebab petang kelak DJ LY akan kongsi lagi apa yang berlaku selepas tengah hari ya. Petang tu.
0: Okey, terima kasih Syaz dan juga LY.
1: Sama-sama.
0: Okey. last kali kita nak berjalan-jalan.
1: Jalan-jalan dengan Syah di Bintulu. Hai Syah.
0: Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam Ida dengan Bab.
1: Yep. Okay. Apa cerita kita?
0: Lamaknya nunggu kita, yalah, kita berjalan-jalan.
1: Betul-betul. Silakan.
6: Jalan-jalan. Okay, baiklah. Untuk perkongsian kita bersama dalam cerita hari itu dari Bintulu. Hari itu telah pun berlangsungnya Festa Layang-Layang Antarabangsa BIKF 2026. Dan festival itu sebenarnya bermula sejak 22 Julai yang lalu dan akan berlabuh tirainya esok hari, iaitu 26 Julai 2026. Dan malam tu hari Sabtu 25 Julai kita di pentas hiburan Festival Layang-Layang Antarabangsa Borneo BIKF 2026 akan bermula pada pukul 8 malam tu dengan pengisian yang pelbagai persembahan menarik yang menanti kita orang, antaranya tarian kebudayaan, persembahan artis-artis tempatan, pertandingan band dan persembahan artis Bem Iban dan macam-macam lagi. Yang di paling dinanti untuk malam tu, artis undangannya Gawin turut menghiburkan pengunjung malam tu. Dan malam esoknya pula adalah malam kemuncak, jam yang sama juga dalam, dan pengunjung akan disajikan dengan pertandingan Ratu Kebaya dan persembahan artis popular dan artis tempatan serta artis artis album Iban yang dipersembahkan. So, mun saya ada rancangan pada malam tu ataupun malam esok ya, bolehlah datang beramai-ramai, mbak dan keluarga dan saudara mara kita orang, kawan-kawan datang ke tapak BIKF 2026 selain kita orang boleh menikmati persembahan pentas hiburan yang meriah, kita orang juga boleh menyaksikan keindahan layang-layang LED yang berwarna-warni menghiasi langit pada malam hari. Ya, untuk perkongsian pertama Aida, dan untuk perkongsian yang keduanya pula adalah iaitu Bintulu Amatur Muay Thai Challenge telah pun berlangsung semalam dan hari itu, dan acara bermula daripada pukul 8 pagi hinggalah 11 malam yang menampilkan aksi-aksi hebat daripada para fighter Muay Thai yang pastinya mengujakan. Yang paling bestnya kemasukannya adalah percuma. Dan selain pada untuk pagi tu pukul 10 pagi hingga 12 tengah hari tu, orang ramai turut dijemput menyertai sesi mari mencuba sukan Muay Thai bersama dengan Aman Cowboy secara percuma. Tu adalah peluang terbaik untuk merasai sendiri pengalaman berlatih Muay Thai bersama salah seorang fighter terbaik daripada Bintulu lah. Dan difahamkan ahli Dewan Undangan Negeri Jepak yang berhormat Iskandar Turki turut akan hadir menyaksikan kemuncak pertarungan pada malam tu sebagai tanda sokongan terhadap pembangunan sukan Muay Thai di bahagian Bintulu. So mun kita orang si tahu juga ke sini-sini gitu, apa kita kita orang pergi mbak keluarga kawan-kawan serta anak-anak kita orang ya, pergi ke Naim Street Mall Bintulu Paragon untuk sama-sama meriahkan Bintulu Amatur Muay Thai Challenge 2026. Untuk untuk perkongsian yang keduanya. Dan untuk perkongsian ketiganya Aida dengan Bat, okay, jangan lepaskan peluang untuk mendapatkan barangan keperluan harian pada harga yang lebih patutan melalui program jualan ramah madani yang bergerak lah. Pada hari itu 25 Julai jualan diadakan di rumah Ius Anak Esek di serta di Dewan Kampung Baru Bintulu bermula pada pukul 9 pagi tadi hinggalah pukul 2 petang. Manakala untuk esoknya 26 Julai program jualan ramah madani bergerak diteruskan di rumah Nanggai Anak Job Sungai Gerong Jalan Ulu Sebauh pada pukul 9 pagi hinggalah pukul 2. Ia adalah sedikit perkongsian, tiga perkongsian dari Bintulu untuk cerita hari itu Aida dan Bat.
0: Ya, terima kasih Syah untuk perkongsian kita pada pagi itu. Wah, nama baru saya, Rito.
1: Apa?
0: Ida, Bat.
1: Bat. Yes. Bat.
0: Bad. Okey, apa pun kita ucapkan terima kasih banyak kepada rakan penyampai kita untuk pagi tu dari Limbang, N Syah Bintulu, Syas dengan LY di Miri, Amy di Syaman dan juga Din, lepas ya Bab, Bab pindah dibaca. Nah, ya ujungnya.
1: Ya, betul.
0: InsyaAllah ada ruang, ada waktu, kita akan bersua lagi pada hari Sabtu depan.
1: Betul.
5: InsyaAllah.
0: Okey, Assalamualaikum. Okey, seketika kita bersama dengan rakan penyampai kita di stesen kawasan untuk perkongsian cerita hari tu. Jadi Aida,
1: ya,
0: kita dah pun sampai ke minit-minit yang terakhir. Macam biasa, minit-minit yang terakhir kita ada apa? Kita ada Tok.

0: life has ended. Betul lah, sampai situ ajalah. Kita pun selamat betul. Pagi Sarawak. Terima kasih kepada pendengar-pendengar untuk pagi tu. Dan juga selamat berhujung minggu.
1: Yeah.
0: Aha. Dan juga selamat menjalankan apa saja aktiviti yang kita jalankan untuk hari itu.
1: Pastinya untuk hari itu sebenarnya macam-macam aktiviti ada, adanya di waterfront, adanya di apa tadi di apa di BKU,
0: di BKU tadi,
1: lupa kami di sini
0: Expo
1: di
0: dan,
1: Kampung no, Sembilan Batu.
0: Ya. Yeah.
1: Mungkin tak orang situ nak ke sini. Mu nak sana pergi makan seafood boleh, boleh pergi ke telaga air. Oi, sian nang boleh kita kan syurga tu.
0: Pun sini boleh ngembak family pergi ke Noya di sekitar Perawan eh. Kan ada.
1: Ya, betul betul. Masih kah hari tu?
0: Masih. Jadi mun ada nyangkong nasi Pakistan dah. Nyangkong dengan kami dua sekali no. Okeylah guys. Sampai situ dulu untuk selamat pagi Sarawak. Lepas tu anda akan dapat ikuti ringkas 10 pagi dan Rinas akan bersama dengan anda untuk ekspresi warnai hari anda 10 pagi hingga 2 petang. Yeah. Suara FM.
1: Satu sejiwa.

0: muat turun aplikasi RTM Klik untuk mendengarkan Media FM.
1: Media FM kembali. Hai, selamat pagi semuanya.
2: Hai. Bersemangat kita pagi Tok Syaz. Kita digabungkan kembali. Okey, tapi di suasana lain, di tempat lain. Untuk kali pertamanya.
1: Yang pentingnya kita dua mesti dengar kais jua tu. Lain macam di belakang kita dua bunyi ya Tena.
2: Apa kita pada kelahi,
1: kelahi tapi si ada si sebenarnya. Mun kami dua ayu-ayu seperti yang kita selalu dengar dalam konti kelas suara kami dua si keluar.
2: Kalah kita kena S1 pun suara.
1: Udah ya tadi S1 indah LY. Kita dua ada tetamu sebenarnya. Lepas tu
2: tapi kita simpan dulu.
1: Jangan ke mana-mana. Dah bersedia. Sebenarnya kita berehat dulu lah S1.
2: Kita rindu S1 kan?
1: Jangan diseru namanya. Yang nangga kami dua live di TV DJ Syaz dan juga DJ LY. Kita orang boleh pergi ke Titi, boleh share live kami dua tu. Lepas yang FB jangan lupa juga. Kita boleh share dan tap-tap juga di sia. Okay? Amun dekat FB dapat nangga semua kita tiga.
2: Betul.
1: Titi, kalau kita akan dapat nangga wajah tetamu dekat Titi kami lah. Okay? Jom kita dengar lagu daripada sekali-sekala bereggae lah kita. Reggae? Kedong cuaca teh hangat.
2: Panas.
1: Panas. Panas.

0: FM, kita kembali lagi. Aha. Adakah anda bersedia LY?
1: Okey, apa? Sedia belum?
0: Sedia belum. Jangan jalan-jalan dulu lah.
1: Jangan jalan-jalan dulu. Kita ada tetamu seperti yang kita wawarkan tadi kan, Syaz. Kita ada tetamu istimewa untuk pagi tu.
0: Betul. Jadi kita nak ucapkan selamat datanglah untuk Puan Roslin Mawar Lati. Terima kasih, Puan.
2: Ya, sama-sama. Juga menjemput.
0: Sama-sama. Yeah. Sudi juga hadir. Alhamdulillah, walaupun kita memang sangat-sangat busy kita tu. Nah.
2: Ya, alhamdulillah.
0: Okey, dan sebenarnya untuk kita orang yang mendengar dan menonton kami bertiga secara langsung di Facebook Live dan juga di TikTok Live, Puan Roslin Mawar Latif adalah dari Yayasan Perpaduan Sarawak, benar Puan?
2: Yeah,
0: yeah. Okey, jadi pagi tu dengar-dengar khabar banyak, cerita-cerita best mode di share dengan kita semua. Ya, lazi sabarnya teh.
1: Kami suka nangga senyuman Puan Mawar.
2: Terima kasih.
0: Dan nama bunga.
1: Oh, lah kan.
0: Okeylah Puan. Jadi untuk pagi tu memanglah kita selain sibukannya memang ada kaitan dengan barang peringatan semua. Rindu juga hati kita mau dengar dan berkongsi kepada pendengar di luar. Jadi untuk mula-mula tu tadi Puan, boleh kita terus Puan?
2: Boleh.
0: Tentang apa namanya teh, barang regatta tu kan biasa kita sinonim lah kata orang tena dengan semangat perpaduan. Maklumlah kita di Baram terutama di Sarawak juga kita banyak kaum. Jadi mun dari sudut pandang apa namanya Yayasan Perpaduan Sarawak tu sendiri, peranan kita orang dalam menyatukan pelbagai kaum yang ada terutamanya dalam program kita tu Baram Regatta macam ni ya Puan.
2: Okey. Terlebih dulu saya ingin memberi kesempatan menerimakan terima kasih kepada DJ yang bertugas dan selamat pagi juga kepada semua pendengar sekalian. Okey, untuk Yayasan Perpaduan Sarawak, seperti kita sedia maklum, Baram Regatta merupakan salah satu acara yang paling bersejarah di Sarawak. Baram Regatta adalah simbol perpaduan di mana ia menyatukan pelbagai kaum kerana semua orang berkumpul, bekerjasama dan meraihkan acara yang sama dengan gemilang. So, ini adalah kekuatan Baram Regatta. Bukankan hanya mengangkat tradisi dan warisi, tetapi sebagai jembatan perpaduan yang menghubungkan rakyat berbagai kaum dalam semangat kebersamaan. So, YPS melihat kekuatan ini dan sama-sama berperanan untuk memupukkan lagi nilai perpaduan khususnya di kalangan generasi muda yang akan meneruskan legasi perpaduan kita pada generasi akan datang.
1: Okey. Oh ya, sinonimnya kan?
2: Ya, sinonim.
1: Okey, kita nak tahu juga Puan Mawar berkenaan dengan peranan peranan YPS tu. Kenapa YPS tu memilih untuk menyokong Baram Regatta sejak memperkenalkan Piala Perpaduan pada tahun 2023?
2: Kalau saya boleh berkongsi sedikit, kali pertama penglibatan YPS dalam Baram Regatta dalam tahun 2003 kerana kita merasakan sumbangan YPS dalam Baram Regatta mencerminkan komited berterusan YPS dalam menyokong acara yang berteraskan perpaduan serta juga meraihkan kepelbagaian dalam masyarakat terutamanya di negeri Sarawak.
1: Ya kenaknya Pak Syazong.
0: Okey, untuk Piala Perpaduan, nama dah Yayasan Perpaduan Sarawak. Ini pun ada Piala Perpaduan. Jadi message-nya Puan, message perpaduan yang ingin disampaikan melalui piala tu apa sebenarnya?
2: Piala Perpaduan YPS merupakan inisiatif Yayasan Perpaduan Sarawak yang diperkenalkan kepada Baram Regatta 2003. Mesej yang kita nak kongsikan melalui Piala Perpaduan ialah perpaduan, kerjasama dan keharmonian dalam masyarakat. Selaras dengan sejarah Baram Regatta yang sendiri kan, yang menyatukan pelbagai komuniti di Baram. So, melalui Piala Perpaduan YPS, kita menghubungkan peranan dan identiti YPS selari dengan Baram Regatta melalui matlamat yang sama, iaitu mempukuhkan perpaduan, keharmonian dan semangat kebersamaan dalam kalangan masyarakat Sarawak.
1: Ya, untuk Piala perpaduan puan no. Kami kami orang dipahamkan juga tu puan no berkenaan dengan piala etnik Gemilang. Tahun tu
2: piala baru.
1: Ya, piala baru kan. Jadi untuk tahun tu YPS memperkenalkan piala piala etnik Gemilang. Jadi kita nak tahu lah puan no, apa keistimewaannya untuk kategori baru tu.
2: Tahun ini YPS memperkenalkan kategori baru iaitu piala etnik Gemilang. Istimewanya acara tu adalah melalui penyertaan pelbagai etnik yang bergabung dalam satu bersukan untuk bertanding. So that's why ia dipanggil etnik Gemilang. Kita menghimpunkan sidak dalam satu pasukan.
0: Okey. Ia dihimpunnya untuk piala etnik. Jadi konsepnya Tok Puan, mengapa semuanya tadi digabungnya dalam satu pasukan? Selain daripada ya tadi saya konsep, mesti ada message-nya nak. Sinya suka-suka digabung.
2: Penyertaan pasukan yang menampilkan gabungan peserta dari pelbagai etnik dalam satu perahu bagi memperlihatkan semangat kerjasama, toleransi dan saling menghormati. Mesej yang hendak kita sampaikan ialah kepelbagaian bukan menjadi penghalang, sebalik menjadi kekuatan dalam membina masyarakat dan bersatu dan harmoni.
1: Oh ya, nyempun mesej tadi Syah. Sukan dan perpaduan. Kita dengar sejauh ni ya puan, regata mampu mengukuhkan perpaduan masyarakat tu.
2: Seperti yang kita tahu, regata adalah simbol keharmonian masyarakat Sarawak. Regata juga dapat mengukuhkan masyarakat dari beberapa

0: bangga terhadap warisan budaya Sarawak. Ianya juga dapat penghayatan nilai perpaduan itu sendiri dalam kalangan masyarakat. Kesimpulannya, melalui regata, ianya sangat memperkukuhkan masyarakat kerana ia menyatukan komuniti, mengumpul kerjasama, memelihara budaya dan merangsang ekonomi setempat.
1: Okey, jadi kita mau teruskan dulu ataupun kita rehat lho?
2: Kita rehat dulu.
1: Kita rehat lho Puan, lepas tu ya, kita sambung lagi. Mungkin tadi lagu English, tu kita mau ke Jepun dulu. Nama dan perpaduan kita mesti bergabung dengan semua budaya. Okeylah, kita dengar lagu daripada Mayumi Itsua untuk hiburan pagi kita. Orang mesti geng pagi.
2: Dari FM.

0: Jadi bagaimana Yayasan Perpaduan Sarawak sendiri apa namanya untuk menggalakkan lebih ramai belia menghargai budaya dan juga perpaduan melalui program macam Tok Baram Regatta terutamanya lah. Ya.
1: Kita percaya belia merupakan pelapis. Kalau kita cakap Tok Baram Regatta, mereka adalah pelapis Tok Baram Regatta pada masa hadapan. Jadi bagi kita di YPS, kita harus terus mendekati belia ini untuk mereka menghargai budaya sendiri. So dan juga memberi galakan pada golongan belia. Kita perlu pendedahan yang sesuai untuk mendekati mereka, seperti memberi ruang untuk mereka memainkan peranan dan menyumbang idea dan juga mereka terlibat secara langsung dalam pengacara-acara. Melalui pelaman seperti ini dan bergaul dengan pelbagai komuniti dari berbilang umur dan bangsa, mereka lebih menghargai budaya, memahami nilai warisan, nilai paduan dan seterusnya mengekalkan terus Baram Regatta pada masa akan datang.
2: Okey, ya, tadi berkenaan dengan generasi muda Puan. Okey, macam ni dengan warisan Sarawak kita tu. Mengapa Baram Regatta tu masih lagi relevan sebagai warisan dan juga identiti Sarawak tu, Puan?
1: Ya, Baram Regatta masih sangat relevan sampai bila-bila. Ia bukan sekadar perlumbaan perahu, malah menjadi simbol keharmonian masyarakat Sarawak. So, nilai-nilai perpaduan yang diterapkan melalui acara ini amat selari dengan aspirasi negeri Sarawak itu sendiri dalam memperkukuhkan keharmonian sosial dan hubungan antara komuniti.
0: Okey, ya, berkenaan dengan warisannya. Jadi untuk bertanding tu mesti kita apa-apa, kita mesti ada semangat pertandingan. Kan? Jadi sebagai selain daripada hadiah, mesti kita mahu hadiah LY. Jadi nilainya yang ingin diterap oleh YPS sendiri kepada peserta, selain daripada sidangnya happy-happy dapat hadiah duit dan sebagainya, apa sebenarnya?
1: Seperti yang DJ Madah tadi, kalau ada bertanding mestilah ada yang menang kan. Jadi selain hadiah kemenangan, hadiah yang untuk penat lelah mereka bertanding, berkayu. Jadi YPS pada masa yang sama hendak menerapkan nilai perpaduan, hormat menghormati, toleransi, kerjasama, kepimpinan, dan nilai-nilai ini akan kekal selamanya kepada peserta-peserta dan juga kepada kita semua.
2: Setiap pertandingan mestilah ada hadiahnya, Tino. Seperti menggalakkan kita semangat lah sebenarnya, Puan. Reward kita umat ada.
0: Mesti ada.
2: Lelah sudah berkayu. Okey, Puan. Kita nak tahu juga lah harapan Puan tu berkenaan dengan dari YPS sendirilah kepada peserta dan juga pengunjung untuk Baram Regatta 2026 tu. Apa harapan Puan lah?
1: Kita tahu. So, saya mulakan dulu dengan harapan kepada peserta. Harapan kita kepada semua peserta-peserta, mereka akan terus menjadi duta kecil kepada Baram Regatta. Kenapa saya mada duta? Mereka lah yang akan meneruskan warisan semangat kebersamaan, perpaduan yang terus dikongsikan kepada generasi akan datang. Jangan berhenti bercakap pasal Baram Regatta. Terus kongsikan keunikan pada acara ini. Jadi, so ialah peranan duta kecil.
2: Kena lagi tahun melawat Malaysia, Tena. Jadi kita memperkenalkan budaya kita.
1: Warisan kita. Berapa abad dah kita kekalkan kan?
0: Benar.
1: Jadi untuk seranan kita kepada pengunjung, Adi, saya berharap para pengunjung selain menyaksikan perlumbaan juga mengambil kesempatan untuk memahami sejarah, budaya dan nilai perpaduan yang dibawa oleh Baram Regatta.
0: Ya, tadi harapnya kita tercapai semua yang kita inginkan.
2: Kita pun difahamkan untuk penyertaannya ada dari negara Brunei Darussalam.
0: Amun marik kita nanggalkan LY, rata-rata Brunei Limbang menang. Nak mentang marik ya. Tok kelak kita sih tahu macam ni. Yang kita tunggu. Jadi sebelum kita mengakhiri temu bual kita, Tok Puan, mau juga tanya sebab perpaduan. Jadi jemputan kita pelawaan untuk sidak di luar ya, untuk nangga 2 igik pelawanan tu. Ya. Silakan Puan.
1: Okey, terima kasih kerana memberi peluang kepada kita kan. Di kesempatan ini saya ingin mengajak orang ramai untuk datang memeriahkan Baram Regatta dan menyaksikan pertarungan hebat iaitu Piala Perpaduan dan Piala Etnik Gemilang. Marilah kita bersama-sama menyaksikan aksi yang penuh semangat dan para peserta dan menikmati keunikan budaya dan tradisi sepanjang Baram Regatta.
0: Pukul berapa ya kelak Puan?
1: Pukul 10 dan pukul 11 pagi besok.
0: Esok mesti kita dapat. Alah, tapi kita dua dalam tu.
1: Boleh.
0: Terima kasih Puan sekali lagi sebab sudi. Jiba juga pun ada keputusan, mau ada pemenangnya boleh mbak ke situ, mbak juga esok.
1: Boleh. Kita boleh cuba aturkan ya DJ. Terima kasih DJ tugas.
0: Boleh. Sama-sama. Insya-Allah. Ialahnya tadi LY Puan Roslin Mawar Latif dari Yayasan Perpaduan Sarawak.
2: Ya. YPS Talk memukulkan semangat perpaduan di Baram Regatta 2026.
0: Semoga maju jaya untuk semua-semua yang dah dirancangkan. Terima kasih sekali lagi Puan.
1: Sama-sama.
0: Okey, kita dengar dulu lagu tu, lepas tu kembali dengan kami dua LY sekali lagi.

0: Okey, kembali lagi dengan kami bertiga untuk Geng Pagi Miri FM.
1: Okey, masih lagi bertemankan Syaz dan juga LY.
0: Tadi tergantung soalan kita dengan Puan Roslin tadi.
1: Okay, kita nyambung balik lah.
0: Sambung balik. Tadi dah bercerita tentang sukan berpaduan, konsepnya apa semua. Jadi tu mau tanya juga tentang kaitannya dengan generasi

0: haradang.
1: Panas.
0: Panas. Kesal lah. Hati saya.
1: Kita naga dari apa pintu kita tu, dari gate kita tu, Syaz. Silau.
0: Yang kami hairan tek Winnie tek si pakai stand mic tu. Stand headphone. Ya, kami hairan.
1: Si, nya tadi nak nolong kita.
2: Tengah mencari-cari settingnya
0: cari harta karun kan.
2: Kenapa macam tu lah, nampak
0: nampak besar sih ya.
1: Kenapa sebab kita pakai kameranya teh. Pusing dia.
0: Tidak apa, kan nanti kan orang tengok saja muka Livan dalam TikTok Miri FM ya. Tapi mau kita orang mau nangga full kami bertiga, kita orang boleh pergi ke Facebook Live Miri FM. Oh, apa ceritanya kena tiba-tiba DJ Livan ada di situ?
2: Sebab aku tahu tiba-tiba.
0: Sebab mareknya
2: serba terjun.
0: Ya kan badangan kita dua marek LY. Ya katanya kami tu mau nangga macam mau nangga perahu berhias.
2: Sempat ku turun dan meredah hujan selepas perahu berhias.
0: Ditinggalnya
1: tapi
0: kita.
1: Tapi jangan lupa macam ialah kita ada tiga serangkai.
2: Jadi pagi ni saya angol-angol sikit.
1: Jadi kalau kita berdua geng pagi, jadi tambah tek si Livan tu. Jadi tiga serangkai.
2: Dia bukan geng pagi lagi.
0: Bukan tiga serangkai sebarangan. Tiga serangkai sekawan. Bukan tiga serangkai sakit yang berteman.
1: Tadi LY dengar Livan madat nak nyamadanya berhujan. Ayalah yang paling pala angol.
2: Ayalah. Kan petang mare aku sempat pergi nangga perawak berias ya. Sebab yang dua tahun lepas kami si sempat nangga. Nangga ujung-ujungnya aja. Tapi tahun-tahun tadi sempat.
1: Alhamdulillah tapi best juga kami dua sempat tidur.
0: Sejam lebih aja.
1: Tapi bukan kami lainnya.
0: Ana pula ke janji. Sige guarantee lah kita tidur.
1: Sebenarnya masa mari kami orang pun teringat nak turun juga macam Livan pada tadi nak ujung-ujung je tahun lepas. Tahun tu nang full lah.
2: Full lah aku tahun tu tadi.
0: Kacak-kacak lah perahu sidaknya mari.
2: Boleh tahan semua. Ada persembahan, ada muzik semua sidak di atas ya.
0: Tapi
2: sebabnya ada konsep-konsepnya sendiri.
0: Soalan kami ni si Sen penggambarnya nangga perahu dengan kita kan?
2: Aku sendiri saya dah bergambar dengan perahu ya. Saya dah puji ya saya punya telinga.
0: Kenapa ini? Saya pun tidak tahu. Bercakap sajalah kamu sana.
2: Okeylah, saya tidak perlu pakai inilah.
1: Tidak perlulah.
2: Ini adakah?
0: Adakah? Cuba sajalah. Okeylah. Perauknya sangat-sangat best. Kata Livan.
1: Salah dia. Salah.
0: Sangat best. Dan juga dalam-dalam hujan punya redah juga. Tapi kan yang paling bestnya yang tadi kita sempat si nangga pagi tadi. Kami dua nangga ujung-ujung je apa.
2: Saya sempat nangga dua.
0: Perahu kayu?
2: Dua aja tadi. 15 dengan yang 25 aja tadi. Sebelum saya daya pergi ke tapak peresmian. Sempatlah saya nangga tadi. Dan yang untuk pertandingan perahu berhias Marek ya. Ada 9 persatuan ataupun 9 perahu berhias yang bertanding. Sebenarnya ada 11 tapi saya tengok dia, mereka punya senarai ada dua yang tidak ikut iaitu Persatuan Berawan Sarawak dengan kaum Bisaya Marudi.
0: Ada Bisaya juga Marudi Padungkalo. Kami baru tahu.
2: Ada.
0: Selalu kan Bisaya kan di Limbang.
2: Di Limbang.
0: Di Marudi ada juga.
2: Ada.
1: Kan kita perpaduan tu.
0: Benar. Selain ya Livan kan yang membesar di Marudi.
2: Sekolah
0: 2 tahun. Mestinya tahu etnik-etnik ataupun suku-suku yang ada di situ secara spesifik kan. Kita dua memang sih tahu.
2: Zaman sekolahnya dulu.
0: Zaman-zaman kita sekolah 2 tahun ya. Apa selain daripada kita tahu Narum, Kiput, apa lagi yang kami dua sih tahu?
2: Saya pun tak tahu.
1: Kita macam-macam
2: penan. Macam-macam penan, kenyang. yang di Marudi tu macam kebanyakannya kiput, macam ialah yang banyak pergi sekolah dekat situ. Sidak Berawan, Berawan pun banyak. Sidak dari Mulu, dari Long Terawan.
0: Jauh ke dari Mulu ke situ? Lipan.
2: Saya pun tidak pernah.
0: Ha? Kita kan pernah ke
2: Kalau dari Amiri tak ada, tak ada
1: lah. Dulu di SMK ni,
2: SMK Marudi.
0: Ni yang pun junior, ni seniornya situ.
2: Ni banyaklah yang junior, senior sama best. Adalah pernah.
1: Malah tadi ada jumpa seorang kan?
0: Ada.
2: Yang mana satu?
0: Banyak.
2: Oh ya, yang atas pentas itu. Ya, itu kawan saya Nora sama best dengan saya.
1: Ada lagi seorang.
2: Mana?
1: Yang yang ada sedekah je dengan kita.
2: Oh, ya. Kawan rapat saya itu bestie.
1: Nah, bestinya.
2: Classmate lagi kami dua tahun kami dua classmate dekat situ.
1: Ya, dan namanya jodoh suratan untuk menemukan sidaknya balit ya. Kan. Rinya.
2: Bestie saya tu itu Encik Ajib. Dia memang suka berniaga sejak sekolah lagi dan saya inilah jadi cashier dia. Jadi apa dari nama kalau dekat sekolah tu kan ambil order apa semua. Bukan dekat sekolah, dekat kedai makan tu tukang ambil order. Itulah.
0: Pandai yang bini saya dari duit masa sekolah.
1: Tapi terima kasihlah dengan Cik Ajib memang tadinya sedekahkan kami nasi apa tu nasi lemak daging. Alhamdulillah habis.
2: Saya pun habis. Alhamdulillah. Saya nasi lemak hati buaya dengan kerang.
1: Ada dua pun jadi dua.
0: Jenis menu. Kelak kita pergi siagi.
2: Okey, macam mana ini perahu berhias tadi?
0: Ya, sama lagi lah. Masih ada sambungkan.
2: Kamu tidak mau dengar lagu dulu kah?
1: Tidak mau.
0: Tidak, sebab itu mau berita nanti pukul 11.
2: Okeylah, saya mau kita pergi ke 9 perahu yang bertanding semalam. Yang pertama iaitu Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi. Yang kedua JKKK Cina Kampung Pemindahan Marudi. Yang ketiga Persatuan Tuai Rumah Beluru. Yang keempat Komuniti Melayu Daerah Marudi. Yang kelima Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi. Ini Marudi semua ni. Persatuan yang keenam Persatuan Tipun Penan ataupun Petipun. Ketujuh Rurum Kelabit Sarawak Cawangan Marudi. Kelapan Persatuan Lakiput Sarawak. Dan kesembilan Persatuan Saban Sarawak. Ini jauh mereka datang dari Long Bangak sana. Mereka bawa perahu mereka pakai lori dari Long Bangak. Kalau dari Long Bangak sampai ke sini saya rasa mengambil masa 12 jam.
1: Pakai lori.
2: Pakai lori.
1: Dengan jalannya
2: jalan kem, jalan balak. Okey, keputusannya kenapa telefon ini macam ini?
0: Tidak apalah.
2: Okey. Johan, pertandingan perahu berhias kemarin adalah Persatuan Kayan Sarawak Cawangan Marudi. Yang kedua, Persatuan Tuai Rumah Beluru. Dan tempat ketiga, Persatuan Kebangsaan Kenyah Sarawak Cawangan Marudi juga. Okey, mau sampai sagu hati ke 9?
0: Dah lah cukup. Okeylah kita rehat dulu. Lepas ya kita masuk lagi lepas pukul 11. Bukan berita tadi sebenarnya. Kita ada gap lah di siar. Kita tiga dulu. Dengar-dengar dulu lah kita lagu-lagu. Kami mau pinjam suaranya tu lagu lo. Sekali-sekala. Boleh juga.
2: Jangan.
0: Okey, lagu retro. Aduh jadi DJ Fast kami si pandai nak nyebut R. Dianoknya kita di nun jadi sungai nun dah. Jomlah dengar lagu tolok isi dan kulit.

0: adalah kunci dalam dunia perniagaan. Promosi yang efektif menjamin produk yang ditawarkan mampu terus bersaing. Miri FM menawarkan 3 pilihan untuk promosi perniagaan anda. Antaranya, promosi melalui radio Miri FM. Seterusnya, promosi melalui Facebook Miri FM dan promosi website Miri FM. Bahagian unit pemasaran Miri FM sedia membantu anda untuk membuat promosi perniagaan. Maklumat lanjut, hubungi Encik Tio Kiho di talian 016-888-6365.
1: iClick dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
2: Jom layan Miri FM.

0: CFM Mesra Bermaklumat.
1: Laporan lebih komprehensif dan semasa, layari berita.rtm.gov.my. Kami sediakan ringkasan AI untuk maklumat lebih ringkas dan padat. Tanya terus di chatbot berita untuk jawapan lebih pintar, benar, tepat dan dipercayai.

0: cubaan suara 1, 2, 3. Anda sedang mendengarkan Miri FM Mesra Bermaklumat.
1: Hiburan sensasi bersama kami di Miri FM.
2: Okey, kembali lagi kita.
3: Ya, hiburan sensasi bersama di Miri FM. Terima kasih untuk rakan-rakan kita yang hadir, Syaz, di live TV kita. Kita ada Ijan, kita ada RR04, kita ada TV Al-Karyawani. Kita ada siapa lagi? Kita ada Jeffrey Jul.
2: Kita ada Jihalim.
3: Jihalim selalu.
2: Banyaknya dah beri gift yang bagi kami. Squirrel tadi.
3: Alhamdulillah. Oh, Cikmang yang tadi.
2: Siapa lagi?
3: Kita ada Anik.
2: Anik kah?
3: Anik juga.
2: Anik yang setia dengan kita dua tadi.
3: Betul.
2: Tadi. Di ajarnya kita dua. Mula kota alusi pandai ujung-ujung jadi kecil. Jadi
3: siapa asalkan aja.
2: Ada Abang Mael naga kita dua. Saya tahu lah yang masih stay kesik di sini.
3: Ada Abang Mael. Ini Abang Mael kita, Tok Teh. Hai Angga. Abang Mael tu mesti Cikgu Mael lah kan.
2: RM2 kah?
3: Awak benar juga. Tapi bila kita nak nyebut RM2 tak nak rasa lapar pula.
2: Sabar ya. Ada uga. Selamat pagi juga kepada kita uga. Jadi kami berdua tim nak nyeru juga kita orang yang mungkin ada dekat depan-depan waterfront dan nak jenguk-jenguk kami dua rasa malu. Mau masuk sih,
3: Betul.
2: Masuk
3: je lah. Janganlah di pintu aja kenapa singgah kalau tak masuk. Kita mana tak nak.
2: Banyak sidaknya sebelah-sebelah kita tu jua luar. Kami nunggu-nunggu je sidaknya masuk. Mau ngembak sidaknya.
3: Malu.
2: Ni hati-hati. Tapi siapa
3: lah. Buat naga dari luar je katanya. Nak naga LY dengan Syaz. Tapi Syaz, kita dah berada di situ selama 3 hari.
2: 3 hari, 4 malam.
3: Betul. Kita dari hari Rabu.
2: Rabu, Kamis, Jumaat, Sabtu. Kami hari tu kami ingat hari Jumaat tadi. Sampai kita hari.
3: Sama. Sebab bukan apa. Kita rasa kemeriahannya sampai kita lupa hari kan.
2: Adakah kita si move on, kita si mau balik Miri lepas tu?
3: Si move on, si mau balik Miri. Tapi kalau acara dah habis, kita mesti rindu Miri kan.
2: Kan? Mesti rindu Marudi lah.
3: Kata DJ Tena. DJ Tena. Au. Katanya. Tapi ni madah mau stay. Kalau ada radio di stok mau kita minta kerja situ.
2: Lah nyawa kami berjaga studio. Kita orang ditinggal. Kita orang kami seorang. Kami dua aja ke usun situ.
3: Kan kita dua. Ya tokehnya.
2: Tokeh panggung.
3: Tok
2: mun buka yuran. Tidak siapa buka pintu. Beri RM2, RM3 kaya kami dua.
3: Awak nak benar. Tapi alhamdulillah cuaca mengizinkan untuk hari tu kan Syaz tenaga dari luar. Belum kita pergi keluar. Kita di dalam tu pun kita rasanya macam silau.
2: Okeylah Elway, kita berehat dahulu kami rasa sebagai pentas utama. Setidaknya tengah ada majlis rasmi untuk majlis perasmiannya yang amat berhormat premier, dan kita akan beri bodoh dulu dengan sebuah lagu. Kita slow dulu, okey, sebuah ataupun dua buah lagu. Jadi jangan ke mana-mana.

0: MD Miri FM.
1: Apa tunggu lagi kalau kita orang berada di Maru di Tok Kan Syas?
0: Daulah.
1: Datanglah si Tok.
0: Kita mau juga jumpa sidaknya. LY kan ada yang malu-malu. Siapa? Mungkin kita orang malu jangan masuk kamera. Dengan suara pun boleh.
1: Kita off my off kamera lah.
0: Off record.
1: Okay, terima kasih untuk anda yang masih lagi setia bersama-sama kami berdua lah. Masih lagi bersama Syas dan juga LY. Okay, dan kita akan bersiaran 12:30 hari sampai 12:30 hari kan.
0: Kena kita dua main lagu 3 gigit tadi kan.
1: Kena.
0: Sebab kita beri laluan dulu dekat pentas utama tadi kan, ada lagu Negaraku Suraku Sayang, majlis perasmian apa semua. Relax dulu lah kami dua.
1: Kita kembalilah Tok kan.
0: Kembalilah Tok. Jadi aktiviti kami dua setengah jam terakhir tu, kami dua baca-baca lah komen-komen kita orang yang ada di Facebook, di FB,
1: di Titi.
0: Ada tu Sabariah katanya masih di rumah. Kita dua nunggahnya ke situ tadi.
1: Kami orang menjemput kita Sabariah. Jadi kepada anda yang sekiralah yang ada di dalam live TikTok tu, orang Marudi yang ada di sekitar waterfront tu, boleh datanglah beramai-ramai. Boleh datang jumpa dengan DJ Shaz.
0: Kami ajak kah?
1: Malas. Oh, kita ada bukan selain daripada Shaz, LY, kita ada DJ E dengan DJ Livan dari Perkhidmatan Kayan. Nah, jadi sedaknya ada TikTok, mungkin ada yang dalam live titik kita tu, ada yang ada di apa tu waterfront lah.
0: Ya.
1: Kan.
0: Tapi tahu setidaknya ada naga kita dua. Ada yang mau masuk kotak tadi, keluar lagi. Siapa? Mungkin tak mau masuk kotak, masuklah. Betul. Kita masa kami live di situ di Marudi.
1: Tapi bukan apa Syah, setidaknya dua tiga hati tak nak masuk. Boleh ke si masuk tu katanya.
0: Tapi si boleh kita dua dengan suara setidaknya, maksudnya setidaknya ketek aja dekat.
1: Awak setidaknya kena buka pintu. Lepas ya, kami sapa, kami sapa. Kelak kita persilakan duduk lah kan. Macam ya lah Syaz. Tapi alhamdulillah rakan-rakan kita pun masih lagi setia dalam live TikTok kita tu.
0: Ada siapa tu? Roslin Yulang, salam dari Pelugau Balingian. Di Balingian. Jauhnya tu, di Bintulu Roslin tu. Patutnya hanya saya dan enggak layang-layang lah tu. Pesanan layang dia pergi makan angin ke Balingian, jauh Balingian. Jalan Kak Roslin.
1: Jalan tak, tapi itu adalah kesempatan sebenarnya Syaz untuk membawa family sedang kan, ataupun ada urusan keluarga apa. Sebab tu hari tu hari Sabtu, ingat kita hari tu hari Sabtu kan. Yalah teh, kita dua tu selalu jam ada hari tu.
0: Tapi mana hari tu hari Jumaat. Hari tu ada berapa? Kami mainkan lagu ya tadi. Lagu dangdut kan selalu S1 main lagu di jam kedua. Patutlah, lagu dangdut.
1: Patutlah kita ingat dengan S1 je. Kami teh
0: awak
1: lain no. Kami teh apa kata ramada teh malah je tersebut mau nunggah DJ Fast, DJ Fast.
0: Sidaknya busy bapa.
1: Ya teh, nang benar. Hanya madah teh lepas tu hitam kami katanya.

0: si Fastek lah ya kami dah sama lah kita dua kami dah nak bersebelahan dah samanya kalau di dalam live ni putih melepak si DJ Fastek. Tapi terima kasih untuk semua lah yang tadi kita dah bersama dengan tetamu kita kan tadi Syaz dari Yayasan Perpaduan Sarawak YPS yang telah pun berkongsikan info berkenaan ada piala lah yang terbaru setidaknya apa pertandingan pertandingkan untuk esok hari kan Syaz?
1: Betul.
0: Untuk esok hari jadi kita orang selain daripada kita dua kita berkonti jadi kita setidaknya boleh menyaksikan piala apa tadi etnik
1: Gemilang. Piala etnik Gemilang dengan piala
0: perpaduan.
1: Kami chat dengan DJ Mul. Kami padah dengan nyanya memang setia masih standby katanya. Si ninggalkan kawan.
0: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah makasih Mul.
0: Makasih Mul. Kelak kita nak hadiahkannya lagu.
1: Kelak kita dua hadiahkannya lagu tapi esok kita kita bertiga chat dengannya jam pertama. Lepasnya seperti biasa jam kedua ketiga kembali dengan kita dua. Mun yang mau dengan kita dua sampai pukul 12 esok pun boleh.
0: Boleh. Ya namanya kita saling teman berteman.
1: Kami rasa kami nak nyeru Mul lekat tu sebelum kita tutup kedai boleh Mul kan?
0: Boleh Mul.
1: Lari kita ke Konti Mul. Nya masih di Konti sebenarnya. Sambut kita dua kami dua pas tu. Kami mau main lagu lo sebab kita kakak Sarawak kita tengah hari tu. Belum tengah hari. Main lagu ocek-ocek lo kita. Pergi kita mau standby kita di siang.
0: Sudah ocek-ocek tu maksudnya apa tu Sai?
1: Masih tahu kami ada sidanya pada hari ya sembah ratu pada hari.
0: Sembah ratu.
1: Awaknya suka lagu tu nya paham maksud lagu ya.
0: Okey dengan

0: Ah, ianya lagu cinta ocek-ocek.
1: Oh, ianya berkaitan dengan minyak wangi tu, Syaz.
0: Ianya tentang cinta lah, ianya cinta ocek-ocek. Tapi, mau nak pio bahasa Sarawak, ya, Farid ya tahu apa ocek-ocek. Ya. Kita dua si tahu, ianya ajak tahu. Ianya orang sinun, tak nak kucing.
1: Tapi, Syaz, ianya Kak Noh, tak ada mana yang cinta minyak wangi, tak nak. Ya, kita tetangga, tak ke kedai di Marudit tu. Ianya minyak wangi. Ini jual orang. Ada yang paling legend, minyak wangi Duyong. Ingat kita?
0: Ya, lah tepa. Kita dua mau nanya mul. Ya, ingat si minyak wangi legend.
1: Ingat si.
0: Oh, mul.
1: Oh, sis mul.
2: Uy, uy.
0: Uy. Oh, jauhnya suaranya.
1: Sis mul. Kita tak pernah si nangga minyak wangi legend dulu. Zaman kecil-kecil dulu mari. Zaman kami on dulu ada minyak wangi Duyong.
2: Ah, benar-benar. Minyak wangi Duyong. Tahu. Paling kami tahu ada. Minyak Atta aja dah.
1: Atta kan Atta sebelah tu. Oh, minyak Atta. Atta, Atta. Cuba Atta cakap dulu tak?
0: Enggak, kan Maya. Lagi YFM lagi ke aku.
2: Nya Melayu juga. Nya juga Noya juga Iban juga.
1: Oh, Nya tu Inwa.
0: Oh, lah, Mul. Benar. Kami dua tak, Mul. Ingat kita tak udah say goodbye.
2: Kau belum lagi menunggu. Sekiranya ada apa-apa, saya boleh menyambut di sini.
1: Atau kita tengah menyambut lah, Tok.
0: Bukan apa, Mul. Kami dua tadi belum nak nunggah kita. Sebab sidaknya tengah mula perasmian, tak nak. Silah kita nak ngaco. Sidaknya ada lagu negaraku apa
2: betul,
0: semua.
2: Betul.
0: Untuk dah lain dah clear. Senang kita bercerita.
2: Jadi okey dah habis dah pasal semua settle dah.
0: Ada masa tengah tu.
1: Dah settle di apa untuk acara
0: acara pentas lah untuk acara peresmian utamanya udah.
2: Jadi abang Joe kita pun dah ada sialah.
0: Ada.
2: Sudah ada. Boleh bergabar kita orangnya lah.
1: Insya-Allah.
2: Okey, esok kita akan bersama kembali dengan kita dua jalan
1: Betul.
2: Tapi siapa yang kami esok?
1: Kami dua.
0: Kami dua juga.
1: Pasangan apa yang akan dapat dipisahkan.
0: Kami dua nunggu je kita dua. Kita nak nunggah kami dua esok.
1: Betul.
2: Okay, set. Esok.
0: Senang kerja kita.
2: Kita akan jumpa lagi pada esok hari. Untuk last day lah. No, barang ingat lah. Hari terakhir. Jadi kepada kita orang yang berada di Miri, boleh lagi pergi ke Baram Negata. Masih lagi ada pelbagai acara program yang berlangsung di Sia. Atau merupakan hari yang kedua lah sebelum berakhirnya pada esok hari nak. Jadi
1: betul.
2: Esok hari terakhir kita akan dapatkan lagi rakan kita di mini studio Baram Negata Marudi. Jadi sampai situ ajalah kita orang. Saya nak kembali kepada Miri FM untuk info surat lepas tu. Okay.
0: Bye-bye.

0: Sekarang disampaikan info solat untuk Zon 2 yang merangkumi kawasan Miri, Niah, Bekenu, Sibuti dan Marudi.
1: Baiklah, disampaikan info solat bagi Zon 2 untuk hari ini 25 Julai 2026 bersama dengan 10 Safar 1948 Hijrah hari Sabtu. Maksudnya solat fardu zuhur pada ini pada jam 12.33 minit tengah hari ini nanti. Solat fardu asar pada jam 3.56 minit petang. Solat fardu maghrib pada jam 6.41 minit petang kelak. Manakala solat fardu isyak untuk hari ini pada jam 7.55 minit malam. Dan solat fardu subuh pada keesokan harinya pula adalah pada jam 5.10 minit pagi. Selamat menunaikan solat buat muslimin dan juga muslimat.
0: Demikian tadi info solat untuk Zon 2 yang telah disediakan oleh bahagian Falak, Jabatan Mufti Negeri Sarawak.

Baiklah, sampai di sini sajalah Mul menemani anda di pertemuan kita geng pagi untuk hari ini 25 Julai 2026 hari Sabtu, dan sampai sini saja Mul bersama dengan anda selama 3 jam dan juga Mul ada di sini saja sebenarnya, tapi memberi laluan kepada rakan-rakan kita di mini studio Mir FM di Baram Regatta Marudi, okay? Dan juga esok akan kembali lagi bersama dengan kami, dan dari Mir FM akan juga ke Marudi untuk sama-sama kita ikuti aktiviti di sana dari semasa ke semasa. Jadi akan kami bawakan lintas langsungnya terus kepada anda pada esok hari. Jadi jaga diri anda, perhiasi pribadi anda, tolonglah ya, teruskan kekal positif, kerana aura positif ini baik dalam kesihatan kita, dalam pemikiran kita, dalam kehidupan kita seharian, okay? Jumpa lagi pada esok hari. Bye-bye.

dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM.

Selamat tengah hari, bergelang aku Daniel Stephen. Berita tengah hari YFM. Dewan Bandaraya Kuching Utara di BKU nang anda pelita ngau oleh orang diterjun ke sungai ari atas Jematan Darul Hana bakati viral ba media sosial. Ba sebengkah penerang di BKU madah ke Sida Mega nang anda bertendu ngau oleh di bersentu lalu ngagak report polis. Hari baru Seksyen 268 Penekot oleh di berketuk tahu dipadah ke ngacau pengelantang ngau penglikun orang mayuah kelimpah hari ti nyai ke nama infrastructure ke nyadi lambang menggeri Kuching. Mansia mayuah kenemu pasal isu tu tahu ke ngelala siapa orang ke terjunnya udah dipinta ambil ke data nolong pansia perkara tu. Mansia mayuah udah dipinta berjimat ngau email penipu ti dipadah ke Ari Sarawak Energy ngau syarikat Sesko Berhad. Penerang Ari Sarawak Energy madah ke Sida Nang nadai ngeluar ke phishing emails atas nama, jenama tau ke identiti pengerja pengawas Sida. Sida Mega Nang ndak minta orang mayuh madah ke password, password sekali ke kena tau ke penerang diri ngena email. Orang mayuh Mega Nang ndak dipinta berbayar ngena akaun orang siku-siku tau ke bansa akaun di ndak dikemenar ke. Sarawak Energy dia tu benung ngemata ke perkara tu. Lalu dekat berjalan ke atur ti patut kena mutar ke perkaranya. Dalam dunia globalisasi kemayar itu, identiti asal raban bangsa patut ditahan ke ngambil kena pupus laban ubah pemansang. Nyalai pengerami bakar baram regata patut semampai di Kelati ke serta digagak nyadi ke Pelasar. Dikena ngempuang ke rakyat Ari Pupu Raban Bansa ke Diau Ba Siti Siti Nur. Kaban Konsen Negeri Sita Telang Usan, Dato' Denis Ngau. Madah ke pengerami yang megak oleh nyawa meransang orang rebat baru semampai temegah hati ngau jaku. Adat, budaya ngau pesaka bansa sidak. Baram regatanya ukai semutik pengawak berambi ajak yang megak nyadi ke sejarah ngau pesaka bansa sidak. Ia maksud ke Jakoto lebuah ke berjadi renggat ke penudi benar pekit bintang baram regata 2026 ba dataran marudi. Pekitnya ke dipasuk 7 ikut orang ditabur ke terus Ari Pelasar Digital RTM. Tika semifinal pergi tanda ngau lagu Melayu asli ke diatur ba Ditar Putra University Malaysia Sarawak Unimas demalam. Dekat ngepun ke pengerami tanda ngau lagu Melayu asli ke 36 Renggat Zon Selatan. Programnya ke diatur nyentuk ke malam. Ditagak ke dekat diguluk Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah. Pengerami ninting tawanya ke diatur Konsul Seni Sarawak MSS dekat dur 10 ikut orang pelaban bak kategori lagu Melayu asli. Kelimpah harinya 8 raban tanda dekat bersatup dalam 2 kategori ianya tanda asal ngau tanda kreatif raban bangsa asal. Pengerami yang megak dekat nyadi ke Pelasar, dor ngiga orang baru ke bisik pengelan dia. Kelimpah hari ti merangsang mansia mayuh rindu ke seni tradisional serta milih orang ngari ke Zon Selatan berpekit renggan menua Sarawak. Sembilan ikut orang, ianya 10 ikut kari ngau 9 ikut kariah. Bisa ngau masuk pekit macam Al-Quran, renggat pelilih menua Bintulu. Kaban Konsen Negeri Sita Jepang Iskandar Turki madah ke programnya dekat nyadi ke Jalai, dikena orang ngangkat ke pemerhati hati Sida, berkawal ngau Al-Quran. Pekit tu diberambai ke Jaku Umah Maju Makmur dan senutuk benar. Ngau pengawak tidakkan nampak komuniti di setimbang hari sukur fizikal, ekonomi ngau rohani. Gelar kari ba begitu pula ngagai Abang Hakimi Sarizal Abang Jasmani. Lalu gelar kariah pula ngagai Aina Yasmin Natasha Abdul Aziz. Ba kategori orang tuai umur Nanwan Tini boleh gelar kari ke pemandu nyulun. Lalu Hamdiah Tini boleh gelar ke ba kategori kariah.
Tunaka kami nabur ke berita RYFM, berita tu di Dusun Nur Akila Abain, lalu di Salin Jonathan Giri, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: 24 itu lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perahu kayu ngau powerboard, pek ngopekit Prau Berias, konsert pepaduan Malam Kebudayaan ngopekit Ratu Baram Rikata 2026. Pecalai Pepala Mayuh tau keprarakan kebudayaan. Antik meh pekit Bintang Baram Rikata 2026 Pak Dataran Marudi di dekat Ngericah Kagib ngeram itu. Buang pekit Lumba Prau Kayuh ngau powerboard tau diambil Pak Pejabat Daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register dia tu seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rikata 2026. Bertemu kita di Marudi.
3: Program Rundown Minggu tu. Ngenatai ke sekedar penerang, berkawan kau sekedar isu, tau ke topik ke dikerandau. Nabuka Station, Kuching, Seri Aman, Tibu, Pintulu, Miri, Ngau Limbang. Ninjang hari 6, jam ketubah, nelal tengah hari.
4: Kita udah sedia.
5: Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalah Minggu tu.
4: Sama ketika ngepi surat kabar, ketawa ngau kami.
6: Alah, dia naik.
7: Dia naik.
6: Dia naik.
7: Dia naik.
4: Lagu

0: begoleng kami tak bekas stesen Arena pukul 1 hari hari buat YFM.
1: Lagi berenang sedua ya.
2: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami berlagu pedak kita punya belakang.
3: Aku anda lemah leban sehari itu kejap sih 2 kejutan.
4: Perini yo.
5: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
1: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari itu.
5: Awak.
6: Itu kini. Ada yang minta udara empau.
5: Bisa balat tu. Itu kini awak.
7: Sama pagi.
8: Awak jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang boom.
2: Kita. Tidak Nora.
0: Carta Kenyalan tahu di pada bah Facebook YFM Iban di tengah hari 6 pukul 1 tengah hari terus dengar ke kami.

0: Okay, selamat tinggal, selamat tinggal ke YFM. Kita ke baru tinggal ke YFM. Kita ke baru masang radio, baru nebah radio. Nangira dini kita oleh ke oleh tinggal radio YFM. Engkanya oleh tinggal bak channel Astro 871 serta megabak frekuensi ke semak menua kita. Engkau megabak RTM klik. Selamat tinggal, selamat tinggal ke kami. Selamat bugol tinggal kami bak YFM. Okey, jadi hari itu hari 6 25 bulan 7 2026, kalau ba hari 6 tu bakal selama kita dekat bergulai ba randau minggu tu ditangkan kengau carta kenyalang udah tu lagi. Okey, jadi hari itu bergulai aku dan Stephen dari YFM di Kuching di tu, lalu aku dekat bergulai kau pengeluar program ke Bukai ke dekat bergulai aku dalam tempoh lebih kurang 3 jam tu nyentuh ngagai pukul 3 ngali hari. Kita ke utara menua Sarawak dulu. Siapa? Aku dah nemu siapa. Kita Megapan dah nemu siapa. Yampo pun dah nemu siapa. Yampo, siapa hari Limbang?
1: Hello Neil.
0: Nada siapa nyapa?
1: Tengari. Nada siapa nyapa?
0: Dah merarau dalam.
1: Apa berita? Pagi tu tak ada daga.
0: Okay, merarau nama paginya.
1: Oh, nyame merarau bedau punya.
0: Bedau mak yang kita pembawa ke merarau.
1: Oh, nyame. Tu, yo baru berengkah dengar ini.
0: Ya, dia merarau nak merarau apa? Pukul 3 lagi, mah.
1: Ya, me nyokap kayak merarau kini lagi sempat merarau pukul 3.
0: Meriril.
1: Lain macam ini. Meriril.
0: Nah, nama dom, benda bisa nama pukul 3 nya benda goreng agak nama neng. Kau ni makan lemai kini?
1: Okey, gak.
0: Gaya hari di mana dom?
1: Gaya hari itu bagai selama hari panas di Limbang. Jadi nama berita dom ya?
0: Gerai.
1: Laban baru keterubah engkau nganuan ba
0: sike.
1: Seratus ngelap tengah ini. Oh, sike lagi me?
0: Nah, kalah dom.
1: Kalah leh?
0: Tahun tu engkau terubah apa bako?
1: Tahun minyak ini. Oh, dah kalah.
0: Kalah. Tahun tu engkau terubah. Baru bulan 7 tu. Baru keterubah ya. Okey. Kita ngagai miri dom.
1: Ya.
0: Miri tu. DJ B.
2: Ya, B. DJ B. Oh, nah, dengar dah tu Neil. Penuh capuah kami tu di Marudik Sarito. Penuh pekit nama tu Prau Bekayu.
0: Berang ngetu orang itu Nabi.
2: Oh, dah ngetu tadi laban baru dah meniang ke nama tu tadi kita impu Premier Sarawak baru dah ngerasmi pengawal kita Be Sarito Neil. Ya.
0: Aku ingat tetap gembang nyawa aku tu Be. Kata dengar dia ngadom dia.
2: Bagaimana nih?
0: Ya, bagaimana betul?
2: Mana tu, Neil? Hari miri kini?
1: Ya, hari miri betul.
2: Hari miri nih. Okey, nengawat lagi tim kami di MCA atau lagi ngatur ya?
0: Ya, balas ni wayar ke baru kaki dia ni, tahu cabut.
2: Anang kenyang.
0: Dia ke mana mirahnya?
2: Nemu mikro tu benong nama tu bapa panas kami makan itu.
0: Okay, Bi. Sementara kita ngadu kita dia. Kita ngaji bintu lo dulu, Bi.
2: Iya, boleh.
0: Kerutu dulu mikrofon tu, Bi.
2: Nengawak terlepas ditutup mereka kami dimiri.
0: Ya, kasih sama kita. Nengawak cabut mikrofon tau, Bi. Okay, kita ke bintu lo. Hello Bintulo.
3: Hello Neil.
0: Hello Yon, apa berita Yon?
3: Mana?
0: Hai. Bisa dengar Bi bergembar? On call tu lu bergembar baru. Tutup Bi, tutup dulu.
2: Udah tutup kau Neil.
0: Udah tutup, okey. Kau tutup dengan dia ditutup kak? Sarito, mana gaya Rion?
3: Kak bermuat. Tu rindang medak gudi berluar kebenaran ni lepas nari konti kita itu tadi uleh medak deh
1: uleh pedak nah yon
3: uleh
1: raminda kita dia nah
0: dini ke
1: ramai
0: besi ribut kebalan ni yon
3: apa ditok meh
0: lagi terusnya nak ke babadan bidonnya
3: diteruskan tang ikon BIKF kita.

0: bisik ba icon BIKF Babintolo dito
1: na ay ya.
0: Awi ko sai nya.
1: Dapat po ribut
0: kena laban na ribut nyu kanya pecah kini yang yen nya nadai ge kini.
1: Nya rusak
0: nya. Rusak. Ngarap ke nadai beribut lagi laban mayu aktiviti ke ngerinduk kati baka glamping. Nanti kita nemu te ke glamping. Baka ada ke camping ya. Benung dia tu retok ba lasar kenyalan dia.
1: Tiga hari raya tu ya. Baka camping sudah dia.
0: Ya, camping masih dah ya. Itu lagi ambias tu lagi nguji, nguji jenguak tu lagi.
1: Oh. Enggak dia ni yon.
0: Au meda orang.
1: Okay, ngerau ke mujo mayon tajak pan gayari. Nya apa tadi baka ke
0: beribut.
1: Au bisa viral ba media ramanya tadi. Kati namanya
0: tekebu atau apa nama namanya ba semak kamidin ba menua batu batu apa ne ba jalai kami kin meh bisi atap ke sekedaknya tekebu
1: ya amat pada ko ya ke tanyanya segi aman ya ni on
0: nya amat ukai ke di viral baka ke bisi orang ke viral bisi sitep pelabak ku nemu nu nya ni ke di viral orang ke namanya nyungut tiang-tiang atau cabutnya. Okay, kayak bermula kita itu anang nakut ke orang Malaysia mayu. Anang namanya anang nyadung berita ke tak betul. Siap dulu mau tay.
1: Engkau mula bermula bukainya tadi. Tang, yang mana yang tentu ke kita anang dia bawa bintulu nya. Kita dia akan mau tay amat enggak bola ni Yon.
0: Ya.
1: Okay Yon, kita enggak gaya sibuk. Hello.
2: Ya Nana di sibuk.
1: Mau berita Nana.
2: Ya mana berita di Sibu, gari panas kami di Sibu Sarita.
1: Okay, nama dia katanya aku lagi nana. Dah makai.
2: Makai tengah hari berdarah nyebut pagi udah.
1: Mayoh tak jemput nana.
2: Oh, macam ya.
0: Ane nanya, nana.
2: Ane nanya.
1: Nada itu kena dah nana.
2: Oh ya tutup bulan.
0: Ke nama renggat kedua.
2: Tentu mau bulan tu paham-paham Maya sudah agak kaya
1: Lode-lode
2: udah tertengah bulan tentu lihatnya.
1: Ya kita ikuti namanya reward lah. Reward yang kaya terimpu
0: reward pelama.
2: Nama tak kempam-pam.
1: Empat, saya okey.
0: Kasih kenyawaan,
2: kasih kenyawaan. Jadi pada kita orang kegegariannya, sudah boleh makai, sudah enak boleh.
1: Kadang nyawa lagi boleh makai, empat aja.
2: Kadang nyawa lagi boleh makai, empat.
1: Ya, ini ngalau ya.
2: Ada yang empat kubat.
1: Yang nombor dua, ya. Lain dah laut nah.
2: Ya, yang penting nyawa penting deh.
1: Asal mah puas ne.
2: Kasih kenyawa, dia mah puas. Dia makan teker ke ati. Lama nyu nada ngelai lah. Nama terkena ngunyah ne.
1: Aku ngelip lesu mah. Oh, nukai jadi halangan ya. Nau leh nagi angkat makai, nada ngelai. Biar ngelai lesu.
3: Kita
1: lagi bergema tu. Okay, Sri Aman ni Bin. Bin,
4: hey,
1: apa berita Bin?
4: Berita mana? Panas belama kami di Sri Aman itu.
1: Ah, panas belama sama kita di Kuching itu lebih kurang apa aku Bin gaya hari nanti Jawa.
4: Ya.
1: Sri itu dah, ya, udah nyebut. Pagi tadi
4: udah. Dia tempai. Si gaya udah kedire tu. Nantu ka nyamah tak kedire ya. Tiada dua atau tiga bisa dia. Lansau kaki.
1: Sigi ka pada singkang nama kita dia kedire na bian.
4: Ba ya.
1: Makai pan nyel malembau masa makai na bian.
4: Tika jepot tengai la.
1: Ya,
4: ama. Bisa Dom Dominic. Nyang kongko.
1: Banya bian.
4: Bos Dom ku selalu nyangkong kok kako.
1: Ya. Ngede bukannya gedong.
5: Tak ada banyak.
1: Enggak ikut mana gede. Dah banyak.
5: Oh, dah banyak. Awak ke?
1: Okey Ben. RMT Randau Minggu tu. Terus gage kita di Sri Aman.
4: Okey, sebenarnya ngenang King Kong tadi kasihan dah King Kong nah. Nyau degil kemarin.
0: Semedang.
4: Ketika ban ya bukai sa juga mengau rimau agi.
0: Agi pelabak. Nah sedak madahnya minat kebesainya aja meh ke namanya ke bakal balat bakal.
4: Oh, ikebesainya kepilih sedak nah.

0: Okay, terima kasih. Harap
1: kebisik baru menyelak ya.
0: Oh, terima kasih Teacher Yon. Selamat tengah hari guys semua kita. Kita lima, Daniel, pihak Mega Ponana, pihak Mega Yun, Brenda. Okay, Brenda Dian, orang merude.
2: On yang baru nih.
3: B. Gerai. Aw, lagi pisi bergema tu, Neil.
2: Lagi,
3: lagi nih.
2: Lagi pisi.
3: Lagi, lagi. Laban ber kami di tu, nada ika pisi bunyi bergema.
0: Kulit kebeliak kemarin.
3: Apo semina ulen ingat sedoai ketawa jatuh bien na, nama tadi nama benung bisi penanggul kami di to.
0: Okey okey nanti lagi kita berandau mana baru.
3: Okey okey.
2: Kau tutup dulu debi.
3: Oh Neil.
2: Dia benar
3: nama nak jauh. Kemarodi kita Neil. Nah, kena jauhnya.
2: Ya siapa kegawa ada.
3: Oh, kan jauh itu, bisi kunti. Bisi kunti itu nya. Kau ni pedih ya.
2: Jauh man, ni bi.
3: Okey, Ben, Baba. Kau, kan Yuan. Kau ni jauh nya.
2: Okey, Ben. Tu, okey. Balam mana yang kami ke belian kau tadi tu dulu, Ben. Apa, Ben?
0: Terima kasih ya, ngagai kita lima. Selamat tengah hari ke sekali lagi ngagai semua balap ninga kemudian kita. Jadi ke sekali itu YFM Seriaman jadi yang ke bab program Randau Minggu to lalu topik ke debai Hari Sarawak sejarah ngau pemansang menua kita sekumbang ke udah megai menua dari empu perintah dari empu. Jadi Hari Sarawak tu balap ninga sebengkah hari-hari ya kepatuat pihak Megamruan. Dikingat ke genap peranak menua kita Sarawak itu disambut 22 ribuan 7 nintiang tahun bak Sarawak itu megap kita ingat ke hari keterubah wilayah Sarawak merintah diri jadi niang tok nan niang pehensri adenan satem lebuh yang nyadi kepala menteri menua kita Sarawak mayanya udah ngeletak 22 ribuan 7 nyadi hari kena ngintu hari Sarawak. Hari itu udah digazet perintah negeri itu nyadi hari misi berengkah hari tahun 2026. Lalu sambut keterubah ianya 22 ribulan 7 2016. Lalu kok niang tok nan mayanya hari itu di rami kena ingat ke pengawak pemesai-pemesai menua ti dulu bebenar ngulih kekuasa perintah menua direk. Lalu tok nan minak engkau nyambut hari Sarawak bat tahun keterubah ia disambut ianya bat tahun 2016 laban ia udah nadai lesi bebadi layak sulai 11 hari bulan 1 2017 bat pusat jantung Sarawak nyadu nyadi nyentuk ke dia tok mensia mayo hage besibil penemu sentang reti ti benar nama hari kedekumbai hari Sarawak lalu ko premier menu kita Sarawak jam dia tok ya amat berhormat datuk tinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Pengawak berandau kerti ia kebenar hari Sarawak ndak tulih ke pengujuang ia. Entik sidak ia kengembuan penlebak bab karato belak mantai ke penemu diri. Sama ngayan ke penau ia ke dikemisi ngati ke diri belama ndak berserakup ndak sepenemu. Lalu pihak megak kuya awak ke pakar-pakar sejarah berjurai ke pekarato lalu kita patut berasai bertuah laban uliah ngintu hari Sarawak hari terpenting bab sejarah perintah negeri itu. Tuliah kekuasa merintah diri dia tu ko Premier Sarawak nambah nyalai berserimbai engkau nyerombak hari Sarawak 2026 berambai ke Leka Jakok Sarawak Maju Makmur segulai sejalai aram ketai belak ngenang tipan jalai jerita penumbuh hari Sarawak pihak megak pemansang menua kita Sarawak dia tu bekau dah 63 tahun merintah diri jadi kita ngawak ke YFM Kuching lansak sekedar jerita lama penumbuh menua kita Sarawak. Okay, okay Daniel di Kuching.
2: Okay, ni boleh bayar lagu ko Nebin. Macam tu je Nebin. Okay. Kenang pasal penumbuh menua Sarawak tu nih. Jadi kenyawa hari kurun ke 15 kalai Sarawak diperintah Kesultanan Brunei banyak. Lalu pada tahun 1841 dia pemesai Brunei di Sarawak minta bantu James Brooke di datai hari England. Kalau ia minta bantu nyawa itu ke serang bala orang asal Sarawak atau ke pribumi Sarawak tinggai ke perintah Brunei mainnya. Jadi tegak timujo nyawa perintah Brunei di Sarawak, dia Sarawak diserah ke ngagai James Brooke atau ke di kangau Raja Brooke ya udahnya. Jadi maya tu James Brooke mina nguasa bagi kesatu aja sebenarnya tu tadi ti ngermai ke kuasa ya ngagai bagi menua bukai nangkan kenyap. Jadi perkara tu ngasuh orang asal Sarawak atau ke bala dayaknya tadi majak angkat ngelaban perintah tindak dipersetuju ke sidak merintah menua tu. Jadi perkara tu jadi beratus-ratus tahun lalu jeman raja-raja berani bala pelima Sarawak Iban Megak matak bala diri angkat ngelaban Brut. Lalu pengudah ambis Perang Dunia Kedua di Sarawak dikuasa perintah Senado British di nyadi tanah jajahan mahkota Sarawak atau ke dikuasa Inggeris meh ia kemegak dikumbai Crown Colony of Sarawak. Nyadi itu dipegai British dari tahun 1946 nyentuk ngagai 1963 sebedau penumbuh menua Malaysia. Jadi bantah hari rakyat asal menua tu meruan di pejalai ke penyarut bisanya di Ken Kia minta merintah diri di menua tu ngai ke Colonial British lagi. Lalu danya Sarawak mujur tulis ke kuasa merintah diri berengkah hari tahun 1963 22 hari bulan 7. Lalu ngau nombor ke Persekutuan Malaysia 16 hari bulan 9 1963 bertahun kesama. Lalu ditangkan ngau mega Alexander Weidel Gubernur ke perlu di Perintah Koloni di Merintah Sarawak ninggal ke Astana ngenak perahu borak merakak Sungai Sarawak lalu ngagak simbolik nyerah ke kuasa merintah menua ngagai peranak Sarawak ba tanah seberai rumah Astana. Lalu pemegak tambai kolonial diturun ke lalu tambai menua Sarawak di baru ditikik ke. Lalu ditanggan ke ngau megak Gubernur nyeri ke Niang Tan Sri Dato' Amar Stephen Kaloning Khan nyeri Kepala Menteri Sarawak di Keterubah. Okey, nyerinya sejarah di penumbuh ke atau ke penumbuh menua Sarawak bin.
0: Okey.
2: Lalu lagi bisik ke Tobin?
0: Lagi bisik.
2: Oh. Lagi bisik kodo. Sejarah numbuh ke Malaysia. 22 yeah. bulan 7 1963, Sarawak rasmi jadi wilayah di belak ngau numbuh ke Malaysia. Nitih ke Perambu Komiti di Dikumbai Suruhanjaya Kebol. Yang kawam engkeman lagi ke disebut kalai 2 bulan nangkan kenyak 16 bulan 9 1963 dia wilayah Sarawak Megak ditangkan ke ngau Malaya Sabah ngau Singapura mujur numbuh ke Persekutuan Malaysia. Nyalai hari Sarawak tau disebut nanda ke menua tu mujur merintah derimpu nak dipegai kolonel lagi lalu diperintah menua tumpu lalu mujurnya di sebagi hari wilayah di numbuh ke menua Malaysia. Ini amai sejarah penumbuh menua Sarawak tu Ben.
0: Okey, terima kasih Denal di Kuching. Oh, rindu nak dengan nyawa Denal. Saya kelama udah nanggau ya. Nama orang ke pedeg-degom tu. Okey, kita ke sekali itu terus ngawak ke Kristina di Sibu, YFM Sibu.
2: Aku nak tahu tebak. Nampak dah lama Ben. Okay. Nguji ke B dulu. B, berjaku dulu B.
0: Halo Brenda.
2: Dia berjaku dia be.
0: Ya dia pada kunil berjaku.
2: Berjaku ya.
0: Nak masuk.
2: Nak masuk. Oh.
3: Bisa dengar?
2: Bisa dengar be.
3: Bisa?
2: Bisa
3: dah tahu ni.
2: Tadi lagi bergembar ke dengar Ben?
0: Nadai. Minat yang lagi jauh.
3: Jauh ni nyawa aku.
0: Oh. Jauh gara mulai.
3: Tentu deh, lagi.
0: Okay, mana?
2: Okay.
3: Oh, mana lagi? Okay. Nyak ya.
2: Bisa dengar bergembar, Bi, ke media?
3: Di to nadai ke bisi penangguh to Neil? Mana didengar?
2: Dia, Ben, aku asal aku lagi bisa dengar bergembar tu, Ben?
0: Brenda tak bergembar, Nuan bergembar, Neil.
3: Iya.
2: Nanti dia, Ben,
3: jaga, Ben. Aku nak bergembar.
0: Aku? Aku nadai?
2: Nadai, nah.
0: Eh, bisa.
2: Bisa, nah.
0: Pedih tu.
2: kita ngagai bi bergembar, bi ngagai kita nalai bergembar.
3: Betul.
2: Nengok terus kerja ngagai sibo Ben.
0: Okay.
2: Sementara
0: terus ngagai sibo, yeah. Nana. Nuan terus berkenang ke program nyambut hari Sarawak yang sudah diatur di Sibu itu nak. Yang sudah diatur di Sibu itu tadi. Okay, terus ngagai Nuan.
1: Okey, terima kasih Ibu yang di Sri Aman yang di Sibu tadi berjurai ke bersentang cara nyambut atau fakta menua Sarawak ya. Jadi saya ku acara kita nyambut hari Sarawak tu saya ku nyuka sama nindian tahun yang kita bisa pengawal atau kerikumai kita tadi upacara rasmi ya. Serta nyambut di kas komuniti di semua pilihan menua kita yang kaum pengawal nikik ke bendera bak Dewan Undangan Negeri yang megak kita bisa dengan ucapan khas hari yang di Petua Negeri Sarawak yang megak ramai macam pengawal atas panggau untuk dikumai kita tadi persembahan kebudayaan lalu megak bisa menyukuran tadi festival makanan atau kepameran warisan megak bisa diatur kelimpah hari pengawal bergelumuk komuniti yang megak berjalan berbala mayuh lalu megak bisa anugerah atau kedajah kebesaran rakyat Sarawak yang cemerlang megak bisa diatur jadi berkongsi dengan bala peningkat kita itu Bin Daniel Flora Brenda Ngodum dia tontok dia sibuk tadi udah nur kita ngatur palan nur ngintu atau kenyadi tuai rumah ya nur ngintu hari Sarawak jadi antara pengawak kebisi dia tu bersama ngau ngintu hari Sarawak ke tahun tu tahun 2026 beramai ke leka jakuk Sarawak maju mamu segulai sejalai dia pengawal pemandang dari agensi-agensi perintah yang kaum ATM Sibu mega sudah diatur berengkah 3 hari berunggu yang 20 agak 22 hari bulan 7 tahun 2026 tu tadi lalu kena ke temu pagi 21 hari bulan 7 biar mega bisa diatur Zumba pengarah kita di Sibu bisa ngau yang jadi ikut pengarah kita di Sibu bisa ngau Zumba maya tu enya puan KBR kita Jenny Achan ngau puan nama tadi penolong jurutera kita ianya Ethel Adreda deh. Lalu kena ke 22 hari bulan muak ke pagi temu pagi bisa diatur unity walk berengkah hari pukul 6 pagi kalau pengawal tu tadi sudah di sedak ke berjalan tu tadi sudah dilepas ke nya tuai pemegai menua Sarawak nya Tun PHN 31 Junadi Tuanku Jafar pada dataran Tun Tuanku Bujang lalu muak ke lemai 22 hari bulan bisa diatur town hall bergulang premium menua Sarawak nya Dato' Patingitan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhari Tun Tuk Abang Haji Openg Abak University Teknologi Sarawak lalu pengawal diatur malam kena ke 22 hari bulan ianya pengawal bergelumur berbelamayuh atau ke dikumai tadi perhimpunan hari Sarawak serta konsert rakyat mega bisa diatur nyerumba ke ngintu hari Sarawak di Sibu apir nama tu tadi jadi kita berkongsi antara fakta bukai menua Sarawak ianya keterubah tadi kita di menua Sarawak tu tadi kaya ngau mayuh macam pesaka asal atau kebudaya laban kita di Sarawak ngembuan lebih dari 40 kumpulan etnik ya belak bisik ngembuan adat asal di Rimpu jakuk serta gau nama tadi main asal ya jadi mina bisik di menua tu lalu nya tadi semua kita ke dia di menua Sarawak tu tadi kita nemu kita tadi lebih kurang maya pupura bangsa ulih besrakupnya di anak menua tu jadi kedua tadi bahas tentang pemanah rampak menua atau ke sistem biologi dia hutan hujan Borneo atau ke kampung galau terbilang buat seluruh dunia ambil ke banding buat gunung muluk ngolajak entimau biar megak kita bisik rumah panjai ke dikumpai kita ikonik komoditi pribumi di menua tu lalu pihak megak kita yang buat flora ngefona di mana ya ke tautnya di eko dagang temuai ke dikerinduk temuai di serata dunia ke alai mayuh spesies jelu di dekat punas hidup pihak mereka ambil kebandingan bakal sidak mayas atau ke burung penyalang atau ke jelu kebukai ya pihak mereka jelu sikap unik di Sarawak mereka di Kemata dijaga ngemuan ngambil kesihatan tadi meruan di pedak ke rebat dudi ambil kesihatan tadi nak punas ya ketiga tadi bahas tentang festival pengerami Jadi antara festival tak pengami kebisi datu di Sarawak yang tadi di kumpai kita Rainforest World Music Festival, pengami gawai daya serta pengami ti mandang ke pesaka budaya adat asal, adat ngomain asal kumpulan etnik di Sarawak. Pihak mega bakal di Sibu kami bisi menyukuran tadi BCF Borneo Kacau Festival dah. Lalu pihak mega dalam pengrami ataka festival tu tadi ya olehnya rakup kagi komuniti sama belak berbahasa Pangandiri, berbahasa ke pengarap Pangandiri ngau adat ngau main asal Pangandiri. Lalu keempat kemudian ianya bak sedentai ekonomi dia kita di Sarawak tu tadi ngembuan pengeraja asal baka kayu minyak ngau gas pendatai pemisik ti menyekurang penting ke penumbuh ekonomi kita di Sarawak. Lalu Sarawak mega aktif mengayuh kage pendatai pemisik ya hari ngewansang ke perkara dagang temuai bertanam tupik serta bergagak ke mengayuh macam barang ke pengelantang menua nitih ke segang pemansang ke mayari. Okey, hanya tadi hari kami di Sibu.
0: Ya. Bin, terima kasih ya Bu Nana.
1: Nama main lagu kita ni Bu Nana.
2: Minta
0: ni Bu Nana.
2: Nenggal lo Bin. Kan nyelepak, nyelepak baru Bin. Ngangau kebe dulu, nguji kebe baru. Kebe?
3: Okey, au. Gimis it nanggul.
2: Nah, dari dengan aku dah okey tu Bin.
3: Udah okey.
2: Nah?
0: Okey, okey.
2: Okey nah.
3: Udah mana
2: dengan? Okey, ada mana puji Tuhan.
3: Okey, puji Tuhan. Lujur. Kira panjai, kira oleh panjai meranau kita lagi nih.
2: Oleh, ada tak pukul 6 lagi be.
3: Oh, kira kena orang prau kita tadi. Okey.
2: Okey. Okey Ben, terus ke Ben.
0: Okey, terima kasih ya kita di Sibu, Puan Nana, dia tu kita merawat ngagai Puan Sharon kita di Bintulu berkongsi ke penerang kati kau kita enggak oleh Sarawak tu di Pebasa ke di Kingat ke jadi kita terus ngegai Yun di Bintulu ke Yun.
4: Okay, terima kasih Bin. Jadi hari Sarawak tu tadi Bin nang patut meruang di Kingat kita di Pebasa megak laban ia tipan cerita pejalai nguliah ke merdeka bak menua kita tu hari perintah British dalam tahun 1963. Jadi hari ti pemaduk besar reti bak kalender menua kita Sarawak. Ia megak simbol penegut kawul komuniti ti pupu bangsa di menua Sarawak sekali ke Malaysia serta pengerami penyerakup bangsa budaya pihak megak jadi ke pesaka menua. Harinya menua tu megak terus maju pemanah rampak menua uliah ditan mengayap pesaka budaya bangsa dijaga serta ekonomi menua dekat-dekat. Jadi itu meh kena kita ya uliah mata temuai menua luar, temuai kita serta uliah beranak ke pukuk bak menua kita itu. Jadi tahun tu 22/7 tahun 2026 ianya hari 3 lalu ya hari pemisi atau ke cuti umum di Kas Negeri di Selampur menua kita Sarawak ia megak di gazet hari baru ordinan cuti umum Sarawak. Jadi ya semua opis perintah ngos sekolah megak ditutup pengerja pengawak sektor swasta di Sarawak sigi boleh cuti bergaji. Pihak megak bank ngau pejabat pos di Selampur Sarawak megak ditutup. Lalu hari pemisi hari Sarawak tu minat dipercalai ke bak Sarawak ditu aja ya nak nyengkaum negeri Bukai bak Malaysia. Lalu bak tahun 2016 dia kepala menteri menua Sarawak mayanya Pehin Sri Adnan Satem tau ke Tok Nan ngagak 22/7 tu tadinya di cuti umum di Sarawak. Lalu hari pemisi itu diwarta secara rasmi dalam tahun 2017. Jadi aku berkongsi megak tahun-tahun ti penting bak sejarah menua Sarawak 1841 ngagai 1946 dia Sarawak diperintah Brook tau ke Raja Putih. Udahnya tahun 1946 ngagai 1963 Sarawaknya di koloni mahkota British. Lalu 22/7 tahun 1963 Sarawak merintah diri. 16/9 tahun 1963 Sarawak ngau numbuh ke Malaysia. Nyak tadi Bin.
1: Banyak menawak baru deh.
4: Nyak baru. Nyu nikal baru kesal ku. Asal kelari ini nganya tadi. Param-param nih.
1: Iya.
4: Ya bau. Timbal nih. Kena kaki dah.
2: Udah oke. Udah oke. Udah oke.
0: Okey, terima kasih Teacher Yun di Pintulu. Kita sudah mengenang tipan jalan cerita lama menua kita Sarawak. Ditok kita mengenang Sarawak kemari. Jadi terus kita ngawak ke Cikgu Brenda berkongsi ke info pemansang-pemansang menua kita dia to. Menua kita Sarawak utai aku dah digapai Sarawak jam dia to. Okey, Cikgu Brenda.
3: Okey, oh, terima kasih Yubin. Oh, lawam aku dikangau dengan Cikgu jam dia to. Okey, boleh ingat kita?
2: Boleh.
3: Lah.
2: Terang
3: okay. Okey. Oh, jadi terima kasih Cikgu Ibi yang sudah menyediakan topik kita untuk ke minggu tu. Ia berkawal dengan topik kita hari Sarawak ke dintu kita nintiang tahun. Oh, jadi tu ngenang ke topik dikongsi ke kami di YFM Miri tu. Ia ngenang pemansang benua Sarawak 63 tahun ti sudah merintah diri. Jadi munyiko sapi Menteri Besar Malaysia yang berhormat Datuk Seri Fadilah Yusof Mpai Lama ramai kejako hari Sarawak tahun 2006 tu Sarawak maju bakpur segulai sejalai hanya mai reti pemujur serta pemansang motu uliah ke amat ke dicapai hari genap raya tip serakup abad semua perkara. Jadi ko ya meka nambah ke hari Sarawak sudah jadi simbol penekut penyerakup pengelantik pemesai penua serta julati genap komiti tip pupu bangsa macam jalai pengarap serta budaya tip meruan ibu ke penglikun serta pemansang menua. Jadi perintah menua tip betuai ke Premier Sarawak ianya Tan Sri Abang Johari Tun Openg negeri itu dekat terus mansang kelebih lagi bat sektor ekonomi kuasa hidrogen energi tip ulih di Kemaru pemegah transformation digital pemansang infrastruktur modern pemegah pengawak menegap ke perkara pelajar pemegah pelajar dengan latih technical vocational talk ke TVET. Jadi pemegah tu perkara ngau ngenang pemansang menua Sarawak pemansang menua Sarawak megah yang kaum dengan mansang ketikas penghidup rakyat model mensia serta peluang bersemekih bak semua perkara jadi genap rakyat tim luar tu lebih bagi rebak di dekat datai. Jadi ke situ tu ini industri penerbai bilun jadi nanti diperhati ke kita bisik medak kita bisik company penerbai bilun kerimpu ianya Air Borneo jadi tu kena nyedia ke sistem perengkap pengangkut langit di dekat dalam nyukung dagang pemegah penguat meranak ke puku dagang temuai serta kawal ekonomi Sarawak dengan Malaysia serta dunia. Pemegah pada peningang kita pun bisik teknologi hijau tak ke gadung pemegah semiconductor dengan teknologi AI kemayar itu ke di kelebih lagi kita ke nitih dengan mansang dengan teknologi AI pemegah aerospace dengan ekonomi digital. Oh, jadi itu mega bisi projek mega pemansang infrastruktur Sarawak inyak palan penyangkai bilun di Kuching ti baru serta lebih besar penyangkai kapal tasik dalam deep sea port pemega pemansang model mensia human capital development pemega serta pelajar tinggi tindak berbayar untuk anak-anak Sarawak tindak pun pelajar beruniversiti perintah menua Sarawak berbidang STEM perubat serta undang-undang. Jadi ni sekadar info ke dikongsi kami di YPM Miri tu bin bekal ngundang pemansang menua Sarawak di 63 tahun sudah merintah diri itu. Jadi boleh baru di Seri Aman bin.
0: Oh, terima kasih Breda.
3: Ya, terus kita ngawak. Terima kasih Maga Ibin dan nyedia ke topik kita kena minggu tu.
0: Oh. Dia tu kita ngawak ke Bos Dominic di Limbang tidak dapat kunci ke nama tengok pengawak kita yang kenyadi rakyat Sarawak nyerombak hari Sarawak. Okey, terus ngagai YFM Limbang.
5: Okey, terima kasih Ben. Tu sudah nama tu nyedia ke topik kita ke tengah hari itu ini bakal ngari Sarawak ke baru di Indo kita. Jadi munyi ke tuai ke Megai Menua atau ke TYT yang di-Pertuan Negeri Sarawak, Tun Pihin Sri Dr. Wan Junaidi, Tunku Jafar, madah ke Menua tu enang lama sudah terbilang. Ketegar negeri Diwan Pupu Bangsa macam Jalai Pengarap serta budaya tang mujur hidup sejalai berserakup ke pengelan tang Menua. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup pengelikun Menua tu atau ke negeri tu serta meruan berbahasa ke pangan diri rakyat Sarawak ti ti Pupu Bangsa. Kuya mega terus bergulai atau ke bekerjasama nan ke pemanah kawal antara kita ngambil ke semua perambu pemansang mujur di pejalai ke ba Menua tu. Pihak mega ko sapit Menteri Besar Malaysia yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Amidi, negeri ti terbilang ngah pemayuh budaya tu serta penyerakup rakyat ia ti Pupu Bangsa di Sarawak itu meruan nyadi siti ari jalai Menua Malaysia berserakup. Jadi nyalai rakyat Menua tu patut terus nan ke penyerakup ti tau meri empas besai ngagai pemujur ngau penegap bangsa serta Menua. Jadi ku yang pemansang Menua mega oleh ditentukah ari penyerakup semua bangsa serta rakyat ti bisi pengasai ati sayau serta ibu ke Menua. Kelimpah harinya festival melasa pengerami pengawak mandang keada asal genap bangsa di Menua Kitai ditu patut belak disambut tanda berbahasa kepesaka sesebengkah bangsa ti bisi be Menua tu. Jadi pengerami ti nerima sambut manah hari Raban Pupu Bangsa Mayora Datai mandang ke pengerami nyak nyadi pelasa penyerakup pemayak ngau pengelantang. Jadi perkara pelajar jadi pelasa ti berguna ke dalam nempak penghidup nebiak ga mensia mayuh jemailah menyanagi. Jadi alai belajar ke pengasah ati berbahasa serta rindu ke pangan diri platform keterubah kena nyerakup ke rakyat ti Pupu Bangsa. Jadi kita ti nyadi rakyat Sarawak mega patut menggati ngitang tambai Menua Sarawak ibu petiwiku nyerumba ari Sarawak di intu kenyari bulan 7 tu tadi. Tanda sayau patriotisme bahasa ke pengawak bala pengawak bala pemesai Menua ti dulu bebenar ngulih ke kuasa merintah Menua diri. Jadi pihak rakyat Sarawak patut terus nyukung genap inisiatif perintah Menua dalam memansang ke penatai pemisi infrastruktur perkara pelajar serta pemansang sosial ke pengelantang semua komuniti dan ngira bangsa Jalai Pengarap ngau serta pengarap serta Menua. Jadi ini biar reba baru mega diperansang berat berarti ketipan cerita lama pemesai-pemesai Menua atau ketuai-tuai raban bangsa Menua tu dia sudah berambun nyawa nan ke Menua serta bangsa hari kacau perintah Menua luar atau ke semangat agi dua ging laban dia tu sudah jadi ke simbol simbol pemberani teguh ba penemu serta sayau ke Menua. Ya tadi tanggung pengawal rakyat rakyat kita atau ke semua kita ke nyadi rakyat Sarawak berserimbai engkau hari Sarawak nanti dirintai ke itu ibian mayuh benar tanggungjawab kita intinya di rakyat Menua Sarawak ini ibian jadi ya. Nyajak lah nakak ke itu lalu pulai baru ngai nuan di Seriaman tu ibian. Terima kasih ibian.
6: Oh, sama-sama Bos Dominic di Limbang akan sekali itu aku ujung ke program itu ngau berkongsi sekedar info di berkongsi ke aku itu ke nyadi ujung jako program RMT Harandau Minggu itu penegak Menua Kitai Sarawak akan seminat tegal pemisik pekerja asal yang mega data dari penyerakup rakyat Menua itu di Pupu Bangsa macam Jalai Pengarap di oleh hidup segulai serta meruan berbahasa ke pangan diri. Hari Sarawak ukai seminak kena kita ngenang tipan cerita lama Menua yang megak ngingat ke semua kita yang ambil meruan enan ke penyerakup yang megak hak Menua kita Sarawak yang megak pemansang ekonomi negeri itu serta tinjau pengelantang Menua dudi hari ila. Jadi munyi ko pantun yang tok nan subak nyur gading puncak mahligai sayang ketupat berisi inti hancur badan tulang berkecai belum kudapat belum berhenti. Selama hari Sarawak 2026 Sarawak maju makmur segulai sejalai kami bertuah jadi anak Menua Sarawak. Okey. Nyari YFM Seriaman ngujung ke program Randau Minggu tu kita ke sekali tu.
2: Okey. Okey, terima kasih Ben. Sebelum kita bergulai bah program Carta Kenyalang kita ninga ke dulu lagu tema Carta Kenyalang. Terima kasih Ben ada nyedia ke topik kita cukup siliap pelabak aku. Cukup namanya tadi lengkap mah topik Ongkup Hari Sarawak ke tahun 2026 tu. Okey, dan lagi kita dekat mengenai bab program Carta Kenyalang, kita tinggalkan lagu tema Carta Kenyalang dulu sebelum kita tinggalkan pemutus serta meri awak ngagai peninggal ke dekat belagu bab Carta Kenyalang minggu tu.

0: Lagi pronounce tu ya.
1: Kita ngai-ngai. Kami buat pantai. Kami belagau pedak kita punya orang belakang.
2: Aku anda lemah lawan sari tu kejap si 2 kejutan.
3: Perindah yo.
4: Rugi nani. Aku mengantai nama berita.
5: Ingat ke pengari kita di Limbang maka ke tengah hari tu.
4: Wow.
6: Tu kini. Kalau minta udah rempau.
4: Bisa balat tu minta. Tu kini.
7: Sama pagi meh.
8: Kau jadi kira ke duit vouchernya kira bisa orang bom meh.
1: Kita. Sirap Nora.
9: Carta Kenyalang tahu di pada bak Facebook YFM Iban Ninteng Arena pukul 1 tengah hari terus ningat ke kami.
10: Okey, Carta Kenyalang boleh di pada kita live Facebook YFM Iban yang untuk ngagap pukul 3 ngalih hari itu lagi. Carta Kenyalang bakal selama dekat bukalai dengan aku ianya hari stesen kawasan Kabukai bakal Limbang Dum. Ibin dari Sri Aman Nana Risibu Bintulu kita bisi Yon serta Ari Miri kita bisi B ya ke live Ari Mini Studio barang regata nabi.
1: Iya betul.
10: Barang regata
1: dataran marudek itu
10: bisi orang ngal serta bi.
1: Oh untuk kap bisi sikok ngal bombaya.
10: Bombaya.
11: Bukan free dah bayi, apa bayar?
10: Saya orang kau jemput suami.
1: Ya,
10: muka kau. Saya orang kerusi ni celap muka kau.
1: Ya, betul.
11: Celap kerusi.
1: Namanya madah nanti kak asuh ya bugulai ngok kita. Minta dibayar kau ya kene ya.
10: Siapa ni?
11: Apa?
10: Siapa?
1: Hah? Oh.
11: Paham lah,
10: bayi. Yang kau ambil, yang kau ngika namanya penanya berdia.
1: Okey, jadi bisik dah pengari-pengari kita itu udah nganti ke itu ni?
10: Mayuana.
1: Nanti dikira tu tadi bisik
11: 10 ikut.
1: Oh, kelalu. Bisik 4 ikut itu lagi. 5.
10: Bisik nanti bagi kita. Kira special kata baram lah sehari itu.
1: Tapi paham-paham, yeah. PM tu PM ni Nil.
11: Mayar
10: ya.
6: Aku ngai nala suruh mayar lagi. Nara sian ku kena mayar.
1: Obo.
10: Kedek di mana lo dah tadi?
6: Kedek barunya.
1: Oh, baru mayar. Tadi apa?
6: Kena mayar punya
11: aja.
6: Oh, baru mayar madah.
1: Baru. Apa?
6: Kai kena mayar penyanyi nada. Kena mayar makai. Uish.
10: Makai. Nak tahu nada? Nana mak gini.
6: Mayar penyanyi kan yang suka nyayang nada.
1: Apo? Kamanya.
10: Kau tak makan deh. Okey, penyanyi nah. Faham ke kau nak?
6: Happy tummy.
10: Okey, kita tinggal ke pemutus Carta Kenyalang Minggu Nyin Kemari. Kita tinggal ke dulu.
9: Carta
12: Kenyalang.

0: carta
1: kenyalang.
2: Okey, pemutus carta kenyalang minggu tu, minggu tu, minggu ni kemari ne. Namanya Yon, kata nama mana? Ibin, B, ngau megak dun. Okey, Nana, pejalai kata ngau pengawan ah.
3: Okey, pemutus carta kenyalang minggu ke 29 kena ke minggu yang tadi 18 hari bulan 7 nombor 6. Tius hari Selangau ngari ke Sibu ngalago ya dong belalai nombor 5 Roni hari Sibu telefon ke Bintulu ngalago ya tepambar nombor 4 Daniel hari Miri ngaga miri atau datang ke konti to anti meh aku ko ya lagu ya nyoka aku tante nomor 3 Felicia Arisung ngari ke Sriaman ati nuan ati aku nomor 2 Risha Arisrian ngari ke Kucing peminat nuan patuat yang so kegamang atau dah lalu juara Heslovia hari Limbang hari ke Limbang Aik Mata Lelengau berapa ada.
2: Ya, maka fikir ham dong pada aku.
3: Kayaknya tak ada pemutus catat kenyalan kita deh.
2: Okey. Fikir ham juara deh. Mereka pegagah tim ngagai Heslovia. Datang ngagai konti itu orangnya ni dong.
4: Ya, datang ke konti.
2: Nama tu bala kita dong.
4: Okey. Bisa kau dah minggu yang kemarin Heslovia tu adik ngagai Ezia inya penyanyi ya keng mai lagu Kaban Sabai Mati Besin dok.
2: Pia tu bangsa nama tu ke benda ya.
4: Ya mix camp Lumbawang Iban ka saya punya.
2: Heskia Hesbia saya ke pia.
4: Ezia nama ya Heslovia.
2: Lebih kurang kenal lah nama ya Heslovia.
4: Iya lebih kurang.
2: Okay, kita muka kangau serta mega angka kita ke bisi pengari datang agak konti Ibin Dom B Nana Yon tadi dah kebaru aku ya.
3: Sibu nadai.
2: Gambar dah. Kucing nadai mah. Ngarap ke
4: Limbang nadai.
2: Ya, ni minta sangkum be tu di Miri.
4: Ya meh nama ta Limbang sari tu nadai.
2: Nadai ndum sanu we bisa ambe nadai siko ke Limbang.
5: Oh, anak ya meh aku tu. Kami di Miri itu mayu calon-calon kak lagu.
2: Okey.
4: Kami ya dua kali tahu
2: di segi sini. Beri ngaga kita dia magai tahu.
3: Serai ngaga sira Miri.
2: Nah, sari tu segi special regata baram sari tu.
4: Ya,
2: regata baram sike.
5: Ruang ngaga sira ya. Ni mantai ke bakat sida buat radio deh.
4: Betulnya.
3: Antai nama sida nama tu sida pedes gaya konti deh. Tuh mereka pulang sida hari mini studio kita ini. Angelak kopi jam kita lemah itu.
2: Okey. Angelak kopi jam be. Boleh pulang dulu kami be.
5: Oh, mana kau?
4: Kena boleh ya kita.
2: Nanti buku tiga lagi.
5: Kapan kau mati yang tadi deh? Nya.
4: Boleh tidak?
3: Okey. Kena kau kelengan dulu kita.
2: Ya. Buku tiga closing lagi. Datang baru ke kami.
5: Oke, okay. Oh, jadi terus ke Miri tuh Neil. Lama naik okay, lagi nyuna cukup masa kita nih.
3: Mm-hmm.
5: Oh, kira kita stesen buka yang santai aja. Mari awak kami okay. Menuju.
3: Pemeran wan meda lagi ni ke 7 ke 5 ni ke Sriaman.
5: Tapi pengari tu mesti Miri dulu. Ya kira
2: kira. Asal mun kami bisa we.
5: Lagi milih kita pun milih nya nitih.
3: Asida ya asa milih lagi.
2: Engkau ke baju merahnya engkau lagi.
5: Baju merah
2: bisa kena baju merahnya.
5: Undi bagi baju
2: merah. Bisa ya.
5: Laban ku nanti oleh
2: mana. Lagi.
3: Screen. Baju celom bisa.
5: Baju celom.
4: Bisa.
5: Oh,
4: baju celom kembali ada malam bisa.
5: Oh, nyak nadai.
2: Dengar deh,
4: kita gay baju. Oh,
2: aku mungkin ke boleh juara regata baram namanya idolnya.
4: Tadai.
3: Juara nya. Sudah pukir pergi. Sudah pukir pergi.
5: Sudah pukir.
4: Kau mereka kita.
3: Anak tak minta lebih ya.
5: Okey namanya lah ni laban non nama dah tu tadi lagi. Kira ke ya buka tirai bercatat kenyalang sari itu.
2: Ah. Okay. jadi kucing okay, nah. Okay, thank you.
5: Oh, nanai nak tahu nak cinya pokoknya.
2: Nah, aku okay. Nanti mengambok tadi. Oh,
5: mesti ngamuk. Kenapa ya buka tirai deh, laban mana ya juara. Jadi ya terus ngari kemiri lah. Okay, kita terus.
2: Terus di Amerika.
5: Ngu yang ngagai pengari hari wife miri itu. Ah, nya yang kena cimata.
0: Wow.
5: Itu juara gamal dah macam kita. Juara malam tadi itu.
0: Ya. Juara atau?
5: Olah juara munyi ko ko ya muka tirai kita sareto bercatatnya lah.
2: Siapa mau juara nama
0: nak? Iya.
5: Okey minta mana ke diri dulu? Ah juara kita. Okey.
2: Siapa nama? Bisi BJ dia nah.
5: Iya. Bos Bisi BJ, Bisi BJ itu.
3: Ana kencur-kencurin tidak ya. Okey siapa nama Jang?
1: Selamat tengari. Nama aku Spencer Marcus Anadana.
2: Oh,
1: sama sama Rana di Kangau Koreng Bana.
5: Oh, ese nama.
0: Namanya Bana.
3: Triple B.
2: Hari ini asal tu?
1: Hari Linai.
2: Linai bodi ni nya nah.
1: Linai Ulu Bamurde itu.
2: Merudi, aura merudi
1: empo.
3: Nama lagu kita ada. Hanya gua nanya kumu deh.
1: Lagu
2: kak. Bagaimana resibut?
1: Lagu kakak ada baik kau ya bertajuk Midang Belalai Alex Wan.
5: Anak tu tadi nama apa? Malam tadi Jan.
1: Penguak malam tadi nya penentuan final siapa kebuliah juara.
5: Jadi siapa ke juara malam tadi?
3: Aku.
2: Ya, nama saja.
5: Siapa juara malam tadi? Uji sebut ini semua station.
2: Kura-kura dalam
1: perlombaan. Pelabak aku. Ya ke nama yang tadi Spencer Marcus sebut orang.
3: Lebih-lebih.
0: Bukai nama di Bana tadi kah?
1: Oh, Bana.
2: Oh, ini datang di Bana nya nih.
1: Dan hari tanah lahir kumpu.
2: Nama Siti hari nama di Mpul lah.
1: Oh.
2: Okay.
5: Okay.
2: Tanya lagi.
5: Okay, jadi kita terus.
3: Sob lagu ya.
5: Iya, kita terus ke pengari hari WFM Miri tau. Juara ianya peket bintang barang berkata 2005 malam tadi. Okay, jadi kita terus ke lagu ya. Hari Alex One Midang Belalai.

0: Di WiFi Merito. Tempat jari.
1: Ya. Okay, terima kasih Spencer. Mada komen bah nama tu bi, bah Facebook tu. Mayoran komen 8, 10, 9. Tak kurang dari 8.
0: Iya. Okay. Terima kasih ya guys semua kepada komen-komen. Jadi.
1: Kata nama yang tadi. Siapa namanya Spencer? Udah tadi nah.
0: Oh, Spencer udah. Okey.
1: Kita meri jadi peluang ngagai bintolo dulu tu B.
0: Okey, boleh.
1: Udah nyat lagi pulai baru ngagai kita di mini studio Regatta Baram.
0: Okey.
1: Oh. Ya, asung ngiro ai dulu sudah ya.
0: Oh. Oh, cuma sih Neil, lagi pulai baru ngagai miri.
1: Okey, Yon.
2: Nunggu. Okey, terima kasih Neil. Jadi itu namanya pengari kami hari bintulu nung wai musik gaya munyi kolus ya atau tadi namanya manual magang nung wai nop. Nya ya senangi kami.
1: Ya. Siapa hello, nama tu tadi nah?
2: Siapa nama tu tadi?
3: Hello, selamat pagi.
2: Selamat pagi. Okey, tengah hari.
4: Tengah hari sudah. Tengah hari sudah. Aku satu dah.
3: Aku Priscilla. Asal kori kelawit tatau.
2: Kori kelawit tatau.
3: Aku tahu dekat ngau muka nama aku Sila aja.
1: Sila nah.
2: Okey.
1: Ari tatau.
2: Okey nama. Ari tatau. Jauh tok senanyi kami tok.
3: Nama lagu kita sare to mau.
5: Lagu ku to lege. Ari penyanyi Lily Steven penampak delindung muari.
3: Okey. Kalau enggak cetak nyalang?
5: Tu baru pertama kali.
1: Coba tu nih.
2: Kesal kabar. Okay.
1: Kita bisa first timer tu.
3: Okey. Berdiri ke duduk atau?
5: Duduk aja.
1: Duduk. Mano ya kan diri.
3: Okey. Ke ini mano.
2: Oh, okey, kita sama mendiang ke Priscilla. Ngau lagu ke penampak di lindung muari.

0: Ya. Penghari kami hari Bintulu ni ya. Kemana steady manua kami? Kami kak mau berbang. Sedap ni.
1: Steady.
0: Senyum.
2: Nah, Wak Yun. Sekali-sekala ke kita hidup laban ni.
3: Nama dia hidup laban.
0: Ya. Age mayo manu bi dia.
2: Oh, nang aja. Murati ku cerito Yun, mari ngage semua stesen cerito.
0: Kenyam kita berbagi.
3: Terima kasih Priscilla.

0: Jadi bisik gak mendak sekadar komen tu Christina Anyan, boleh tahan suara Nuan Priscilla aku ya. Engkau kita ke bukai ke benda benong benda Facebook dia tu, kita ke dekat ngatai ke komen kita atau ke merit point oleh ngatai ke ba Facebook YFM Iban.
1: Ya.
0: Dia tu ngatai ke komen kita semua. Kelimpah hari kita ke oleh meri namanya merit point mah. Hari 10 hanya tadi berapa ke patut diberi ngagai penanyi ke bisi berlagu kita ungkup minggu tu. Okey, bisi komen kita ke bukai. Priscilla tadi tau ke Spencer tadi.
2: Ada.
1: Spencer, okay. Sikit mana ya belagu lah ya juara deh.
3: Ya, mestilah. Berapa kali perlu nyebut juara B?
1: Mesti kak nyebut lamanya.
0: Maka
1: berapa nak kuda nyangkung kita deh.
0: Okey, B mana ya juara tadi B? Terus ngagai mini regata, mini studio regata dia.
1: Okey, cuma sini lah betul ni pegagai jak kita ini. Okey, jadi kita terus ngagai pengari kedua hanya di to lagi nitih ke pengari to meh ya ke ngari ke stesen ni lagi. Okey, jadi kita nguji. Okey.
3: Persilakan duduk.
1: Iya. Diri magang tu lagi aduh.
3: Okey, berdiri.
1: Okey, minta nuan madah ke diri dulu. Ngagai semua apalah peringai kita ke bisik menian kita esok itu.
4: Halo, selamat ngelai hari. Ngagai semua kita ke bisik medak catar kenyalang bekal ke ngelai hari itu.
5: Ya, bekal ke petungkat kemarin itu.
1: Ya, benya.
6: Ke siapa itu tadi?
4: Rafael.
0: Rafael.
1: Ya, Rafael Gau John.
6: Ngari ke siapa Rafael?
4: Ari namanya.
5: Siaman le.
1: Ngari ke stesen ni laban kita bisi Kuching, Sibu,
6: Seriaman.
3: Seriaman Limbang.
1: Ngau Limbang. Ya.
3: Limbang.
0: Ni bagi pilih ada.
1: Milih non. Pilih aja. Dek.
0: Dan sebenarnya dasar hari ni Rafael tarik hari ni.
4: Ari Long Jegan.
1: Sikit orang asal Marudek mpo. Okey.
0: Ngari ke siapa hari tu ada?
4: Hari Limbang lah.
1: Limbang, okey. Kira kena jawab.
0: Hari ke
3: Limbang. Thank you.
6: Nama lagu kita Rafael?
4: Tungkat Semangat.
1: Ya.
0: Oh, lagu malam.
1: Okey, jadi kita terus pengari kedua Rafael Gaujon dekat ngari ke Limbang. Ngau lagu ya Tungkat Semangat. Jadi sama-sama kita menengka Rafael Gaujon.

0: nya darah rumpas tua umit ngasuh rindang ati lantang ransing gagit. Terima kasih.
1: Jadi,
2: Mayang muka komen tadi, bisik komen tadi Rafael tu boleh main lagu genre ke begetuk ko ya. Google Rafael mana Ari Spencer tadi 9.9. Ari Google nya. Okey aku abi. Lagi macam komen tu Kembar Mawan Ari Jack Colin 10.10 Ari 10 ko ya. Ari Danilo mantap. Okay. Anda mantap the fire kita. Okay. B.
3: Give me say.
4: Oh, yeah, okay.
2: Just dekan B. Empat pengiru dia. Dok
3: lelaki dah tu B.
4: Lama, okay, nama laban benung atau sidak pengari. Mesti kak. Ngatu mana-mana laban sidak ngari setiap stesen deh. Mesti jaga sidak bakal mas. Nah, gitu. Yeah. Okay, jadi pengari ya ke Daniel?
2: Nak, aku alih hati kau kerusi sepianya. Alu nadai orang duduk sepianya, nadai.
4: Nadai. Tanya semangat. Tunggak semangat di situ.
2: Aku muda kameranya. Tanah tertengahnya. Aku gumbai bisi orang.
4: Nanti ni tiap bisi. Bisi partner di tu tadi tu yang ngelak aku diri.
2: Ini ke kameranya mungkin ya.
4: Iya, nanti ngacau. Kira aku lihat.
2: Angan-angan angan bisi orang
4: sepi. Angan-angan ya bisi di top ya.
2: Payu kita. Payu.
4: Bisi di top ya.
2: Lain payu.
4: Okey. Okey, kita terus ke pengari ketiga. Okey. Minta malah ke diri dulu penata hari ini. Okey.
5: Le hari. Selamat ngali hari. Thank you DJ. Semangat hari hari guys semua bala DJ Cetak Kenyalang. Okay, aku Cecilia Ana. Okay, thank you Ari Marudi.
4: Cecilia.
5: Oh, Cecilia.
4: Ari Marudi.
5: Betul.
4: Okay. Jadi Cecilia kang ngari ke siapa?
5: Siapa kang ambil kau kini?
2: Aku milih baju merah tadi ne.
5: Si buah.
2: Lihat dia aku milih baju merah tadi.
4: Lepas dia milih.
3: Macam kenal ini orang.
2: Kemarin dah nemu aku bisa orang baju merah dia tadi.
5: Okey, ngari
2: ke kucing lah, kucing lah.
5: Eh, kucing kah?
2: Kucing yang sesedia. Aku milih baju merah tadi.
5: Okey, sorry DJ. Milih lah, kucing kah?
4: Okey, nama lagu Nancy lah.
5: Peminat Nuan.
4: Ya, peminat Nuan Yanil.
5: Peminat DJ ini.
4: Ya, okey. Jadi kita terus ke pengari Ari Kuciang yang Cecilia ada kemain lagu peminat Nuan Ari Florence Law. Jadi sama-sama kita dengar ke pengari Ari Kuciang.

0: Ci Macassia.
1: Ecco, sì, sì, garita kucing tadi.
2: Ya, garita kucing.
1: Pakai ya kesal mimet yang tadi Neil. Mana nyawa ya sebenarnya? Tidak dengar kami beritahu tadi.
2: Ya, terima kasih Cecilia. Dan garita kucing. Mayah mah nama di tone. Aku muda komen ber Facebook tu. Mayu madah ya kesal.
1: Mungkin nama ni lapan mayu diri kami tu dalam mini kunti studio tu deh.
3: Ya kesal dah ini.
1: Ya, ya nama lagu tujuh kan ini arwah ya. Ini
2: dah kesal ni. Anjir tujuh ngaji dua m tadi nak kesal.
1: Yo.
2: Muda peningkat dua m.
3: Ngaji kejelah hibian lagi.
1: Nyanyi
3: ya cerita.
1: Okay, jadi ngagai balap peningkat kita lapan kita minggu tu ada juri nih Neil. Tapi nengacau kita meri awak ngagai peningkat kita. Kita tau meri komen 10-10 tau ke 8-10 ngagai nitih penemu balap peningkat kita meh ninga ke siap pengari di step session nih Neil.
2: Ya.
3: Okay.
2: Bisi ditu madah. Cecilia kurang beberato ko ya kontrol suara enggak pernapasan regul-gul tau.
1: Iya.
3: Dah bisi juri.
1: Komen-komen balap ninga kita ni.
2: Hanya komen juri awam lah, komen juri awam.
3: Iya, juri awam.
2: Bisi 8, bisi 9. Okey bi.
1: Okey, jadi kita terus ke pengari ke 1 2 3 4. Okey. Jadi empat, minta empat, madah ke diri dulu.
4: Hello semua, selamat lemai.
5: Hello.
2: Hello.
4: Penata asa aku orang Kapit, penetak Bamiri.
5: Nama
4: Nixon.
2: Apa nama?
5: Nixon.
1: Nixon nama ya.
5: Nixon ngari siapa?
4: Ni ke Badau deh.
1: Ya ke Badau deh.
5: Sibu Badau.
2: Sibu Sriaman.
5: Sibu
2: Sriaman.
5: Sibu Sriaman.
4: Kau pendak sibunya, mesti mek Kapit.
2: Terbaik.
5: Okay, nama
4: lagu. Okay, berit me pemutus hati nua Ricky Anderson.
2: Berit pemutus hati nua.
1: Okay, jadi kita terus ke pengari kita keempat. Nixon dengan main lagu berit pemutus hati nuan.

0: Merci.
1: Okay.
0: Okay.
2: Ok.
1: Ici, pour...
3: Des vacances, Nixon.
1: Ok.
0: Ok.
1: Kesal ni tadi mana?
0: Bisik mada komen tu Ari Kenny Juan suara maneh dan saya pilih lagu. Salah pilih lagu ko Kenny Juan tu. Dan yang tadi kebukai bisa meri 8, bisa meri 7 poin ya. Terima kasih Nixon. Tu Ari Danilo, artikulasi 9, penghayatan 10, tempo 10, sebutan ya terang, serta mega palusi dari segi vokal ko ya. Dan yang tadi bisa mega lagu tu tinggi non segi kapedias di baik ko ya. Nyamai ya. Hari pernafasan ngawari sport hari Christopher Kiri yang madah ke di top patut dijaga ke yang madah. Hanya sekarang komen hari peninggal be.
1: Oh, jadi harap ke balap balap peninggal kita terus ambil komen awak ke semua pengari itu. Namun nama tu kira kebisik ke bab lemah-lemah ni tadi ni Neil.
0: Ya.
1: Boleh diubah baru tang dah ngacau. Cuma si Nixon lah pada ngari ke sibuk tadi.
0: Kira beri kita berlelak dulu tu bab nama tu bab regata dia abang merodik dia abi. Belak dulu laban kita ngui yang ngagai Sri Aman dia tu.
1: Okey.
0: Ngagai orang Semang yang ibian ka belagu ke.
1: Hey, lawa me ibian ka belagu.
0: Daya bintang ni bin.
4: Hey, nya ya. Hey. Kita terus ngagai pengari kita. Ya.
0: Hey. Apa sepatu ni?
4: Ya. Mr. Roy. Ya, pernah dulu kau ya.
5: Bojo ni lah dia nama.
0: Ya, berapa kali udah engkau tanya tu Mr. Roy?
6: Tu kali ketiga.
0: Ketiga ane. Sebentar tu kemaya ke penudi benar?
6: Dua minggu lepas.
0: Betul tu nama.
6: Ya.
3: Nama lagu minggu tu dah.
6: Aku kau main lagu Sunyi Nadainuan. Jimmy Nyayang.
1: Iga gaya sunyi. Kami berhenti itu, nade sunyi itu, jang.
6: Harus sunyi, lawan World Cup dah habis.
1: Ini itu,
0: tim ni
3: nuan. Kalah lah.
1: Kalah ke menang tim mantau.
6: Tim malah Jerman. Aku ni kau Jerman.
3: Oh, si raja Jerman.
1: Tim si dan anak.
0: Lama udah lah, Jerman.
6: Lama dah lah.
3: Oh, si raja Jerman.
5: Ya, sunyi dan anak lah.
1: Ya, sunyi dan Jerman.
5: Jangan kasih ketara lah.
3: Jangan kasih malu kumpula.
1: Malu kumpula. Nak ngacau kena Jerman. Ini lah uji baru. Nak dah ya sunyi dah.
3: Oh, tadi tinggal berita ke Serajang Jerman. Okay.
5: Awak ke lagu me?
4: Okay. Jadi bos. Awak ke bos dia dulu?
3: Malat gatu ibil.
4: Gatu ya hanya ke gatu aku.
0: Nak pedak mua bin.
4: Nak pedak mua?
5: Kamera dia. Kamera di atas.
4: Okay.
5: Eh, mimik ke bin?
4: Ya, mimik. Ngelola lamnya.
0: Nolnya ya.
3: Gigi mimik.
0: Pemadu tinggi ya ni bin.
4: Agui. Ya lagi.
5: Okay lah.
0: Berterang.
4: Okay. Nama lagu tadi.
0: Track nombor 2.
7: Track nombor 2 apa ya? Nombor 1 nya opening selalu ya.
4: Steady bos me. Alright. Okay, terus ngegay ya. Ngari ke Sri Aman.

0: Ya, ya. Pengari kita hari Suyamat.
1: Terima kasih Roy. Roy.
0: Hari betul.
1: Hari betul ni Roy.
2: Ya, ya hari betul.
1: Ketiga ya Roy. Mesti kesal dah ketiga kali berlagu.
2: Selama ni aku nama dah kita berlagu tu memang bukan bisik saya kesal pun hari pun. Tapi ya. Lah kita masuk dalam lagu nak lagi kesal.
1: Memula aja ni Roy.
2: Ya, ya mula pun. Hari pun nanya memang mesti kesal mimik. Kata saya tu, ya. Nanya bila dah tamat dalam lagu nanya dah lagi dah. Dah menjiwai lagu.
3: Nak kesal pada Ibian Wan Roy.
2: Entah.
0: Ada kesal kaku.
1: No, ya, kesal mana Ibian ya.
0: Senior aku nya.
2: Senior Ibian aku tu
3: sebab. Ini nak kesal lah punya senior. Ya.
1: Ibian manca ke bas sekolah sebab. Ya.
0: Hampir 2 tahun, setahun, setahun je.
2: Setahun. Ya.
0: Apa penuh aku?
2: Ya nanya pun.
1: Okay. Terima kasih Roy. Pada mayo gara muji nyawa Roy nyerito 10 poin harmoni suara Roy tadi ko ya mayo meh komen dia ke positif ba Roy tu tadi. Okey Roy, terima kasih sekali lagi Roy.
3: Okey. Ya.
1: Capuh makan capuh man.
3: Ya, lawan itu benua paket prau tu. Neil.
0: Patutnya capuhnya dia.
1: Orang berebut ke Raja Sungai.
3: Iya betul. Penduangnya berkayuh, kayuh sidaknya.
1: Iya.
3: Sedih nak salah aku paket terbuka laki ngau induk tu campur.
1: Campur ne?
3: Jadi aku bisik mati ke tubuh pagi tadi sidak induk kayuhnya iya cukup steady balai ibu kayuh yang tadi nil.
1: Ya.
3: Biro wanita magangnya.
1: Tahun jadi lah. Bisa kita nabi nganjung pengari ne?
3: Kita sudah RTM magang, kita hari wife M magang ne.
1: Mai sudah yon ne.
3: Lama aku sikit laju dulu kita datai.
1: Ya, dulu datai ba ujung ya. Ujung. Surut.
3: Surut baru.
1: Okay, B. Okay, bisa ni. Mana sambung kita ni?
3: Oh, okay. Okay, jadi itu pengari. Nah, nanti kita ngantik yang pula akan ngari ke stesen ini. Okay, jadi minta nuan badah ke diri dulu.
4: Hello, selamat ngalari ngai DJ Lima Pintu.
5: Selamat ngalari, sapato.
0: Tengah hari.
4: Hello, nama aku Brenda. Buka stamang tua Brenda tu.
3: Nah,
4: YB aja, YB aja. Brenda Anawi. Already Brenda. Jadi asal aku hari Selejau, hari merudik empu.
3: Hari merudik.
4: Aku kan nguji ngau si Keto selalu medak live.
3: Selalu medak live ni.
4: Ngai aku ngelepas peluang konti bisa ditau. Nguji je tau.
1: Ni boleh datang ngai konti.
0: Mana mana.
5: Okey, ngari ke siapa sore tu dah.
3: Kita bisa semua bisa pengari tadi ne.
5: Dia tahu pemilih yang ni.
3: Pemilih.
5: Namun ini ke.
1: Ngeri ke Miri tau. Miri,
3: Sibu, Bisi, Bintulu, Bisi.
4: Miri lah ngulih dampih gai.
3: Okey.
5: Nama lagu kita ada?
4: Okay, lagu Kelemai tu, Muji Mai, lagu Kemayang Ngerindu. Lagu Arelinda.
1: Okey. Steady.
3: Tu lagu minatku tu. Gitu.
1: Ini pun milih kita ni.
4: Tu lah, nyuka setamayang tak?
3: Tak ada, sikit yang pun milih lagu tu dia. Okey, jadi Renda tadi ne?
1: Ya, okay. Sini Renda.
3: Iya. Dari ke Miri ngau lagu ya
1: Kemayang
3: Pengrendo. Iya, mesti juara tu.

0: Ya, nyak ya. Renda tadi nyari ke Miri.
1: Assalamualaikum.
0: Ngaume ya dah ngari ke Miri. Lama ya hari merudai.
1: Nama deh. Bakat pasal aja.
0: Okay. Di mana nyawa ya?
1: Renda tu sikit selalu karaoke berumah tadi pelabak kau.
0: Pelabak kau, Renda selalu berlagu di selalu karaoke mai lagu tane. Selalu, selalu kau ya.
1: Alex candai madah ke penuh perasaan kau ya. 9.9.
0: 9.9.
1: Felicity madah mana nyawa ibu tu. Steady ibu ya. Misi Asun boleh tahan mana suara 9.10 ah. Doni Singaleng dah kemana dah tadi? Sigi orang lama.
0: Sigi orang otai yang putu.
1: Riba beh tasa. Olehnya dia penyanyi pengerami orang kahwin tu, kau ya?
0: Iya.
1: Patrick yang ada ke nyamai didinga sada nyawa. Cun pilih lagu. Lagu tu sigi sesuai dengan nyawa. Iya. Renda tadi, kau ya tadi.
0: Iya. Nyuka Brenda tak bunyi.
1: Cita mabi. Stama yang sedoi.
0: Prabak aku dah terlepak. Merinang orang berumah panjai Renda. Nih, mic lagu tau. Prabak gini?
1: Hah? Oh, dia nanya Renda kan ya kami?
0: Oh, Renda.
1: Ni Renda tadi.
0: Lagi di tu.
1: Lebak aku ya?
0: Nantu ni ngah ya. Nang ngacau, okey. Jadi terus ke pengari Siti Siku gak tu. Ni. Okey. Minta nama dah ke diri dulu.
1: Siapa nama?
2: Aku Patrick Louis Jabang.
1: Patrick Louis.
2: Penatai hari Sungai Rang Merudek.
0: Orang Marudi.
3: Okay, ngari ke siapa?
2: Ngari ke
1: Madam Brenda dulu ya. Kebeda dia tu si ibu.
3: Kucing si ibu mi, kucing si ibu bintul lu Sleman.
4: Sleman.
2: Ngari ke kucing lah. Kucing.
1: Okay.
0: Nama kau ngari ke kucing.
3: Second round. Nama kau.
4: Okay.
5: Second round.
2: Sigi.
1: Sigi Rindo. Kajar di orang kucing ialah.
2: Nak.
1: Dia mesti rempuh ke Patrick?
0: Ni nama orang rempuh, tapi orang kucing ni.
4: Soalan mau merangkap.
3: Okay, nama lagu kita sekali tu Patrick.
2: Lagu ke dibaikku cerita yang udah terlebak dari Harry Francis.
0: Ya.
4: Dah terlebak nama jang.
3: Terlebak lah.
0: Udah terlebak nama tu.
1: Sebab memana ke dia Brenda?
0: Okay, Neil, dah sedia no Neil.
1: Aku deh.
0: Okay.
1: Kesok okay, ke mana Patrick? Sedih Patrick.
0: Okay. Jadi terus ke ngau pengarik kita di kucing Patrick main lagu ya. Udah terlebak.

0: Okay, Patrick, okay. Mari ke kucing. Terima kasih, Patrick. Okay. Oh.
1: Steady, Patrick.
0: Yeah, steady.
1: Yeah, Patrick, ada ingat orang belagu tanya ya, ya?
0: Pekit nak dai. Oh, malam nak dai.
1: Macam sekedar komen tu hari nawai mah umah kesal ya ko ya. Hari gol-gol nyawa mana ya mina mic nya kelalu semai aku ya. 9.4. Poin ya. Jack Liman low note okay, high note kajaga pitching bisi lari mimit ko ya. Oh, Graman mana-mana ya nyawa penyanyi orang Marudi. Patrick 9.9.
0: Ya.
1: Alex Chanai.
0: Main orang Marudi. Ya. Mana mantap dan nyawa sirat itu.
1: Ya, namun mantap nyawa.
0: Iya.
1: Sigi steady steady. Steady membagi. Lagi mai orang nongak kita di ADB.
0: Oh, dah tembok magang.
1: Dah habis tergantar dia.
0: Ni aw bedau bedau.
1: Bedau. Oh.
0: Kumai ko pengari tadi. Agi benuang capuh tu. Anil benuang pekit prop mega. Jadi engka sida ngatu na lama. Jadi udah tu lagi sida deka nama tu tadi pekit terbuka anti nak salah ku kategori lelaki. Jadi tu mayo kategori tu bisi penyampau 3 hingga 5 kategori. Dapat saringan dulu. Jadi pergilah baru peringkat akhir pekit perauk pergilah.
1: Pergilah baru raja perauk sungai.
0: Ya, ya betul.
1: Anda ingat ke sarito hari 6 ko? Saya hari Minggu
0: sarito. Iya.
1: Satu lagi seringan ya ke capuah tadi siapa menang? Tim hari siapa? Mesti orang menang pemotor sih.
0: Nantu ninga tu tadi tapi ko pakai kebisik ninga nombor 15 nanti nak salah ko tadi.
1: Makan plate nombor 15 ni.
0: Iya betul.
1: Sedap landas kini.
0: Ya, nak pasti Neil tapi ngau tu ruang tu aku dekat promo ni. Ha okey. Ngau tu ke mana ke ngagai balap ninga kita ke lebih lagi di Marudi kita tahu ngenata diri berprogram baram mereka ta ke benung diatur di dataran Marudi. Hanya di mayo macam program mega malam tu kita bisi program malam kebudayaan ke diatur mega di pentas utama dataran Marudi ianya program malam kebudayaan. Kalau ino dekat mantai ke nama tu persembahan etnik-etnik hari setiap persatuan tu malam tu lagi Neil. Jadi pihak mega nyengkawan program Ratu Baram Regatta. Jadi bisa 17 ikut dekat berbuat juara malam tu lagi. Jadi nanti ada penanggul kita bisa live hari Facebook rasmi Miri FM lagi. Ya.
1: Bidik jadi MC.
0: Ya, MC malam tu aku guna DJ Fast.
1: Ya, ada manis.
0: Okay, Neil.
2: Kenapa punya tanda ni? Aku bisa pengarir ya, Be.
0: Udah nadai ge atau nana. Bisa apa ikut kita tadi pengarir di Marudi.
2: 8 tu lihat 6.
0: 6 nya. Ya.
1: Tiga bisa lagi. Bandar ke bi? Ni asik kod lagi.
2: Siapa?
1: Ya, benar nak lagi.
3: Mana ni lihat dia? Ya.
1: Oh, lagu dah bintang bisa ke? Bisa ke
4: bi? Ni dek.
2: Anggu-anggu idea.
3: Kita.
1: Ni lagu dah bintang bestie ya.
3: Tahu lagu baik ke?
2: Habis saya.
1: Habis saya.
0: Okay, bos kita tadi BJ.
1: Oh, yang asal macam pemutus.
0: Ya, pemutus pekit tu. Ya, ulih ni aku macam pemutus serai kita nanti nama tu.
1: So special regatta baram tu dah serai tu dah.
0: Ya, betul. Yeah. Awalnya di tu kategori 18 HP tunnel tu final pusingan ke-6. Ya, nyanya nama pasukan kebulih penduduk Lumbur 4. Ianya Ari Bat Super Gamang Ari Bekenu. Wah, nyak ya. Udahnya boleh penuduk nombor 3. Ianya Ari Pasukan JSR Ari Bintulo. Udahnya ke nombor penuduk nombor 2 nama pasukan ialah Limin Racing Team dari Sabah pemenga dekat ya ke juara atau ke boleh keduduk nombor satu ialah SSRT Ketam RT hari sebawah megak tu. Jadi kira ke empat itik tim tu sudah mujur boleh kategori 18 HP tunnel berpusingan ke enam tu tadi Anil. Ianya powerboat empu.
1: Ianya powerboat ya.
0: Iya betul. Adanya tu kategori kedua tu ianya 30 HP dua piston tunnel. Jadi keboleh penduduk nombor okey. Jadi keboleh nombor tiga tu tadi ianya kumpulan dari Raja Kerbau Gembilang dari Brunei. Ya tahniah bagi orang Brunei. Punya kedua kumpulan dari Kima Baru dari Bau. Audanya ke juara ke boleh kategori 30 HP 2 piston tunnel pusingan ke-6 ianya juara kumpulan dari RJ Racing Team dari Sibuti hanya ya tembap jaring yang sidak 3 tu cukup steady ni kategori ianya powerboat race. Iya, tembap jaring ni. Bukannya main-main ya. Laju dirinya pada aku tadi. Mari.
3: Laju.
0: Lepasnya seminat siku ajak dalam powerboat ni tadi. Okay.
1: Speedboat ni.
0: Betul. Jadi tu longboat empo. 15 HP longboat. Final pusingan ke-6. Kebulian lumbur nombor tiga hari kumpulan Tegalan Racing Team hari Belaga udahnya kedua hari Pancaran Ratna hari Belaga Mega boleh tahan orang Belaga tu udahnya juara ianya kumpulan hari Guan hari Miri hanya ya orang Miri mai juara kategori 15 HP longboard berpusingan ke enam. Udahnya ke penuri tu Anil ianya kategori 50 HP below tunnel pusingan ke tujuh tu tadi ya ke boleh lumur tiga hari kumpulan Triple Z Racing Team hari Limbang steady orang Limbang. Udahnya kedua kumpulan dari Raja Kerbau ke Milang hari Brunei Mega. Steady orang Brunei ni cukup nama tu mantap sih orang Brunei. Audanya juara hari kumpulan RT bukan tak lagi hari Kapit juara ber 15 HP below tunnel pusingan ke tujuh steady orang Kapit.

0: 3, 2, 1 Pekit Powerboat Race Tersarito. Tanya.
1: Penjari, penjari. Iya.
0: Steady orang Brunei, orang si Limbang. Oh, kira pihak. Kira ke mana Powerboat.
2: Ya, betul.
3: Pergilah. Dan tu final bi. Asal itu agak seringan magian eh.
0: Agak seringan magian. Pergilah baru sidak ya final.
3: Pergilah baru mayo final. Pergilah Rindu benda pergilah. Pergilah agak agak ba mini studio agak kita ne.
0: Agak ba mini studio ngagai hari Minggu pun sama tu Neil. Pergilah.
3: Pergilah lah nya.
0: Iya, betul.
3: Ya ke mando baru nya, ya ke baru diterima nya. Nama motor saya.
0: Bakal boleh buat tipu laku kenil tu ni. Auto okey aku terus macam ni aku nak berdua ke program kita. Jadi tu pemutus rasmi nama tu lomba prau tu. Jadi tu ke boleh penuduh kelima not prau sidaya nombor 16 tu hari terawan mulun tidak salah ko hari benerang 4. Okey jadi ke 4 not proud sidang nombor 1 hari apa amat steady orang tu ni hari SPDP hari Brunei nya ya amat steady orang Brunei. Ketiga not proud sidang 44 yangnya nama proud sidaya hari Taming Sari Staria anti nak salah ko. Udahnya kedua not proud sidayan 57 kumpulan hari Singgah Jagal 1 anti nak salah ko. Udahnya pertama not proud sidayan 31 nama proud sidayannya Lakin Belaga 9 kira kurang belaga meh mai juara berpekit lomba proud tu tadi ya. Tanya orang perau orang perau. Orang belaga.
2: Okey, ga orang perau.
0: Iya, jadi tu tadi kira ke bisi nama tu Piala Khas, Piala Khas hari yang berhormat Premier Sarawak tu tadi kategori lomba perau tu tadi. Cukup special pekit tu.
4: Piala Premier.
0: Iya, betul Piala Premier. Jadi juara mai pulai 15,000 ni.
3: Tu dah temu tu seringan yang tadi.
0: Kira ke alu
4: final final tadi.
0: Kedua tu tadi mai pulai 8,000 nya. Ketiga mai pulai 6,000. Keempat mai pulai 4,000. Mata duit ngau kelima 3,000 ringgit nya. Kira ke nak rugi nombor 5 lagi mai pulai mata duit tu tadi ni.
3: Satu sampai nombor 5 lebih.
0: Betul.
3: Okey.
0: Kak ni ke pekit bisik. Atau tadi ke kategori itu kepada aku pagi tadi. Okey. Jadi itu tadi ni ke lucu mimet ku mana sida laban sida ya lubeh deh tang kayu sida sebenarnya laju tang boleh tahan sida Indo tu tadi. Jadi kategori lomba kayu ke Indo ke juara. Kira aku umum ke nombor 5 tu neh. Kelima not proud sida ya 37 hari Sri Pawana 6 udahnya keempat not proud sida 58 hari kumpulan Singah Tagal 2 mega udahnya ketiga not proud sida 17 hari kumpulan Terawan Mulu Naga Mulu atau hari penatai Mulu tu udahnya kedua not proud 14 ianya hari kumpulan Terawan Mulu benerang 1 udahnya kejuara not proud sida 30 hari kumpulan Lagin Belaga 3 juara hari sida Belaga mega amat steady sida ke
3: Bandipin.
2: Ada seru.
0: Ya steady sida ke Indo tu tadi.
2: Steady orang Belaga.
3: Cukup kategori Indo nya nembe.
0: Tadi bisik ke ujung-ujung sidak ke bukain tadi nyu lembau sidak yang ni leban nyu mesti kat di kayuh sampai abian eh berujung line sidaknya
3: nyu datang ke sport mana stamina nyu kurang datang badan dah.
0: Iya betul.
3: Yes, tanya
0: ngaji semua sidak ya.
3: Tanya dan nembuk ke lombanya lebih.
0: Iya betul.
3: Kita mulai baru ngaji sikit apa bagu angka kita dah angka bisik nerima.

0: namanya tadi?
1: Berita baru.
0: Penghari kini. Yon, Nana, Ibin, Dom.
2: Nadai.
0: Nadai,
3: Nadai tu. Sekian Nadai.
0: Ya, meh. Di tu Nadai meh. Berapa ikut dah tadi? 8 ikut na.
1: 8. 8 ikut kita. Kira ke semua mesti penghari.
0: Ya, pabak kau dah tak tutup.
2: Bahkan nen tutup 2.5 dah.
0: 2.5.
1: Kira ke kongsi pemutus
0: kongsi ke dia weh.
1: Ya, pemutus bintang Baram Regatta kemarin.
0: Ya. Berapa ikut finalist?
1: 7 ikut. Hari 15 hari peringkat semi final sarinya 9-15 ikut finalis ke mujur masuk ke dalam semi final. Jadi kemarin 9-7 finalis Neil.
0: Ya ke hari semi final nanti bisa info nya tahu macam semi.
1: Okey, semi final ni.
0: Nanti nak dai finalnya aja agak.
1: Final aja lah. 8 semi final tak sempat. Okey, nak ngacau. Okey, jadi ke Pekit Bintang Baram Regatta kemarin ke mujur dia tu jadi ke Gulia Sagu Hati atau kecubanya Dennis Sita Gulia Sagu Hati udahnya ke Sagu Hati ketiga ianya Muhammad Sani udahnya Sagu Hati kedua ianya Nelly Kimi Nelly Kimi tu siku wakil dari Sida Indo tu ya ajak ke Indo kemujur masuk dalam final tu tadi Neil udahnya Sagu Hati ke empat ianya Renault Steven Pian Mega ke Bulia Persembahan Terbaik tu tadi ianya Rafael Gaujon ke lagu Tungkat Semangat tadi. Yeah. Udahnya ketiga.
4: Tungkat kemarin.
1: Iya, betul. Bisi menang kemarin eh, Ibian.
0: Bisi menang lain.
4: Mestilah kita support.
1: Nyak baru kabar. Okey, jadi ke bulan nombor tiga. Welius Celudai. Nanti nak salah ku hari Kenawet orang tu. Orang Kenawet.
4: Ingatlah dia belagu sering minggu lepasnya bisik wakil CK Sibu. Hari
1: Nana ka?
4: Wellness nama.
1: Wellness
4: Celudai. Minggu lepas ka?
1: Oh minggu lepas ni bisik.
4: Bisik wak.
1: Maya. Ya banyak.
4: Program Sarawak ku sayang seringnya.
1: Ya, steady ni.
4: Ya.
1: Danya ke bulan nombor 2 ianya Rafael Gaujon tadi ke mic lagu Tongkat Semangat munyi sekedap peningat tadi nyuka sebakar-bakar artis original Neil
0: ya bisik peningat kita madah tadi munyi orinya aku yang madah
1: ku main sidak ya penyanyinya kemerindang tadi. Danya ke juara ianya Spencer Marcus sikit penatai asal dari Ulu Linai Marode sikit orang Marode Empo mai juara tahun atau di Bintang Baram Regatta.
0: Ya, ya ke namanya pemotor full ya menyana be.
1: Iya betul. Ya mai kemarin tu Neil ya mai satu kampung ya turun padangnya.
0: Penyukung ya nai.
1: Penyukung ya au jadi penuh dataran Marode kemarin. Lamban penyukung dari semua berdepan pentas.
0: Ya penyukung ya sedas sebilia amanya.
1: Au sida serupa panjai pelabak kunya turun.
0: Jawah kini manua sidanya be.
1: Nanti saya kena jauh bisik dalam setengah jam aja. Nak jauh ngagai dataran Marode. Laban di Marode tu mayuh rumah panjai ne ke ulu ke ilikin. Hanya ya benung capuas tidak ya. Pekit perut muka. Tang nanti di pedak kaku tu tadi. Asai ko campur atau ni laki ngau indo.
0: Agi seringan ne.
1: Agak saringan tidak ya.
0: Ya, nak sama kamu dah pemutus. Siapa bagi Raja Sungai? Namanya tadi Mbak Regatta Marode itu.
1: Iya.
0: Dek kecubah ngau tu bi? Regatta Marode.
1: Iya. Kalau betul. Kecubah ngau. Lama tu ninga aja.
0: Benda aja ne, benda aja ba telefon.
4: Ngasak main ya?
0: Ngasak main. Iya gangan.
1: Iya, nanti diperhati ke jam dia tu pukul 2.30. Jadi tu pekit pekit kayu Indo. Piala kayu Indo tu tang 9-10 ikut atau tertutup empat. tang sidak kena jenis prau kayu tu.
0: Ah. Oh, okay fiber ne.
1: Okay fiber, au kayu empu. Udahnya.
0: Tahu dia pin.
1: Iya.
3: Nadai kunil. Okay, terus ke? Terus ke mana?
1: Nama Alvin. Kak ngaurang.
3: Nadai. Kak. Lama dah nak nyebutnya. Tahun tu bulan berapa nak nyebutnya lah.
0: Ya. Bisa ke dia pin?
3: Prabu bisa nyadi kena ilak kita benda. Nyadi kita buat.
0: Okay.
3: Tapi banyak semak ada katanya dalam pusingan. Mangut muka sari tu ada kata mangut di tungak ke bawah kan.
0: Ila kucing lah.
1: Okay, baik. Jadi udah habis tu lagi kategori tu ditangkat dengan kira ke penudi tu ngake kita sebut ianya Piala Raja Batang Baram Regata. Tu baru ya. Kayuh nadai terhad tu ya terbuka ngagai semua ke udah juaranya tadi atau dua kategori fiber ngau kayu.
0: Okey.
1: Ya, dua kategori terus.
0: Ya ke
3: tu pergilah.
1: Prati. Au.
0: Nama tadi?
3: Pergilah selito. Nama itu lagi.
1: Oh pergilah nya tadi. Au pergilah.
3: Pergilah.
1: Pergilah.
0: Raja Sungai. Salah aku tadi.
1: Au minta ampun au hanya tadi pergilah empuk kategorinya. Tapi dia tu amat sikit kayuh ke induk tadi sama kategori ya ke sarito ke benung dia di pejalai ke.
0: Artinya tadi pergilah semua yang final bagi yang
1: Nabi. Betul. Pergilah semua final bagi.
0: Sarito seringan minat ke Piala Premier tadi ya ke lalu terus masuk ke gagal final nah.
1: Betul.
0: Okey. Datang main berbala mayuh kebagi lagi kita ke Semat Merodik di Miri dia oleh datang ke Gagal Merodik. Berapa jam kini?
1: Nanti Miri ke Merodik kurang sejam.
0: Kurang sejam ne.
1: Bisik dalam 45 minit nanti nyemak laban dia tu bisik jabatan baru diadu jadi nama tu sesak yang nak tu balat nak lah nak bakal sebadar tu Daniel. Laban bisik jabatan jadi nyamai lah semua bala nama tu kita impu bala peningah atau ke bala orang Miri atau kena taik diri tang kemari udah penuh mayu orang Miri nurun ngagai Merodik tu Daniel.
0: Serta mega nanti ke Meda Mini Studio Kemenu On Air berangkat pukul 9 pagi nanti.
1: Ya betul hari 9 pagi nyentuk ke pukul 5.
0: Ya nanti ungkup namanya tadi bagi ban dekat berangkat pukul 12.
1: 12 ya.
0: Nyentuk ngagai pukul 3. Ya bi mega pergi lah nanti.
1: Ya betul. Aku mega pergi lah.
0: Ya tahu main lawak Mini Studio ya ke Semat Nur sama ada orang ke trofi.
1: Ya, betul.
0: Betul.
1: Di dataran kita yang pun di Merodik. Oh,
0: spare trofi kita dia nak be.
1: Spare nama tadi dia.
0: Nak jauh hari. Kita nak jauh hari tanya ke? Nak jauh hari ndo andan je ke?
1: Oh, nak jauh semak.
0: Siapa ngerimbai kita dia lah?
1: Ke ngerimbai kami di tu nama tu pentas. Nak dia jauh ya kami berpentas di tu. Pihak mega bisi nama tu bisi stol pemakai bakal sidak pemakai ke Melayu pembisi pihak mega bisi pemakai bakal sidak di nama tu rumah sap mengasap pembisi itu pihak mega bisi mantai ke craft ke kita di Merodik tu Neil.
0: Sige
1: mayu macam program ke bisi datu di tu. Jadi pergilah Ana nak ingat hari ke penudi program Baram Regata malam konsert perpaduan. Jadi kena mu siapa artis-artis ke diundang pergilah kita sama-sama nganti siapa mi artisnya pergilah. Bisi 6 iku artis tidak salah ko.
0: Ya, ya ke merinda malamnya.
1: Iya malam pergilah.
3: Yang kombi tujuh ya.
0: Yang kombi tujuh ah. Tapi pan bisa berlagu pergilah.
1: Nadai, nadai berlagu.
0: Nama lagu dia pergilah. Nama lo baru di mantan.
1: Nadai, Nadai belagu pergi lah. Ngelak ke artis belagu.
0: Okey, apa buat
1: okay, aku? Okey, Neil. Hanya hari berkari miri. Jadi harap ke bala peringat kita. Sama-sama ngedatai ke diri di barang regata baru Dito cukup. Mayuh bala pengujung Dito. Nanti diperhatik aku berdepan mini studio tu, Neil. Nyu penuh. Ni ke sidak ya. Berbeli ke pemakai nama tu. Ni ke medak pekit-pekit perau kita Sarito. Kira ke wash-wash ice meh.
0: Tapi sampai malam lagi nah.
1: Iya, sampai malam ni.
0: Ya, malam pun bisi merindang.
1: Iya, malam kebudayaan malam tu.
0: Malam kebudayaan. Pergilah bisi belagu-belagu kena.
1: Iya, kepada hari tadi. Belagu. Iya, betul. Pagi tadi pun kita bisi Premier Sarawak ngedatai ke diri dataran Marudik kita kira ke majlis peresmian sereng nganti YB Premier Sarawak kita itu tadi bisi reko artis merindang kita ianya Marina Jara. Jana ngau Richard Lee tadi Neil.
0: Okey, kena cukup kejam kita itu. Engka Yon bisik ke berkongsi ke BIKF Yon.
2: Aku tak kebenar ya. Jenguk-jenguk keluar tu ni.
0: Ya ke barat pukul ribut ni.
1: Aku dek kita dia na Yon ni.
0: Oh, ingat
2: ke King Kong ni.
1: Jadi lebih tulang sidak.
2: Bak langit den deh. Kita kan benda suntuang kan nama semua benda dikit maka
1: mbak ya
0: gaya ri benda mana ni Yon
2: benda mana panas. Aku mula tadi maya kita bak pun sike tadi benda untuk penuh atasnya. Jadi dia tok nyu penuh langit atas dia aku berbesarnya maka aku mendak benuang mendak live tok deh benuang mendak berluar live bisa aku ngiru gambar dengan gaya dom tadi nganjuang video na dom.
4: Ya betul.
0: Okay live
4: balik ber- berdonto mayo lah. Nah.
2: Datuk dah mayo dah dom. Lagi kuih baru.
0: Okay live video nya nang live pada mata dream pun ni.
2: Live pada mata. Untung ke gawak di tok
4: deh.
2: Terus meda. Dibuah kian meda ari tok jadi adi meh.
0: Ya. Pergi lagi bisi Yon.
2: Pergi lagi ke penude ya.
0: Pergi lagi mayo lagi yang kat berapa kau?
2: Malam pun mana-mana laban malam gudi ke bisa LED. Terbaik.
0: Bisa LED.
4: Banyaklah.
2: Lawa.
0: Nak aku kalau meda LED nya. Beda datai dia.
2: Pelabak ko tahun tu pelabak
0: terubah.
2: Terubah ya saya ko.
3: Ya, boleh ya main layang malam hari.
0: Ya, rindu gi meda pelabak ko ni ben.
2: Ya, laban
4: ya. Ya malam hari. Ya bisa LED deh. Set lampu.
3: Bisa sitik tak kemari siapa? Batman ke Superman?
2: Batman.
1: Lemik tulang Batman.
2: Ya, benar.
3: Lemik tulang Batman.
1: Lemik tulang
3: jari pepihak jari.
0: Nak cukur ribut.
1: Ni
2: kesedaya nak terbaik Batman. Ben?
1: Guru-guru.
3: Kau kira. Kau kenuli Batman. Jari, lawan jari.
2: Nengguai. Lagi aku hirung dengan Ben gambar.
0: Nak cukur ribut.
3: Enggak. Steady, teacher Yun.
2: Aku snap ni. Aku agak tisi.
0: Aku snap ni. Aku snap ni. Ni apa ngarau kemana hari di Bintulo dia Hion.
2: Ya.
0: Datang ke pengelak nyangkung pengawal kita ya meh. Dan sesambilnya sementara kita nyukuk ke jam jaku ke penuh ke ke penuh. Dan nyukuk ke penuh dia lu tutup Yon dulu Yon. Alang-alang dah berjaku.
2: Okay, terima kasih Neil, terima kasih ngagai semua semua kita bersama dah mujur ke program tu. Jadi ngarap ke semua program ke di Prambu bakal sidak Pak Miri dien mujur megak sidak basibu megak benuang ngatur pengawak kan Nana. Ngarap ke semua mujur meh pengawak kita sebuat nah. Ngonya merik selama ujung minggu temu baru pergilah.
0: Okay, Neil. Nana, nama program di Sibu nah.
5: Nama program Sibu nah lagi belah.
3: Selangaunya Wiko.
5: Apikilah bala DJ Anga KBR kita.
0: Ketua pesta Selangau. Ya ngau kita ngapa ya tadi?
5: Berakit pikilah. Namanya Selangau Raf nama tadi. Challenge. Benar lah. Ayo blue.
0: Aku aja rundi yang ni.
5: Okey, ngarap ke sudah tiga DJ Mar, puan KPR kita, Jenny Achan, pihak mega DJ Menti kita, serta Kak Lia, Alia kita hari ngari ke Sibu dah.
3: Ngarap ke steady, steady.
5: Sudah mujur mah pergila dah berakhir bisa boleh lumuh pamom. Cayo cayo guys sudah ya.
0: Ya. Ibin.
3: Okay, selamat hujung minggu semua. Terima kasih yang kita bisa ngau kami CK tadi. Temu baru bawa ke Bukai. Selamat mujur mengganggu kebala kaban. Ya ke bisa ngulu program-program ya ke dia sebut kita nya tadi. Okay, cayur ke semua kita.
0: Dom.
4: Okay, terima kasih Neil. Ha, jadi peluang tu aku beri terima kasih ngagai nama tu B tadi ti udah meri wakil sama-sama. Pengari. Dari Kelimbang, yang siapa namanya tadi? Rafael. Nah,
1: ya, Rafael Gaujon.
4: Jadi, ya, terima kasih ya bagi okay, semua peninggal. Jadi, pihak mega, nan ingat lemai itu kut, udah biasa sikit lagi kita bergulai dengan program 34 hari Limbang. Ianya, siku nembiak kita, ianya Ebner Domingo, anak Kulin. Bergulai dengan Indaya, dekat laban itu tadi, siku nembiak hari SK Sandman. Di dekat ngagai London asaiku gold medal Ten Angel Malaysia qualifies ti nyulut berjakuk ribai tu. Jadi dengar ke program 34 pukul 3 tu lagi udah habis tu lagi.
0: Okey. Okay.
4: Terima kasih semua. Bye.
0: B.
1: Oh. Okey, terima kasih ngagai pengari kita tadi ABC 6 ikut tadi udah ngari ke step station. Hanya di pemega ngau peluang tu ngarap ke semua pendengar ke Adi Miri ngau Adi Marudi anak-anak kena tadi di dataran Marudi kita sama-sama kita capok lagi ramai lagi berprogram Baram Regata. Hanya di anak-anak ingat malam tu kita dekat medak malam kebudayaan kalai dekat ni setiap persatuan dekat mantai ke persembahan tarian etnik-etnik hari setiap persatuan tu lagi. Jadi kita tahu medak live Facebook hari res Facebook rasmi kami di Miri FM tu lagi. Ngau tu kita bertemu baru pergilah. Ya.
0: Yeah. Okey, terima kasih Abi. Serta mega terima kasih mega dan beri pengari meh untuk kami di Kuching itu. Ngau mega terima kasih ngagai semua ya ke udah ngau cetak kenyalang Spencer Bana, Priscilla, Rafael, Cecilia, Nixon, Roy, Renda ngau mega Patrick ya ke udah ngau cetak kenyalang untuk minggu tu. Okey, nak atau aja sikai kita ke Sarito. Terima kasih semua ngagai peninggal ko dah meda kita ba Facebook YFM Iban. Ngau ya ke bisik meda kita atau ke kubsi ninggal kita ba Radio Sarito. Bye-bye.

kaso pala ng biya maya niya. This day ka nagagalan ng biya tayo nulo po pinto. Kanang ikot ng biya na ngira pa na tayo ekonomi, endure taga status ekonomi, patut diberi awa nirungkai potensial diri, serta milih bidang kestipa ngau penau, serta expression sida. Belajar ukai seminat bekaul ngau mulia ke penyulut ekonomi, tang bagak bekaul ngau nempak individu ti ngemuan pengelandir, daya pengetang, nilai-nilai ti mulia, serta penau ngelepak ke diri, ngau dunia ti seluruhan berubah. Ngau ekses negara nemiak serta pengelandir tebetul,

0: Negai Karnival Galia Selangor 2026, tiket datur kena 25.7, berengkak hari 7.30 pagi yang tak menggelamai, perpalaan Bat Dewan Seluruh Pertina Selangor.
1: Info Aktiviti Y. Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengrami tinggerin okati, di dekat diatur. Maka perau kayuh ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Anting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Kuang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ningat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan luar. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Belahinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atau pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: tabi dana dahe na salam pa Malaysia madani mana tolalim bake-bake radio kaya dalang lebo peci dahe na telo ngajalo pagrema ma PDK peci dahe na kelo love yani itu no jam tama kerani tu sumine tu lalu pekun hatelo love ya talo ma kelarah tama love dot 625 da bulan tu su talam tu mana 2026 no dengah mana telo lim bake-bake radio kayan. Ya kena talam maklarah ta malavi ni telah pun batong alang sayu make paen ya talam maklarah ta malavi dot nom ya kahum hadu ilang telok na bi talam menuti asen hadu kap jaki tela santa radio kain mire FM gejala program mapi di ke man pukul na telok ani ateng pukul na malavi ngap dah nasen hadu ngap telok peji. Ya tak kure-kure info alang ana telo kusi talam maklarah tamak leviani ya lebih na tejoh hadu ya lang dana ha baram regata talam maklarah tam ya. Okey, talam maklarah tam leviani nak lo mai sekena mana DJ Rin DJ Baun lang u lasi geri telo talam ma program ngelarah ngelonin hapan ya mon pukul 22 bulat do dia tang pukul na telo ani. Ya jadi leviani ngeluak peji dah kadi jiang mana kerani mana program tam ya peji-peji telasan tam radio kaya namiri FM alang paan ngapci itam.
1: Yeah.

0: Yeah.
1: Uh-huh. Belaga dahin hat langusan paket pagdidiyak SWGG 665 kHz.
2: Okey, dalam maklarah ta malavia ni ya kerani ita ma pia-pia ha peji ya dahin DJ Levan nalang te ha mini studio bara meregata merudi ya dalam maklarah ta malavia ni ya ha sayu ha kenap mana tolalim.
3: Halo nyang.
2: Ya, halo Malika Levan. Dengar mana telok lang teh amur di?
3: Ayah lah suwe ya, jangan di korea. Mesti ku jam nonok tu kan ni rano nonok. Alah suwe ni. Oh iya, oh iya telefon ku tu. Dia kena kemat tu ku tu ujung kaung tak nanti lah suwe ni korek. Wina dah halang teh ni nang belu baharuk jangan di. Abin kerai ni alam dah belu baharuk. Kerai ni kehum ke dah halang ote pidah. Teh lirin. Bahe ungai melu di tinin. Jahil lah ote kebalai halang teh ni ngau. Teh ni nang ngioh. Ini dia ngejeloh skrin ayah alang ansa dia ha kemah ayah ha dataran meludi ini ya abin nate lasu abin te balai alang gerida hanyam gerida hukuku dah kemlok nah dah titi tua jenang skrin nanti abin aku mak apa nunina tak tahan mesti lo tahan jaki aku teman ada ayah sila tahan gurem abin nunak penana ke abin ha jaka keluan nunik ke adang ha jaka nih tu ke tanya nang dah belubak haruk besar nunik ya.
2: Ya, okay, Norana Asenado, ya telo alang teh hamurdi, ya telo Norana deh tak sandut.
3: Tak sandut, tu kan dah lalu ke mentelo alang teh atang hamurdi ini, kelita kalau ti mangklo melo na tengah pada lang maman lalu alang kelita ke bahi am teh ngapa. Kelita ya tike amdang te lalo titin ujung-ujung dan lagi kelita telo tena telo pala kelita bai hilang netung kelita ko ni kurang telo ka bisa lang telo ka ti ya an telo nyoh lim aturan pihak lang te kuasa alang te jaga hamludi jarun regatani abin ate bale alang alang an ka pusit ne tang site kelita dang ne tang alang pasen ini paking na suatu anu no pena telo jaka ni to ka ti ate ke daun ha telo ne dang negeri kelita telo alang anu ne tam tangan lempasan dunia bin dah kapalan pa sidang ane masuk ini ke nate keselamatan kati behid hanya lawatalan dalam buku lawatalan ketika dah amdang negeri kelita dah tangan lem ini
2: ya so kena mana kali van bin aku si info mana telo alang te hadui lang dah na hamurudi jaka ni ya kina mana telo alang te hamurudi pelahu lame sayu ya dalam maram meregata ni ya kahum pelebak hadui lang telo na korek. Ya, tak lama nanti asun hado kurin DJ Levan hab deh ngiyoh keselamatan atau lo lim dan jaga ageh telo teda do lasu ni.
3: Jauhnya ng aman uhanin a telo peji dehin hakai ta malang te an kawa usun ufuilah de peji dehin telo lebih ni hakai to kati no sikete hala bagi te alam acara-acara regata lang anadu mana ni bi ani telo man uhanin a telo peji dehin ketua kapung ading lah men umaru long suling barom ya bi empan nan ring kelang hiji lagu ring aku seng apa apa telo teji lagu na men telo alang te ujung alang alun cakani men telo alang te alam baris telo loh julun telo loh ne tang ha meludi ni ji lagu alang kenan denel bampa lagu alang kumak mengtimah men telo lim dai men ohanin ai tam pejo-peji dahina amai tam ketua kapung adinglah men umaru long suling.

0: penghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayu Kayan. Radio Kayan nyepji itap. Okey, pejabat-pejabat telasan Radio Kayan Mira FM hino tapang avan telo teja kan ke ngina hitam lima laba tong alang mage kena palang melu dehin dena sayu to ate dau kelarah telo ujung migo nuni dehin alvia ni welong kurik men adi tam pejabat-pejabat dehin amai tam nore pa dua hakai alang nai peji dehin telo lebih ni ngecelo program PDK telo lebih ni sayu lebih mikamai amai telah ni hati ketua kampung ding lah Man Umaru Long Suling ya. Hiran di kuatang ni nampak regata ni dia.
1: Saya lebih apa keke ding Man Umaru telah kayaan Man Long Suling. Kawan ni Man Umaru telah Long Suling hati megak te dua puluh lebih 24 kawan ni tang ham lebih.
0: Oh, dalam dia.
1: Dalam dia.
0: Ane nang dah lagu ya. Kena keluar ane nang kena pelan kau nyenang ni.
1: Alam keluar lah naya kawan naya hati kawan naya ngenap jam nyenang nono. Gaya tam berubah haruk hati. Ane nang keluar kawan lan naya nyenang ane deh naya tetu kan deh.
0: Dah ina kau ada kalang naya ni.
1: Wing yo men telo menumaru halong suling ti kawat dap kalang nayan ni di. Mungkin te ke dalo menlong suling halong men miri ni te ke dalo kuri kahum ja ke nang men ade bin nay menumati kawat dap kalang nay menumati.
0: Okey, dangka para lengap kalang nay ni.
1: Jadi alam lengap ku nay ni handa ti doh. Dah kui aran nak ti pegi.
0: Ah pegi ada dengar kada ni nai sayu. Okey dahin lah okey. Ani haud duman ku nai napa regata ka to nono ni.
1: Awi miau halang jam kui malam kui nyemake tega ku nai biak kui nah dau duman kuri dan narigata. So alang alang hituk kui lalan ni hati. Aku sendiri geri telah uma long suling nai belubak hamlo di ni megak tel duman 2020 telok di kalau nai nengiyo dan geri je heruk
0: dia kan lebih duman ni ke tak ya
1: duman ni ke telok halo suling dia sibuk lan telok sena kalau te na nendi sedia. Jadi kedua nel alho awi ngioh do mana lang oh di kita. Jadi kalau kai nundi tolong te serikat pembalakan lang nyelang te be uma telah ti kahi nundi belajar aban alam minyak aban kalau negeri harok lo kalau menudik ti atam ham lo di ni. So memandangkan do mana ni ke mungkin usi te nete company lang nyelang ti kalau aban kalau ngelait. So anak keji na ayak na kalau amne alang kedua na ke lagi-lagi pun legah minyak kerennya sate mahan ni ha anak lim na kalau nanti kira
0: bahat
1: ok ne no palang duman regata langsak nail Allah kalau memang sedia ngenap sang nai.
0: Iya, we ha duman-duman teguk kelok tek ning yo belubaan ni dike tek lubun kelok ya.
1: Ang yo hana kalok nai jakanan dia usi kalau ngenap ihapa sang tek lubun cukup melu ihapa tek lubun melu lah kalau abin nun nende anana areng pertama kali kalau ning yo dah nai regata hamrodi ni
0: alang kategori non jakanan
1: kategori laki teka pulu laung kategori doh teka pulu laung anan dap kalang an kalau dang yo bi lubun si kalau dang mega lubun aing yo na aring petek te abin aku kalang usi aku yang tay nende tay nyinang ataupun tay pelekak dalok ang nyinang aring lekak te memang ha te dahin haruk na lo long panay nande kejelang bagat binduno kalau hudik itam kelonan hudik usi te nande belatih belajan mesai nop na haruk ke tena jeka masa belubak ti pelalau ai tengah tahan di piah dah nyam di ke hujung harok pelalau.
0: Oh,
1: nah, mungkin nana ji lah.
0: Ya, we kelodang nai dumana ni di ke ju oh mana kalau te tu kati oh pegalai menaring dah kalau kulit.
1: Iya. Yeah.
0: Aina teka nundim te duman-duman dalam sengnai lah anak petgura gata nundi ke dang matan lah ankom. Abin we tanya nang ke ita malang mau di ke tih lan ke kanyalan penyertaan. Kalau orang jelang-jelang lah ni tu alang kehom penyertaan ala bagi te alam belubak-belubak lang anak nau. Okay, we menika sendiri ke nai akan dunalang nendap imjinang petgura gata baram ani anak.
2: Be kui ke ni mga kui minat ke nyinang dah belubak ni lanpa kui am tua ke be akui minat nyinang nyinang baharuk
0: marung katalangan anda juan-juan na rebin ka homelan hadusu alang te anda juan ni patek ka wala ke
2: anan jil ho memang usik ka kui malakanan memang kui naik ka panau-panau te pondok-pondok alang te dah bajuan anan
0: ngelo anta ni lang katalangan anda juan ke okay, minan jam ta kalau men along suling sendiri pedu regata no ni ke ni kaji peluang awang tam lo sang juan barang ni ke jam ta kalau biro wanita ka ate mapang-mapang hadi sudah umaru mina dang alaji bof mandalo umaru tike nai ajuan jamun tikom ana cadangan mandalo umaru tike behite alang nep ajuan hadi sulang dan avin tan jindang dah umaru kareni pa ka hom dalang amana di su bisi dah jamin ote juan na mina te peluang-peluang besar ni ke telok dam geri dah lo la anu repa mapang hadi sulang andalo na ni juan jakat dah ka hom lo ni ke avin kaum lan ke kata lan anda juan kaum lan ke dah lang ngedep ngedep lek kata lan antam na til hobin hasil tak sendiri nanti ke abin aku nyenang telo umaru lung suling kat tan ja ke telo kuri lubang amin le
1: kerene lubang amin telo alam te ha umaru suling kerene hati jetuh dua kaum umar telo alam te ha suling termasuk gereja lah
0: jetuh dua den ho ngedep ko metang ke kedona lang wi fonten den nanti dah
1: fonten langat tak nanti tak nanti awi menbeh telo alung suling pipe tu alang am tahan tak alang an kalau nanan mungkin te kalau nanan lang nyi oh ataupun mudik lalau tengah bananan mungkin aku mak pipe telo alung suling tasa so alang anan untuk mengelakkan tekanan air alam pipe alang anan abin telapau tu so jadi kalau nana kira belon nak lenganan untuk mengelakkan nende presa atak lempai. Amin. Sebelum mana ni kita kalau empayan na belon nanti mungkin usia mungkin an setiap bilik putung-putung jih ma tek ne leput ataupun komplain pipe na pesawat lem madu lem jaban

0: pipe untuk sedia bahite nonde tutung te tusah te umalah. Kalau te usaha sendiri so host nak kerai ni alang antelo pakai jadi aku te kai te dah nonde jabatan bomba host alang am dah pakai ke aku yang nak pesak na wabila aku dah mau aku host alang loyan ke alang am dah pakai. Jadi aku pesak na tu cukup tu lah. Biar aku ingin lah kerjaan JPS ni lah. Dahin jabatan bomba dampet mai tu kan ni te telok halung suling lah.
1: Tengah ayat ti utek ke kom?
0: Tengah ayat kalau ti utek mungkin kalau ngenap dah naik nyinang lan nono ka oa atak ha telok ti ti.
1: Jitu kalang sayu lah. Padahal nak bin aku jarun darah ni ke aku nyinang kata ni kan nona ni pa kata lang anda hana jadi ikon umah lu suling kan ni lo. Abin nyinang nak awi air pancet fonten nana ni ke. Oh anana tu juana kata nanti. Utung daun kalau nana nona ke ataupun tak jaka nak.
0: Oh, memang ha utung daun nana 24 jam.
1: 24 jam.
0: Kecuali teguh ha usan siho pahit kalau tak sah ha amte atak musang na. Pabila ha kalau oh namanya na memang sentiasa pelalau te na tak te nabin awi pabila nanti pekap memang te pahit palang pesok te amin ji.
1: Okay ha kita tak kuma ha awi kalau oh tang te ngaban na awi atak pesok dan nanti anong suling nanan kau dah apa dalang mengalai te mudik ke enang enan tu dah hati nolong suling. Okay mina te kaji tu kalang dengan kalau nanti nana ji tarikan menuhan ini aku dekat mai deh nau ke nun marung barang regata norepa marung regata ni ke abina ni oh menduman ni rana ni deh puluh saya pitan puluh pitan regata ni pa nun abin kerai ni kita dah nyam nalang kem hadui kerai ni ke nun harapan ke norepan nun dah hotangan ke menha tebi nyam kerai ni jadah mejoh keluan regata ni tengah-tengah bayati huina tejoh kebudayaan tam norepa detasan tam ha orang ulu norepa ha daerah baru.
0: Jadi awi man baik kue kalau sayu kenapa te regata ni aku ingin ada generasi men kerennya tang generasi bayati pejoh tetuk hadui belubah harok ni lah hadui ni lalang naik tam makin nundih te jelang te tampanak men be umah halang hak be
1: ini apa tu pesok kamu
0: tunggu jaka ni tam pesok dan ngeluan lelan lah
1: mendaloknya manike behid hati hado tu te kemudian tam
0: ya nak kejil ho. Abin aku nyenang generasi ku keren ni. Te nanti kurang ya naman generasi sepun ataupun taman tau men dah haman nak nak awi men beh telok halong suling aku ngio si te alang haman nak nak an kurik so nan lim na ta sayu kenap te ni ja nanti ja tuk ati am te pupus ke te pade
1: dan keharapan kate tak te keluhan-keluhan regata dunia pin menuna te dah nak tengna jadi kerai ni ke dapna acara-acara nak nginah te ne ke duman-duman alang seng nain an dapat mai tuk-tuk alang besar ni menitam jasi abinita malang te habaram ni kita kaum telo orang ulu narepa te hang dalo hivan dah kiput lima orang ulu lah wina aku ngiok ke te alam 10% nunan ke orang ulu habaram ni nginah tu kate ke dang anda nginang dang tam petulang luak ada tak sentam menuna norepa halang mijat entam ni nangke te pentas ayak biar pentas barang regata ni ke menika sendiri ke nai non harapan ke minate kaum wanita norepa tam doh ni pedgu barang regata no ni minate hadi usulkan norepa te keluar alang anak no
2: mapeh kui ke tai ku panau-panau haot dah te nak jualan ai barung tok kerap tangan ni ke lalau nak kenap kui eu jaba na tok nun ni alam na ha umah hiti ke lan pa abin kerai ni pa tahum tam alang ampayan ai adu inu ni ke masa diri pa oi si kunono haman ke jadi tek lo kalang tengah ayat lo alang tohinan alang bayan ni ke tek kalang berminat aku nyinang jadi aku nangan lah nangan jadi lo pejo anan jadi tek ji daunnya hangun ke

0: harap teh kalau lang ben teh umalo suling lah. Harap kalau dangune matan awi tok jualan ya awi tok dawalang nunike regatane. Harap teh kalau lah kampung lo suling kalau teh na jualan teh duman-duman akan naike. Dan harapan ku lah.
1: Okay, saya kenapa ku amin ada gini toka sanggun telah lebih ani korek ada sih ketika home time ku dan ku angin hirang gua song tu li
2: lebih
1: ada ada benen aga ada nah ngina ada ku tu li hamiri do ha lung suling
2: li hamiri kau nah lima ka temudi.
1: Okay, nginah nak kuat tang dan sayu tentang miriti dahin nginah kuat dang pendengar mendah alang teh awang tu loh marong keluaran keluaran alang anak ha meludi ini. Awi hadu mana ni kuat nyenang ke kaum keluaran ya?
2: Awi nyaw hadu mana ni aku nyenang piah duman 2020 telok di kagoreng. Bi duman ni aku nyenang menbeh harung alang ne belubak kaum menu. 2020 telok dia. Mereka berlubak nun dia speedboat racing nun dia. Kahum dia ngon ni.
1: Okey, ja ning ni neta beji deh na dawa amai telok ni hati amai tokapung dinglah manu ma arulung suling dahin inai pegi dia dawa ne manung suling ni dia dahin santeuli ha miri alvenin a ke ngina lim hadilan an kuana ha marul ho ala ong den sayu tuhan puboh lim hadilan an kelana dan apa ndo den sayu lah ho ai ke tampejak larah tam kleng hiji lagu lang kenan janan ini hati lagu alangkuma dub-dub alam usuk mentelalim harida kayan Miri FM.

0: Jessica.
1: Ba, urok nun ini melek nan.
0: Jankah urok nun tak ke ok menjam tok na abe, situn, dahin kulat ok nunan?
1: Nyat, nyat, nyat. Ini nerim. Ina imbekan na mang melak bekan na nalam baku nanan. Mesti ketakut kelunan sentuh metat na menikah ya.
0: Sayuka, jinu dah tahu apa ya aku lebak kelunan tini.
1: Nih, mang ingku manunan kerang nusi kajang kelunan kahu maya tini ya. Sudah kelunan jak nih milih ngawan dah tepu ya kelunan. Milih urok ti, milih kah bi lawat ke lahu tek kelunan jak.
0: Sayuka, asam susah kenap. Kan ke kelunan lebak tini. Nah, tukai tukai ini sayo berapa harga? Apa?
2: Piah-piah ni tam lawat hina tua itam tai abin hadu jiak dang tubu usi mili jaka dahin ngapan.
3: Alang pickpocket kun hati gu dah pano-pano dalam alun dohaya-dohaya dalang lakaya-lakaya ni tugu dah awi jam tuk nyala daun ok ni hapan ok ni jadi tena kuri-kuri dah alang nak kena bang jiak tike na pickpocket hati anana to kalang antam nyinang kerene da menuanan ho marungtuk gejala dadah dahin nakau kelita dahin nakau motosikal anana lebih lan kahum berlaku kerene telem dalai-dalai ya.

0: Kina na nandiyan lagu lang ka na ni Ezra Music. Lagu lang ko malivang te umaaru ako pasaya. Itama lang te hapasan. Norepa man talo lang te ha. Dali halang habe udara amuli ha umaru. Livang paan kanap talo. Plamana umaaru talo alang te ha udikti. Norepa man talo alang te ha belaga ha sap ha tubaw. Norepa ha baram. Hino to umaru talo te. Ako pasaya talo livang te uli ya. Huwi na man talo alang amdang ne uli ujung duman. Na te ha duy na te eskulah. Norepa na te nunun to aka. To kalang amdang antaloang ya dahin na kira ini hitam pejoh ngelua peji te alam program ta mi hati program PDK peji dahin kelo lovey ani peji dahin ji hakai telolaan mi hati aji ji ada kenan pengusaha pengusaha kraft tangan alang te bejuan apat gu bar amregata 2026 ni sayo lovey manika kenan kakak ku ni hari ni bi menitam nim ke mina telo o ka hum dala na ha ni ya teh puan aran lah ya in na jala ake puan aran lah alang asana ni man
1: lokase
0: lokase sayo dengar ka dunia
1: sayo ka
0: eh bai ka o huyan no ka jarun no kurik dau o bejuan ha meludit ni
1: lai kita ke bita ngeloan
0: aku mak ke ada hina ngena pui ha lang nak loh ke matang te jo hadu su nerepa produk-produk alang imjuan apat gu barama regata 2026 ni barang-barang lang imjuan ni ke kenon lim
1: ke berasa kenap mangkelo RPM alang masa ni peluang ini menakui ngabang dam ni bara-bara produk ni te daur regata ni memang ji masa alang kelalo sayu men kami alang bejuan lah petula hadui su kami ataupun hadui-hadui lang au an me na te daur dolong oh ani na barang-barang alang ak alang o ak gri te bloba ni hati akrab tangan man produk rotan way produk way kahum kan an-an na alang alang ak teka lang alang ak na teka lang akalate dah man be penan alang itong kami pia-pia masih kati aku masih dalok dalok ke masih aku lo agri barang man aku jadi hadui-hadui entak nake jadi maju ke halo abin ni tepiah-piah nyadui nah te kahum naan ka barang-barang agri jangun ani be puji Tuhan lah alam kurik dawan ni kira sayo ka juan ku
0: abin dan ni pelahu ke sak ke hubna kelunan dan ni lahu ko abin ha maka te do suti dah nyam kare kore ha bana dah nai lim dan ni ke ngendap ku matang ke o matoh men do man hera ni ka matoh na hadu su waya ni deh katalang imna indona pakai waya ni lim
1: Ring-ring ko na masuk alam kraft tangan ni memang aku minat te hadu usul ke lah te hadu way ni menduman kira menduman puluh pitan nan atang kerai ni memang atang okay. 20 dan ni
0: ya wi ku nyinang ke bag kena lang ke homim na ha te ka bag ni imanyam sendiri kan nono ni
1: alang kerai ni memang usiku dang manyam lah adui manya mani ada te ala masa dahin rumit lah mesti tadang nana je hangun jadi akapi bele anu dah lah
0: ya bele
1: bele oke okay. Ihat aku
0: menang nanti
1: menang nana bag jadi bag awe nak ku nyenang je kanan lim kelunan juan bag kan bag alaman penan teh dah alaman penan hajuan alaman penan hajuan jadi kira mesti nanti laku ne jadi han aku te kenap ku ngenap sang ubah na jadi ji bentuk lang maring
0: ji produk lang ada pelan
1: ya bentuk na dap na men ulang anda hajuan paan-paan jadi jaha sayu anda pakai jaha selesa anda pakai paan na ring na
0: oke awi lang te imna sendiri ke alang apiah barang alam muhak beh ke teh lang imna sendiri lang pakai wayan ya produk wayan ya
1: menuna di teh kakuin na bakul awi ngawan matahluti tegu Christmas na bakul awi persem, apa, bakul persembahan guru dah kaum gawak naman ha gereja gereja bela kaum kan halang jam aku yo nanan dahin bisin aku dang nanan ak serah man ji kakak aku yang nanan di nalang nanan lang na na wayanan
0: na bakul
1: na bakul nan jadi aku itu pute lang aja tadi ni nah lang nak bega ni
0: okey alam jarun dua dau kalau dua ni kita dua dau kalau juan ha barang mereka tadi nun produk alang paling ke home anda boleh
1: aling paling gahong halah na bag lang sederhana na bag handbag
0: handbag kan dia
1: kan nan
0: nah kan dia nak bo lain kalau ore lo nginap la ni nang tebel an menar ya belel an ana dia den lo ke ate alam proses kan na bag tike nginap pa kui jam no tok proses kan na bag abin manyam la dike da ala masalang dara kurim dia hawi ka ala mendaha penan ni ya penan ka haga nala kata kan nono da ala an imala mendaha penan ni halang o anda ha nana jat notika ataupun nono ani
1: okey awi kui ni ho da lo lalan ala da lo alang abin te dua laung dawa penan dan dua laung dawa menudik lah ak ni ho nama nak kui bin dawa ten dawa dua anan tua kui ni ala ala wai lah dawa manyam simpel tua ampu ke usih ha jadi awi dawa nana ho ketamahan legah na awin awi dawa nana kebunang ngeluang nundo manyam beliling beliling tama pula ja ha murah legah na salat dawa na murah pelegah na lawa makoi
0: nasi ni tu sah tak sang nasak nasak ke dalam
1: cuma aku munang bulan tu sih sih aku nasak lah
0: oh nang ke ngepat na
1: ngepat na tu sih sayang akso sau lamatin nana dah hok mandawa
0: dan proses na lang atak-atak katek na
1: alang masalah na tibu tangapat lang mahing izin talang amdam
0: izin nanti ke izin kepat
1: izin
0: basung mereka kan na
1: abin aku isi kepain aku te belajar alang lebih kat lah alang lebih tusah jadi aku pakai yang biasa tu lah izin biasa izin dah menu nak ni kayak lang pakai cepat
0: pakai kuda kan ni
1: pusing yang pusing
0: musim oh ni abin ni kak udara na hadu isu ni ke te agensi no republika halang o tolong ika te joh hadu isu ni
1: menu nak ni te jadi dalam pertanian asas tani nen ada te dalam tolong aku ok te ke dalam le izin aku ibak aku amdang pakai izin dalam aku aku yang abin sihat dam nuna lo win aku am te belajar marung empat pakai izin handan lo mesti nak aku pakai na aku yang biasa nak aku pakai izin menuna anan tu ala
0: win o mangalai na
1: mangalai
0: deh na ho pedgo baram regata no ni kita ke hom dah lang nai belek no tiket te ke lega jaga baram no regata no ni lebih murah ke ataupun nono ni mangalai ka
1: baram regata no ni awin jelang haut baram regata te ka ko jiwan na kira dua hangun baram regata ni aku te jiwan abe ka ni jadi legah na akna memang telang tetap telang kurang boleh kurang telang siha mahal lah lelah
0: nyoh dang tak kakum okay dan tak joh barang alang anak na ihati marung way abe kan ni kalang kahum kata
1: abe
0: kan nun lim na an abe kan ande win ita ni kita tete lo abe kau masuk na antanya nang gibah lim tak jaja si dah lo alang tak lang hirin dia kaya lebih ni gibah ni pala lepau klo tete
1: okay alang paling alang dah suka urip kerai ni ha alang alang te dua handle dua apaan gam nak ke kuritam di dua apaan gam na ji anda bilang ji an gam teguh dah te awi nahwa ka te dina ka anda bat na bilang lah te dah gam tu ane ha anan alang paling laku aku jual lah jarun ini alam bye bye ni lah
0: alang habis tiket nun lemna anak
1: te kalang bag alang dah kaya alang bekira awan dah alang hipun anak awan susu dah ka kira teh nyenang nyenang na keperluan tam itam murip ni pa teh lang kamanak teh lang nganap mete mo dah pempas dah alang beke nganap dah ya apa dah
0: teji anaan mari ngalang ag nyenang jarun ini nak nani alang ngaban telefon nan di ya aku
1: ada jauh tutak aku ina nanu nak di biha paan paan lah aku kaya bak aku ina tusah nana bendau
0: oh tusah tasang ngepat na tusah
1: ngepat na anan lang aku yang nunok na nawin
0: bi laku lan
1: laku kah bi tusah na
0: oh anu nan ke alang pia vaksin nu nan ke nunok kah
1: teh kalang vaksin nana nabi aku na hadui ke tanda aku na katalang dak aku akira lega na akira hadui ku ada longkut te pendapatan ku sayu ka atau ti atau nono te lam ji barang amin tanda ku gam ji ajat ke jam na ku kuri lega na kuri gaji ku oke tak lem tu na jadi abek sin da okanan si ku nono na amin usi ha kuri hadui ku teh si usi pendapatan ku ka home te yang ana man oh alang da kaya denin amin awi te di katna lah
0: kate panalang da okore ni
1: ko kate parang na da okay sang tak namahan usi dak na beli na ka vaksin dak okan lah sa anta namahan ke usi dak na beli na sa tanong murah ai tak lang lugi
0: biar te lang paling kate na anan na kira ji kening kering tam de lah nya ketah na kalau na ala hadi su lah nya
1: tapi tok dalo lang na ka re
0: dalam bele lah hukum aja dah
1: bele
0: bikin lale nun lega ni mahan lai kontak kami anta nyenang hadi hadi de tike ji cabaran na ya ka tilah ho bin na tok lang jaha ka jo anda pakai jaha ka jo nya jaha sayu jam na anta jo lah hukum okay, men generasi dah nyam kerana ni kan nak kan nyenang sambutan dah nyam tek jo hadusu pian na tek bag alang pian imjuan ni ke nak tok dah nyam tek home ke dah bele nak ataupun minat dah tek barang masa ni
1: aku nyenang dah lang nyam ha memang ngenap tek dah lang ngenap ke bi usi dah mentang eta nono tu sana ni do anti usi dah kuman nanti sak kalau matang anunan jam ku explain men dalam sempusah kan nono jadi teh halang umun akira umun tengah hana memang minat dah inway way lah men si dah si dah kira lega si dah kira nono tusah nyenang nabi ngenap tuan halal lah kena tuan
0: okay dapat gu event dah kaya dah lepas keluar dah kaya pihak barang regata nuni ken don cabaran kalau alang juan jaka ada barang regata nuni
1: okay jahun ani alam kuri darah ni lah alam dua angun ani alam cabaran nak hati siwa tak baulan
0: oh, siwa baulan
1: jadi anak-anak ji ngawang amdang turun harga barang tutui pa kenap tapa ala uli bayan siwa
0: siwa daw
1: siwa
0: siwa daw kan no
1: siwa ngawan tadi
0: jahun pelalu bayan tadi okay awi telo alang ne nyenang barang mereka tanu ni ke telo nyenang awi barang nalo ti awi mahan dika awi nalo pelamana te bayan siwa dalo katilahu bin perlu anda bayan lima lepo lepo dalo tipa lubun kuri lepau kok de
1: lubun lepau kui tusuk lu ji
0: tusuk lu ji belum bang lah em lagi lo dalo de anu si ha kata ni bag ni tu anda lo juan bin aku dah lam dia nyenang te kitchen kitchen anan dia lang anda tok te bag lah kitchen anan dia kajau lan kalau aman kalau alang mijat ni ha meludi ni I love merudi anan de
1: yang anan upah na de
0: upah na no dah kau bayar dah lam de ha bah kau lah dua jadi anan kalau alang kajau lan na te ha
1: ke kitchen alang man be manway
0: kitchen manway lah ho
1: dan selap ke jana na bin ketuk nak nak kan
0: okey alang te aran meludi anan lang anda pilek lan kore ka bin ka jo jam na depa
1: bin au ka dia na dia ada lang amnai tipa
0: ada lang amnai den ho ada lang ketu nei ham ludi kana lo kore nya
1: kenangan ha nei rigata
0: okey awi marung harapan ka ate jo hadui usu ate alam bidang hasil hutan pihawai no ni ke anun harapan ka te jaka alang sang nailan
1: harapan ko nganaplan ko itam alang lebe-lebe naman kampong lang manudik no nan antam pa kay na bahan na lang te te halam dali tam na awi way ni awin malay lang tam balay nila way pa bi sitam haman no nuno pa kay na kay ako jatam piah-piah ninang bahana lang tetebe tam jatam am lalebele lan anta malati saktam panana banda lang an, lang magunah ka lang dang tam jawan ka ing ka home ka gaya antam nana pa antam nabakol ka antam miang miang ka nabakol awi no da hiwan ke ka home lan hadui da hiwan man oi tam kayan ni marungtok na wai ni pa da sadiri ka lang tay alana da sadiri ka miang na maina manyam na jadi bakul entam lo ba entam lo ke teji jaka we bang sarigata no ni ke tam grena na yuan na jadi ji benda ji tabung tam pala lo ke tam na nati pa tam tam na ke lo na na ke lo ba na na ji jangun ke tam na grena jadi te pendapat tantam tak jatam te legahanan
0: lan kurim te jenang ke haman ke dah tu ke kan hana produk produk te ke
1: bahan lang te te alam tampa wisang ai bulu re dang tam na na antam lo na na lo mang takut hak melo nunaran jaha jahan nai nai kahum ke nai tak green ke kahum na ate masa-masa
0: awi dah lang melok-melok kore mana na ko ngio dang kedah barana mang kelo alang te juan no ni kore ko
1: na barana kami alang jan-jan padong ke dang na maok na man kami ja kami green na ka ja tam pia-pia na tilah
0: ja cukup barang anta juan te ko mapin padong usi tah bah na kahum ke
1: usi tah bah bin dua ko su tan
0: ke te na miat-miat na kelo alang ute ate ke ju kahum ke tulah antata mendahan nanti kom. Nenan, nenai. Okay, dahil lah okay, marung kenalaan mana di tesi ji aktamu. Marung pesanan ka, pesanan ka mana ada hak doh kerai ni ke, jadi tangan norepa am hak eh ke, tapi tak alam hadusu norepa hadui hagen nak juan-juan nanti lang anda hak eh tipa. Nanti aman ke dah, bete dah juan ke, emak eh ku juan ke tak nani, min dah aku maha am kacau nanti ke, nolotok marung nanti kau.
1: Okay, memang nunana gaya tam gaya aku iman nunak memang usi ku makang lah. Jadi tain aku tutak-tutak dah indah anu ni ke. Jadi jam aku masalah tam doh ni lah. Halang lana hae. Ayo hae ku bara hadui ku kendah na. Bilang lana im tigri ka jangun. Bi dap dap noh ka kenap ka awi barang ka laku ji. Ai sa semangat ka nan. Jadi tain daw lang antik ke tangan ni ka. Alang tangan ku ite itam doh lang umun na nila kahum ni tam lang umelok ni melok ma jaga saw ka jaga melok ma tak am tek nun jaga saw lalalan asak lo pesak na awi hasang tek dah awi kuri kareke dah udik na na biteh ka an an kalau juan tek na kami tek na dah lang oh ni dah lang belek na dah lang manyam na lan nunan jadi an ha tek na hadui dah lang oh ni lho jika tu sah tasang nana bau lah lek pa win abin kahom proses nama tuhan lah.
0: Abin dah lah rumah tiga malay dah lah nak. Bi si dah man kenun
1: sana dah nak. Jadi an ngepah ngepah nak tua ok man di kami elang berjuan ni.
0: Jam ke kelok nunok sang nana.
1: Jam ni dah lah haman. Tak dah lang haman lang kreatif kurang dah deh. Manyam nak kan, nak hong kan. Abin mengalai nak hong, dah lang uteteh oh na, dah lang pidoh pidoh na. Jadi tak nak dah katuk dah saw dah ataupun dah nak dah lang tak hao na barang tila. Nan lang ni, lang pikin kuite marung hadu-hadu usun.
0: Okay, mina tak dah humlaan, kenulaan sang kira mubui dah na deh barang regata ni. Abad go lamai dua daw tak melak lah ni dan ini henji mah ya.
1: Okay, ya saya kenap harap lo lang lang kelang hi ini dah ya lo bingak ne ne tang hamrudi ini lan kaji akan lan tike pelihai kata apa biar lambat saya selamat kurin hadi nainak lo nyinang kahum lamai sangandahan na lebih-lebih na man kami alang juan na ni ke kahum kat lang tungtungan nami juan ni
0: alang antong
1: perlu te pa ino te halang juan ino te kami alang juan
0: ni ke tadi man kalau alang inang
1: lan
0: buah mandi
1: amanan na kil ho amanan ni man kalau takut nubu mana ni aku bagi aku lah bolan pendapatan ku teh mana ni lan hawi ji kat lang am guna ka hom halang mengalai pakai barang ni intu boh jadi nai mang awi kadue ah kan kada mengumah saya
0: kan
1: sarah ayo sayang nang buah main ku ni mang kelok mano nan kan kelok lo mahing ku katok kelok lah mang nan mahing aya
0: bina te pa balai lang am jam no tok nah tegang no ni saka isak im katok dalo
1: ya hana korek te ya jadi mang kelok nan mahing aya batang ha coklat mang jadi tanah unyi anyi anti an kelok bat nagit na kalau nukun ke bat nagit na te mayo keledau kajawanan jadi kan kalau lo na bimbang melok na gak dih lah
0: banyak pitam
1: entai lemsut
0: saya ngobong ya
1: si
0: oh perlu antak ngeledau
1: ngeledau megang oke lo na lemsut dang ji jiwan ke lo nan
0: ni halang laku lan gurena dan ji bihak na
1: tusah na
0: nak bin tanya dang kata bin hap nunda dah aku tak kata sem ngepat nak mong
1: usah ngepat ni
0: ni kacau ni tekat nak lah
1: ane na lang kitchen lang maring
0: kitchen lang maring lah ane kalau nyedang hal live Facebook teka kitchen lang maring lah kacau ke kitchen way telok dang te matai nak te bag telok kan ni lah bag lang tak gomtuan ane kong dang lem kan ni lah
1: ino ni mengalai kan lang
0: kitchen lem kare ino
1: ane je kelihatan hak nyam kan
0: im dah sendiri lah kan ni
1: tupi mankun mankun kayo
0: mankun kayo comel keren hadim ya leku nana leku
1: waya ni hadu hitam manu nak ni pa
0: imna sendiri lo kan ni
1: TK balai akna sendiri balai akna lati dah
0: ni cantik ini kacau leku alang anda lo nana ni ok alang tabaang arah lah
1: malai kan
0: malai kan keren nak kau malai nunda benan ya
1: kau malai
0: alang way arah
1: alang
0: bijak kita nyilang nah ok mina dengan ini toka sagun tu lebih ni korek saya kenal mereka abin habah ni peji dahi ke om dah lam ni jaji na lah
1: apa kali tutak na jaji ni
0: tutak lah na jaji ni om mendu mana reh dia nak korek om jam ok saya kenal mereka habah ni peji dahi ke lebih ni angina tak kalau an yang bantu peji sagun tu ni habiri ti korek ya dan ho hati program kalau ke dangka pendengar nalah man kalau jasi kalau bara mendah aku nak bangun ke manina dah doh lah wina menitam doh ni jadah tek tangan kedap dah nyoh hadui lang pihan kelok na ni dan ho ngina hadui lang an kelok na ha pedgu barang regata ni ke laong den sayu panau den sayu lah ho tek atang kau nak jimat ni ok ay tam pejok larah tam lebih ni lah na kelang hiji lagu lang kenan joli jengan lagu lang kumak livan doh kayan mitam lima radio kayan Miri FM.

0: Sarah Jaki, Miat Pengjam.
1: Lun alang takap imna empai musang tegudau lasu. Lubun ji pakai basung alang seluah dahin terang. Lubun dua menglalek tegatan matandau. Lubun telok hitup pakai tupik dahin payung tegutai musang. Lubun pat pakai kelingai matak lah pitem dahin alang te anti UV. Lubun lima tangan dui atak tua dahin matutak dui atak mi. Lubun 6, mandui atau alang hipun Kevin.
0: Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
2: Panopiwe pedah te alana. Plihe sayu aseng di mahlale. Kalau man Radio Kayan, bara sayu keneplan, menitam, alam.

Okey, pejabat-pejabat telasan Radio KN Mir FM ngejelah program daripada segmen PDK tam lebih ini dahin kira ini ke 30 minit lalu pukul 4 lebih menadih telah opeji dahin 2 hari tam daripada hakai hak konti telah ihati amai dinglah menadia dahin lahu hari telah puan arenlah ngejelah sangun lebih telah lebih ini di petgu baram regata. Okey, aku ingin para ok atek joh baram regata alang anah meludi ini acara-acara alang an petading ajih ma anih di norepa atek joh perahu kayuh ya alang an petading menjih ma di te kayuh telok pulu lake masai telok pulu lake tertutup baram onang ke masai unlimited do onang ke masai unlimited lake masai haruk masai haruk unlimited lake onan masai haruk campuran pekletani 20 laong 5 do 20 lake terbuka lahum dahin masai telok pulu laong lake masai haruk telok pulu laong lake masai haruk unlimited terlake masai haruk 25 do masai haruk 20 laong lake 10 laong do dahin unlimited laho anan nalang anna atang lebih ni dahin acara menjimadi tino jimadi ihati marung majlis perasmian baram regata ya majlis perasmian alang an pejadi kenan yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Haji Abdul Rahman Johari bintun Datuk Abang Haji Openg di Premier Tam Sarawak sendiri dahin lahu ke malam manina te acara ihati malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata anak matoh man pukun 6 junang lewi anina pukun 6 junang ihati perarakan kebudayaan mentelo alang te meludi norepa lamano telo ne ha meludi ni dangna telo te sedia pelalau na dataran meludi ini te nyinang norepa dia tejoh perarakan kebudayaan langsung matoh te pukul 6.30 minit lebih ni nak. Dahin tetamu kehormatan malam ini yati yang berhormat Datuk Dr. Penguang Manggil Timbalan Menteri Kesihatan Awam Perumahan dan Kerajaan Tempatan Sarawak dahin lahu merangkap adun N76 meludi dahin malam ini ke Ratu Baram Regata hika langsung jadi Ratu Baram Regata Duman 2026 pihak-pihak telok jinang petandingan ni malam ini dahin lahu minat take live kurik bi nusihak man kalau Miri FM lah nak live malam ni marung petading lagu dike kalau kalang tak nak live bi malam Ratu Baram Regata ke anusi ha kalau hati nak ke joan kalau share ke Facebook kalau sendiri lah home okay nana acara-acara lang tak nak lam doa ni ihati doa nama ni 25 ada bulan 5 jima ke mentelok lang tak san ham ludi ni nusi salana telok ngiyoh te fiesta senam robik Baram Regata lang matoh man pukul 5.50 minit jima pendaftaran peserta dahin alang ne plaong narepah alang te peji kulunanaya alang te peji dahin tam te alam fiesta senam robik ni hati yang berhormat Datuk Gerawat Gala Timbalan Menteri di Jabatan Premier Buruh Immigration dan Pemantauan Projek alang lahu adun entusu saya mulu nan jima na dahin malam jima ke ihati malam penangguhan dahin konsert perpaduan Baram Regata alang matoh man pukun tusu malam alang nai peji dahin tam jakani ihati yang berhormat Datuk Gerawat Gala loh ka dahin jima malam jima noreh acara noreh pah oreh keluan Baram Regata 2026 ni an pelepak noreh pah hak pah ya alang matoh man 20 telok de bulan di atang 26 de bulan tusu su Duman 2026. Okey, menuh ni aku sempat pantau teji lagu dahin pejoh pelalau dahin dawa harinta malang teh ha konti hati peji dahin DJ yang dawa DJ baun kurik halang teh ha konti ha Miri FM iti pelalau pejoh teh alam dengan lebih dahin alahu aku ingin dapat pi tu kita mle malang teh nai dapat Baram Regata do ni angina hitam lim nyinang sayu teh jo davan davan nang antlok grip ya nak bag telok ka telefon telok ka behi hati melak behi hati legak
teguh telok nyidang dah beluba haruk ti biar telegak kalau mungai ti gure kare telegak na ayo jitu kalang tusah lampanan telefon ni hati ji uvung alang atak penting lan ngaban telok pahbung ilau dah panak parin telok daripada alang pihak peji dan telok na ya ti ke hati lang antak awah bahi telefon tak tepadek nu ti ya. Man telok lang gerida nyam lah ho nyina ada lok nyam tam apa an du ia tak lang suku pa wen aku nyinang matoh mencih ma dia tang lebih ni lah su landau kalau uku uku telah ho angina teka kalau nyingau ha ke mah haya lang anda sedia hiti am sayu no hiti ang larah ne hiti jakering jarun keliah-keliah alang anano tete anano lebih ni okey tam pejok larah tam dahin menuh nen ake telok pejok lalo dahin dua hari telok alang teh hakun Miri FM Miri Hiti dan ini tanda telok peji men meludi ini gina hitam pesuk meluak jima matoh men pukun telok lebih selvi sang larah mitam lim ji lagu alang kena rosena urai lagu alang kuma am hayukun men telok lim hari dia kayaan Miri FM

0: iPlay dan RTM Mobile. Kini satu logo, satu nama, RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM. Lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmclick.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji itu.

0: Ya, mani tamle ma do nana talo pepe ang paji dahene di je li fa na lang te ha mini ha studio bara pag paggute bara maragata ha mga update ya. Jadi malak ha 2 minit kala ana talo sampai je tala madengah lebi alang ana talo pahmo temo man radio kayan mana miri. Ya dalam nuti mai sekena mana tolo lim bake-bake radio kaya na lampaan peji ngaja lo program PDK peji dahin na kelo lebih ni ya lebih nak mana tolo lantai ha pasal na marudi jaka ani lang na pa bara maregata ya sekena ya mana tolo lim ya dalam nuti asun hado ya hado ya ta lasu do kurena di jelevan ngap de ya dahin na tak kuri-kuri info lang na kusik marong keliah-keliah lang dahano ha hamaru di jaka ni ya ha pagute barem regata mana telok lim. Ya pejoha panci hantai lah santam Radio Kayan Miri FM lang paan ngapci itam.
1: Lenghinah Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngepji itam.

0: Ya, mani tamlim jam jam tama kerani tepate pukun 4 jenang lebih.
1: Lehinah Radio Kayan Miri FM online men pukun 22 ngedau atang pukun 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan ngebji itau.

0: Saya Melarah Levi Puji Dahir DJ Yang Ngeyeloha program PDK Puji Dahir Nekalo Saya Kenam
1: sekadar mana telah lem bakai-bakai radio kaya dalam pan peji ngajalah program PDK peji dahena kelo leviani ya mai segena pelahu mana di jerin alang u basa dengah mana telo ya dengah levi dan ana telo kerang ngalua te jaka alang piah ngua levi jima. Ya, jam tamha konti kerani 42 minit lalu pukul 4 lebih, pukul 4.45 minit lebih ngaha petelok peji talam madua dengah menawang ngadale. Ya, dalam maklarah tam lebih 6.25 di bulan tusu dalam duman 2026. Ya, lebih nak mana telok alang tenepa regata barem dalam maklarah tam ya kuri-kuri do ni de. Ya, teno lasi no de pepah jima. Ya, sun hadu hitok tek keselamatan telok hitok tek age telok ya. Hatek kuri-kuri do ni lebih nak do ni do lasu. Ya itu kageri ata nguyu ata telo asun hado geri hongka tenyenang da perang harok ya lasudo hajaka ani ya dalam menuti sekena mana telo lim lebih nak mana telo langari yang online radio no napa mana telo lantek ha pasenaya miri no napa mana telo lantek ha pasenaya kucing semarahan serian bau dahina lundu alam pejang peji dahina telo mampukun 62 bulan do atang jaka ani ya. Okey, we nak telok te payang HP Radio Kayan Tam. Ya, sekena mana telok bake-bake Radio Kayan Pelahu lang like. Hai dah, dahok telok do ni. Ya, sayu ngerah lebi. Kita nuban, CMS Fred, sayu lebi. Dublin Kek Baja, Wan Ajeng, Ilen DPJ, Rabin Moshidi, Richard Lingan, Kevinda Imang, sayu kenap. Ya, dan pelahu Ulau Jang, Ulau John, sayu ngerah lebih menikah ulau. Dan pelahu Paulus Jok, ya sekenap. Ya, kurin bakih telok Paulus Jok habde. So, lebih DJ, kurin nak hello bakih-bakih. Kurin nak, ya, duk nam telok ngeluan. Pahabong dahin DJ-DJ lebih aneh, kurin nak, ya. Dan pelahu selevi man ilen di PJ. Selevi kata tabi man ini aran korang nak ya. Sekenap menikah ilen. Ya, saya lebih lahu man ini aran. Eh, nak kata jakaan ini aran. Kena magih apaan ya. Dan pelahu mai sekenap man Jennifer Jen. Selevi DJ korang nak. Ya, selevi menikah lahu. Kahi lagu liveng. Kenan Diana Nini. Katok Malim. Alang Kelanghi. Radio lebih ni. Dahin mana dah lok panah kui alang tek hamiri lasu ha matang hini ha DJ korena ya. Ya segenap pelahu mana CMS Fred watching live from Kuching stay tune korena ya segenap menikah lahu. Ya, jam lain telah pagi, telah madua dengah menawang dalih telah kering jakir yang terjauh sejarah dari pahlung alang jadi doni.
2: Doni Lemduman 2004, RTM Sarawak Umna Sejarah. Tegudang na persembahan bermukun Pah Aruha Malaysia, dahin an kalung alam Malaysia Book of Records, MBR. Persembahan anan ena jarun dara 50 jam mengetak-ngetak matoh men 20 telok di bulan tusu duman 2004 ha auditorium kecil RTM Sarawak. Tulunan ayah alang teknai nidang pangani ihati yang berhormat Datuk Seri Adenan Haji Satin, Menteri Alam Sekitar dan Sumber Asli Jakaanan. Alam Panganan, Pengarah RTM Sarawak, Cik Nur Hayati Haji Ismail. Terima sijil pengiktirafan MBR alang anjay kenan Puan Nur Akmar Jailani. Bermukun ihana seni adat asen alang tek dahak nyanyi pantun, magan dendang, nyivan dahin tek lahuh dak asen. Seni ani analanaklan alam hang kehumnaan bangsa.
1: Ya, dalam maklarah ta melebih ni telah pecah peci dalam dua dengah men awang dale. Ya nak loh telo tanya nang ngaji hadengah ani hana mega ate jo tutung ya. Dengah men Algeria saya tidak lebih jia tu luong dah anasok teh waprah u tu sah tutung tu an alang mega hati atang jia tu 50 uma haji pasen ok timur laut Algeria nunan kurena menteri dalam dalehanan dalam de. Ya tenok tutung alang jadi hati dua-dua lalu ha Suradi hana ji pasen ok ha barat pasen anaba dahin ngawanani hana hapnu norepa ate te ekwasan natuan. Ya tenok dah pasukan perlindungan awam te mano hadui maramapui ate jihma do telok. Ya tengok ngioh menteri Taliban Negeri Syed Sayyid Bara menadah wartawan Haji Umar Prah Alang Teh. Ya tengok lebah dah Alang Prah ni dah asok teh Umar Prah. Lain anhinang tak lama batong Alang Sayur. Lain uka Haji Atu 50 Umar Alang Anabara tabin tak lama tu sahatu tonganan. Yang ulo talam aji dengan halang abaya loh mana telo talam dengan man pinon pin tengok pengarah biro penyiasatan persekutuan FBI Amerika Serikat hati kas patil bara tengok membe hadu peji dahin Kamboja aja pepiah hanya kang terjatuh sah hati penipuan cyber hanaji tersah pamoh talam matalian. Alang anhinang talam rugi hati berbilion dolar ha seluruh Asia Tenggara. Yang mana telah lim, hanunana telah pepiah baci talam dua dengah men awang adaleh. Dengah men awang daleh dan anak telah kusik ngeluak te jaka alang piah nguak lebih jima. Ya tepat te pukul 5 lebih ngah patlo payang ajaki te kerang dengah mana puun dengah radio mana Kuala Lumpur. Ya ngah penuh pengake lagu ha bake ha telo Jennifer Jane ngah de ya ya ke lagu pepe apa ni pahapan dalam maklarah ta melebih ni lagu lekenan Diana Nini nakatok male medah langklenghi radio kayan korena ya dahin medah pandak na alang teh ha miri ya dalam maklarah ta ha telo ni apa ngarang lagu lekenan Diana Nini lagu Livangkoi.

Saya masih ingat di situ sore, saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang, termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Kita saya ingat di situ, ada masa atau tidak ya, begitu kita kira, kita akan memudik ke Lombok Tarawan. Hingga ke Lombok Panai, Lombok Lama. Sidak kamu dengan kereta mulai kiraya daripada Mubudi sampai dekat Mubudi. InsyaAllah 2029. Kalau saya akan menita, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kawasan. Sehingga kalau Rama dan Long Panah. Hingga ada nickname, mungkin Long Lama, si Lama lagi. Long Lama jadi Long Baru. Sebab apabila jalan dah siap, infrastrukturnya siap, maka perkara-perkara yang lain akan muncul. Termasuklah bekalan air yang konsisten dan juga elektrik. Walaupun kini itu kita tidak pakai diesel.

0: Ya, nana dahun premier tam ada jo alan hamiri baram man ke u te do mana 2002 pelebitan ya. Okey 56 minit lalu pekun pat lebi mala katelo mini kelaan telo sampai yang ja kite kerana dengar mana pu dengar radio mana Kuala Lumpur. Ya mana telo lantai ha hamarudi jaka ani ya lebih nak mana telo langsung te nyina ngapogram malang dah na malam ani. Ya megang tahun 25 dia bulan tusu dalam duman 2026 ya tino apa gore mana hari tepukun 6 Junang lebih ni te jo parakan kebudayaan onang ka pukun tusu malam ha natang dah ya kelunan kelunan aya dah na pukun tusu 25 minit malam ha nah dif kenamaan lim katang. Dahai na pelahu pukul na tusu Junang malam hak na ateng na tetamu kehormat yang berhormat Datuk Doktor Pengguang Manggil Nombor 2 Menteri Agar Awam Perumahan Dahin Kerajaan Tempatan Sarawak merangkap adun N-Tusu 16 Mak Marudi. Kak Teh, apa tadi yang Ratu Baram Regata 2026 malang dahna malam ini ya? Hika Ratu Baram Regata, Teh telok nyenang malam ini ngahap ya? Mana telok lantai Hamrodi, nuri pelang jelang lebih nak mana telok lantai Hamiri? Ya telok dengan Teh Kili ya. Telim ke artis-artis jemputan nuri pahan dah uvui ya Teh pahni pahpan dah malam ini. Dahin mai haplaisman dah Ratu Baram Regata 2026 malam ini ya. Ya kiok ke kahu mampu lebak dah hati hanya neng lihat naji apa tadi yang halang dah na maga tejo Ratu Baram Regata 2026. Ya, kena ada ha finalis salang lebo te ha final lah ni. Ya, na dah ni sayu. Aku dah ada sana lagi ho, rely aku dah ni pa. Ya, ja, menang nomor paha kalah ada pertandingan kati ya terima dahin kena palang terbuka tua ya. Okey, dalam kelarah ta makui de jiang mai sekena mana tolak lim apa je puji pukul 5 lebih mambe dengar men puun dengar radio mana Kuala Lumpur u ane.
1: Sayur ngelarah lebih puji dahir DJ yang ngejeloha program PDK puji dahir nekelok.

0: Nak kini jam lemah ketai taup.
1: Dengar RTM tahun ini.

0: Nak selamat kata taub, tahun ini tahun 6, 20 lemah atau bulan 7, 2026. Ilu pekuak ngelinga dengar cinta lidio kenyamiru FM, pemungan nakek Pauline Lenik. Jabatan Pertanian ka Dale Sarawak akan pagar petangan ngan ngabiok la'a puyan dalam sektor pertanian ka Dale ini. Ini pa ngan capuyan mentransformasi ka la'a ketai puyan mula padai ngan gaya tradisional ngabayak ketai model komersial yak berskala biok ngan teknologi moden. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Batu Danau, Datuk Paulus Paulu Gumbang Kuma, ini napuyan yak sukat mepo ngan mengembau la'a hasil pengeluaran. Dalam bina apa ini pesukat menguat la'a sekuriti penguman ngan ini nak penigah dalam ekonomi kuma ida ya untana pakai mula. Ia pebada la'a ini na puyan ya tiga ngan inklusif ngan ini na gayeng pekua ngan na kelunan kado o kena projek ini kan ida pasat. Ya tisu ini tegok tai ka capuyan sesi libat urus ngana dialog pembangunan tanaman padi sawah. Ini pemong ngana kelunan kado ka lepok kampung terimah ka Dale Limbang. Puyan penganjuran Festival Layang-Layang Antara Bangsa Borneo BIKF yak ke Pulau Pien sukat penjo menguat la'ah ladung Dale Bintulu tai palak jadik ca ukok pelancongan yak bertaraf dunia. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Tanjung Batu Johnny Pang Leong Ming Kuma puyan yak lepekkan ida pasat ngan tiga edisi liwai ini lepek ngebadak ca keyakinan yak embau cin komuniti antara bangsa kuma Dale ka Bintulu. Nak peda pejuma ngan kadok-kadok penusa kuak baan cabaran global rega tambang bilun yak embau ngan gangguan ketai asat bilun. Ia ti isu ini teguk pejadik puyan BIKF yak ke Pulau Pien ka tapak lapangan terbang lama Bintulu. Ia pebadal a puyan ini sukat menat ngan mening mengin kelunan kado nai kuak kenai pelancong cin awang Dale. Dalam binapa puyan ini sukat mengembau la'a ketai ekonomi ka Dale ini pekuak ngan gayang pekuak cin suwe ca atau 60 ya undageng atau pe usahawan ya naik ka ekspo perdagangan ya ida un pasat teguk puyan ini. Ya peharap apana puyan penganjuran BIKF 2026 ini aka penjo jadi ca awang ya penjo sukat mepeng kelunan kado ngena bina pes penjo sukat promosi keunikan Dale Bintulu ka persada antara bangsa. Festival BIKF 2026 uman ini lepak mepeng dalam pengado kiok-kiok suek cin ca atau lema puluk peserta cina Pulau Pien cin Pulau Pien peserta cin awang Dale. Kio-kio dalam Pien atau lema puluk usa atlet cin Dale ilu kini lepak tai ngebayak latihan intensif bagi pejadik sasaran kontijen Sarawak apan sukat nginulek 70 lema pingat emas liwai ini. Timbalan Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Datuk Gerald Rentap Jabu Kuma. Persiapan kontijen nakini dalam tahap yang memuaskan dengan tiga. Dalam pekena temasya sukan yang kurang cinca bulan inilah, inanai dati polok lemah tebulan ayah ini nak. Dalam pengaduk 23 USA Assistant Chef de Mission, ACDM lepekan siok milik apan nida jadi penyelaras pengurusan 37 jenis sukan yak ken nida main teguk inana. Ini pengena penglibatan cin ketok 4 atau 60 aya sukan ya ida ke pasat teguk sukan ini. Ya ti isiu ini ka Kuching. Dalam teguk inapa, ngadan atlet nak kini lolo pekan ida muktamadkan uban ina uban uban kadol a puyan ya ida kelok menuken. Kuak baan naat isik tahap kecergasan ngan tahap pengagat caca usaha atlet ina. Dalam binapa un kuda-kuda acara pelepek ida gugurkan uban acara ina gagal ida gagal memenuhi syarat ya lepekkan dulu netap. Inina pergi dengan acara rapid pistol individu dalam masukan nimak. Golongan leto atau pe wanita kak dale ini kena petangan apan penjo tiga yang pekuak bak kuak baan puyan kemahiran teknologi digital ngan ala awang ngan peluang dalam gayeng keusahawanan. Puyan ini bagi menguat laah ketai gayeng pekuak cina golongan wanita atau peleto ini dalam agenda pembangunan dale Sarawak ya makin naik bio. Ahli Parlimen Sri Aman, Datuk Sri Doris Sofia Brody Kuma, golongan leto ini mesti pekuto sedia dalam pejuma ketai perubahan-perubahan semasa ngena binapa ala awang te belajen ngena un kemahiran dalam binapa ida un isen pasen penggunaan teknologi bagi mepo ngan mengembau taraf sosioekonomi dalam pengamin ngan binapa dalam pemanakra. Ia pebadala ang pembangunan kak dale Sarawak ini ngebayak ketai empat teras utama ya lepek buka kuma kadok-kadok awang kuma leto dalam bidang kuabaan keusahawanan khususnya dalam industri cottage ngan binapa dalam bidang ekonomi digital. Ya ti isu ini tegok tai kaca program Jelajah Jom Sedia Wanita PRS 2026 kak Sungai Asap. Ina tuak dengar to ini, dengar lepek sedia ku unah Muhammad Al-Hadi Samsawi Chin Amin dengar RTM Kuching. Penjo pemung kejai ka usia talidio kenyamiru FM, selama sembak ngan penuh ku un dengar. Selamat ketetaup, salam Malaysia Madani, tiga tawai.
1: Dengar RTM, badak dengar mading, petipo Sarawak.

Nah, selamat kita tahu salam pemung kejai, selamat petegok ke usia tali dia kenyah kita tahu ini. Ya, pemung kejai ngah ke DJ Lenik atau pada DJ L. Assalamualaikum, macin pukul telu kita tahu ada pabe nakini jam ke telu. Jam pukul lemah, pabe pukul enam kita tahu. Ya nyelamai kemong sanake atau yang tu yang bake ya bio metit dawa tali do kenyah kita tahu ini harap ikam on salau ya ino dengar ya kembi kembi ikam ngelingai lu kita tahu ini harap ikam on bangan ono manyi tua dalam ino papuyan ikam pasat kita tahu ini. Ya tahun ini 24 bulan 7, ya tahun 6, ya tahun salau, tahun denak ku mamung ya ambil pegayang tahun ini. Ya dalam bina pasan ake, harap ilu on tahu ya denak tahun ya 3 dalam ilu pasat tahun 6 atau berhujung minggu. Ku samat berhujung minggu, ku mamung ikam yang ngelingah ilu ka usia tali dia kenyak. Dalam ini apa akik ke baca isi dengar awang kumailu dengar awang kita tahu ini ading ya akik ke baca dengar awang ya ke dale miri ya da dengar awang ke dale miri ini kita tahu ini on babayu bagilat ke ca dua uko ngena tahu tena on hujan ke ca dua uko ilu tepukena isi dengar awang ke dale marudi. Kak Dale Marudi kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngena taup tena on hujan kak ca dua uko. Ya ini saya dengar awang kak Dale Marudi. Ilu tenahat dengar awang kak Dale Telangusan. Dengar awang kak Dale Telangusan kata taup ini on bayu begilet kak ca dua uko ngena taup tena on hujan kak ca dua uko. Ini saya dengar awang kak Dale Telangusan. Ilu tenat pukin nat dengar awang kat dale belaga. Dengar awang kat dale belaga kata taup ini on bayu begilet kat ca dua uko ngena taup tena on hujan kat ca dua uko. Ya ini sedengar awang cina dale miri marudi telang usan ngan binapa kat dale belaga. Ya on se uko ngepat-pat uko ni on hujan kata taup ini ya. Harap dengar awang ini sukat mampu ikam dalam ikam puyan ini nopa. Asat-asat gayang gam ketai taup ini ya. Nen saya dengar awang ya lepak ngin kuma ilu cin Jabatan Meteorologi Malaysia. Ya, nanti kami sana ke lo pamung kejai ka usai tali dia kenyah ketai taup ini.

lain terkambing-kambing sanake lepas ini lu ke pemongan DJ Eni Bungan ya. Lepas ini lu ke penjo alat reput atau terima reput penterus Cina Marudi, Cina Bara Mergata Marudi.

0: Ya, okey, tiga sana ke kami kemudian kejaya ngelak ke usia tali dia kenyang Mira FM. Selamat tetap do tu yo ini DJ ini ni. Ya, ora DJ Lenik. Ya, okey. Manino mana ke ke halak sengen nak tepat DJ Usun ya nak kini ngena ame dua ya ngeringa dau reput-reput pas untuk ke kadok masam acara ya un ke Amarudi kina nang pasak alut lah inu-inu tu ah. Jadi ilu mimpa lah telefon cing sengen nak tepat DJ Usun. Hello.
1: Saya lebih.
0: Saya lebih. Selamat tahu dah kenya.
1: Selamat tahu. Selamat tahu. Tahu betul kan?
0: Ya, betul. Pandai.
1: Ya, panas ini. Lasu ini.
0: Lasu. Ah, sama lah. Kak Miri pun macam tu. Ya. Ya. Jangan kurang minum air, ya, sis.
1: Ya, ya. Ya. Ini saya rasa air itu memang laku. Terutamanya air mineral water. Memang panas dalam 1-2 hari ini.
0: Ya, nampaknya... macam meriah betul bunyi belakang tu.
1: Ini memang meriah.
0: Okey.
1: Penuh waktu perana Marudi. Okey.
0: Okey, silakan okay, dengan laporan dari Marudi.
1: Okey, terima kasih. Saya kena main hari ini telah DJN ni Alang Teha Kunti Miri FM. Tuan ni aku Usun Upung Barang dengan hati jauh regata Sarawak Alang Teh Marudi. Jadi kerana aku doan menemini studio Alang Teh Waterfront Marudi. Okey, minta melim saya kenap dihina saya berhabung dihina doa ni muta mak do ketelok regata Marudi Anna dihina jam nak dalam program belang Anna pukul 10 cima ane deh yang berhormat Datuk Patigi Tan Sri Datuk Abang Haji Abdul Rahman Zohri bin Tun Datuk Abang Haji Openg Pemda Sarawak kota pejadi ramai regata Marudi Anggunan ni sino sim boleh ke belum regata cima ihate peleka apa tadi yang harus stay telok puluh loong kategori terbuka unlimited pilih masuk ke Premier Sarawak. Kita menyinang menbe 24 pasukan pengayuh tidak terhad alang hati-hati bagi taklam petadiang alang anna hati barau ke petadiang alang anna jima jima ini diona jadi barang harok saya telah perlu loong terbuka lagi keputusan resmi alang anna alang pinomo GPPLN Sri Merabung nomor harok dah lo 20 G dah lo besi darah saya minit 25 saat nomor 2 Sarawan Mulu 1 darah dah lo besi harok saya minit 26 saat nomor harok dah lo hendak pul telok. Dan lengkapi nomor telok Tamik Sari and Tusuk 6 Naga Mas Sakti. Saya minit 26 saat. Dan nomor harok dah lo hendak 40. Tapi nomor 4 hendak lakin belaga. Sekapan nak mandor saru saya minit 20. Saya minit 20 saya saat. Tengok nomor harok dah lo hendak 20 saya. Nomor 5 lakin belaga. Sekapan maju 2. Nomor harok 52. Tengok dah lo besi harok saya minit 20 pitana saat. Anak keputusan. Alang anak dalam pertandingan sekarang harok jima ini dari tino hadiah nama tu pekolasan jima dalam kategori telok pulu laki telok pulu long laki. Okey, men pertandingan doh terbuka pulu long nombor G doh lakin belaga tiga tino nombor harok dah lok telok pulu darah dah lok besi harok kena pita minit di saat nombor dua Terawan Mulu Benerang G nombor harok dah lok nombor 24 Tino dah lo dang besi darah pitan minit. Dahin nombor telok Terawan Mulu. Nombor 4 Singgah Taga 2. Dahin nombor 5 Hena Sri Pawana. Darah dah lo Sri Pawana alangapi nombor 5 besi lekak Man Adan. Dahin adang Adan anda papal yang pitan minit 40 saat. Kanan keputusan rasmi dalam kategori wanita terbuka pulu loong besi harap usung jihma ani deh. Okey, wanita ni tamat ni nang ngerwa tek jo pertandingan pilih moto ke Premier Sarawak dalam keputusan kategori tidak terhad ialah Premier Sarawak kalangan na tek pukul 10 G gima ani de tek 24 harok alang api nomor G alang api mako ani ha na lakin belaga 9 Tino alang api nombor 2 ya na singgah tagal 1 tehin tabing sari en susu 6 alang api nombor telok. Jadi kami ini nang tak lem hadiah daripada prize mendah alang menang. Tapi bagi tak lem pilih makuk kapela Premier Sarawak. Alang anak jima ini tidak terhati. Alang api nombor G hendak 5,000 ringgit. Alang api nombor dua saya RM1,000 ane empat belas dahin masuk dah. Dahin alang nombor telo ane RM6,000 ane empat belas dahin masuk dah. Okay, DJ ni tanjinang talam petading alang anna lebih ane deh kita tanjinang tek 25 ada bulan. Tino petading kayuh 25 lagi atau tutup barang. Dahin pekayuh 20 campuran. Ini hana tertutup lim. Campuran ini hana 5 jauh dahin 25 lelaki. Kuanan pekayuh, kuanan piala kayuh 20 long lelaki tertutup. Ini melawin mereka melibatkan 20 long lelaki. Dahin 25 jauh tertutup. 15 jauh tertutup. Dahin piala kayuh tiada terhad tertutup alang anak bayak loh lebih ane deh. Aja bayan tek keputusan dan niatan pala teluk. Dahin teman nak terok lima langsung peji dahin radio akhirnya. Lebih ane ikan pusing barang tejo program. Lebih ane alang anak nak wajah Frana Marudi. Kiti tejo malam kebudayaan dahin Ratu Baram Regata 2026. Tino kelunaan ayah alang ngepulung hadiah ni malam ane ya nak. Terima kasih.

0: adun and tu sepuluh dan marudin. Okey, mentera oleh mereka bangat barang. Malam ini saya persembahan kebudayaan. Empayan dah mata oleh program saya dah nak perarakan kebudayaan. Melibat perlu di etnik alang habah ni atang alang saya talam dalam marudin ni. Jadi malam ini aku melihat DJ ni. Orang tengok ngenap nginang ya dah alam pesada yang ratu. Baram 2026 ni. Tapi saya 12 peserta. 12 long peserta. Ya. Jadi aku ni anak oka dengah malam suara yang doa ni dihin kita hantar peji lahan cima ya so kena peji di DJ ni dihin DJ pau di dalam kaya hal konci miri
1: apa. Okay, saya kena bye bye. Okey. Ya, pengenalan tempat ngeringa ada report pasal untuk kado acara ya tika beludek pasal untuk baram regata. Jadi aku mekam dah bersiaran ngamek ka usai tali dia kenya Maria FM mekam penco kejai ngan DJ Lenik kelepas ini ngan tiga tawai aku mekam dah paketo kejai kan mek ka tali dia kenya Maria FM.

baru biok lo ngelinga dengar cin na Marudi ya, ngelinga dengar cin Marudi siaran langsung cin Marudi cin pengulasan cin Marudi kina nak kini ada ya, nai se ca dengar atau apa ya, ramai se ada kina ya, nai se ramai se kelunan kado nai nuai se puyan-puyan ada tika Marudi nah ketai tahup ini. Ya bina apa oni se un apa dengar atau apa dengar live ya nai cin mong de pengulas ya Kak Marudi nembam milu ke ngelingal ha cin ida Kak Marudi nembam. Ya nak ini telu puluh minit lah pa cin pukul lemak. Lemah kita tahu ya. Nah dalam setengah jam lalu kejahi ke Use tali dia kenyah. Dalam mina pakai kenal isi meses ya naik ke Use tali dia kenyah kini ya. Ini cik meses mading ya naik cin Irene Wang. Bicam-bicam cin Marudi lepah amik mesai pulok leto tertutup waram. Wah ini siapa cempat dengan peserta peserta mesai alut leto tertutup baram ni na meses ko mai luka usai tali de kenya ko mendengar ngam meses Irene Wang ya nama kuda agama nama kuda agama la onda on numbun gam ka dalam kategori pulok leto tertutup ini harap ikam on na numbun lah ha ko boleh na dengar ko mai luka usai tali de kenya boleh tahan ni dapat leto di ni ha. Celewai umuman-umuman mading lah medo DJ ini tema saya lutkan dulu. Wakil RTM tali dia. Ya. Ya ya sengana ke ya am tekambe-kambe lo pamong kejai ka use tali dia kenyak ini ya dalam bina apa ke kem kusil aca dengar ya aca dengar ini sebab aca dengar pasal tu buka ni. Ya, saya dengar ya ada ti taup dai ya puyan ada ti taup dai inana Spencer Marcus Dana alak lubuncang atau pejuara pertandingan akhir bintang baram regata 2002.

26 ngan binapa ya ala nombor 2 ya ala yang ginulek perait dalam pengadok 2 ibu ligit ngan binapa piala ngan sijil ngan binapa ya ala nombor 2 atau penaip juara inana Rafael Gaujon ngan ya pala anugerah persembahan terbaik taup dai ngan Welies Celudai ya ini ala uko ya lubun telu ya ni si telu usah pemenang dalam pertandingan akhir Bintang Baram Regata 2026. Ya Bintang Baram Regata ini neca platform ya kananlan dalam ngemusit kat dola ah. Artis-artis tempatan pekuat ngana pembangunan industri kreatif kat Dale Ilu Sarawak ini. Ya ini saya punya ada tetap dai na ya lepak kelapa tetap dai ngan tetap ini nak ya on pe acara atau pe pertandingan Ratu Baram Regata ini na capuyan ya ditunggu-tunggu cin kelunan kado ya kumai kemek tenat isi pertandingan ini nak ya selamat you know harap ikam on on you know happy lah have fun nak isi pertandingan ida pasal tetap ini nak apa boleh buat lah okay, besok kata nak jadi okay, ngelinga dengan macam ni kamu tu lah Kak Miri kini. Dalam mana pasal anak kaya yang terkembi-kembi ya kek ke pasal ikam lah angan belian ya lepas ini pakai belian ya Cina Patricia Nana Dau Leka ya nyelawan.

0: Ke bawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesetiaan dan kesetiaan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga negara Malaysia.

Kesehatan mental itu penting. Jangan abaikan apa yang anda rasa. Ingat, kesehatan mental sama penting dengan kesehatan fizikal. Jangan simpan sendirian. Anda tidak keseorangan. Bantuan itu ada. Segeralah berjumpa dengan doktor yang berdekatan. Pesanan hikmat masyarakat ini daripada kami di Miri FM.

Kesehatan mental sama pentingnya dengan kesehatan fizikal. Jangan malu untuk meminta bantuan jika anda berasa tertekan. Hubungi talian kecemasan kesehatan mental atau berbual dengan orang yang dipercayai. Anda tidak bersendirian dalam perjuangan ini. Pesanan ini daripada kami di Mirai FM.

Ya nak ini 43 minit lah pacin pukul na lemah ke tetap dalam 50 minit lemah minit lah ilu ke lo ilu sukat pekerjai ke usai tali dia kenyah ke tetap ini. Ya dalam bina pasan ke ya ke kekusil acaba dengar mah pasan tu ke ni dengar cin dengar cina parlimen yang ana yang dipertua Dewan Rakyat Tan Sri Johari Abdul Mukloh Munga mo ketok pengaduk 2 atau 22 ahli parlimen pergi ngan naik naik Cina Sarawak mati capuyan atau program larian cergas ke dale ida masing-masing atau dale ida lo ini bagi membudayakan gaya hidup ya sehat, gaya hidup ya magat dalam kategori dalam kalangan kelunan kadok ngan bina apa ngan dalam lepo wakin-wakin rakyat ini. Larian dalam pengecok lemah kilometer ya tading lah nedati ke perkarangan bangunan parlimen atau ini ada yang nenaca penadinglan kuma inisiatif ya naya Cina yang dipertua Dewan Rakyat ini yang jumlah jarak larian ya ida mepeng ina ina naca usaha ukat reput reput rekod dunia Cina pengadok ya pekuat Cina ahli parlimen petipo dale lu kat negara ini. Puyan ini pe pakai menguat lah ke pepeng ke ang ahli parlimen tanpa menaat isi fahaman kor politik dalam bina pe menjadi ida contoh kuma kelunan kado dalam puyan mengamalkan gaya hidup ya sehat dengan gaya gaya hidup ya tiga. Ya ni se ca puyan ida ti kuma 2 atau 22 ahli parlimen peging ke dalam dale Sarawak ini dati ca program larian cergas ke dale ida masing-masing. Ini ca puyan yang tiga pakai lu dalam mailu kesihatan usaha lulu binapa ngan kuma kelunan kado sukat pepengkelunan kado dalam melati puyan-puyan nak binise ben ini caga yang pekuat cina ahli cina no kelunan latak binapa gayang pekuat ngan kelunan kado ya tai ngebayak isek puyan-puyan dati kuabaan ini ko puyan ngasa ini.

Ya, sana ke dalam binapa ni cik dengar lah cina Dewan Bandaraya Kuching Utara DBKU atak alak serius lah na dengan capuian cawusah ya ti aksi petuun cina Jabatan Darul Hana ya lepak tipo ke media sosial dalam kuda-kuda tau ini DBKU bada ke ti isu ini kuma keluhan kado ya pihaknya abek keluar kompromi kuma puyan atau pe salah kanan ya deti ini mengenai DBKU pe lepak ti reput polis ya tindakan sukat kena dala kenda section 2 atau 60 ayat kanun keseksaan uban ngacau dan ganggu awam ya tindakan ini pe jadi ca ancaman kuna kuma kelunan kado ngana sukat menjejaskan ketentraman kelunan kado ngan bina pe sukat mencemar image kemudahan awam benina uko ina jadi ca mercu tanda kuma pasen bio Kuching. Ya, kuma keluhan kado ya un maklumat atau pe info, dengar pasen tu ke puyan salah ini ya pasen tu keluhan ina apa na sukat bada ngana tai pala pihak yang bertanggungjawab ngan apa nida sukat membantu siasatan pasen na puyan ini. Ya nasi puyan na ya manu petua nasi jembatan jambatan Darul Hana ya ya yang pepeklek tu katai ya ini ca puyan ya bahaya lah. Puyan ya abe tenang ngana inu pe alasan lu tiba kena ya lu kena ngimat lado ya inu pe ngimat lado inu na kesan-kesan ya ilu kalak dalam luti binis. Kado akan ilu ngimat ya anak-anak bayak kini ya. Ayan buat kima atau paya kelok main-main lah. Kelok pepiat-pepiat binis ya. Pepiat-pepiat tapi pepiat ya bahaya bandulu dia ya. Ya harap ini cia dengar kuma mong anak-anak lah. Mungkulan kado lah apa ni lu aban abek ti puyan ya. Pekelek tua ketai kuak bahan gaya ya binis ya.

dalam bina paket ke kursi macam dengar ya ini dengar pasal untuk ke program nak dah ya dah ke pasal tegok 26 tu bulan 7 nembam ini ya 26 tu bulan 7 ini pokok ngantau minggu nembam ya dah ketika Miri Division Vuinang Association ke tingkat ca bintang Mega Mall kak Miri kini ya cin pukun pian tading bam pabek pukun ca ke tai tau pian ini se program nak dah ya kengkini cin unit perubatan transfusi dan tabung darah Hospital Miri. Kementerian Kesehatan Malaysia Hospital Miri. Ya ku mai kembang sadin seken bake tuyang ya kalau tenada tego atau kelembam ini ku pengalai kam suka sedia kam suka dan nak disi agak usang ge ma cukup loro cukup nisap sungai cukup rehat lah malam ini apa nak kam suka sedia tai ngebayak isi puyan atau program nak dah ada kepasat nah tading bam nembam ya lawang tai ini cia puyan nak tiga ya puyan nak suka menolong lah menolong community ban dulu ya kok bandu alok daya setitis darah dapat membantu tiga nyawa lah dau kok bahan slogan derma darah ini.

Era mena pakena selamat hujung minggu, selamat tahun 6 kumai kemung yang ngelinga da tali de kenyanga kini ya harap itu ona dana ona bangan tawai pasat tahun 6 ngan bina pasat tahun minggu ya kelembamnya ya tau ini tau dana tau ya relax kumamong ya be pegayang tau ini bakumai kemai ngelinga ke kau se tali de kenya ke dalam kereta bina pe kemai ngelinga ke amin ya harap itu on sala on dana on bangan tua ngan pasat tahun 6 ya tau ya on palai ku ake on palai kelok lan naton namani benda suka rehat suka pembong kejai suka madong you know kejai ngan dia pengamin da ya on palai BBQ tapi ni ya sedia ya ku mai kam we ke dapun kina ya you know ya dalam ngam mati pesak ujau pakai ngam mantap ini ya ha nah harap ikak mensalau tu ngelinga dong ge pesalo ikam ka use tali dia kenyah kata tawap ini.

0: Ya sana ke ya mana kini 52 minit lapa cin pukun ke lemah kata tahu pi abe majok lah ilo ke petat cin useh tali dia kenyat kata tahu pini dalam bina pakai Allah awang ni na biok tiga tahu ai ku mai kam ya mong lepak pemong kejaya pemong ngana pemong cin pukun telu pa abe pukun nama kata tahu ini ya tiga tahu ban pekem pagat nukung ilo ka useh tali dia kenyat singgat tahu dalam bina pakai Allah awang na nak tiga tahu aku mai kami lepak nak like bina pe kami nak love aku ma akek kau se tali dekenya inana cin amai jeng Irene Wang Petrus Wan tepak beliling Michael Yan Betty Ali Jen Eni Helda Apoy Janet Elvira Andrew Utong Kelly Vicky Michael Cheng Clement Cheng Michael Almi Brenda Urai Jit Juda David Balan Kule Devina Baun ngan binapa Cina Dublin ke Baja ngan ku Michael melepak nak mesej saya Dublin ke Baja Asfian Mahyus Clement Cheng Michael Almi ngan binapa kini Kelly ngan Iron Wang lepak nak mesej ku Milo ka usah tadi dok kenya tiga tahu ai bani kam lepak kam kejahi ngak kini cin pukun telu pa be pukun 6 katai taup ya kok pengalai ya ilu ka pejahi la nembam ka jam yak kuak ka siaran yak kuak ya dalam bina pasal nak kenalu mapepetat cin usah tali dio kenya kata taup ini. Ya, kuat pengalai paini na dahulu ka usai tadi dokenya. Ya, tiga tawai uban mung kumai kum ilu mung bang lepak kejaya cin pukul telu pape pukul 6 nah. Kembi pekam on jaga agat jaga kimat ya jaga udip lu ka ang ilu serpe harap ilu mung ona pagat manyi dalam inu papuyan puyan ilu singgat tau. Ya, tiga tawai kumai ilu mung ya dalam binapa petegol aku tahu dia ca ke frekuensi aku akek ke pasal ilu lembam ah ta minggu lembam akek ke pasal ilu ka usai tali dia kenya ku pengalai cin pukul 3 pa be pukul 6 katai taup ya ka pukul 6 na ilu ke ngelinga cin YFM Imban Kuching ya dalam pagat menawai kami kami lo follow atau perlu like ilu ke Facebook Miri FM tali dia kenya kami suka tiki dia ya, nyukung ilu ka usai tali dia kenya. Ya dalam ini apa sana ke akek lenek ya kena lupa tat kini akek lenek ya petegol atau kelembam ke jamek kuah ya petegol bye bye dalam ini apa akek kam pasalah ilu ngan belian ya ngebayak lan ini ya cin John Denver Take Me Home Country Road pakai pasalah ikam ka usai tali dia kenya ku mai ikam ya driba yang gin kereta dalam ini nu pemuyan gam kata tahu ini ya harap belian ini suka pasalah ikam dalam ngelinga ilu ka usai tali dia kenya ya tinana sampai sana ke tiga tegol ah kelembam ya bye bye.
1: Dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

0: Terbelai sejalai.
1: Sadar lemai.
2: Sadar lemai.
1: YFM pukul 6 lemai. Nyentuk pukul 9 malam.
3: 24 itik lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
4: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
5: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
4: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
5: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
4: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
5: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
4: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
5: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
4: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
5: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
3: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Mega, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music Iba.

Kayaknya tadi lagu Kena Mungkal Sada Lemai Kita, lagu kedebaik Lily Stephen penampak di Lindung Muari. Terima kasih mengat ngagai DJ C udah gulai ngau kita ba awak rentak ngali hari. Jadi bah sada lemai kita gulai ngaku Mian Meliza Rayon hari dia tu nyentuk ke ngagai pukul 9 malam tu lagi. Kenang ke lagunya tadi peningan ti ditinjau aku hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu gaya hari kami di Bandaraya Kuching cukup mana. Ya, tumu pagi tadi pun udah tumu ayan mata panas, jadi kelemai tu mata panas pun lagi terang mancar ke lemai tu. Neh kira ke agi angat nanti nayang drempo ba luar jam ke dia tu. Ya, jadi tusun program kami untuk ke lemai tu lebih lagi ba sada lemai. Nanti ada penangguh lagi kita dekat ninga ke report ba hello why kapit kita bulai ngepulau program kita hari kapit. Piamaga aku dekat maca pesan berat ke BC Dianjung bala peninga kita Dianjung nak email ta ke WhatsApp YFM Iban. Jadi pukul 7:30 lemai itu lagi, mai kita mendiang ke berita ke ditabur terus hari YFM Iban di Kuching, hapia mega malam tu. Aku bisi temuai datai ngagai konti YFM Iban, hapia mega kita boleh mendak live Facebook YFM Iban pukul 8 malam gulai ngau nembia amit kita buat program nembia amit gulai ngau anti min ne pukul 8 malam hari sekolah ni ne lagi anti min madah ne. Kita berperinang dulu peningang ngau lagu kudah ditusun aku ke sekali tu lagu hari Daniel Petrus ngau Denny Umpiang Engkiniang. Engkiniang.

0: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Hai, aku Celestin Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Giga FM.
1: Okey, bakal aku dah hadi padah kaku dulu lagi tadi peningah. Kita ya dekat ningah ke berita hari menti sigih ba hello why kapit kita ke lemai tu neh. Jadi baru telefon kita dia tu menti udah nyedia ke diri dekat berkunci ke berita begulai ngau kita ba sada lemai. Hello Dara.
2: Ya, hello, sama lemai. Saya jalan ke pengawak, Min.
1: Ya, sama jalan ke pengawak megak ngagai. Nuan, pihak megak bala raban tim RTM megak dia, ne?
2: Betul. Mm-hmm. Ya, aku harap ke nama tu terang didengar berita kada-kada baik aku lagi laban kebenar ya Amin ngomong ke pengen mayuh aku dia tu namanya rumah Pak No rumah yang peti Selangau.
1: Selangau, bas Selangau ne nama nak pengawal Selangau dia nanti.
2: Iya, sudah aku mai ke peninggal mayuh habak kawa ngau pengawak ke dekat dia tu bagi menua kata Selangau sebenarnya berkongsi megak ngau peninggal mayuh pejalan kami sebuat okey seminar aku ajak kita di se KBR bagi menua kata TC Bu dan ya Puan Jinia Chan bisa megak di Lucia di DJ Margarita kumpul kami ke adik ATM Sibu tadi sehingga ngagai rumah rantai dua pengawak ngerembai ke pantun deh volume kedua baru merantai dia kedua sempat ke no namanya ngolok pengawaknya sebenarnya dipercayai ke lalu megak pengawaknya udah digolok hanya sekretari politik Encik Petrus jadi sebab pengawaknya pun beda cukup mana cukup menerima sambut ke mana ni Min abang tanda salah aku abang arik abang keterubah pengawaknya nuan bisa ngau ni ya.
1: Keterubah mak suba bisik-bisik ngau.
2: Bisik ngau ne.
1: Ya, rindu nanti.
2: Ya, nyame tadi aku ninga bisik namanya sempat ninga nya Puan Bintang kita hari kapit megak bisik ngai kala ke pantun ngai pengabang kita. Udah nyak besangai Puan Helen Mayau ne. Merasa nak pegang hati nama ke pula laban dua-duanya penari orang kapit megak nabi ya. Bandi sedap tayang mayuh megak sedap ke bukai-bukai kelanik berpantun bala pemasai ke bukai sedap kenang kengatur pengawaknya megak sama bisa datai kenya ya. Lalu udah kami sekuat dia kami sebuat terus ngagai Selangau. Dia tu bawa rumah panjang itu no pengawak ngelepas ke rakit Safari Selangau. Nu lain lah bunyi saya kena buat leh. Lama tu nyebut Safari balik kapit.
1: Ya.
2: Ada tu nama Selangau. Ada salah sebut aw. Nale, nama sana rumah yang lepas ke rakit dia pergi. Nah, hari itu aku bawa rumah namanya peti ketika tadi neh bawa Selangau itu nung lepas ke rakit. Kalai tahun tu cukup nerima sambut ke mana? Nanti tahun sini justru bawa bunyi ke 30 lebih. Tahun tu bisa 45 itu kit. Kedekat dilepas ke pergi lah. Mayuannya. Jadi kami megak kita tahu ke kita riatin si Bupan bisa namanya ngayuh ke seti akhir ngarap ke kami megak mujur ulang natai tempu ko kita bahas tentang pengawak safari rakit bak Selangau itu. Okey, nyak pengawak ke megak diatur pergi lah peninggal mayuah. Jadi ya tu kita yang nguyen ngagai kapit ka berkunci ngau peninggal mayuh megak kalai belabu hari 26 hari bulan pergilak 26 bulan 7 2026 adia traffic light bagi benua kita di kapit dekat di ketu kelama laban pengawak ke dekat adu kunya nyentuk ke ngagai 28 hari bulan 8 2026 ngarap ke kita di bagi benua kapit megak berarti ke perkaranya ngarap ke megak sama berjimat lebuh berkenak tegal alun lebih baik basentang traffic light sama-sama namanya berjimat berhati-hati kita laban duanya ditutup deh atau ke no sudah yang ngadu ke baru tripit lainnya dekat ditutup nyentuk lagi 28 hari bulan 8 2026 okey Min ngam ngam tinggal mayuh nyak utai ke boleh dikunci kaku bawa hello why kapit kita ikan sekali itu boleh baru dengan Wandi konti YFM di Kuching terima kasih ya
1: okey sama-sama menti
2: ya.
1: Okey, nyak berita ke dikunci ke Menteri Sigih bahawa hello, why kapit kita ke lemai itu. Lagu hari Lucy M, ngai atun dek-dek.

Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jaku, Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ninga ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Okay, lagu kedibai Andrew Bonnie James Agi Aus Sepeng Rindu Mai Jam kita 34 minit dah lepas pukul 6 lemai. Jadi itu ndur aku ngenatai ke pesan berat ke di anjung kita ngenak WhatsApp YFM Iban. Jadi itu pesan keterubah ke bisik daripada aku. Pesan itu ianya madah ke pemati Melda anak sunggong. Melda anak sunggong. Jadi Melda anak sunggong tu udah nadai kemarin, ianya hari 5, 24 bulan 7, 2026. Jadi ia udah nadai ba spital besai di Kuching. Jadi niang tu dekat di Sengai, 25 bulan 7, 2026. Ianya sarito hari 6, pukul 8 malam. Jadi pesan tu mega dituju ke ngagai Kabang Belayan, ke diau di Selepung, Punggu, Ran, Gua, Keramut, Nyelam, Kelawah, Poai, Melugu, Entulang, Lacau, Kara, Empilik, Sungai Besai, Sebemban, Selanjan, Kabang Belayan di Sungai Tengang, Panto, Nangesan, Nyengkawum, Kabang Belayan di Sibu, Miri, Bin Tulu ngau di Kuching. Biar mega semua kawan belayan kebukai kan uliah di selintiang di tu, kita keng lala niang tu ianya Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5. Jadi ia dekat di Sengai Bebala Mayuah, bak lot 15162, lorong 2C Taman Berlian, Kota Semarahan di Kuching. Jadi berita keterang lagi, berita kesili lagi berkawang penusah rabat tu, kita tahu bertelepon bertanya ngagai Hepson Sungguang, bak nomor ia 016-885-6409. Aku Nando Baru, nombor telefon Hepson 016-885-6409. Jadi isi pesan tu tadi peninggal madah ke Melda anak sungguang kau dah nadai kemari hari 5 bak spital besai di Kuching dito, lalu dekat di Sengai malam tu pukul 8 malam, bak lot 15162, lorong 2C Taman Belian, Kota Semarahan. Tadi pesan ke terubah ke bisi di pada aku, jadi agi maca sekedar pesan berat ke bukai. Jadi pesan nangkan ke tu apa ninga

Datang lagi aku dekat Nampung sekedar pesan berat ke Bukai. Laban bisi sekedar pesan ke nak uliah dibaca lagi. Nah, jadi ke sitik tu ianya pesan pemati madah ke Pelesi anak ubuang. Pelesi anak ubuang tau ke apa isi dak tu ianya menjadi baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi yang tu ada kak din tu nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan lalu dekat Dianjung 26 bulan 7 2026. Jadi ngau tu pesan tu nesau ke semua bala kawan melayan ba Sekayuk Sungai Asan, Pulau Duduang, Sangkuang Julau, Batu 10 Julau, Rumah Meris Mauang, Selepung Lop, Selidap Bintangu, kawan melayan di Serikai, Rumah Gaduh, Sungai Nabau Ruban, yang kaum kawan melayan di Salim, piamaga kawan melayan ke Bukai, ke Anglala anyang tu. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertelepon bertanya ngagai mana nak baki nombor ya 0148927921. Jadi isi pesan tu tadi peningah, jadi isi pesan tu madah ke Pelesi anak ubuang tau ke menyadi apa sidak ya hanya baki anak ubuang udah nadai 24 bulan 7 2026. Jadi ia tu dekat di intu Bebala Mayu ba nombor 52 Rumah Cendang Sungai Asan serta niang dekat di Anjung 26 bulan 7 2026. Jadi berita keterang lagi kita tahu bertelepon ngagai mana anak baki bernomor ya 0148927921. Mana anak baki 0148927921.

Lizuita ukai ngai ngante. Ya lagu kena kita menggal hajam ke terubah kita ba sada lemai. Okey. Harap kita semua dah terperinang peningang dengan lagu kedepan Lizuita nya tadi serta nak turun lunak meh jam ke dia tu lebih lagi kita ke benung gereja pengawak ke nang patut berarti ke utai ke dikena kita buat rumah lebih lagi api ne patut dikemata ke belama ne peningang yang kaum Swiss karan patut dipadam nanti nak dikena kita kalau kita nak turun lunak pemegak kita ke benung beribun ke enam biak mit beribun korang tuai megak ne. Hang ingat ke kita mai hujung minggu tu angkanya busy happy hour ko kita tau ke busy berjalai kini ninggal ke sidak ketuai ninggal kebala nembiak di rumah tau telefon bertanya pergi gak ke sidak ya. Okey lagi terus nampung sekedar pesan berat ke serat tu jadi tu pesan terima kami kena email jadi pesan tu datai Aridaya anak dingin madah kapai sidak ya dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai pagi tu tadi ianya 25 bulan 7 jua adini hari ini jadi dekat dintu malam 27 bulan 7 2026 serta dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi minta bala kapan belayan ke ngelala niang dingin anak lang kita dipinta datai engau ngesah penuh sarabat tu ngagai rumah misi sungai tapang kabo krian serato jadi ngatu sidak ya mesan ke kaban belayan di Bangi sebelah Roban Lemuak Risau Awiak Gabu Anak Buga ianya si Pia Megak Siti Anak Buga Angki Lubuk Nibuang Awiak Jaya Lubuk Nibuang Awiak Miri Anak Buga Lempak Isa Anak Ranti di Nanga Buduk Pia Megak Kaban Belayan Ari Aik Krian Aik Kabo Aik Awiak Rumah Patricia Agustin Sungai Bangkuang Rumah Ali Rantau Kecala Rumah Mat Tali Meruji Rumah Libau Sungai Buliah Pia Megak Kaban Belayan Berumah Peraja Dua Buah Rumah. Jadi ianya tadi pesan ke bisik diterima kami ngena email kalai pesan tu tadi madah ke dingin anak lang tau ke lemambang dingin udah nadai dini hari tu tadi ianya 25 bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai Bebala Mayu malam 27 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke 28 bulan 7 2026 jadi lagi nampung pesan berat ke bukai jadi tu pesan rabat mega pesan tu datai Ari Lila Majenun anak Tiat tau ke Indai Tuan tau ke dikelala orang bini ini yang gereja jadi pesan tu peninga madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang anak gereja ke udah nadai Ari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026 jadi anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kuang dekat di Sengai Bebala Mayu malam hari Minggu ianya pergilah 26 bulan 7 2026 26 bulan 7 2026 lalu dekat dikubur ke ngagai pendam Munggu Lubuak Tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026 jadi ngau tu sidak ya mesan ke kawan belayan ke rumah memakai rabat ianya rumah Maximilian Rian Batang rumah William Ubos Koyat Lama rumah Teddy Lepuah Jungkal rumah Sunang Bebangai Kibak rumah Siba Nangeberan rumah Nambah ianya rumah Thomas Cagat Nyelutung rumah Morris Nangaban Rumah Agus Ban Ulu Pia Mega pesan tu dituju ke ngagai kaban belayan di rumah Panjai Sekatap Nangajau Gensurai Melayu Ulu serta semua kaban belayan kena boleh disebut magang ngau orang ke ngelala niang tu ngau sidak sebiliak semua kita dipinta datai ngagai rumah Lipa anak Nyawai
tanu layar betuang ngesah penusah sidak sebilia serta sidak serumah tu. Jadi aku maca baru isi pesan tu. Jadi pesan tu tadi diterima kami dari Lila Majenun anak Tiat tau ke Inai Tuan. Pihak mega di Kelala Orang bini eniang gereja. Jadi madah ke pemati anaknya ianya Max Avenue tau ke King Kong anak gereja Kuda Nadai hari 3 tu tadi 22 bulan 7 2026. Jadi ia dekat di Sengai Babala Mayu malam hari Minggu 26 bulan 7 2026 serta dekat dikubur agai pendam munggu lubuk tanu kena pagi hari 1 27 bulan 7 2026. Jadi kawan belayan kuda ditesau pian megak ke Ngelala kita dipinta datai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah lipa anak nyawai tanu layar betuang. Ya tadi pesan diterima kami ngena email YFM Iban.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuk meh peluanuan. Besri mai ngobaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki belagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Talka Mandarin. Maya Audition by Minus One, nuan bo. Anang muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai 2026.

umpan. Hanya pukul 7. Lemai ni. Cukup nak berasai ni. Sejam ku dah lalu gulai ngau bala kita bersada lemai. Ya, kita mengkam gulai ngaku. Min jam kedua kita. Jadi pergila ni 26 bulan 7 2026 Basic City program kedekat diatur ba MBKS ke Majlis Bandaraya Kuching Selatan ni. Ianya pelanda Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi pelanda tu apa ninga ukai seminak di Pasu Rakyat Ari Menua kita aja tang bisik mega Rakyat Ari Menua luar bisik ngau ngambil bagi ba Half Marathon Heritage Run 2026. Jadi kategori pelanda tu bisik dibagi ngagai 5 km fun run, 10 km competitive run, hapia mega bisik 21 km. Enya kira ke setengah banyak ko kita ini, nyak medis sebut orang half marathon. Habak jaku orang putih. Nek kira ke pelanda heritage run tu pelanda pesaka kini ne. Laban tu nang tiap-tiap tahun bisik di atur di menua kita lebih agi tunggak ke Kuching. Dan kita ke bisik ngau ngambil bagi ba half marathon heritage run tu ngarap kudah nyedia ke diri. Lebih lagi kita ke bisik ngambil pelanda 21 km kedekat berengkah pukul 4 pagi dini hari. Ngalih ketuk lagi neh nak berasai neh ngitung jam-jam ke dia tu. Ngarap ke udah nyedia ke diri tinduk tumuh anak nak makai. Ngarap ke datai badan meh pia megak anak kelalu ngagai PB tau ke kalau ngagai pes kini anang kelalu ngiga utai ke nak uliah kita gaga utainya ni nak uliah kita nanti nak uliah ngetu nangkanya aja anya perangsang area ku laban kita sama-sama ngau nguluk pelanda tu kena kita kira ke merangsang rempu kebenaran ni merangsang rempu ni nak uliah kaki kita itu tadi matiah kaki kita ini bak pengawak ke bangsa tu lebih lagi kita kerinduk bak pengawak Belanda. Ya, jadi perkara kebukai kebisi di pratikaku dalam minggu tu tadi 2-3 hari ke udah lebih bagi berita kebisi nyadi di menua kita berita kena entu mana tajak utai tu viral ne okay kena dicontoh tau kena dicuannya diukur ke mana ne laban pengawak ke merejuak ko kita ne merejuak muka ku nya tadi labannya ukai okay pengawak ke diatur sesekedar sebengkah raban tau ku tai ku dah diiktiraf korone utai ku dah register jadi utai tu pengawak ke merejuk hari atas jematan tu nang ya viral buat media ramah jadi perkara kebakar tu cukup nak mana kebenaran ni. Hanya di polis dia tu benuang bergigak korang ke merejuak ke air sungai hari atas jematan Darohana di Kuching baru-baru tu tadi ni. Labak ku kita pun tentu bisi medak utai ke viral tu ni. Jadi kepala polis pelilian menua Kuching ianya ACP Alexan Naga Cabuk madah ke video 28 second ke mandang ke kes tu nyadi udah balat di kerembai korang bak media ramah. Lalu sidak megak bisi nerima report polis pasal perkara tu kemari. Jadi polis agi mansiak pengamat kes tu jadi jam ke dia tu orang ke merejuak ke sungai tu bedau di Kelala. Jadi kes tu peningan nang agi di pansiak polis agi ngiga nah. Hanya ame kita ini hari utai ke begitu kita patut ngingat ke derempu pemegak bala kita utai ke nadai mai penguntung begitu anang ame mengerja neh. Okey, jadi kita berperinang dulu sebedau ninga ke berita kedekat dikunci ke Bana Jimbat. Nama nak berita kedekat dikunci ke lebih agi bekau ngoregata ke bisik dia tu di Baram nah jam ke dia tu. Kita berperinang dulu ngau lagu Ari Mae Franklin, Kunci Hati.

0: setiap malam hari 5 pukul 11 malam. Lagi segulai sejalan dengan kami bawah FM. Tanya tadi frekuensi di Miri ni. Hanya di bakal ke lemai tu peninga. Kita dekat ninga ke berita ke dikunci ke Bana Jimat. Kelebih lagi berkawar dengan regata di Baram. Kita terus ngagai Bana. Hello, selamat lemai.
1: Selamat lemai, Min.
0: Ya, selamat lemai, Bana. Nama berita?
1: Berita mana? Di pasar Marudi itu mana yang bega hari kalau main domain, hanya kau ngat nora pengawal ngatu program kelebihan di malam budaya ada tu berkah lemah itu.
0: Aw ne, okay kira ke terus ngagai nuan tu bana ne, mai berita ke kita.
1: Terima kasih Min, selamat lemah ngagai bala peningat ke benda-benda yang ke ada lemah itu. Jadi di Marudi munyik sudah ditemu kita yang lama itu para merikata 2026 benar diatur pergi lari ke Penudi. Jadi aku melansa program yang bisa diatur hari Miri yang pantau pagi Miri lemah kemarin yangnya final paket bintang para merikata. Jadi sudah cukup lancar diatur muncul banyak orang datai lalu champion pulai ngagai Spencer Market ya, jadi orang hari Lina itu nggak ke Marudi itu, lalu nomor 2 Rafael Gau, lalu nomor 3 Wenis Celude hari Kenawit, jadi kategori pemandang kemana-mana ke persembahan terbaik Dimpu Rafael Gau ya. Jadi champion nerima prize 2000 ringgit, nomor 2 1500, nomor 3 1000 ringgit, lalu persembahan terbaik atau ke pemandu-mana 500 ringgit. Jadi semuanya disimpulkan ke trofi ngau stipiket. Lalu hari itu nama Rau Kayu berengkah ada tuh men 11 itu paket disediakan per hari itu tadi. Lalu ya ke cukup nama tu Diang TNT Pala Peninga udah premier ke berjari pengerami para mereka pukul 10.30 pagi itu tadi. Lalu ditangkan ke ngau pekit lumba perahu kayu yang berebut ke mangkuk yang amat berhormat premier Sarawak. Jadi tim ke menang pakai championnya Belaga 9, nomor 2 Singgah Taga 1, lalu nomor 3 Tamil Sari N76 Satria Sakti. Lalu pergilah bisik 10 pekit lumba perahu kayu ke dekat diaspora nemu ke pengerami barang dari kata, lalu pergilah ianya mayu pekit ke nyelia ke price ke besai baka pekit piala Petro Energy Berhad ngau maka piala etnik gemilang yayasan perpaduan Sarawak, lalu yang ke nutup lumak perahu kayu lemai pergilah ianya piala Raja Batang Baram. Jadi pelabahku pikir pergilah dan diantai-antai bala peningan apa nak tim ke mai pulai piala Raja Batang Baram nak ke piala Petro Energy Berhad ngau piala Unity Baram Regatta tak yayasan perpaduan Baram Regatta. Lalu lemai itu pengerami kebenung diatur bahawa dataran Marudi tengah hari 6.30 lemah itu tadi ia berjalan ke Kepala Mayuta keperarakan kebudayaan ke di Pasuk 10 bengkah Raban Bangsa biarlah dari tamu di Marudi menuju ke dataran Marudi itu ya. Lalu program ke Bukai Malam itu ianya Malam Kebudayaan Ngau Ratu Baram Regatta. Lalu ya kandang dan tante orangnya pekit Ratu Baram Regatta 2026. Jadi siapa nak bagi lo darah ke tahun tu ke mai pulai gelar Ratu Baram Regatta 2026. Kelindahnya mereka pengerami ke mana ke mai nasal ke dekat di pandang ke malam tu ke di pasok mai pun ke Raban Bangsa. Jadi pergilah tunggu pagi di Pungka kena pesta 6 rubik tumbuh pagi pergi lah pukul 6 pagi lalu muak ke malam kayaknya malam penangguhan konsert paduan jadi bisa beberapa ikut atau kemanya adalah artis semua kita bakal ikat saya Kerry Garris Les Water Mawan The Crew Ngau Penoma Band dekat Merindang kemanya konsert paduan malam pagi lah ya jadi hanya untuk oleh dikunci kaku kebala pengingat bisa gambar bak diri kita semua bisa lepas pengawal tahu terus mecut nagai baru di kita ya mematahkan lalu mak kau kayu baru ke penuli nama gak berperindah kepala artis ke bisa diundang hak merindang udah bekau ke lelah kelebihan ke balas tidak kenal belum mak perau kayu ya jadi report ntar yang ujung ke hil hari report bekau gak punya ramai-ramai gak tadi baru ditemui mulai baru lagi di studio.
0: Okay, terima kasih ngaga Bana Jimat udah berkongsi ke berita Bekau Ngau Baram Regatta. Terima kasih Bana.
1: Ya, sama bye.
0: Okey, harap ke kita ya udah menerima berita ke mana meh kita ke Semak Ndur di Miri dia merudik dia sama ngericah kagi pengerami Baram Regatta tu neh laban bisi mega pangau pemerindang bisi mega raban artis ke bisi dikangau merindang kita malam tu neh. Jadi kita ya terus kula sejalai jadi pukul 7:30 lemai tu lagi mai kita mending ke berita Ari YFM.
2: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, bukit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau bukit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026 bak dataran Marudi di dekat ngericah kaki pengeram itu. Buat pekit lumba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang seminak ningat ke cerita aja. Asai kemeh regatta ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет,
2: Барунгам.
0: Как?
2: WAI.

Selamat lemai peningah, Datuk Mai kita mendiang ke berita lemai. Ketua Batu Batang Berita. Pemeruan Rampak Menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agih belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau penglandia digital Bala Nembia di Mokah. Operasi Bespadu Immigration 30 ikut rakyat menua luar di Tanka. Ya, tadi batang berita, dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Ekonomi menua Sarawak ke Jemahila dekat ditegap ke ngena atur baru tidakak ngemeran ke perkara pemeruan rampak menua ngau atur nguna pengeraja asal ngena carati emeruan. Premier Dato' Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke strateginya dekat nyadi ke pogok pemansang menua dikena nangkup pemar ketegal ubah iklim ngau ekonomi dunia. Sarawak megak dekat lebih merati ke pengawak nguliah ke ekonomi ti meruan dengan pengawak pemansang tindak mayuh mansut ke karbon kelimpah ari ti ngerembai ke atur nguna kuasa baru bakar hidrogen. Yang mansut ke jakut tu lebih ya ke berjadi Regata Baram 2026 bak dataran Marudi. Raban pengintu pengerai di menua tu udah semampai mandang ke penglandia sida ngintu orang kesakit. Tajak pen menua tu betapi ngau penangguh suntuk pengerja pengawak ngau perengkah guna. Nyalai, Sapit Premier Dato' Amar Dato' Sim Kui Hian madah ke perintah uliah ngisi pengawak puangnya nyengkaum pengawak dutur ngau nurse. Tu setipak benar ngau perkara ke alai palan perubat Tunku Ati menua Sarawak udah ditetapkan nyari sebengkah ari 100 bengkah spital ke pemaduk nyulut di Asia Pasifik. Dato' Amar Dato' Sim mansut ke Jakarta ngagai pengarang berita lebuh ya ke berjadi Sarawak Critical Scale Conference 2026 di Kuching. Awam dua harinya kediatur nyentuk ke pegilak dekat di Gulu. Kira 300 ikut raban pengintu pengerai ari menua tu ngau ari menua luar kena ngelati ke kawa kerjasama antara semua raban perubat.

RM50,000 udah diagih ke kena berjalan ke program tuition Setia Raja Muka ngau Smart Gadget. Nyadi ke sebengkah hari jalai dikena ngangkat ke perkara pelajar serta ngirik penglandiak digital ngagai bala nebia dalam sita Parlimen Muka. Kaban Parlimen Muka, Dato' Hanifah Hajar Taib, mada ke tulung RM10,000 udah diberi ngagai upis pelajar pelilih menua Muka ngau upis pelajar pelilih menua Muka. Duit RM20,000 kebukainya dekat dikena meli 10 unit tablet tidak dijaga kanser pelilih menua dalat ngau Muka. Lalu RM10,000 lagi dekat dikena ngatur kelas tuition nying kaum kena maya pengajar nyedia ke pemakai ungkup bala nebia ngau belanja dikena nguliah kebub. Program tuition Setia Raja Muka dekat berat agi ke pengawak ngemata kebala nebia ke kurang pemandai serta patut balat agi di iriang. Nambah kenyak, perengkah digital tak cukup keguna dekat nentu kebala nebia tak lebih bersedia nangkup pemar ke jemaila ngau penangguh ke datai ari pemansang dunia digital. Ngena agih belanja RM600,000 upis pengregister Gerempuang Menua Malaysia JPPM dekat ngelancar ke program Kampung Angkat Madani ngau Sekolah Ambuk Madani JPPM 2026 bak Kampung Pendam di Sadong Jaya kena 1 hari bulan 8. Penerang hari JPPM madah ke Kampung Pendam dipilih yang dipalan ndur ngatur program Kampung Angkat lalu sekolah SK Kampung Pendam dekat boleh penguntung hari program sekolah Ambuk ke dipejalai ke Opiesto. Agih belanjanya dekat dikena berjalai ke mayo macam projek ngangkat ke pemanah perengkah guna serta nyaga penglikun ngau penglantang orang mayo. Mayo macam pengawak ngau servis dekat diatur nyerombak pengawaknya elak lalu tu nyengkaum program berjua ramah madani pengawak pemansang agensi perintah kaunter ke mindah kinkia berperasa pengerai ngau nyabut tiket bernasib. Projek ngangkat ke pemanah jalai kebun ke mayo macam utai tanam bak kampung sepawah diatur udah tembuk benar. Sapit Premier Dato' Amar Douglas Sugambas madah ke ngenak jalai ti mana haginya orang ke berkebun oleh ngangkut hasil kebun sidak ke pasar ngau jampat, likun serta murah hagi belanja. Jalainya mega oleh nyawuk meransang orang berkebun nambah ke hasil serta ngerembai ke hagi kebun sidak. Jalai 1.5 km pemanjainya berlabur digagak kena 15 hari bulan 2 tu kemari ngena agih belanja dari agensi pemansang bagi menua betung BDDA yang ngarap ke perengkah gunanya dekat dikena serta dijaga ngau mana ngambil kauliah merik penguntung dalam timpuh ke panjai. Kita ada tu menua mendiang ke berita lemai dari YFM. 30 ekor rakyat menua luar udah ditan ke Upis Immigration Malaysia Sarawak ketika mayu macam penyalah dikerja lebuh operasi bersepadu ke diatur sidak bak 21 bengkapalan di Kuching berlabuh hari 23 hari bulan 7 nyentuk ke kemari. Penerang hari Upis Immigration Malaysia Sarawak madah ke operasinya berengkah diatur pukul 9 pagi nyentuk ke pukul 2 dini hari berduduk hari sebana ke diterima sidak hari mensia mayu kelimpah hari pansia ke diatur sidak dikena ngigak serta ngelaban pengawak ting langgar undang-undang immigration. Semua orang tidak ditanka bak operasi itu megak udah dibaik ngagai Upis Immigration ngambil ke atur tipatut uliah dipejalaika. Bas pemanjai operasinya ke diatur 117 ikut orang dari mayu bengkah menua besi diperasa. Operasi itu numpu ke pengawak meresa kedai makai permis tidak pelabak ke ngatur pengawak berjudi online ngau palan pemerindang. Polis diatur benung bergigak ke orang ti terjun ke sungai dari jematan Darul Hana di Kuching.
Kepala Polis Pilihan Menua Kuching SCP Alexson Naga Cabo madah ke video 28 second ti mandang ke kes Tok Nyadi udah balat dikerembai ke orang bak media ramah lalu sidak megak bisik nerima report polis pasal perkara tu kemari. Polis dia tu agi mansiak pengamat kesnya. Jam ke dia tu orang ti terjun ke sungainya lalu bedau di Kelala. Kesnya diatur benung kes tu diatur benung di pansiak ngena section 336 penal code. Sikup bayar kata induk kebulia 2.96 meter pemanjai ke ditangkap bak kampung Perpat di Kabung udah dipindahkan. Dalam post Facebook sida Sarawak Forestry Corporation SFC madah ke pengawak mindah ke bayarnya di pejalai ke pengudah sida kan terima report pasal orang ditangkap bayar kena 20 hari bulan 7 tok tadi. Bayarnya boleh dipindah ke ngena saup antara SFC ngau si ke orang ke bisik lesen anangkap bayar Wong Kim Min ngau orang mayuh ke diau ba endurnya. SFC megak dekat semampai ngemata ke endurnya kena nyaga konflik antara bayar ngau mensia. Nyalai mensia mayuh udah dilalau ngau jakuk tinggal suh sidak berjimat lebuh ngereja pengawak ba sungai ke bisik bayar. Bintang Baram Regata ianya pelasar ke berguna bendar dikena nempak mayuh agi bala artis senutuk ngau pemansang industri kreatif di menua tu. Kaban Kaunsel Negeri Sita Telang Usan Datuk Dennis Ngau madah ke pekitnya mega udah muka peluang ndo mantai ke orang baru ke bisik penau ba industri muzik di Sarawak. Pekit tu mega nyadi ke pemun dikena orang baru nyingkang jauh kagi dalam industrinya nyentuk ke peringkat nasional ngau antarabangsa. Bak pekit tu Spencer Marcus Dana nyadi champion serta nerima prize duit RM2,000 trofi ngau certificate. Orang kebulia lumur 2 Rafael Gaujon megak sama bulia anugerah persembahan ke pemaduk mana lalu lumur 3 bak pekito pulai ngagai Wallace Chaluday. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Pemeruan rampak menua atur nguna pengeraja asal ngukuh ke ekonomi Sarawak ke Jemahila. Agia belanja RM50,000 kena ngelati ke perkara pelajar ngau pengelandia digital Bala Nembia di muka. Operasi bersepadu immigration 30 ekor rakyat menua luar ditanka. Tunakak kami nabur ke berita lemai, ungkup ke lemai 25/7/2026, hari 6, yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, hari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

nanti anak kita tu ada yang agak penyalah. Anak yang lalu berjakau kasar, anak yang lalu berjakau jahit. Anak yang agak nyumpah, hanya untuk kelompok satu, nak tahu sekali. Apa nanti kita nyumpah, kita ngasuh jahit. Dan kita inai, nak tahu nak berdoli ke anak kita. Nak tahu nak berdoli ke anak kita sekali-kali. Dini-dini maya kita. Ngai aku, sepi aku, malam dia keingat ke aku. Nama dia kena ngur, dia kena kuah anak aku. Tuk dia, ukai utai dah gagak aku. Tuk tiga utai datai hari. Pengasai ngutai aku dah kerja aku. Dia aku dah ada sepi, dia aku dah dasai aku. Dia utai ke depan saya aku, ngagai bala keninga, ngagai semua bangsa kita iban. Ngatau ke bangsa Malaysia. Utai ke depan saya aku, pengundung saya sepi aku. Nanti anak kita mujur, ya kalau mau satu untung, ya ampu. Kalau mau dua, apa inai. Ketiga, bangsa. Keempat, menua. Yang asal suka aku, dari perancang kita, aku sama perancang kita, apa inai lah. Lebih lagi kita inai lah, bagi kita tahu ada orang Hindu anak. Anak yang pantuk hati, anak yang puas hati, anak yang terlalu takut kerugi, anak yang terlalu takut ke dihimpun, nak tulis. Ngejauh tak, mesti duji. Orang bukai megak menguji, megak pada aku. Ukai nagang ne pasal pengerindan dunia to ukai nagang nak tin ada pengerindannya nak ada pengelantang kita nak ya yang dia bagi kita jam ya kena kita ngemansang ke dehempu dia bahu mansang ke dunia ngau ukai.

Okey, peninggalnya tadi lagu Abang Kaya, Bisi Undang Selepak Batu. Nama lawak kita ke malam tu peninggal ni. Hangkanya berlawak ke undang kini ni. Anak lagi nanti undang sungai atau ke sepit biru ku ni. Cukup nyamai ni. Panduk terjun aja, sub terjun aja. Okey, hanya di pukul 8 malam tu lagi peninggal. Mai kita bergulai ngau Nembia Aris Kula. Kita buat program Nembia Amir gulai ngau aku Aunty Min. Aris Kula pesang begu malam tu ni. Bak jalai pedawan Serian. Jawa sidak tu datai ni. Jadi sidak tu Nembia ke diau bak budi yang tau ke asrama aku kita. Jadi malam tu lagi kita ada ke Ninga penglandia sidak tu bisinya kak lagu bisinya dekat bercerita ke malam tu gulai dengan Timin buat program Nembia Amir pukul 8 malam live buat Facebook YFM Iban ngau radio ni teka frekuensi kita biar megak kita boleh ninggal ke kami ngena China Astro China Astro 871 live gulai dengan Nembia Aris Kula SK Pesang Begu lagi kita dekat madah nama teka sebut nama kebuah sekolahnya nama ya pesang begu ne laban sempat ganti mien nanya bala kaban bidayuh ne okey kita berperina agi ke malam tu ne ngau lagu Ari Dayana Shini selantang timang lagu kenangnya dituju bala indai-indai ngagai bala nana reti nya tadi indai tu tadi kasih tau ke sayau sino ngagai bala nana.

0: Okey, bertemu baru kita datang baru buat program Nembiak Meet live ke Sarito. Kamu dah ni. Nanti Min buka live kita about Facebook. Kita tahu ngelawak Facebook YFM Iban jam ke dia tu gulai ngau Aunty Min. Aunty Min ngau tiga ikut Nembiak. Bak mua Aunty Min hari SK Persang Begu. Hari Jalai Padawan Serian. Kak Ngumai nya jauh nak ga jauh makne laban sekolah sidak tu enti ke Serian kita driba kira ke sejam bekenyak meh laban dia tu udah nyamai jalai pen udah cukup nyamai nur kita mindah kin kita ari kucing ke Serian ne enti ke sekolah sidak pen tentu nak jauh tamina tamak mimit ngagai sekolah SK Pesang Begu. Ya, nama nak berita abala Nembiak Meet kita ke malam tu kelebih lagi kita ke Bendung Nganti atau ke dekat Medak Live Facebook program Nembiak Meet tu meh temuai Aunty Min sidak tiga ya ne. Jadi kita berkelala dulu ngau sidak tiga tu kudah duduk bertungak ngau Aunty Min bak mua tu ne. Kita berkelala dulu ngau sidak tiga ya ne. Hari kiba Aunty Min dulu ne. Okey, semak lagi dekat lagi ya. Okey, cakap mic. Okey. Siapa nama?
1: Charmin Trinity.
0: Charmin Trinity.
1: Trinity.
0: Oh, Charmin Trinity. Anak?
1: Emilian Owen.
0: Anak Emilian Owen. Jadi panggil Charmin.
1: Ya.
0: Okey, Charmin. Oh, berapa umur?
1: Saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Primary 5 lah.
1: Ya.
0: Mhm. Okey, hari ini dia pakai baju bunga-bunga. Bangsa Bidayuh kan?
1: Ya.
0: Mhm. Jadi majoriti Nembiak ke sekolah ba SK Pesang Begu tu Mayuh Bidayuh sedak ya nah. Okey, Charmin, kamu datang tadi dengan siapa?
1: Dengan ibu bapa, adik dan kakak.
0: Oh, ada ibu bapa, adik dan kakak.
1: Ya.
0: Mhm. Excited lah datang. Senyum dia. Okay, itu Charmin Primary 5. Okay, di tengah-tengah ni siapa nama penuh?
2: Nama saya Isaac Edna.
0: Isaac?
2: Ya.
0: Isaac Edna. Mm-hmm. Panggil Isaac lah.
2: Ya.
0: Berapa umur Isaac?
2: Umur saya 11 tahun.
0: 11 tahun. Sama dengan Charmin. Satu kelas kah?
2: Ya, satu kelas.
0: Satu kelas. Kelas apa?
2: Kelas kelas 5 wajar.
0: Oh, 5 wajar. Jadi kelas ni ada 5 wajar, 5 apa lagi?
2: Itu sajalah.
0: Itu saja. Oh, memang satu kelas saja. Ya. Raja 5. Oh, berapa orang kamu dalam satu kelas?
2: 14.
0: 14 orang. Mhm. Okey. Isaac. Isaac Raja 5 juga. Okey, di sebelah Aunty Min kiri. Kanan ke benar kanan. Aunty Min ke sekali tu baju celum. Ya ini kesah aja mua ya. Siapa nama?
3: Maxander.
0: Maxander. Maxander nama artis. Panggil Max.
3: Ya.
0: Berbangsa Bidayuh juga.
3: Ya.
0: Aha, tiga-tiga sidak ya tu bangsa Bidayuh. Primary?
3: 6.
0: Primary 6. Dia ikut tu tadi Primary 5, Max Primary 6.
3: Ya.
0: Okey, jadi sidak tiga tu tadi daripada ke Diau Ba Budiang. Jadi sidak ke hari sekolah SK Pesang Begu tu mayuh Diau Ba Budiang Nembiak ba sekolah SK Pesang Begu tu kepada hang Aunty Min Diau Ba Budiang tau ke asrama ko kita ini. Jadi Aunty Min kan nanya sidak ai dulu sebenar sidak ai tu mantai ke Penglandia Derempo bakal ke malam tu merindang kita ba program Nembiak Meet. Kita uliah medak live YFM Iban bawa Facebook ninga ke kami ngena China Astro 871 biar megak ninga ke kami ngena frekuensi bak pilih menua kita ne. Kita lagi berandau ngau sidak tiga ya. Okey Max. Max bermalam di asrama juga kan?
3: Iya.
0: Malam di asrama. Dari darjah berapa?
3: Dari darjah 3.
0: Dari darjah 3 sampai darjah 6.
3: Iya.
0: Seronok.
3: Seronok.
0: Seronok. Mm-hmm. Dekat sekolah kamu ada berapa orang PPM yang jaga kamu?
3: Dua
0: orang. Okay. Dekat sekolah tu memang PPM jaga memang urus semua kamu lah.
3: Ya.
0: Apa yang best lagi tinggal dekat asrama?
3: dapat bermain dengan kawan.
0: Dapat bermain dengan kawan. Kalau tinggal di asrama tu, contohlah kamu mandi awal pagi, bangun pukul berapa?
3: Bangun pukul 4:55.
0: Oh, memang tepat dia bagi 4:55. Ya. 4:55 tu mesti dah bangun.
3: Ya.
0: Jadi PPM lah yang bangunkan kamu.
3: Ya.
0: Lepas bangun tu buat apa?
3: Mandi, lepas tu makan.
0: Mandi, lepas tu terus makan. Okay, Isaac. Okay, macam kamu tinggal di asrama juga kan? Dari umur berapa?
1: Dari umur saya 8 tahun.
0: 8 tahun ya. Sampai sekarang lah.
1: Ya.
0: Seronok jugalah.
1: Ya, seronok.
0: Ramai kawan.
1: Ya, ramai.
0: Siapa best friend Isaac?
1: Best friend saya belum tahu juga.
0: Belum tahu juga. Ya. Jadi sekarang ni ragu-ragulah mau ada kawan rapat.
1: Banyak sangat kawan rapat.
0: Okey, jadi Isaac ni memang orang yang suka berkawan dengan semua orang kan?
1: Ya.
0: Okey Isaac, kalau tadi Mac cakap lepas bangun pagi kamu orang pergi minum pagilah tu makan kan? Kalau masuk kelas tu pukul berapa?
1: Pukul 7 cun tu
0: memang dah bermula belajar lah tu.
1: Ya.
0: Bagus. Kalau pagi tu kan ada rasa malas ke kalau bangun tinggal di asrama ni?
1: Tak juga.
0: Ya. Sebab dah biasa kan? Cikgu-cikgu dah latih, lepas tu PPM pun dah latih bangun awal kan?
1: Ya.
0: Good. Itulah yang bagusnya kalau tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Dapat berdikari juga.
1: Dapat pengalaman.
0: Okey, itu dari Isaac. Okey, Charmin, Aunty Min nak tanya. Sekarang kamu juga tinggal di asrama kan?
1: Ya.
0: Jadi baju pakaian memang cuci sendiri?
1: Ya.
0: Ada PPM juga yang bantu kan? Bantu ya. Sekali bersihkan pakaian, kasut semua.
1: Ya.
0: Dari situ memang kamu diajar cara atur diri sendiri kan?
1: Ya.
0: Itu kebaikan kalau duduk di asrama. Charmin, berapa orang kawan best friend dekat asrama dengan sekolah?
1: Banyak.
0: Memang ramai kawan juga.
1: Ya.
0: Kalau tidur tu pernah rasa takut tak?
1: Tak pernah.
0: Pernah tidur lewat?
1: Tak pernah.
0: Sebab memang dah didisiplinkan tinggal di asrama tu tidur pada jam yang tepat kan?
1: Ya.
0: Tidur pukul 9?
1: Tak.
0: Selepas buat kerja sekolah?
1: Ya.
0: Baru tidur?
1: Ya.
0: Ada belajar malam tak?
1: Ada.
0: Ada juga?
1: Ya.
0: Kelas malam tu bermula pukul 7? Dalam pukul 7 kan? Ataupun pukul 6?
1: Pukul...
0: Selalu dia kan kalau kelas malam ni pukul 6, lepas tu habis pukul 8, ada minum malam. Selalu dia macam tu kan kalau dia asrama?
1: Ya.
0: Tu yang seronok dia kan? Sebelum tidur tu mesti ada baca doa juga kan?
1: Ya.
0: Pernah-pernah memimpin baca doa tidur malam? Belum?
1: Belum.
0: Okey, hanya menembiak hari SK pesang begu. Sida itu dia ubah asrama. Jadi sida itu sudah terlebak atau sudah dipatih. Hari mid, hari umur sida itu tadi 7 tahun, 8 tahun sudah nemu ngatur derempu ko kita ini. Nemu mersi derempu tambah lagi bisik dibantu bala pengajar. Yang kau dibantu araban pembantu pengurusan murid matiah sida itu ngambil sida itu tadi landik gereja pengawak bakal kita ke di rumah anti berumah anti min bakal anti min mega selalu pope selalu nganu bukannya anti kita itu tadi kita ke pindai bisik bala anak ke benung besai benung mansang kita ke ngasuh sida itu tadi nemu gereja pengawak ananya lah pengawak ke bakal berbasuk garik nyembi garik jadi anti min ngarap ke bala nembiak kita ke benung medak live yang kau meninggal ke program biak mit sama ninga ke pengasai sidak tu diau ba budiang tau ke diau ba asrama ni teh ke zaman ke dia tu neh sidak ya nadai dia suah megai telepon nya ga cukup manah neh tang bisik gamai ya sidak megai telepon mai sidak ya pulai sidak itu nak tinggal megai agi ari arus pemansang nak tinggal sidak laban baskula sigi bisik di padah ke tau ke bisik diajar kelebih lagi berkawal ngau dunia digital dunia AI atau ke pemansang digital kemayari dia tu ne. Okey, kita ngetu dulu, kita berperindang dulu. Udah nyak lagi sidak yang merindang kita. Kita berperindang dulu ngau lagu ku dah dipilih antimin ke sekali tu. Aku dekat nyulut ari ayen.

0: Okeynya tadi lagu Ari Ayen, Aku Dekat Nyulut. Kita ngarap ke bala anak-anak kita itu nyulut bak pelajar sidak ya, nyulut bak pengawak, kelebih lagi pengawak sekolah ke di kerja bala sidak ya, hajam ke dia tu. Siapa ngai nanti anak kita nyulut ne? Nanti anak kita itu tadi maju nitih ke singkang bala orang bukai, kelebih lagi bala anak-anak kendang yang udah nyulut ne. Okey, pulai baru kita ngagai nembia amit kita, bala nembia amit tu baru hari umur 12 tahun sidak tu ne. Kebulai ngon timbian bak program nembia amit. Jadi raban hari sekolah SK Pesang Beguk tu bisik jalan, bisik berjalai ngusung kami ngagai RTM, ngusung RTM ke Marik. Hari okay, ke hari 2. Hari 2, hari berapa sarinya? Hari 5, hari 5. Kemarin banyak ne. Jam 4 mat ganti mien tu nak ingat ne. Okey, kemarin sudah habis datai ke akunti, hab gulai ngau anti mien mega, mayanya anti mien benuang gawa Y912 sudah habis datai di tu. Nama age tu me peluang sida ya, ne. Mantai ke penglandia sida ya ba program nembia miet gulai ngau anti mien. Okey, malam tu bakal kuda di semaya anti mien apa kak merindang kita. Anti min kak belagu kai, ukai anti min kak belagu. Kita akan ngasuh Max belagu dia tu ne. Okey, Max Zender. Apa anti min pada rekuang, anti min ngasuh Max Zender belagu. Okey, Max Zender dah ready?
1: Sudah.
0: Sudah. Okey, dah. Udah senyum eh dia. Kita ngasuh ya belagu malam tu. Lagu apa Max?
1: Macy's Day Parade.
0: Okay, Macy's Day Parade. Okay, dah sedia. Alright. Max.
1: Macy's Day Parade.
0: Okay.

Okey, bisi penangguh mimit peningah. Ha, laban kita lagi bisi awak. Kita dekat minta Max tok belagu. Hari pun baru. Medak live baru kita, ne? Anang gue pindah ke frekuensi kita. Anang gue pindah ke Facebook kita kini-kini. Anang scroll ke bukai. Kita lagi ningah ke Max tok belagu. Baru bergulai dengan timin bak program. Nembiak mit. Okey, start baru kita, Max. Anang takut. Anang malu. Lagi steady, Max tok. Okey, dah ready? 1, 2, 3.

0: Okey. Cukup landi Max belagu. Nyak otik kedekak kita ini. Nembiak kenang yang membuat pengeransiang bakato. Landi belagu. Nemu bercerita. Nemu berjaku. Nemu berganu. Ni nemu ilah antimian dekat umai. Bala nembiak kita ke membuat pengelandi. Bak main asal. Bisi antimian percaya. Bala nembiak kita ke main hari dia tu. Ukai semina. Landi bak dunia digital. Tang bak main asal. Gak nak ditinggal ke sidaya ne. Okey, hanya tadi Mac Zender nama dah penyanyi, bisi pengelandi agi, bisi bakar ko kitai ni nemuila. Okey Max. Kalau besar nanti ada hati nak jadi penyanyi ke?
1: Ada.
0: Ada. Mhm. Kalau menyanyi ni kan dekat sekolah pernah ikut pertandingan.
1: Tahun lepas.
0: Tahun lepas antara sekolah-sekolah lah. Ataupun dekat sekolah saja.
1: Ada.
0: Dekat sekolah saja masa PIBG, ada ikut menyanyi.
1: Ada.
0: Ada ikut pertandingan antara kawan-kawan.
1: Ada.
0: Dapat nombor berapa?
1: Selalunya dalam kalangan 1 atau 2. Saya selalu lawan Isaac.
0: Kamu dengan Isaac. Memang dua-dua ni memang suka menyanyilah.
1: Ya.
0: Ni mesti selalu menyanyi waktu mandi, betul?
1: Yeah.
0: Memang suka lagu English lah.
1: Ya.
0: Yeah. Okay, Isaac Max, Max Zender. Dah tu lagi Isaac pun dekat belagu merindang bala peningan dan biar amit kita ingau bala kita ini. Sekali nanti kita itu tadi nauliah anang mantul. Hanya pesan nanti mian ngagai bala nembiak kita ke dia tu. Tajak kita fail kini anang sekali mantul tau kanang sekali alu jampat ngalah ke diri. Bisi peluang nguji lagi. Bisi peluang lagi nguji lagi. Okey reti kita tadi alah hanya tadi kita alu ngai baka sida tu dia bab budiang. Nanti mi rindu dengan nembiak ke nemu amat ngatur drempo ne. Udah nemu meresi garik drempo, udah nemu ngintu peniau drempo. Okey, anti mien kak nanya dulu Isaac. Kalau dekat asrama tu kan, contoh baju kamu hilang, kamu terus cari ke ataupun biarkan saja hilang?
2: Cari
0: dulu. Kalau tak jumpa juga?
2: Kalau tak jumpa, cakap ke kawan mana baju saya.
0: Oh, tanya kawan lah. Bukan main tuduh-tuduh kan?
2: Ya.
0: Isaac budak baik. Okey, Charmin. Charmin, kalau dekat asrama ni kan, pernah kena kacau tak?
3: Tak pernah.
0: Tak pernah. Oh, jadi budak asrama dekat SK Pesang Beguk ni memang baik-baik lah.
3: Ya.
0: Okey, memang dijaga betul-betul oleh warden dengan cikgu-cikgu lain serta PPM. Okey, contohlah anti min bagi satu situasi kan, kalaulah ada orang tu tolak kamu, kamu buat apa?
3: Saya bagi tahu warden atau cikgu.
0: Bagi tahu warden ataupun cikgu.
3: Ya.
0: Bagus, tindakan pertama yang bagus. Jangan balas ah. Jangan balas. Kalau Isaac kalau ada kawan tu tiba-tiba dia lari-lari kan, dia

0: When the tortoise passed the sleeping hare, she walked down slowly but steadily. By the time the hare woke up, the tortoise was near the finishing line. He ran as fast as he could, but he could not catch up with the tortoise. In the end, the tortoise reached the finish line and won the race. And so, my dear friends, life, much like this famous race, is not always won by the fastest runner or the loudest voice. It is won by those who stay true to their path, who remain patient through long stretches, and who keep placing on foot in front of the other no matter how far the finish line seems. So, as we say goodbye to our fury and shelled friends today, let us carry their lesson in our heart. Slow and steady wins the race. Never give up. The end. Thank you.
1: Nyak me cerita kura-kura ngau Arnab ne ke ditusi ke Charmin malam tu buat program nembiak min. Nyak me penglandia balan nembiak kita ke datai hari SK Persang Begu. Okey Charmin, kamu selalu ikut bercerita di sekolah?
0: Ya.
1: Mm-hmm. Kalau kamu ikut bercerita tu ikut pertandingan?
0: Ya.
1: Mm-hmm. Selalu dapat nombor berapa?
0: Kadang-kadang selalu dapat nombor 1, 2 ataupun 3.
1: Ataupun 3. Siapa ya lagi yang selalu ikut pertandingan bercerita di sekolah lah, di sekolah kamu? Siapa? Mm-hmm. Siapa lagi? Ada kawan-kawan? Boleh sebut nama, mana tahu dia tengok ataupun dengar sekarang?
0: Ada, nama dia Castle.
1: Castle?
0: Ya.
1: Siapa lagi? Ada lagi yang lain?
0: Tuja.
1: Ya. Yang selalu ikut bercerita lah. Mm-hmm. Selalu dia cerita dalam bahasa Melayu ataupun cerita dalam English?
0: Dalam English.
1: English lah. Mm-hmm. Okay, kalau diberi peluang ikut mewakili sekolah, nak pergi tak?
0: Nak.
1: Nak. Memang excited lah.
0: Ya.
1: Pernah mewakili sekolah sebelum ni?
0: Pernah.
1: Pernah?
0: Ya.
1: Mewakili sekolah ke mana?
0: Mewakili sekolah.
1: Dalam Kuching saja ataupun keluar?
0: Di luar.
1: Di luar. Lama, tak ingat?
0: Tak ingat.
1: Tak ingat. Mm-hmm. Kalau selalunya dapat nombor tak?
0: Ya.
1: Mm-hmm. Rasa seronok kan?
0: Ya.
1: Kalau terdapat nombor pun tak perlu rasa sedih.
0: Tak perlu.
1: Tak perlu. Betul. Sebab kita ni masih panjang lagi perjalanan kan?
0: Ya.
1: Masih belajar lagi kan? Mm-hmm. Okay Charmin, memang good girl lah, memang clever, sangat-sangat pandai dan berbakat. Nanti tengok cara sebutan pun bagus, ataupun pronunciation English tu memang ada bakat. Kalau nanti jadi DJ dekat Red FM English, nakkah?
0: Nak.
1: Nak. Oh. Okay, tapi besar nanti cerita nak jadi apa?
0: Nak jadi cikgu English.
1: Nak jadi cikgu English. Dengar kita. Katnya di pengajar. Ne, kan ngajar dalam bahasa Inggeris. Nyak tadi Charmin. Ne, ya bisa penglandik. Kelebih lagi bak bercerita. Jadi Max tadi, ya landik bak belagu. Okey, jadi yang timin kan nanya. Kalau bersukan Charmin, kamu minat sukan tak?
0: Ya.
1: Minat. Sukan apa?
0: Sukan berlari.
1: Oh, run.
0: Yes.
1: Selalu dia lari 100 meter, 200 meter. Mana yang paling kamu suka?
0: 200 meter.
1: 200 meter. Yang pecut ke ataupun yang larian button tu?
0: Dua-dua.
1: Dua-dua.
0: Ya.
1: Oh. Tengok, Aunty Min tengok ni kan, memang ada bakat ni sebab dia kaki panjang. Okay, selalu menang juga kalau berlari.
0: Tidak sangat.
1: Tidak sangat. Tapi seronok lah kan?
0: Ya.
1: Sebab bersukan. Kalau petang-petang tu, kalau kamu ikut bersukan, cikgu dah start latih kamu petang pukul berapa?
0: Petang pukul 5.
1: Pukul 5.
0: Ya.
1: Jadi kena memang dah bersedia lah. Memang, ya. Memang minat olahraga ni. Kalau lompat kijang ke, minat?
0: Minat.
1: Lompat tinggi tu?
0: Ya.
1: Minat juga. Oh, minat. Selalu dapat nombor juga?
0: Tidak sangat
1: tidak
0: juga.
1: Tidak sangat. Tapi kalau kalah tu marah ke tidak?
0: Tidak.
1: Tidak. Jawab pengeriduk bala nembiak tu ne. Ha sidak yang tema yang bermain pen ringat nembiak korang sikit bakaya ne. Boleh nombor ke nak boleh tang penglebih bala nembiak tu ne. Sidak itu enti Allah kemenang ringat nak lama adanya. Gagal baru laban kak engkau nanti sebut ke bermain tu ne. Okey Isaac. Isaac minat sukan?
2: Minat.
1: Sukan apa Isaac?
2: Olahraga.
1: Olahraga juga? Ya. Oh, mesti laju ni kalau berlari. Ya. Sama dengan Charmina. Ya. Kalau kamu dekat sekolah tu kan, mesti dibagikan kepada beberapa kumpulan. Ada kalau dululah ni zaman-zaman Antimin. Rumah merah, rumah biru sekarang?
2: Saya rumah merah sekarang.
1: Oh, masih pakai warna juga rumah merah. Ya. Max, rumah apa kalau sukan?
3: Sama dengan Ica.
1: Oh, sama. Sama juga. Ya. Charmin rumah?
0: Rumah biru.
1: Biru. Jadi merah dengan biru ni berlawan lah.
0: Ya.
1: Kalau sukan tahunan tu, siapa selalu menang dekat sekolah? Merah ke biru?
3: Tahun lepas merah.
1: Tahun lepas merah. Tahun ni tadi biru.
3: Tahun ni belum lagi.
1: Belum lagi. Oh, tunggulah. Tapi memang seronok lah. Dah sedia lagi nak ikut sukan. Max? Ada juga. Ikut sukan apa?
3: Olahraga dengan permainan.
1: Permainan apa?
3: Bola sepak dan softball.
1: Ada juga Isaac pun ikut juga bola sepak.
0: Bola sepak saya tak ikut, saya ikut softball.
1: Softball
0: dengan olahraga itu saja.
1: Olahraga itu saja. Charmin?
0: Saya ikut berlari je.
1: Berlari je. Bola jaring ada tak di sekolah?
0: Ada.
1: Ada. Minat?
0: Minat.
1: Tapi selalu dia kalau bola jaring ni perempuan kan. Mesti nak jadi goalkeeper ke, goal shooter ke ataupun center ke. Mana satu yang kamu minat? GS, GK, C. Mana satu kamu minat?
0: GK.
1: Jadi goalkeeper. Goalkeeper tu halang orang tak dapat masukkan gol. Macam tu. Ataupun ya. Nak jadi pemain je.
0: Nak jadi pemain juga.
1: Nak jadi pemain juga. Seronok kan zaman budak-budak. Isaac dia minat softball.
0: Saya tak minat softball. Saya lebih minat olahraga.
1: Olahraga saja. Max dia football. Bola sepak.
3: Badminton paling bagus.
1: Oh, badminton. Selalu wakil sekolah lah Max. Tak, belum lagi. Tak apa. Masih panjang lagi. Mana tahu nanti masuk sekolah menengah boleh wakil sekolah. Tapi dari sekarang perlu berlatih lagi. Okey. Pengalaman penelebak bala nebiak kita ke dia ubah budiang di patih ukai semina abah nyaga diri ukai semina sidak itu ngintu diri tang abah pengawak-pengawak kebukai lebih lagi ngau aktiviti kebisik diatur araban pengajar araban pengerja pengawak kebukai begulai dengan bala nebiak kita ke dia bak budi yang anak takut ngancong bala anak kita dia bak budi yang laban dia tu cukup nyamai cikgu bisik dia bak sekolah nyengkau bala warden bisik dia bak sekolah jadi kita ke apa indai pun anak enggak ngelak ke tanggung pengawaknya ngagai bala pengajar aja kita pun megak patut berjalan ke tanggung pengawak kita ke apa indah itu ke ngibun bala anak kita yang merati ke penglikun sidak ya merati ke disiplin sidak ya ngau penau sidak yang ngintu diri anak ngelak kepada pengajar aja ne. Okey nyelelak anti miento bejaku kita dekat berperindang laban Isaac. Isaac dah ready Isaac. Isaac kak belagu. Nak sabar Isaac tu kak belagu. Isaac kak belagu dia tu ne. Ya kak ngemait lagu hari kumpulan Mei. Cintamu mekar di hati. New terpelantian hati mi laban. Ninga lagu tu aja ni mulai ke zaman orang ke subuh-subuh. Cikgu bakal ya me udah umur anti mien tu. Nah, jadi ya nebiak ke mai hari dia tu kira ke nyu dah amat bar biar ke ada tadi ko kita ini ada tadi ni ngomai lagu ke zaman-zaman ni bakal anti minto umur-umur anti minto jadi kita ninga ke Isaac to belagu lagu ke debat ya cintamu mekar di hati dah ready Isaac?
0: Sudah.
1: Okey.

0: Ya, belalak kita ningai belagu nai cukup mana nyawa ya, patah nyawa ya, cukup lantang nanti kita ningai nih live buat program nembiak miat kita ke malam tu anti men penyenino ningai ya, nanggiknya lagu lama ke kita ini lagu lama menyakira ke ukai lagu kemayari dia tu tang ya uliah mai lagunya ngau cukup mana. Okey, Isaac, siapa aja menyanyi ni?
1: Memang saya sendiri.
0: Sendiri
1: lagu.
0: Oh, memang sendiri suka menyanyi.
1: Ya.
0: Mami, daddy, uncle, auntie, ada yang minat menyanyi juga?
1: Daddy dengan mami minat menyanyi.
0: Daddy dengan mami minat menyanyi. Minat nyanyi lagu ataupun mami daddy ni memang orang-orang lama jugalah.
1: Ya.
0: Bye-bye auntie Min lah. Tapi memang suka lagu ni. Tak suka lagu kanak-kanak kah?
1: Tidak.
0: Oh, tepuk amai-amai. Memang suka lagu-lagu lama lah. Sebab sekarang kan ramai juga penyanyi kanak-kanak. Nyak meh, nabi ada torino ninga-ninga lagu orang udah besar-besar ini. Tapi anti min sikit muji, cukup mana patah nyawa ya ne. Ni nemui lah bala producer kita boleh ngambil kini jadi artis. Nah, okey Isaac, cukup landi terus ke agi pengrinduk nuan abak pengawak belagu tu ne. Di sekolah selalu wakil kan jadi penyanyi ni.
1: Iya.
0: Selalu wakil sekolah menyanyi. Wakil dapat nombor berapa?
1: Dulu saya dengan Max Asad di sekolah. Pernama sekolah tu Telagus Jerok.
0: Telagus Jerok.
1: Kami dapat nombor 4, tak dapat nombor 1, 2, 3.
0: Oh, tak apa. Tapi sebab Aunty Min dengan suara ni memang layak ni. Mana tahu nanti ada lagi pertandingan dapat nombor 1. Bawa lagu apa masa tu?
1: Lagu ni lah.
0: Lagu ni?
1: Ya.
0: Nanti mau bawa lagu lain tak?
1: Ya.
0: Selain lagu ni kan, ada lagu lain tak yang Isaac minat?
1: Ada.
0: Ada. Dalam minat-minat belagu menyanyi ni, kalau Isaac belajar tu, ada tak belagu humming lah untuk dapat hafal pelajaran? Ada macam tu kah? Contoh, kamu belajar matematik sambil-sambil mengira tu, kamu menyanyi. Ada macam tu?
1: Tidak.
0: Oh, kalau belajar.
1: Ya.
0: Memang good boy. Okey, nyak tadi penglandi Ari Isaac kita mega udah penglandi medak penglandi Max mega belagu main lagu orang putih serta Charmin bercerita ke kita buat program nembi amin Ari sekolah SK Pesang Bego. Jadi minggu baru kita dekat ninga ke tanduk tu neh. Terima kasih sekali lagi ngagai bala pengajar bas sekolah SK Pesang Bego, guru besar, bala pindai semua meh kebisik nyempulang sida itu dah tai banyak kemari ngau sarito begulai ngau Aunty Min buat program nembia amin. Kira kena kat tu dulu kami begulai ngau kita buat program nembia amin. Betul baru kita bawa ke bukai. Okey, say goodbye.
2: Goodbye.
0: Okey, kita berperinang ke sekali tu api mega ninga ke ganu perangsang arisiko nembia ke kalak di kangau buat program nembia amin.
3: Perangsang. Tuk meh munyi ya. Di indai andi nakak pengaga asai dalam mati.

0: nyawai ngajari aku. Terima kasih.
1: Aku nginjau jakuk ni yang Nelson Mandela, siku ari tokoh dunia titik lala bala mayu labak aku. Jadi munye ko ya, education is the most powerful weapon in the world. Takkan terkali kita ngaga jakuk kita impu, pelajar kita mencia senjata ti paling berkuasa. Jadi kita ngai maca bekeni kita kak belajar. Lalu untuk kita nak belajar ni maya kita kak pandai. Lalu untuk kita nak pandai anang ngau orang berpikir ke magai menua ya ya. Lalu berdua harinya kita anang ndak ngemerat ke pengawak macam buok. Menuju nembiak baru jeman kelia entik tulang kita kelalah, kita ndak kering, kita sigi ndak tulih kutai. Ambil tu dunia udah berbalik, siapa kena dai pemandai sigi tinggal laban urang. Menuju apa indai nembiak mega entik bala nak minta beli ke buok analuni dak laban au gi sida yang merancang ngambil keminat tidak macam buat pun tak kurang.

Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai dana awal RM5 juta bagi memperkukuh penyertaan Bumi Putra dalam industri semikonduktor. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, usaha itu mampu meningkatkan penglibatan golongan berkenaan dalam rantaian bekalan sektor berteknologi tinggi.
1: Saya sediakan dana RM5 juta untuk semiconductor Bumi Putera. Jadi bukan kita mungkin mengganti, saya akan cakap besar yang ada, mustahil. Tapi kita boleh bertapak dan memberikan supply chain keperluan-keperluan syarikat-syarikat ini. Jadi sebab itu saya juga ambil kesempatan ini meluncurkan program strategi semiconductor Bumi Putera yang saya ingat satu bidang yang baru, yang baik, yang boleh melengkapi keperluan dari halal ini.
0: Jelas Perdana Menteri, inisiatif tersebut tidak akan mengambil alih kedudukan syarikat besar sedia ada. Sebaliknya, akan memastikan lebih banyak syarikat Bumi Putera mampu menyertai rantaian bekalan industri semikonduktor. Dalam perkembangan lain, Datuk Seri Anwar memaklumkan semakin banyak negara luar menyatakan hasrat untuk memperluas kerjasama strategik dengan Malaysia, terutama dalam pembangunan industri halal. Ia sekaligus membolehkan negara mengorak langkah memperkukuh ekosistem tersebut di peringkat global. Jelas beliau, kerjasama itu membabitkan Vietnam, China, Brazil, Afrika Selatan, Peru dan Ethiopia dengan tumpuan khusus kepada aspek pensijilan dan pembangunan industri halal.
1: Kalau dulu halal ini ada makanan tertentu, tetapi sekarang ini hampir di semua kunjungan saya di luar negara tidak terlepas pemimpinnya, presidennya atau perdana menterinya menyebut, Prime Minister Anwar, we want to accelerate, expand collaboration in the halal industry with Malaysia. Baik Vietnam, baik Presiden Xi Jinping negeri China, Presiden Lula Brazil, Presiden Ramaphosa South Africa Selatan, semuanya tanpa kecuali menyatakan Malaysia punyai mencatat prestasi yang baik dalam industri halal dan mereka mahu bekerjasama untuk mendapat persijilan dan pengiktirafan halal dari Malaysia.
0: Beliau berkata demikian semasa berucap pada majlis perasmian pameran perdagangan halal antarabangsa Pulau Pinang dan Himpunan Usahawan Bumi Putra Pulau Pinang, program Madani Kita di Politeknik Seberang Perai. Malaysia tidak akan mengubah pendirian dan kekal berpegang kepada dasar tidak mengiktiraf Israel meski berdepan tekanan pihak luar. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin menegaskan pendirian Malaysia terhadap Israel bukan dasar baharu. Sebaliknya, telah lama diamalkan sebagai dasar rasmi negara.
2: Sikap kita terhadap Israel dah diamalkan daripada dulu. Apa yang berlaku untuk pastikan tak ada orang Israel ni terlibat dalam sekolah network school tu hanyalah pelaksanaan dasar kita. Dasar kita dalam pelaksanaan untuk mengusir mereka kalau ada orang Israel, itu adalah pelaksanaan kepada satu dasar yang memang semua tahu dasar kita tak iktiraf negara Israel. Jadi itu saja. So kalau ahli kongres dia nak buat itu antara dia dengan kerajaan dia.
0: Datuk Seri Muhammad Khalid turut menjelaskan, setakat ini kerjasama pertahanan antara Malaysia dan Amerika Syarikat masih berjalan seperti biasa, termasuk penyertaan pegawai Angkatan Tentera Malaysia dalam pelbagai program latihan dan pendidikan di negara itu. Mengenai siasatan insiden letupan bom tangan di Kem Hobart, Gurun, Kedah bulan lalu, Datuk Seri Muhammad Khalid menjelaskan kejadian dipercayai berpunca daripada tuas keselamatan bahan letupan itu telah terlepas sebelum balingan sempat disempurnakan. Tambahnya, rumusan itu dibuat berdasarkan kedudukan letupan, bukti di lokasi kejadian dan analisis corak kecederaan yang dialami kedua-dua mangsa. Ini pula mengenai program dokumen pendaftaran pelarian DPP. Ia akan dimulakan oleh penghuni depo imigresen sebagai kumpulan pertama bagi membolehkan kerajaan memiliki pangkalan data sendiri mengenai pelarian. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail berkata, proses itu melibatkan pengumpulan maklumat asas termasuk identiti, biometrik dan latar belakang pelarian sebelum melalui tapisan keselamatan. Pelaksanaan DPP membolehkan kerajaan mempunyai pangkalan data sendiri mengenai pelarian, sekaligus tidak lagi bergantung sepenuhnya kepada rekod yang dikendalikan Pesuruhjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR. Sementara itu, Datuk Seri Saifuddin Nasution memaklumkan Jabatan Penjara terbuka untuk membantu kementerian dan agensi lain bagi menyiapkan projek komuniti menggunakan tenaga prospek mengikut kemahiran TVET yang dimiliki. Jelas beliau, penglibatan prospek bergantung kepada bidang kemahiran masing-masing yang diperoleh sepanjang menjalani latihan di Jabatan Penjara.
3: Kalau agensi jabatan atau kementerian lain melihat bahawa prospek yang kami latih dengan menguasai kemahiran TVET ini boleh membantu menyudahkan atau menyiapkan mana-mana projek di bawah apa-apa agensi, penjara sentiasa terbuka, berpotensi untuk mereka bagi peluang, kami dengan dengan besar hati akan sambut tawaran itu.
0: Datuk Seri Saifuddin Nasution. Berita seterusnya. Labuan perlu memperluas pertanian rumah hijau dan aktiviti pertanian moden untuk mengurangkan kebergantungannya terhadap bekalan makanan dari Sabah. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Seri Muhammad Sabu berkata, kira-kira 90% daripada keperluan makanan Pulau Bebas Cukai itu diperoleh dari Sabah. Manakala, pengeluaran tempatan hanya menyumbang sebanyak 10%. Jelas beliau, keterjaminan makanan mesti diletakkan pada kedudukan yang tinggi dalam agenda nasional di tengah-tengah ketegangan geopolitik dan ketidaktentuan ekonomi global ketika ini. Sabah dalam pada itu memandang serius situasi banjir yang melanda Tawau dan kawasan sekitarnya. Susulan itu, semua agensi berkaitan telah diarah untuk menggerakkan segala aset dan tenaga kerja bagi mempercepat operasi menyelamat penduduk terlibat. Ketua Menterinya, Datuk Seri Haji G. Nor berkata, keutamaan kini adalah untuk memastikan keselamatan orang ramai selain penduduk yang terjejas menerima bantuan dan keperluan asas dengan kadar segera. Ke perkembangan luar negara, serangan rejim Zionis Israel terhadap orang awam Palestin di seluruh tebing barat yang diduduki disifatkan sebagai pogrom, iaitu serangan ganas beramai-ramai terhadap sekelompok masyarakat. Perkara tersebut ditegaskan pelapor khas PBB mengenai wilayah Palestin yang diduduki, Francesca Albanese. Beliau turut menggesa sekatan senjata dilaksanakan serta-merta dan perdagangan dengan Tel Aviv dihentikan. Albanese juga menuduh orang awam Israel dan tentera bekerjasama dalam serangan berkenaan. Krisis kebakaran hutan di Sepanyol semakin buruk selepas dua kebakaran besar bersatu berhampiran Madrid. Bencana itu memaksa kira-kira 63,000 penduduk berpindah ke kawasan selamat atau diarahkan kekal di kediaman masing-masing. Delegasi Kerajaan Pusat Francisco Martin berkata, keadaan angin tidak menentu menyukarkan operasi memadam kebakaran oleh bomba. Sukan, bekas pemain tengah Itali Andrea Pirlo setuju dilantik sebagai ketua jurulatih pasukan kebangsaan negara itu. Persetujuan tersebut dimeterai bersama Persekutuan Bola Sepak Itali, FIGC. FIGC memaklumkan Pirlo dilantik mengemudi pasukan Itali dengan kontrak 4 tahun. Persetujuan itu juga dicapai selepas bekas pengurus Manchester City, Pep Guardiola, menolak tawaran sebagai pengurus susulan percanggahan pendapat berhubung kaedah untuk mengemudi pasukan berkenaan. FIGC telah memulakan pencarian jurulatih baharu sejak peletakan jawatan Gennaro Gattuso selepas kegagalan Itali untuk layak ke pusingan akhir Piala Dunia buat kali ketiga berturut-turut. Belgium menamakan bekas pemain antarabangsa Belanda Mark van Bommel sebagai jurulatih baharu skuad berkenaan. Beliau diikat 2 tahun kontrak sehingga kejohanan Eropah 2028. Perkara itu diumum Persatuan Bola Sepak Belgium. Jurulatih berusia 49 tahun itu menggantikan Rudy Garcia yang kontraknya tamat pada penghujung Julai. Van Bommel antara calon utama bagi jawatan itu sejak awal, walaupun beliau tidak melatih mana-mana pasukan sejak meninggalkan Antwerp 2 tahun lalu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dana awal RM5 juta memperkukuh penyertaan Bumiputera dalam industri semikonduktor. Malaysia kekal dasar tidak iktiraf Israel. Skem berita yang disunting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.
4: Jerana, Jerita Lamak Sarawak.
5: Saritu, 25 Ribulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun ti pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba pengelamak 50 jam tu berengki hari 23/7 nyentuh ke 25/7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Tumega, Direktur Pes Penabur Sarawak Nurhiati Ismail menerima setipikit pengiktirafan MBR diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, bergendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupuraban bangsa di Sarawak Ngos Sabah bakal Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, Kadazan Dusun, Jawa Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengesai tidak berbahasa sama anggup bertanda tingujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
4: Jerana cerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib Menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Lupis Kunsil Negeri Sarawak di Dipedak tampak bebenang hari seberai Pasar Kucing, tebing Sungai Sarawak di Dipedak cukup benar merinduk ke hati. Tinggi 9 tingkat di rumah ke atap bakal ketapu, takut benar undur malam kaban Kunsil Negeri Bawung, melanggur mau menar ke rang unang-unang keguna rakyat menak sistem demokrasi. Bungkus lebih kurang 300 juta ringgit di dirias tuan ke pengelanjir arkitek lebih lagi siling ekrium kemanah di ayam mata kalau upis bun Sarawak tu kelimpah bisi Dewan Berbaum bisin ke upis untuk balak kaban Kunsil Negeri Dewan Nur Makai Nur Semayang serta galeri di penyadi yang diketuan agung ke-13 Sultan Nizam Zainal Abidin kena 27 hari bulan 7 tahun 2009 kalai tuntung megah tercubah di penyadi yang diketuan agung di Malaysia di peringkat gagah urang dalam bulan September tahun 2004 bercurah mandang ke menu bengkak etnik kubur abang bangsa dengan bumi kenyalan sepian astana negeri Sarawak mangka kanan lalu dikepit kubur negereta pelah ketibak di gagah usai rampak tanah 760 meter square nak cukup benar ngemantup ke pelinduk pala raban temuai ngau semua orang kedatai di Bandar Raya Kuching. Sarawak tanah airku, Sarawak maju makmur.
1: YFM Segulai Sejalai.

Ya, lagu hari Daniel Petrus hanggau Danny Umpiang engkini yang lagu kena merindang serta lagu kena mungkal pemerindang malam kita hari itu 25/7/2026 bertemu baru kita awak pemerindang malam bergulai dengan aku 3 jam jadi bawa penglama 3 jam tu tu sempur kurung kita dan ada berubah lagi bakal selama kalai pukul 10 malam tu lagi dia kita dekat mendiang ke berita cerita berterus hari YFM di Kuching di tu jadi udah nyat lagi dia kita dekat terus mendiang ke tanduk carta siapa juara minggu ke 29 tau. Jadi hanya tusun program kita sebedau kita dekat mendiang ke timang kerbak tawas nyentuk gagai pukul 6 pagi pergilah. Jadi kena kita terus ke segmen kita buat pemerintah malam tu lagu Ari Lucy M Tulang Besi Urat Dawai pemerintah malam YFM.

0: Baram Regatta 2026 Marudi, datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakob, Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengrami tinggerin okati, didekak diatur. Maka perau kayu hengau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan, malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantik meh pekit bintang Baram Regatta 2026, bak dataran Marudi, didekak ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayu hengau powerboard, tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinya. Tau register di atau seberau 17 Julai 2026. Anang seminat ingat ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: 24 jam Wifan segulai sejalai engkau kita. Merinang kita engkau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wifan segulai sejalai.

Ya, lagu Nesal Ari Sita merindang kita bawa pemerindang malam ngujung ke jam dia tu pukul 9.35 minit malam. Selama mendiang ke kami, kita ke mendiang ke kami ngena Astro Channel 871. Pemegak kita ke engkanya bisi mendiang ke kami ngena RTM klik mega malam tu. Terima kasih laba milih YFM jadi ke stesen pemerindang kita. Jadi kita ke benua merantu jalai jam ke dia tu angkanya baru pulai habis shift malam tu kini baru dekat nuju ke rumah. Harap ke kita datang bendur atau ke rumah engkau likun malam tu au. Jadi tu ngenang berkawal engkau barang regata 2026 tu peninga kalau itu pemutus ke sari tu. Jadi pergila ke benaria hari tik ke penudi barang regata 2026 ke diatur abah perentang tebing merodik. Jadi tu pemutus hari tu ianya berkaul ngau kalai perahu lakin belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Jadi sama bising mata ke pekir tu tadi ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg pengundahia ke berjadi baram regata 2026. Lalu perahu lakin belaga 9 nerima prize RM15,000. Lalu nombor 2 perahu singgah tagal 1 di nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu taming sari di nerima prize RM6,000. Hanya pemutus baram regata 2026 ke diatur bak penentang tebing marudik sari tu tadi peningat. Okey, jadi pergila kita dekat nemu final baram regata 2026. Jadi pergila bisi pengelola program kami dekat ngenatai ke serta berkongsi dengan kita pemutus ke bisi pergila bak baram regata 2026. Lalu lagu ke sekali tu merindang kita buat pemerindang malam lagu hari Basil Tedung. Oh, Darah Bintulu.

0: Nak pamagi dekat di temu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Tumega dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, lelati ke industri, musik Iban.

Lagu ni gue nak sanggup aku merindang kita buat pemerindang malam pukul 10 atau lagi. Dan kita dekat benda yang ke berita cerita buat terus hari YFM. Tang tu bisi duitin lagu kena merindang kita dulu. Seraya kita ke hengkanya kerja pengawak kini. Harap kata perindang malam tu. Anang gue tindu terus bergelengau kami nyentuk ngagai pengujung program buat pemerindang malam. Lagu hari Amy Nizan nama penyanyi aku. Tak sebenarnya lagu hari Todi bersumpah masuk neraka.

0: Jam dia tu pukul 10 malam. Dia tu kita bergelar dengan aku Nancy Tambom bawa berita malam kena 25 hari bulan 7 2026. Perintah Sarawak ti menyediakan skim pelajar tinggi percuma Sarawak FTES nyak Siti Ali pengawak meranak ke pokok ti strategik dikenak ngadakan modal mensia ti ngembuan pengelandiak ke tinggi. Premier Dato' Pati Hitan Sri Aban Johari Tun Openg madah ke FTES pokok ke Timpuh Panjai kena ngada ke rebak baru ti boleh nangkup peminta industri jemah ilak bak bidang bakal peminta tiru AI, green energy, semiconductor, bioteknologi ngau ekonomi digital. Yang maksud kerja kutuk bak pengawal alaib jadi ke Expo Pendidikan Yayasan Sarawak FTES 2026 di Curtin University Malaysia Miri. Teks jakut ya dibaca Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Shin. Perahu Lakin Belaga 9 mujur jadi champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka. Nyerombak Baram Regata 2026 ti diatur bak penentang Tebian Marudik Saletok tadi. Sama bising mata ke Pekitu, ianya Premier Datuk Patinggi Tan Sri Aban Johari Tun Openg pengudah yang berjadi ke Baram Regata 2026. Perahu Lakin Belaga 9 nerima prize RM15,000. Nombor 2 perahu Singgah Tagal 1 nerima prize RM8,000. Lalu nombor 3 perahu Taming Sari nerima prize RM6,000. Di Sarawak Bas Pemanjai tahun 2025, semak RM9 juta pengrugi ketegal vandalisme, infrastruktur telekomunikasi serta berikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Sri Julaihi Narawi Madah di Serikai BC 28 kes diriput ke Ngau penyampau pengrugi lebih RM314,000. Tegalnya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar pengelikun peninggi 3 meter TBC Dawai Beduri ngelingi palan tiang pemancar smart Sungai Raya Bintangor. Palanya udah 5 kali dikacau nyengkawum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000. Lalu sebuah tiang pemancar smart serta perengkak arus penyambung di pelabak berharga kira RM2.5 juta. Ia maksud ke jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagak tiang pemancarnya ndur berarti ke pengawak ti dipercalai ke SDEC kena lagang vandalisme. Sarawak meruahnya dicuntuh penjeraku bangsa udah tik rekod 0.791 dalam indeks keharmonian Ariupis penjeraku bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Penyampau nyak ngelui Aripurata Nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein madah pemujurnya hasil Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang tajak ndak sama bangsa jalan pengarap enggak budaya tu jadi ke menua Sarawak jadi model penyerakup menua Malaysia. Ia masuk ke jakut tu buat program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jakut anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik kediatur bak Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching Saritu tadi. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktur Unifor Dato' Georgina Afia Ngau. Berita tiga berudi. Tuai Pemegang Benua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar Gobinia Toh Puan Dato' Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahian depan bilut Air Borneo saritu tadi. Seduaya datai buat airport Kuching urut pukul 12.15 minit tengah hari sepeda bekerja gagai Kuala Lumpur ngenak bilun MY5005 pukul 1 ngalih hari. TYT tengah nak bilun Air Borneo tu begak ke tanda sukung gagai pengawal Sarawak tidak akan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Tudahkah kita mendengar ke berita malam sehari itu, beritanya tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi lalu disalin Ailinda Suil, Ari Bilik Berita RTM Kuching. Salam Malaysia Madani.
1: Jerana, Jerita Lama Sarawak.
2: Saritu, 25 hari bulan 7 dalam tahun 2004. RTM Sarawak nampak sejarah lebih mujur ngerekod ke persembahan bermukun di pemadu lama di Malaysia serta dipasuk ke dalam Malaysia Book of Records MBR. Diatur ba auditorium kecil RTM Sarawak, persembahan bermukun dan itu ba penglama 50 jam tu berengkih hari 23 hari bulan 7 nyentuh ke 25 hari bulan 7. Program tu bisa dikemata ke Menteri Rampak Benua ngapun Pengeraja Asal Dato' Sri Adnan Satim. Maya Temega, Direktur Opis Penabur Sarawak Nurhiati Ismail menerima sertifikat pengiktirafan MBR ti diserah ke Nur Akmar Jalani. Bermukun hanya seni persembahan tradisional tengempung ke lagu pantun, begendang, bertandak serta muzik tradisional. Bermukun bala dikerinduk bak mayuh pupu rabat bangsa di Sarawak Ngos Sabah baka Melayu, Melanau, Iban, Bidayuh, kada Zandusun, Jau Bacau. Pengawak maya itu ricagi lebuh pengsai tidak berbahasa sama anggup tanda di ujung ke pengerami ngingat ke 50 tahun kemerdekaan Sarawak Ngau Malaysia mayerti di Besayagi.
1: Jerana jerita lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Nak lama lagi dekat ditemu kita, ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, sebina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
4: Selamat malam. Terima kasih kepada kita ke Game Kam Gulenga kami Bak YFM Pemerintah Malam. Jadi kita akan terus ke program kita, terus mendiang ke tanduk Carta Siapa Juara.
5: Carta Siapa Juara

0: Satu Ngalehari.
1: Hai, aku Austin Matthew. Dengar mana-mana carta siapa juara. Boleh dengar ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari. Lalu tanduk ya hari 6 pukul 10.30 malam.
0: Carta siapa juara.
2: Aku Tony Rumpang. Tony Rumpang.
3: Tuan Sempama Bulan.
2: Ingat-ingat carta siapa juara ninting hari 5 pukul 1 ngalih hari.
4: Ya, catat siapa juara ninting hari 5. Tentu ya pukul lain kau. Aku Monica Midi serta Mega.
5: Aku Jackson Jabot.
4: Jabot pulang sekolah terus kita.
5: Ada aku sekolah tadi.
4: Nama pengawal. Nama dengan apa je sekolah Jabot?
5: Aku Exen aja.
4: Ada pengawal buka Exen
5: jajan. Surprise, surprise.
4: Hello Rudy Peter. Tu bisi pelajar tu nada tanya tu. Nada sekolah.
5: Ada aku bisi support ta.
4: Hello Will Masterpiece.
5: Oh adi saya ni aku seputa.
4: Mayu malah balas
5: aku dia temu siapa seputa aku.
4: Siapa?
5: Mesti jantan umbat.
4: Jantan umbat. Udah pincin.
5: Oh iya tangnya bisik kuasa.
4: Ni kanya dia udah pincin lah cerita. Mesti
5: jimbon tawai.
4: Udah pincin magang orangnya.
5: Mesti mampu enggak.
4: Nya ngajar-ngajak.
5: Oh, ngajar-ngajak.
4: Oh. Dek jabot di udo main na sekolah. Okay. Udah agak minggu ni lah aku bisi dengar cerita dek kak ke Selangau.
5: Orang mai aku ken lah aku.
4: Nah, aku mandah ke dek.
5: Aku mai.
4: Siapa di titih ke dek ken?
5: Aku sida ibu minut, sida banon.
4: Aku mandah ke dek. Syarat-syarat ya.
5: Apa syarat mesti kan bisi tanya banyak.
4: Okay. Dia mesti sekolah dulu.
5: Oh.
4: Nanti dia nggak sekolah, orang nggak maik dek.
5: Oh, mesti ke sekolah.
4: Mesti ke sekolah. 8 tahun ini lah, orang sekolah bukan 7 tahun, 6 tahun.
5: Nggak patut, hari 6 ke sekolah, hari minggu ke sekolah.
4: Hari 6, hari minggu sekolah dek ke lain gak? Hari dek lah. Orang hari 1 sampai 5 dek, hari 6 sampai hari minggu.
5: Nggak part time sekolahnya. Kuma itu nanti bisa part time sekolah kan.
4: Jabot dia mesti sekolah dulu. Ngambil ke dek pandai. Uliahnya di penanyi enggak orang SSJ.
5: Oh my god. Uliah macam lirik.
4: Nanti dia nak dek sekolah. Dia nak nemu macam. Kati ke dek belagu enggak orang SSJ. Lekah lagu pun adik lagi. Jus kebuka hari.
5: Amai kena jauh ya, kurang mudah.
4: Rerti ya. Kak jadi penanyi dia tahu. Ukai rerti dek kak bisi pengelandia belagu aja.
5: Betul.
4: Tang di mesti bisi pengelandia nemu maca.
5: Mesti kak nemu maca 10 itik lagu bak cata siapa juara.
4: Ukai sebenarnya 10 ya. Yang kau iya kebaru masuk lagi 11. Okey, nama kasih selamat. Ninting hari 5. Pengelai ngau kami dah jabut buat program catatan sabar juara kesari untuk tusun ke 29. 2026 dah jabut.
5: Ya.
4: Okey, nama bagi lagu ke dipasuk ke minggu kemari jabut.
5: Lagu ke dipasuk minggu cetik ni kemari. Cetik lagu ke...
4: Penanyi baru tu saya guna.
5: Penanyi baru tu ada kalau...
4: Ronald namanya.
5: Ya. Ronald K namanya.
4: Ronald K nah. Oh, kita sebenarnya engkau bala nak sempat ninga ke program tu minggunya kemarin aja bot. Tua mai sira mulai ke pengingat seminggu minggunya kemarin.
5: Yeah.
4: Ninga ke
5: recap tu dulu.
0: Recap seminggunya kemarin. 10.

0: recap minggu nyen kemari.
1: Ianya recap minggu nyen kemari. Jabot.
2: Oi.
1: Jadi juara minggu nyen kemari siapa Jabot?
3: Juara minggu nyen kemari.
1: Angkel tanya.
3: Angkel
1: dari kapit. Ada jaga ada sekolah jadi nilang dari tigonya.
3: Ada aku kira ya nilang.
1: Tanya
3: ya, cigo.
1: Cigo dek kak mada sekolah ga. Anjong ku ngaga sekolah seni. Awak ke dunia lah ngajar.
3: Ada nyak mana lagi awak yang ngajar ku ngajar.
1: Ada ya orang belajar ngajar den.
3: Ada ka.
1: Belajar vokal bisa.
3: Oh nama ya sekolah seni.
1: Iya ukai ngajarnya. Gak ngajar tu ukai. Hanya juara minggu yang kemarin baru seminggu juara hari lagu hari Dunilang nama lagunya Jabot
3: penawar pengubat ati
1: ya sekali ke Dunilang lagi oleh ngetan ke juara minggu tu lagi kita ingat pengujung program lalu minggu yang kemarin mega lagu ke paru dipasuk ke diberi nama Sulu Seput Nyawaku Dini nak penuduk lagu tu lagi sama-sama kita ninga ke program tu jentuk ke pengujung program laban tentu ya tiga cara andur ngambil undi tau ke ngira markahnya endang dikena nintiang minggu nak jabot
3: betul
1: okay. Jadi ya nak masa jam laban bisi berita kedekat dikunci ketua mega program catat sepah juara lebih lagi berkawal dengan program kedekat diatur di Selangau
3: ya kena ke satu hari bulan tu
1: jadi ya, terus berarti ke lagu nombor 10 nya jabot
3: ya ke nombor 10 minggu tu sikit lagu ke 2 minggu kalaknya di juara
1: cempian
3: ya 12 minggu dalam catatan nak mukai minggu tu yes
1: nurun 4 gigi anak tangga hari penduduk ke 6 ngertiin tadi ne
3: ya betul lekang ngertiun lagu tu ibu minut
1: ayah di Wandi
3: ayah Wandi engau di bak lagu ke terbaik Yus Andrew
1: lagu ke diberi nama Manggai ke Ati penduduk tiga 10 sebab kita dengar ke lagu penduduk tiga 9
0: 10

0: ning ati peminat.
1: Ada saya Ari Intan.
0: Ari Intan.
1: Di kalam dah Intan dia jawab.
0: Ate kalah ku ngai babula.
1: Ning aja
0: kan nama Intan kala.
1: Nya mayu.
0: Intan.
1: Urang nama Intan ya mayu. Intan ke mama atau ketekang ke mala ku randa. Ketekalam meda na.
0: Amai.
1: Betuah lantif tepedak ke tek nama tekang ke mala atau ke Intan ya.
0: Betul.
1: Okey jadinya lagu bab penduduk ke 9. Kamu sudah didengar kita. Siko tahu dikumbai kita penanyi legend tu ya buat. Di bedau ada maya yaitu jadi penanyi
0: kelihatan. Bedau. Ya. Bedau tahun, si Belango.
1: 90-an. Tahun 90-an. Lebuh ya namanya tadi berengkah belagu. Lalu bisik dikumbai orang tele movie-nya ya buat.
0: Iya, iya.
1: Dikala dia merak tajapan dia gimit. Engkau dikala merak tele movie ya tak?
0: Iya, iya, iya,
1: iya, ukai itu be, bedau itu be mianya.
0: Bedau.
1: Ngena, ngena.
0: Ngena kisit.
1: Ya, ngena tape sayanya. Video, video tape. Video ngena video tape medak medak medak tadi movie sudah tu kelihatan.
0: Iya.
1: Jadi ke sekali itu pengudah asai ku ka 20 lebih tahun bisa aja buat. Ya tu ndak
0: Nak pansuan.
1: Nak pansuan. Nak ngeluar ke lagu lebih 20 tahun. Yeah, 20 yeah. Lebih tahun. Dia tahu
0: pansuan terus belagu Intan.
1: Terus belagu Intan. Saya ori Intan. Sebut dia siapa nama ayak dia?
0: Iti Kuyang.
1: Iti Kuyang. Leka ngau tion lagu tu. Di Gaga.
0: Yampo.
1: Yampo. Iti Kuyang po. Minggu tu, 5 minggu dah abak cata sampai juara. Saja pihak. Lalu bedau begini siat tu ni je buat.
0: Bedau.
1: Hanya lai padah ke ngagai bala ke benuang ninga program catat siapa juara lebih lagi peminat-peminat sidak ke bisi ninga 10 itu lagu tu cara
0: iya. Undi undi kita lagu ke dekrino kita penyanyi ke dekrino kita ubah pengujung program tu lagi ianya undi ngena telepon tu pemadu besar tu peminat
1: madu besar
0: 60%
1: 60% besar menyenang lebih hari setengah
0: betul undi Facebook ianya 30% buka eba Facebook aku Facebook
1: cata sampai juara agi
0: udahnya 10% tu ianya hari lagu kita pinta peminat bak tiap stesen stesen YAM
1: FM
0: FM bak Selampur menua Sarawak tu.
1: Kayaknya cara merkah undi di ituang bukai sitik cara aja mayu
0: betul.
1: Nya ngujuang ke penduduk 10 lagu tu engka dekat berubah bak minggu ke nintang minggu.
0: Yeah.
1: Okey, jadi
0: undi-undi lah.
1: Undi, cara ngundi. Jadi kita ya terus ngagai lagu penduduk tika 8 untuk jabut. Dek kan dah nemu maca.
0: Oh. Undi tik ke 8. Atau lagu terbaru tu terbaru pasuk minggu sitiknya kemarin.
1: Lagu kebaru di calon minggunya kemarin eh.
0: Baru seminggu.
1: Baru seminggu.
0: Udahnya leka lagu tu digagak Justin JR.
1: Justin JR. Nama JR na Junior.
0: Junior kini. Ngau Ronald. Ngau penyanyi tumpu.
1: Ngau penyanyi tumpu.
0: Tion ya ya dari Den Aladdin.
1: Tion ya Den Aladdin eh. Tu ayak de Den Aladdin tu.
0: Okey. Citi lagu ke disadaka Ronald K.
1: Ronald K.
0: Sulu seput nyawaku. Punten ada sulu tu. Udah mak.

0: Oh, nyengai antu.
1: Nyengai antu. Okey, kamu dah rumah cap sabratnya.
0: Ya.
1: Empat pemergah sulu yamnya tadi.
0: Ya,
1: yo, bakal ke
0: jadi sport. Bisa mai pun api.
1: Bisa mah?
0: Bisa mai pun api ke sport eh.
1: Bisa mai pun api? Katiknya lah.
0: Katiknya nanti pun api. Mati lah.
1: Oh, biar. Jangan ingat lah.
0: Jengap lah.
1: Tintin ada solo, ada lain sepuluh atau tak ada ne?
0: Ya, mesti kan bisa solo, bisa artinya solo, bisa main pun api, bisa main sijin.
1: Oh, bisa main sijin? Oh, kira ke solo ya tau, kadang nak gawak hospital lah.
0: Enggak main.
1: Engkanya jadi lutur. Awak ke Indo misi ne?
0: Ya.
1: Oh, okay. Jadi lagu kebaru dicalon ke minggu yang kemarin, Ronald Keto bab 238. Kita terus dengar ke lagu namanya tadi Sulu untuk support ya aku ya. Sebentar terus dengar ke lagu Nangkan Ketul lagi 237.
2: 8.

0: Nak memagi dekat di tempat kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu, sembina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datang, masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9, melatih ke industri musik Iban.
2: 7.

0: Sinok ke lagu ni.
1: Udah milih pergi.
0: Siti lagu ke namanya lagu orang ke Benuang Putus Penghendok. Dah ditinggal ke Suluwati ya.
1: Iya.
0: Jadi pindih, orang ke belagu antara siapa aja buat?
1: Pindy McLean.
0: Tahu ke Pindy ribut tau?
1: Hai.
0: Pindy McLean. Sinok mat lagunya ne.
1: Nenuan milih pergi.
0: Oh, nemu mat dia lagunya aja buat?
1: Nah, aku sih lagu-lagu Sinok tu sih laju. Aku kan nemu.
0: Namanya bisa berkhayat ngede?
1: Atai.
0: Engka, ma.
1: Gimana aku rindu ninya. Ya, milih pergi.
0: Oh, milih pergi. Enggak tak sebaiknya tinggal ke dewa ku.
1: Betul.
0: Leka lagu untuk benar ya. Daniel Undi. Nyak ke ngagak leka lagu.
1: Oh. Tion tiga kak Cheryl Kayam.
0: Ayah,
1: oh, kaban ku to.
0: Kaban lama deh.
1: Ancel kok kibu.
0: Okey, jadi lagu untuk menaikkan Niki segigen nak tangga hari penduduk tiga tujuh minggunya kemari ngagai lumur lumur lapan minggunya kemari ngagai lumur tujuh.
1: Ya, pelan-pelan.
0: Berapa minggu dah?
1: Udah 12 minggu.
0: Dalam cata.
1: Ya.
0: Nuan milih pergi Penny McLean. Ya, orang ke ngagai lagunya. Nanti medak video klip lagu untuk asai ke baru bakal ke medak lagu Florence Law lagu lelengau kelia ya ke tebing air.
1: Oh.
0: Nyoka bakanya gamal, nyoka sebaka bakanya sekelia, nyawa nyoka sebaka.
1: Ayah ke sini alet ati ku.
0: Nama tengah lihat dia.
1: Nasu alet ati itu. Tiap-tiap orang ke syuting video mesti ke tebing air.
0: Tebing air.
1: Bak pun bunga. Bak peguang.
0: Peguang ikan.
1: Peguang ikan.
0: Nama perawat peguang ikan.
1: Ada yang ketemunya makukan nanya nama ke buah orang. Mimit tepiang tasik, pun bungai, bak pegong, bak rumah-rumah kan tu nemiak pemain.
0: Dini rumah tu nemiak main. Napa agak atas ka?
1: Taman kanak-kanak.
0: Oh, taman kanak-kanak. Oh, nyang ke lagu nemiak-miat kenya ka?
1: Oh, kak.
0: Nya sekedar dor na. Bisik ga atas bangunan na?
1: Bisik. Bisik kata jematan.
0: Kata jematan. Dini ge. Ya ke mayo segi bepun bungai lah.
1: Betul.
0: Susah kan nah. Ya dia dia tau tangnya kebenarannya buat kelia amai bepun bungai. Dia tau nanti dia berarti ke pemansang video klip tau ke cara bala kita bantu ngagak video lagu lagu video klip lagu ndak bakal kelia nyo majak mansang nyo macam style namanya ukai semina melit-melit pun bungai aja.
1: Laban dia tu teknologinya canggih.
0: Bisik
1: itu kumairang namanya Ewan apa?
0: AI
1: Ewan.
0: Ya macam macam style lah video klip dia tu. Bisik sekedaknya tadi Ari atas langit.
1: Ya.
0: Videonya diambil. Laban dia bisik drone. Mayu macam ah. Cara video klipnya diambil bisik.
1: Betul.
0: Benuang bak-bak air buang. Macam-macam style dia tau.
1: Bisik sekedar ke semina buat studio aja ke pemina.
0: Bisik gak?
1: Iya.
0: Lepas kos.
1: Nama terkena kumairang. Ya tadi belakang kapan. Green screen.
0: Oh, green screen.
1: Green screen kan.
0: Green screen. Bisik gak bekenya. Engkau pengelandik terimpung punya tadi.
1: Betul.
0: Leban teknologi deh.
1: Ya, nadai terbatas.
0: Nadai ukai sebenarnya melihat pun bunga aja. Enggak itu tadi.
1: Melihat pun mulung pun bisa.
0: Ya, lain. Oh, ya, lagu ini mulung kan.
1: Ya.
0: Nanti bakal lagu rock. Enggak itu nyadi. Jadi pun bunga yang enggak buat.
1: Mesti enggak pun mulung.
0: Bapun bulu enggak yang menyadai.
1: Ngai ke dini ke bulu.
0: Aja di imagine. Raban sedang masterpiece bapun bungai membelit pun bungai. Itu nyadai lah.
1: Raban lagu rock tu. Ya ke mesti bak rumah-rumah ke.
0: Udah tinggal kurang lah.
1: Tinggal kurang. Udah rumah ke betul nyadai. Nama ke buah bukannya ini peminat.
0: Segi rock bukannya kini.
1: Ya.
0: Bisik gak pada aku band kita ba Padang. Ba Padang ya ke nane bungai padanya. Nane bisik bungai. Ngintunya di. Ba bungai ke ba Padang ba Gelanggang tahu. Bisik sekedarnya tadi.
1: Tang bisik lagi ibu minat. Tang lucu lagi. orang kengis santong gas.
0: Nama bisa. Santong gas, mah bisa yeah. Lagunya.
1: Kaya orang modeling ngesantong gas.
0: Oh, ngesantong gas, nama bisa.
1: Bisa.
0: Mau kena naik ke lemedang, anak.
1: Kaya macam-macam. Macam-macam. Pemintar dia tau, oh. Kita yang ngambil view dah.
0: Oh, macam ne. Bisa ke bak pun lalang, mayu enggak? Nyaknya pama gaya ganti rok pun yeah. Lalang. Gaya gula
1: baru terima. Nyematan.
0: Baru nyematan. Aja rok tadi baru nyematan. Slow rok, baru nyematan.
1: Tanya aku kalau lucu-lucunya. Lapan, ya tau. Sige kreatif gak? Siko penyanyi kita itu yang santung gitu.
0: Ngesantung gis. Banyak macam nih. Nyana deh ngawan nitiah ke pepenglandia,
1: pemintar.
0: Asal ya pandai ketika madah edit ngatur videonya bakal ke mana lah gamal landia ngadu orang-orang ke ngedit entre landia. Nya tadi penglandia utai ke baru kita enang dak nitiah ke pemansang.
1: Ngau penguat orang kayaknya dia modelnya.
0: Oh nyangge itu nyadi sih ngesantung dia.
1: Nanti aku tuh ngesantung dia ibu minat jangka aku.
0: Aduh, ulir.
1: Melerak magang.
0: Nada ini 15 kg, tong giasnya.
1: Lawak pun di debaik di terjun kai. Nada ini meditan makap tong giasnya. Enang ke bola-bola.
0: 15 kilogram nada ini jadi mega berat.
1: Bola nih, nada ini di
0: nada. Uga 15. Berau ke 10 kilo napa? Ya, 10 kilo.
1: Tuh, di nemu kai ibu mina. Ya keempat 15 kilogramnya. Tuangnya aja, okay, termasuk uci dalamnya.
0: Oh, landia deh, tahu kerja apa nah, upi dagang dalam menuang.
1: Aku biasa angkal meruni.
0: Oh, nyat tambah ngoges ya, kira 20 lebih ya, itu deh.
1: Nyat, kemudian
0: kata. Mana oleh san kita nih.
1: Sebarang tai.
0: Tahu gede nguji ngagak
1: nah aku punya klip ngesantung ya ibu minat kayak bola-bola kata
0: utai bukai kesan aja buat
1: nyak makaku.
0: Oke nyak limpang kia ke pemansang teknologi ne
1: ngesantung
0: gitu
1: nyadi kita terus ngagak ibu lagu tiba penuduk
0: ke 6. Oke lagu ke 6 tuh aja buat
1: 6 minggu
0: udah dalam cata niki ya tahun tuh minggu tuh ne niki segi gina tangga
1: ya lagu tu digaga penyanyi Raban Tumpu.
0: Ketua yang megah pemain namanya
1: saxophone.
0: Bass ke kita deh saxophone utai. ya megah ketua band, ya megah siko ari ke nebah music atau ke pemain ba Raban sedak to. Lagu kediberi nama penyanyau tua. Kedigaga Leslie Launas Empire.
1: Ya.
0: Okay, lagu tu di baik Raban Launas Empire hari penduduk ketujuh minggunya kemarin, minggu tu penduduk 6.
1: Ya.
0: 6.

0: Umbas.
1: Tekawang kawang ada umbas.
0: Umbas. De anang ano ex girlfriend de kan?
1: Nang ko ka kung kaya nong nang.
0: Dalo si Paul di lagi. Lagu bab 235.
1: Ya.
0: Lagu kedua by Ika.
1: Ya, ada berasa itu. Ada berasa ini. Ibu minat.
0: Lagu kedua nama Umbas.
1: Umbas. Umbas. Aku nginga lagu itu. Hari nombor 10. Ngagai nombor 1. Semua lagu cinta-cinta. Ini nombor,
0: bedau dengar, bedau nombor 1 itu.
1: Ngagai koko.
0: Ngagai?
1: Tidak kan nginga. Hari semua sampai itu. Hari nombor 1. Ngagai nombor 10. Semua lagu sino-sino. Mada putu pengerindu. Bisik kada tinggal solo.
0: Bisik ke baru berpangan.
1: Berpangan. Pangan kedami orang alit atiko kelengu.
0: Ya, rana mahal dah.
1: Ngenang ke semua lagu cintan-cintan magang.
0: Ayy, barangku sidak ya, sidak ngaga lagu.
1: Ngenang ku kakau. Tang bisik gak lagu, setiak gak lagu. Ya, kenantai si cinta-cintan.
0: Sini, sini.
1: Siko terbaik wat rock.
0: Dini warok bisi dito.
1: Nadai ngenang ko.
0: Nyok ke lagu bacatanya. Nanti lagu ke bacata mai wah benar bercinta. Namanya tadi lagu ke nibo Jawa lah dia nyemak ke jambut. Dinga ada lagu ke gau pekiat SSJ tahun tu. Semifinal.
1: Siapa?
0: Ndak semua lagu cinta. Maka lagu masterpiece menyade. Nyak lagu kenuju orang kau dia pakai ya.
1: Lagu ke orang kenuju menyade.
0: Menyade, menjadi ambo, menjadi amat. Orang ke bak kawal kita ke bulai tu tadi maka menyade. Bisik memaya kita belayak ngopangan diri. Renyar teh tadi ukai tu ngopangan.
1: Bisa
0: gak lagu ukai bakal lagu waroknya lagu terabai ukai lagu berpangan makan hanya pemanah ya lagu
1: terabai tu lagu patriotiknya jenis yang
0: ya nggak tahu kenyangnya tadi reti ya patriotik mana gak lagu berkenyang aja buat nat laban kita nembia baru Gen Z tu naden tu mayu nggak lagu berkenyang
1: betul
0: ni lah bercinta
1: mimi cinta
0: mimi yang berbelat bapana bungai nanti lagu berketongannya dia pada bungai
1: aku jangka aku nanti kita yang berlagu untuk nanti akan lagu ini ustaz jangka aku sini buah kita itu bertukar ke baju.
0: Aku pernah kena jabut. Lagu Hindustannya, ia mesti berlagu bercinta. Laban tinah lagu cinta, enggaknya dia membelit sebelah pun bungai.
1: Amai. Ngenang ke kita, ia ke bercintanya. Ngakai kereta api, sahnya kereta.
0: Ngakai kereta api. Ngari yang kediri.
1: Ngari yang kediri. Beril kereta api.
0: Itu sahnya jabut.
1: Naik kayaknya bulanya. Pedak di Hindustan. Ya, nanti ya berlagu. Ya. Me bukit, me langit, lelai pengujung. Gerabak kereta api, mesti bisa.
0: Nyanyi lagu bakal sanggup mati kena timbaknya. Aja sama menyertin tadi teh. Hanya sekedar lagu adunya pemerindang. Nanti ke 10 lagu amat kudu jabut. Lagu tu bercinta magang dalam tu. Ke semina lagu kau ndak dalam tu nya bisa kena bercinta bakal kepada aku tadi ba SSJ tu ila. Ndak salah ke kita datai beda SSJ.
1: Betul.
0: Laban lagu dalamnya 24 itu lagu kai semina lagu cinta. Bisik megak lagu ke bakal tadi
1: bergil sekaku. Lagu patriotik.
0: Bisik megak lagu ke Siti G nungguin lo nama kak sebut kau tadi lagu bisik Siti lagu
1: sebut aja di anak
0: ya lagu nuju anak ya apa bisik gak ama yo lagu ke nadai bercinta
1: betul
0: jambut.
1: Betul
0: ya nak salah gak bala ke bisik dekat kakak lagu lekak lagu tu
1: betul
0: ukai semina bercinta aja nih tau ke pengerindok dek ke si indok tau ke lelaki pengerindok dek ke ke namanya ke rumah panjai pun tahu, pengerindu dekat Indo Iban pun tahu.
1: Tahu.
0: Hanya kadang-kadang dia aduh ke kita kuas toilet.
1: Oh.
0: Kena 29 dari bulan
1: sebelum SSJ. Kuasnya kuas.
0: Kuas ya. Okey, jadi tadi nyo pulai baru tu ngagai belumur 5 jabut.
1: Okey.
0: Lagu kedibai Ika tu kebenarnya digagak ayak dek.
1: Ayak Gunrong.
0: Siapa nama ayak?
1: Jesley Jabu Bajang.
0: Enggak, Matthews Mambang. Nikit sige na tangga arip arin bukan Nikit Nurun.
1: Nurun.
0: Nurun sige na tangga ari lumur 4 ngi lumur 5. Kala juara ne.
1: Betul.
0: 3 minggu kala juara. Minggu to lagu ke dua lama dalam carta. Lagu to 16 minggu dalam carta. Hanya tadi penduduk lagu tik kelima tinggal 4 itik lagu. Sebedau namanya sebedau mai bala kita ninga ke lagu bak nomor 4 jabot. Tentu ya tua berkunci ke mimit berita berkawal ngau SSJ na jabot. Laban nyau ka semak bapa hari to seminggu lebih lah. Seminggu bapa hari. Seminggu sehari. Seminggu lah seminggu sehari. Okey, jadi ngagai bola kita ke
1: Diau Bos Langau.
0: Diau Bos Langau. Bisi megak ninga berita sekedak ke di muka dekat datai medak beraba-raban.
1: Beraba-raban.
0: Bisi megak ari sibu di ninga.
1: Tak beraba-raban.
0: Sibu bisi megak datai. Jadi sibu tu suah nur ngatu pengerami je buat.
1: Betul.
0: Lebih lagi pengerami bakal tau ne. Tu tadi perami di sibu ke hari.
1: Betul. Hari Malaysia.
0: Hari Sarawak. Tang di tungak ke Selangau, jarang bisik pengerami berkata.
1: Betul.
0: Nyala ya tentu ya orang Selangau, ngau ke semak muka tak tahu nak jauh harinya magang.
1: Artinya, ibu minut, bos dia kemeri kesempatan ngagai orang kosan Selangau nya bos ya.
0: Bos ya? Bos Tamien lah.
1: Ya, betul.
0: Bos Tamien. Bos Tamin. Mai orang datai meda bahkan ni gaya pasal Selangau.
1: Betul.
0: Jadinya Siti megak cara ketuai kelebih lagi ya berhormat ngangkat ke ekonomi, angkat ke pemansang. Laban aku meda utai tu bakal aku meda ke Terubah ya SSJ di Betuang Menyak tahun 2014.
1: Betul.
0: Ke Terubah ya segi nak percaya orang SSJ satu sebuah jabut.
1: Betul.
0: Aku pun ada percaya Dewan dan nyong ngelompak. Gamal Dewan ngelompak. Namanya Sarito SSJ pagi lah. Ai pemakai.
1: Biar makan.
0: Biar makan pasar betul. Orang ada nyangka utainya deh. Jadi utai ke sama engka dekatnya di Selangau. Tadi apa engka kurang lagi lah. Tak bakal kelia. Kelia ke nama ya datai berabar-abar. Laban berdua bisi Facebook live deh.
1: Betul.
0: Dia tu laban dah bisi Facebook live. Bala ke jauhnya tadi bisi kena oleh datai.
1: Si tang gerinti datai ibu minat.
0: Ya kenapa datai.
1: Dia nemu nama kebuah.
0: Nama kebuah.
1: Jalai nyonya mai.
0: Amai.
1: Nya.
0: Bonio,
1: jamai ada jalan. Nak bermalam kita ulir.
0: Pulai hari.
1: Pulai hari.
0: Bapa jam jaris. Nak tak sejam hari sibuk.
1: Nak tak
0: kira. Setengah jam jaris sibuk.
1: Nyapian.
0: Hari muka pan. Bapa lama jauh hari muka.
1: Kira kira sejam setengah.
0: Sejam setengah.
1: Dua jam lah.
0: Oh, dua jam juga bakal muka ke hari sibuk hari Selangau ke Bintulu menyana.
1: Ya.
0: Sejam lebih ya. Tangan ngawak. Siti ada cara megang angkat ke namanya kelimpari ekonomi menyangka aku tadi ngelamat tu orang mayuh nak nemu bisik hotel di Selangau.
1: Iya.
0: Jadi dia tu hotel kira ke baru dah bisik. Lalu Siti megak rakan strategik SCSJ ke 9
1: semi
0: final laban ke sponsor mayuh bisik 12 bilik sudah sponsor 4 malam.
1: Betul.
0: Jadi tu cara kita ngangkat ke tau ke ngasuh sedang lala. Siapa ke dekat bisik penggerami di Selangau sudah tahu dia ubah hotel tu ilah.
1: Ya. Tambah muka ibu minut. Pemakai buat Selangau tu.
0: Tidak pukul 7 tutup kedai nah. Parem kita lapar Selangau.
1: Ya.
0: Tang nang awak engka maya SJ tu ya bisik tai berubah mimik dah
1: ya.
0: Bakal mendak bertuang subah lah. Jadi udah SSJ tau ke maya SSJ tu lah ni nemu ke kedai ke ngelamak tu tutup pukul 7. Ya nemu tutup sampai pukul 10. Tau ke pukul 12 tengah malam.
1: Ya. Lepas
0: orang mayu datai.
1: Pihak megak ibu minut. Tuk berita paling san mana ngakai tidak ke Selangau din. mayanya Anang Irawati. Mayo penyanyi bakaligaw buat pasal Selangau.
0: Mayo penyanyi bakaligaw. Ya okey, semina semi finalis saja ya.
1: Betul.
0: Mayo mega bala penyanyi kedekat datai kena satu 2008 ni lah.
1: Betul.
0: Bunyi kuda tak ada habisnya bakaligaw mesti dengan gap makai.
1: Betul.
0: Ambil me peluang tu kita Selangau.
1: Ambil gambar.
0: Okey, semina bergambar kebisi bisnes, bisi kedai buka kedai kita. Anak nutup kedai kita pukul 7 lemai.
1: Betul.
0: Rugi WB mai program ke kawasan kita.
1: Betul.
0: Kami gaya baik. Kami gak lapar menua kita.
1: Ada petan. Aku nanti aku lapar. Pulai ke rumah panjai pak kau.
0: Dek untuang lah. Bisa rumah panjai Selangau. Kami ingin dek pernah pulai pulai yang itu ni rumah. Junia mah rumah sengalai.
1: Ya mak kita.
0: Ya jatuh kelala dia. Okey.
1: Bisa okey ya.
0: Bisa ke?
1: Ngakai rumah pulu.
0: Pulu siapa nak?
1: Nee. Ya tentu kita semua.
0: Nya mah pulu ngalai ni kah?
1: Okey bisa ya.
0: Program kita dokumentaris ya, buat nama-namanya buat rumah Dato siapa nama akik sebenarnya kena nadanya sebut dah urus kuaunya
1: nama Dato
0: siapa namanya Subana
1: Pengulu Imban
0: ya Pengulu Imban namanya sekuau magang jadi mayon dor kita pecah
1: besok kuni amannya tahu.
0: Okey, kita pulai baru ngagak catat siapa juara.
1: Kita bab penuduh tadi, kita bab penuduh nomor 5.
0: Nomor 5.
1: Kita bab penuduh nomor 4.
0: Okey, baca ketua dia.
1: Nyati lagu tu ibu menut 2 minggu kalah nyati juara.
0: Kalah nyati juara.
1: 18 minggu.
0: Lagu dalam madu cata. Lama. Betul. Madu lama dalam cata.
1: Tak minggu tu. Ya bagi can orang bukai.
0: Nurun 2 gigi na tangga.
1: Betul.
0: Lekang ngotiun
1: digagak
0: Best. Itu bakal tekan belajar sih.
1: Best fire.
0: Lagu disadakan Nick Ravinci. Kala jadi juara menyeku jabo dah kala jadi juara 2 minggu. Tak minggu tu ia bab 2 3 4 ngolagu.
1: Pengindo nak datai ba adan. 4.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Lekanggau Tiun, Mitiu Mabua. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekanggau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekanggau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekanggau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekanggau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Gau Tiun Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekanggau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekanggau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekanggau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekanggau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Aik Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: 3

0: Ka engau berpekiat ACSJ to ilak semifinal.
1: Ya.
0: Ah, tang lagu ya, bukan lagu tu, lagu bukan.
1: Kain lagu bukan.
0: Ah, lagu singkang. Ah, tangka oh, baca ta tu lagu bukan aja buat.
1: Ah, baca ta tu lagu bukan. Ah,
0: lagu namanya?
1: Lagu Isi Ati ya.
0: Ah, Isi Ati, Isi Atiku Dayana Shini. Ya, leka lagu digagak Paulus Morris.
1: Iya, tiun digagak Paulus Morris begulanya Den Alade.
0: Ya, lagu tu kebenar ya, Nikit Dua Gigi Anak Tangga minggu tu.
1: Betul.
0: Tajak pun baru 3 minggu dalam carta. Hari lumur 5, ngagi lumur 3.
1: Betul.

0: tau ke ke bedau di dengar kita setiap agi ya ke namanya tadi semifinalis mega.
1: Ya.
0: Dunia lampau semifinalis.
1: Betul.
0: Ya ke Raban Kelemayang band pun semifinalis ke tahun tu. Diana Shini pun semifinalis.
1: Yeah.
0: Omayu semifinalis tu. Ika pun sama. Nah, dia buat lah.
1: Yeah.
0: Kau enggak bertemu magam. Serat
1: enggak, lah. Aku bertemu magangnya.
0: Apa?
1: Nanti oleh aku ke dia ala kampung.
0: Nama di dia ala kampung?
1: Nggak ke bertemu Sita.
0: Lapar lah.
1: Nggak ke belaya.
0: Nama tak kelaya. Nama orang di nganuk dek.
1: Nadai
0: nah, dalai.
1: Aku kemalu.
0: Ay, kini kenapa tak kemalu ke dek?
1: Nadai bertemu Sida ya.
0: Oh, nanti bakal Sida kelemayan nadai. Penyangan nuk dek.
1: Nadai pun.
0: Nah, dunia langka leban cigo.
1: Betul.
0: Nah, leban di kamar dek sekolah aku ya.
1: Nggak siko ke.
0: Siapa?
1: Nggak, kita ngagak lagu ikannya.
0: Ya, ngagak lagu ikannya.
1: Cigo oh,
0: nya guru vokalnya.
1: Ya,
0: kak. Okay, jadi ya, 8 itu lagu udah ditemu kita. Sebedau tuang ngalih ngagak lumur dua ngolemur satu neja buat Auji di madah ke dia ngagai bala ia ke bisik nganjong lagu ke RTM kelebih lagi ke dekat nemu lagu sidaknya namanya
1: bakane
0: ulih kan nyat ulih pasok lam catah ke ndak padah ke dia meh ge sidak
1: berengkah hari tahun 2022 nya kemarin.
0: Oke, 4 tahun udah.
1: 4 tahun udah semua lagu ke lulus tapisan PPLTI nya dekat di sarap, dekat di tapis, dekat di pantes panel khas. Ba RTM Kuching ngau Kuala Lumpur sebetau dicalon ka ba CSJ catat siapa juara.
0: Ah, tajapan nanti kita berarti ke lagu ke dianjung ke Kuching atau ke RTM Sarawaknya. Mayuh dikuman ke DC.
1: Betul.
0: Lalu mesti nungak luya dulu.
1: Betul.
0: Luya ya, nuar berangkat sumpah.
1: Betul.
0: Madah ke lagunya digagak orang nyampu. Endak endak ngupi lagu orang, endak ngambil lagu orang. Nanti nyemak ke lagunya bisa ngambil lagu orang, ngau pemendar hari orang ke ngagak lagu.
1: Nggak
0: mesti
1: tahu.
0: Bisa surat pemendar.
1: Betul.
0: Semuanya mesti bisa magang.
1: Mesti.
0: Nyak. Siti hari cara kita namanya ngambil ke lagu orang tu nak suka tig ngambil lagu orang dah.
1: Lepas dia tahu ngambil lagu orang.
0: Lepas kadang-kadang mega, ya udah ngangkat sumpah aja buat. Tang kebenaran lagunya bisik lagu menua bukai sama lagunya.
1: Ya, betul.
0: Bisik ga? Hanya Siti hari penyalah bah undang-undang melega.
1: Betul.
0: Artinya tadi kita ke ngaga lagu kita ke nusun tion lagu. Berarti ke namanya lagu ke digagak kita tadi enggak ketemu bisik sama lagu sama tion ngau lagu orang bukai
1: betul.
0: Di luar.
1: Betul.
0: Ia ke ngaga yang kena ia nemu dah jawab. Tang ia ke meli ri orangnya.
1: Ya.
0: Ya kembali ngau kenerima lagu dari orang yang tadi.
1: Betul.
0: Laban orang kadang-kadang ndak nganu orang ngagak lagunya. Orang mayo ki nganu penanyinya taja penukai yang ngagak.
1: Ya.
0: Jadi berarti ke tanya megak lebih lagi kita dalam dunia pemerindang.
1: Ya.
0: Oke, jadi ya ngagai bala kita. Tua bisi lagu baru mengkadeka di padah ke bisi mengkak berita bukai bekawan ngau isi jenah tu lagi nyala ini bermasau jam ni
1: ya
0: buat.
1: Ya, terus ngamik ke sida nadai tanya.
0: Terus ninggal nombor dua.
1: Pasang
0: nombor dua, pasang terana.
1: Ah.
0: Okay. Dua.

0: Ya, saya ke duan siko ko ya jabut. Ngarap ke kita saya ke YFM bagana jabut.
1: Betul.
0: Lebih lagi kita te saya ke program Carta Siapa Juara ngau anugerah Carta Siapa Juara.
1: Ya. Yeah.
0: Meri pangkati ngaga Doni Lang.
1: Ya. Yeah.
0: Kan jadi juara ba minggu te kedua jadi juara minggu to.
1: Kalau mayang ben tadi pun adik berniki segigi anak tangga.
0: Jadi ya kelemahan bento hari lumur 3 yang agak lumur 2.
1: Oh.
0: 3 minggu tajapan baru 3 minggu dalam cata. Laju yeah. Sudah nikik.
1: Betul.
0: Jadi lagu tu diberi nama Nuan Berulah.
1: No.
0: Nuan Berulah.
1: Nuan Berulah.
0: Nuan Berulah. Ya ke dekat berpekiat di baik lagu ke dekat di Sabong Sida SSJ untuk lagu diberi nama Penerang Dalam Petang. Nuan Penerang Dalam Petang. Jadi itu lagu baru Sida ya.
1: Yeah.
0: Nuan Berulah.
1: Di siang Sida baru lagu itu.
0: Iya, aman. Jadi lagu itu digagak Dixon Boss. Penengkebang lagu kesama nengkebang lagu Nuan Penerang Dalam Petang.
1: Iya.
0: Ayat kelumur dua tadi lalu juara baca ke dia pengajar dia
1: jabat. Iya ke juara minggu tu. Dua minggu termasuk minggu tu nyadi juara 10 minggu dalam cata. Leka ngotion digagak penyanyi tumpu. Ianya Doni Lang penawar pengubat atiku.
0: Pandai dinambah keku belakang.
1: Bes. Ada sih kan?
0: Adai.
1: Oh, penawar pengubat hati.
0: Penawar pengubat hati. 10 minggu dalam carta. Menyika jabut tadi 2 minggu dah jadi juara. Lekang ngotion lagu tu nanti gagak penanyi tumpu. Tau ke pengajar jabut. Siko hari penanyi ia ke nyadi pengajar. Pegulai ngosida Rudy Peter. Nah.
1: Oh.
0: Jadi hanya penduduk 10 iti lagu dah ditemu kita. Enggaunya megak tentu ya bala kita ke udah ngunding. Nak harus telefon minggunya kemarin nemu diri. Bisik menang ke enggak?
1: Iya. Nyati minggu tu ibu minat.
0: Ha?
1: Nadai orang si menang. Nadai. Salah megang teka sida ya.
0: Nadai pemenang. Salah magang. Kita kedekat nguleh ke prais nak salah. Kita tahu nguji baru ke sekali tu.
1: Anang putus asa.
0: Tajak peminggunya kemarin salah teka ya ne.
1: Betul.
0: Jadi tang ke minggu tu ni nemu kau uleh kini nyala ya sebedau muka arus telefon. Tentu ya kita bisi lagu kedekat pansut ngau megang lagu kedekat dicalon ke minggu tu.
1: Ya betul.
0: Jadi sebedau kita ingatkan nama lagu baru ke masuk. Anak jabut.
1: Betul.
0: Kita ya ingat ke dulu lagu ke dekat pansut Ari Carta.
2: Lagu pansut minggu tu.

0: nyaya lagu baru Jabut.
1: Ya. Yeah.
0: Lagu kadi baik lama itu nak ngagak lagu ke Ayu Lundai berkata.
1: Ya, yeah, sena-sena.
0: Esna nala.
1: Ya. Yeah.
0: Ngau lagu ya terpejuah.
1: Terpejuah.
0: Terpejuah.
1: Laban hujan.
0: Ya, leka ngau tiun lagu tu digagak penanyi tu empu. Endang sebenar tu yang megak endang ngagak lagu ke diri empu.
1: Ya. Yeah.
0: Okey, jadinya lagu ke masuk ke tahu berengkat diundi kita na jabut.
1: Betul.
0: Jadi tadi tua ndak sempat madah ngaji bala kita ya ke ka menang prize undi. Tentu ya bisi arus telefon dibuka udah tu. Inya lai ngaji bala kita ke deka nguliah ke prize tahu ke barang produk pemakai.
1: Ya.
0: Kina Kara Agrofarm.
2: Recap minggu tu. 10.

0: segulai sejalan.
1: Segulai sejalan.
2: Kucing
3: 101.3 FM.
2: Segulai sejalan
3: YFM.

0: nak mamagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Ya, baru ngam.
1: Kan?
0: WAI.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi inti orang bab belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main menantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, inti udah nulung orang bukai. Aku, Baslillah. Why?

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merina kita engkau lagu-lagu biar mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

itu, Kitai rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kita beli Kitai. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat Kitai. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan nyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Why?

0: ini penyalai. Tahu ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan. Nanti nuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai kupis penglikun penyalai lun JKJR. Betelepon maya driba dekat mudah ngasuh nuan layak 2 second. Tambah maka nuan dekat mudah terbawa hari jalai. Keranjur simpang, ngelantak orang ke pejalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu,

Tesla kenapat orang. Orang yang bisa kereta, kak beli. Orang yang bisa telefon culik, kak gak beli. Orang yang bisa kasut baru, kak gak beli. Misalnya tadi, kak

0: na pamaagi deka ditemu kitai ni bagi 12 itik lagu deka Bukit Ba Pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 itik lagu sembina 12 itik lagu deka Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita Ba Malam Anugrah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena satu hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah deka dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

statistik bandang kepenusah bebadi Bak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah bebadi nyari arulah diderima tina nitiah ke atur Jalalun. Ngenak telepon lebuh deriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh bebadi. Sekedap perkara ketau diperhati kena nyeliah ke penusah bebadi Bak Jalalun. Seliah kediri ari ngenak telepon bincing tau ke ngerja pengawak boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus ngerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari U.

dalam setiap piece tentu mayuh buah rundiang siko-siko tidak sama tinggal ujar pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

Semaya hari tu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh uleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Uleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 Jam.

tuli tau kanan biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miak ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai pendeka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang ti nak dikelala, tengok pansik dak ngak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke penglikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.

0: Jadi entik maya ngubur tok kang anjung orang mati tok dia pastor. Entik subak dia tok dah. Kelebih lagi di rumah-rumah panjai ke jauh hari negeri. Suah amat kita meda orang ke nadai tu mai bayar entik kita ngubur ke dia. Macam-macam bayar ke dia baik. Aku ambil ke meda utai tok dia pastor.
1: Ya,
0: ambil ke contoh tok dia. Nanti orang kena adanya maya ia lagi hidup, ia aman rinduk ninga ke radio. Dia sidak ke sebilik dengan orang kena adanya tadi merek radio ke bayak ya, dia ngambil ke bisik dia dinga menyakini. Kati nuan meda perkara tu agi sekena kini tak kagi engkeman kini ba adunya kita ke dia tu kelebih lagi ngau pengarap kita orang Kristian.
1: Nak engkeman. Nama kuah aku tak nyimpul lah lalu tak mutua sekenyap titik bansanya. Kita kelia dia beri batang duit, duit nyala-nyala duit. Lalu dia tahu orang yang ngerumpak yang kubang kubul. Lalu nu nak ngagi biang orang ngerumpak. Lalu ngagi kubul orang orang nguliah ke ngambil duitnya. Lalu pihak makan nombor dua nanti sidak ya Rino nal kentiknya anak darah sidak ya kini diberi sidak emas tu diberi emasnya di pedak orangnya lebuh orang kemedaknya dian mesti dak nganti orang nyiannya elak ba nganti orang kena dai lalu dia sidak nyeng kubang namanya kubulnya lalu ngambil utainya ana ngage berundian terbesarnya ba kita Kristian kita nadai berguna kebaya nama kebuah kebuah ya laban pengaya ba dunia tu nak uliah dibanding kengau pengaya tiba serga dedin pengaya tiba dunia tu tu bunyi kuaku tadi tu temporary dunia tu tang tajak ku nyebutnya ngagai kita ti lebuah kita nyengai niang semit niang sanuk ya nanti kita ngai medak kerasa ya ditinggal kedia semua. Nadai minyak nyalah disimpan bak raruang disimpan bak nung ngubur. Tang anang ngumai nyak bayak. Anang ngumai nyak bayak. Nyak semina dibuai kita ngege tanah pulai ke tanah. Alam semua tanya pulai ke tanah magang. Laban bak runiang kita bayak tu ngamik ke debai yang ngege sebayan kian. Bak runiang urak keberaun mu Tuhan. Tang bak kita itu dah nemu Allah Ta'ala. Bak saat kita nerima Tuhan. Lepas kita ninggal kat dunia tu. Kita bisa tubuh tik baru, tubuh tik menyana, lalu dah baik ngagai dunia tik menyana. Dunia tik penuh ngau pengaya, dunia tik penuh ber utai tik badas. Kapak ia berguna kutai tik sengapa bakau ras bak dunia tau. Uliah kita berundian kenyak bela peninga, nama kebuah kita nak berbayak, laban bak dunia serga dian badas, jauh 1,000 kali badas.
2: Plaza Jurai 635. Belasar, dua bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

Penerang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua laman web di diasuh skemanya di Kakak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah dikumpul Nuan, bawa kesidak ti berkuasa, terengkah jalan ke pansiap ti patut. Berjaga-jaga meh, laban skamer, suangi kat cara, berkening ngulih ke penguntung hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang ti bersemaya dekat beri penguntung agen Nuan. Pesan tu hari YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Topik kita pagi tu bab 2 pagi Y di berpansa. Lagi ingat nak kita gamau orang ke sama ngau kita sekolah subak.
2: Ti sekolah primary ngai bola gaku mel. Kalau gaku berpansa ngau ke sama sekolah meh. Berperni yang ya hari ni udah merni yang aku itu merni yang dini aku muda itu subak. Ya udah kelama antara baru nama sano nya teh sama sekolah kita subak sama pemberi. Udah nya baru teringat. Nak bertanya antara udah ke berpansa baru teringat. Lebannya subak lain dah sudah besar nyo gedo
1: Catherine Charlie ya. Semua lagi kelalaku DJ sama primary secondary bak college lagi ingat magang Mina selalu ke sarut nama aja nanti DJ mai ke ingat nama ku ke nama ingat gama ingat ya to sebilik ngaku ya sebab kami tu sebab segi geng duduk ngulami mata
2: mata apa budi yang
1: kapan ku tu sebab lebih ke selalu pulai ke muka sebab dia selalu mai nemu nuan salaikan ke oleh tempat kita mata nyak sem hari ya meh kuno baca isi salaikan nak aku nemunya lumi sampai tu nala ikan
3: ana nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Pagi Rewind. Ramai lama berkenan ke bahawa sistem sekolah kita ke dia tahu Daniel. Nganjung agak primary satu. Dia perhati kena dia mayu kes histerian dia jadi. Lepas sekedar tu tadi dah terlepas bersekolah. Tambah mega sidak baterika yang kesama album yang masuk agak primary ketebal lagi nyau sama best sama geng. Arti sidak tu tadi nyau nada hati rawan datai bandur baru bak sidak ya.
1: Ya, gamalnya gamal familiar magang mah. Terlepas di pedak sidak magang. Asmina kelasnya tadi angka kang asuh histeria mimet nanti histeria
0: mimet aja nama ieu mah. Nyapan nanti kaban di siku mai teh tu tadi kadang bisi artis kada nembe tu yang nya ba. Entang di baik kaban nya ba. Lebat sidak tu udah kamceng beres ku nya ba. Mesti ke brotherhood mesti bisi deh.
1: Yang sendiri nyaba, aku nyaba.
0: Kita yang brotherhood, siku nyaba, mesti nyaba. Mega tanya pada nemu, nama kebuah nyaba.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
3: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke anti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belajalai tau ngelari kediri kelebih lagi anti jelunya pendiau ya bakar tinada orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basuh abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau ke mayau kita bisi ditujuh vaksin anti-rabies tahun sekali. Enti bisik jelu ke mati bas belajalai ti ndak temu nama kebuah mati, ana neguk sengapa. Kita uliah ngage report ngagai local authority. Pesan tu, Ari YFM.

0: enti ba apa inai kita ke udah tuai tu deh.
1: Mm-hmm.
0: Bahkan ni cara kita nyaga seduai laban nanti kita berarti laban bisik sekedaknya tadi udah tuai kok kita deh.
1: Betul.
0: Nak
1: boleh
0: ngintu diri tak kenyaga diri seduai ya ketegal sudah sakit kini ketegal nak dapat lagi tak ke ketegalnya yang kanya udah babo kok kita deh.
1: Amat amat ya. Nang amat mayuh nak nyadi bak ruang bilik atau kita bersatu lalu lebih lagi apa inai sedak nyudah tuai lebih sedak ketuai nyu tulai lagi itu dah dah
0: bengal
1: nyu bengal lagi itu dah lalu tatua lagi enggak kedai nya dah dan sudah sebut kita nyu babo dia nyu tatua lagi itu dah ya lalu enti kita nyu nitiah kaulah sedak ya. Sida tu bahkan nupulai ke anak miat baru dia.
0: Ya,
1: so anang sekali bekenya bala menyadik dalam Tuhan bala kita iti anak ya awak ke kita mengkang berbahasa kapai naik kita bayak sidaknya nyau dah tulai lagi nyau bengal lagi nyau babo lagi kini nu nak mayu lagi utai nak ingat sidak ya pengerindu kita mengkang terus lagi sidak ya anang sekali ringat menjadi dalam Tuhan aku bisik pengalaman mimit ngemata kepala orang tua ya ben satu. Aku bisik dekumai kami ayah utak ianya menjadi inai aku ya nak meda tang yang nadai ruang bilia. Lalu aku ngemata ke

0: Mira, ya, ukai nyak nemu madah nak nemu biak kau. Utai ketemu kita yang lebih kita muka biliak nakak menyak dah banyak macam pemau utai dia wangi utai dia dia. Tang aku berterima kasih amat amat ngagai anak aku kelaki. Dupulai ngagai ajal tua disiplin anak tadi naya. Lalu anak ti disiplin anak tu amat amat nolong. Lalu lebih aku ti bertempuh ngutai teman satu mengamata ke ayah aku kebutaknya tadi. Anak aku ngau ku ngangkat kaya. Lalu manik kaya nakak mah pengutul kaki jari kami dua anak. Ya tang laban pengerindu.
1: Ya.
0: Aku rindu ngangge ya. Tanya ya okay. Apa ya dah? Tang laban pengerindu.
1: Ya aman.
0: Anak aku cukup aku terima kasih ngangge ya. Ngau ku ngangkat kaya. Nuci meresih bilik ya. Dek nemu pamaya udah birak macam utai penuh biliknya.
1: Ya.
0: Aku ngambil mop semua anak aku nuci bersih ya. Pandai bergulai. Shampoo ya. Nama nak nanti aku medak utainya tadi anak aku medak utainya tadi. Kanal mulut nyumpah dah.
1: Ya.
0: Kanal mulut nganuk dah. Tang laban pengerinduknya tadi. Tanam pengerinduk kita yang ngagai sidak ya, ngagai painai kita yang ngagai bakal ngaku nyak tadi ngagai ayak kumpu.
2: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: nak pamaagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, melatih ke industri, musik Iban.

0: Kita sudah sedia. Bersedia ke kat menu Sapa Juara Carta Kenyalan Minggu tu. Sapa kedekat lebih surat kabar. Ketawa engkau kami.
1: Alah,
2: dulu. Alah,
0: dulu. Lagu engkau.

0: ngagai kita ke ngemuan gari iklan lumayu baruma.
1: Tau beri gari kita ngagai gereja, tau ke ngagai orang bukai tik berguna.
0: Limpah hari jemari gari kita puang.
1: Kita mega uliah ngagak pemanah ngagai sidak tik orang penatai pengisi.
0: Tang tentu ke gari diberinya.
1: Bagaimana setahun tak lu ya.
0: Ngagai ke kita disebut orang beri bakas madi nadai.
1: Aku Yon Yon.
0: Aku Kevin Ray.
1: YFM.
0: 24 jam sehari, segulai.

0: Pastor tua pulai baru gagai statistik kes bankrupt ke disebut aku bak pun tadi. Nanti kita berarti ke statistik tu ngayan ke kes bankrupt patut amat dikemerat serta dikibuh ke kita. Bahkan ni cara ke efektif dikena kita nyeliah ke diri ari terpejuah bak perkara ke bakat tu.
1: Nitiah ke pakai ekonomi ari menua mereka ben bernakal. Atur ngatur duit ngah betul baka merambu bajet, nyimpan duit ke penabat. Pelaburan ngau nyedia ke belanja kena udah pensiun nila. Oleh nyawam nampak penghidup di lebih mana tajak pen dituntung penangguh duit. Lalu ajar bak pengharap kita, kita patut ngena hikmat tok ke penemu wari Tuhan. Jaku dalam madah bak tiga genteran kelima bisik nyebut pangai ke diri bak Tuhan ngau penghabis atinuan ana mangai ke diri bak penemu dirimpu. Artinya kita patut mai ngelalu ke Tuhan bak tiap pemutus utai ke kak kerja kita bakawa ngau duit tu. Lalu kita mega patut bersampai minta penemu waria uleh nyawab kita ngagak pemutus ti betul. Lalu serah mega semua utai ke dipuguna kita ngagai Tuhan. Lalu ia dekat meri jalai pansut tau ke meri penemu, meri penau ngau pulai ke pemanah kena kita mutar ke semua penangguh bak perkara ngatur duit tu menjadi. Kedua, nyimpan keguna dudi hari. Kita patut bercontoh ke cara semut hidup. Tajak penadai ketuai tang semut bersimpan ke pemakai lebuh musim panas, nyedia ke bekal, nyadi ke penabat musim celap. Lalu nyimpan tu sitik cara ti pemadu ipitip lebuh kita ngatua belanja bak ruang bilik dirimpu. Wow. Ari ti nyimpan munyi ke jakuk sempama mimit-mimit lama-lama nyadi bukit. Nyimpan mimit ari hasil ke diulih tau ke gaji ninti bulan oleh nyawup itai ke timpuh ti panjai. Siti ari simpanan ke pemadu berguna. Ianya nyimpan duit penabat guna ya nyawup kita nerus ke penghidup ti semak nak mukai-mukai nadai kerja kita, nadai penatai pemisik kita bakal pandemik COVID-19. Mayu orang nadai kerja ketika ekonomi dunia ti nak mana. Teng ujung ke mayuh company ngurang ke pemayuh pekerja pengawak sidak serta nak kurang mega bisik company ke ditutup. Tang ti tua bisik duit penabat tu uliah dikena kitai dulu seraya nganti ke boleh kerja baru ilah.
2: Plasa Jurai 635. Plasa rendul berjurai ke mayuh macam perkara nyadi tau ke ditapik kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Lekang Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Lekang Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Lekang Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Lekang Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Lekang Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekang Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri. Music

Dalam setiap pis, tentu mayuh buah rundiang siko-siko tindak sama anti ngerja pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ningat ke buah rundiang pangandiri. Yang kak rundiang orang bukai, mana hagi alingi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Boleh main hasil ke cukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan peserka penemu ingat pangandiri. Ku Celestina, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.

0: atau perlu bagi rumah ya.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Iva Vincent, pagi tau. Pagi yang sedawai ko ya. Nanti ya, aku ngaku ko DJ. No, mes sedawai ko ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tak sinar ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti benong nanggam pengerindu.
1: Ya. Nama
2: senyum-senyum, cucu-cucum, kenderiannya tadi. Pengerindu baru berbungai, emangnya. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa kadanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak ada tanggar. Tajak penanggam pengerindu.
2: Nanti dengai di tanggar. Periwa tanggar ada.
3: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuk hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

Ulih munuah, tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau kemayau bas belah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakar tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun abis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggung kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansu ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti depan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

Bak kedai makan dengan restoran, suah kita mendak, makan kita berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anang udah ni tiak hati. Udah mimik-mimik dulu, aku nemu nanti perut lapar, semua utai kat dempak kita. Tuka, nyin kak, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.

0: Oi, oi. Ni duit pinta aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Kenapa? Duit nadai duit. Kita kerepai dah pergi tu ke Medai.
1: Nadai, nah. Nah, nadai.
0: Pergi tu ke Medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nam belaya. Cikgu, cikgu. Cikgu.
0: Lari, lari.
3: Buli. Mukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak membunyi, di mendak pengawal kacau, report ngagi pengacar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal terker januan, uliah nyelamat kurang, hari ti diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Misalnya kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketukpan, boleh main kemelantang lagi orang bukai. Hati kitai pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai.

0: nak memahami dekat di tubuh kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukuk Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program terbuka dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

Sheila J, kalau ke kita tersat ngigat kereta, udah kembali barang bak mall, sitik cara ambil ke kita ngingat ke alai parking kereta, tulis tau ke ambil gambar ngena handphone nombor, bak tiang ke semua alai kereta kita. Laban tiap parking kereta bak mall, sigi bisik nombor kena ngelai ke dini alai kita parking. Nanti agik gak tersat ngigat kereta, minta tolong agai security mallnya. YFM, segelai sejalai.

Hai, aku Celestine Ai. YFM di Bintulu boleh didengar ke kita buat frekuensi 97.5 FM. Segulai sejalai.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal pengerindu orang bukai.

Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya silir dulu, bak orang kenyual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren. Wow!

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Gentu Ruang Pendiau, Jalai Pulai Ngarai Diri Sebilia Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengiduk orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyame utai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: Pagi Rewind.
1: Hanya buat memakai aritasi tuan-tuan. Aku kalau namanya ada baik kaban makai bisik lah siti tempat buat kucing ni tau deh. Ukai ke utainya namanya utai ke pelik buat orang ke kak makai ada. Demu dia tiramnya tuan. Kan ada tempat sedap mata. Lebih ciet ke ngau lemon semua ni ya. Sirut ke ngau utama kin. Nyamai mah buat orang ke kak. Dia ke makainya tuan.
0: Aku dia nyebutnya tiram nanti. Aku dah trauma makainya. Menguji ke makai cakanya. Ya ke ama mata ya lu del pelengak kurangnya ya, ya. Pasti kena bangku cuma ada teh berkuang aja nyu senat labannya laban nyawa tu narik ke dalam ya ke dalam tu nulah ya lu lekat berputar tuang
1: nyu kelan nama kebuah dia makainya ada tuan
0: nya kak nguji laban sebutnya nama restoran tu kak ya semua kayak kebelacan tuku engkah dia apan gagal meni makai laban mau view restoran
1: restoran
0: asai ke orang kaya di tamak kayaknya kena tuku belacannya empat dia asai ke kaya makai tuku belacan.
2: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh akar 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: Gegar Pagi, 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai. Sejalai.
1: Tapi bala peninggal semua bertemu kita dalam sampai pagi hari Minggu, kena 26 hari bulan 7. 2026 aku pada kibin dari Miridasis ngulu ke sampai pagi itu bersemayang kita yang lata lapai dan udah nyaga ke mata kami, udah ngibun ngerengkun kami bermalam kuda. Lalu pagi itu lebih kami bergulai ngudari sampai dalam semayang kami ngelala jisa segi amat udah angkat dari pemarai. Lalu yameh nyade juru selamat penebus kami tidup lalu merintah datai ke selama-lama ya. Amin. Kemudian kita ini ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matiu bagi 13 ayat 44 ngagai 46. Ayat 44 Matiu bagi 13 ayat 44 ngagai ayat 46. Jesus bejaku ngagai Romayu. Perintah surga megak bakarta ti berga ti delalai ke dalam sebidang tanah. Tetemu orang siku lalu dilamun ya baru. Ngawati tigaga ya mupuak lalu nyual semua retaya lalu meli tanahnya. Perintah serga menggak baka siku orang dagang kabegiga ke batu mutiara ti mana. Ya tetemu ke sigi batu mutiara ti berga amat mupuak lalu nyual semua retaya lalu meri batu lalu meli batu mutiaranya. Injil Tuhan. Puji kenuan Tuhan Jesus Kristus. Jadi bak minggu tu lebih pagi tu belum menjadi Jesus Kristus ke tengin tu hari Minggu ke satu pesan kule diperhati ke kita ngiga penemu dalam hari Allah Ta'ala. Kedua, perintah serga nyak meh reta ke penghabis ya berga. Ketiga, milih dalam penjalai pengaruh utai ke meruan belama utai ke tan utai ke nak nemu rusak. Baca ke satu tajak nak dibaca tang ingat ke kita Solomon lebuah ke dia tanya Allah Ta'ala yang minta penemu penemu dalam jadi Allah Ta'ala gagah hati lalu meri ya penemu ti dalam kena ya merintah menua ya mayanya. Kedua, baca dari surat Santipul ngaga di Rom bagi 8 ayat 28 ngaga 30. Allah Ta'ala gawak ke pemadas dalam penghidup sidak terinduk kaya. Lalu Injil kita dengar kita tadi ianya pasal perintah. Perintah surga tu bakal reta tengkira ti dilalai ka. Lalu buat penghujung ya tadi disararak ke utai ke mana ngau ari utai ke jahi. Jadi itu kita dikangau dalam minggu itu, dalam minggu itu ngingat ke, awak ke kita dalam penjalai pengharap itu ngigak penemu dalam Allah Ta'ala. Lalu ketiga, kita ngingat perintah Allah Ta'ala merta ti bergamat. Keempat, awak kita ngingat ke perambu Allah Ta'ala dalam penjalai pengharap kita itu. Keempat, ianya, kena hakim ngau disararak ke dudi arila. Kelima, ianya ajar di mana ajar ti landi aman. Jadi kita boleh nanya dalam pengharap tu ke dalam penghidup ketempu. Minta Allah Ta'ala tu ke minta hari Allah Ta'ala penemu dalam di kena kita ini tiang hari awak ke pemutus kita di segi aman pepanggai Allah Ta'ala. Kedua, milih utai ke betul hari milih utai ke baka sengapa tu ke pihak ajak. Ketiga, andal dalam perambu Allah Ta'ala. Indah dalam perjalai pengharap kita tu pedis dan kita nemu perambu Allah Ta'ala lebih maneh hari perambu kita mensia. Harinya sama kita minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita. Tapi Maria penuh nimin. Tuhan ngau nuan-nuan dia berkat. Hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus. Maria ti kudus indah Allah Ta'ala. Bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para elok. Amin. Awak kala tala tiba dobu kuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: tak ditinggali. 101.3 FM.
1: Why seberai?
2: WAI FM.
1: Ya, baru ngam.
2: Kan?
1: WAI FM.
3: Bulan Julai Ramputih, nya bulan 2 kita dayak. Bulan tu megak dikumbai kita bulan nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya nasau ianya munyi tu.
4: Aku dekat malaku dinga samua iban. Nampung singalang burung tuntung manawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan. Dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan. Semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan. Bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Kawa anang berundang, nyamai kita mamalam. Tumu kita gawa hari pukul 6. Musai kemadang ramai, campur ngau resam. Lebas ke anak, kakas munuh anak mampasan. Nebang ke kayu serang, batang kurang ruman. Ngetak garanau rarak parugan manyoh dan munuh gamadang buluh parugan barintai enam. Kawak lekitai daya atarubak muai hutan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan. Baduk ga aku nuk bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap. Tiba kanan lepas sudah badu lantang ngiga ikan.
5: Dengar ke cerita dengar suah kita nyerenggat bulu.
6: Ya ya, halai mancar lembaga Indo ya Indo.
5: Ninting malam hari tiga.
7: Tapi ku tentan siut masak belakang pulang nomor dua.
5: Sam ngak tuai rumah empeting dekat ngeregau. Malam kita.
6: Aku memayah keterima kamu yang apa tuai yang sudah putus balak. Agak berdau ke dua-dua dia.
5: Bak menggau semangat. Tentu ya. Bak YFM.
8: Aram ngerangkai ke ngeli. Bak program Leman Berita.
9: Di menua Kongo daripada ingat. Bisi isiko nembiak, bengal, agu, nak boleh berjangkau. Tang ia boleh belagorek.
8: Ninting hari 6, pukul 8 pagi.
9: Jadi ulah terduung untuk peningat ini, no ya belalai. Dia ni belalai dalam tanjuk cawar kena-kena sikut laki ku bodoh tidur.
8: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
9: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peningat, ada tempiak kena duku.
8: Begulai ngau, Edmund Langi. Tentu ya, Bak YFM.
10: Kuching 101.3 FM.

Aku Rindu, aku keran lagu ke Dibai Bobby Layang Peninga, lagu dikenak kita ngepun ke awak pengerak pagi kita pagi tu, bak pagi hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 ya, mana hari bulan serito 26 ok, jadi mari sama pagi dengan guys semua belum peninga ya ke udah tumu dan ni pagi tu nyangkanya benar nyikap diri ke dekat urun ke gereja atau ke kita nyangkanya bisi pengawak kini ke pagi tu lebih lagi kita nyangkanya ke bisi run pagi tu ya. Mari selamat pagi dengan kita ngarak ke mujo datang beradan pagi tu peninga. Again, jadi sekali lagi mari selamat pagi dengan guys semua peninga YFM yang kanya benung giro pagi kini jam ke dia tu serta mega. Yang kanya kita tu tadi benung tau ke agi kali kini benung genat ke diri pagi tu au berangkat sampai mendiang ke YFM. Selamat pagi serta selamat ngepun ke pagi hari Minggu nuju kita semua peninga ya. Jadi pagi tu kita bergulai ngaku email da Joni tau ke mail bawa awak pengerak pagi dari pukul 6 nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi ya. Ngaku kita peninga nyangkanya nanti mindah kini bawa pagi hari Minggu tu dia di rumah aja. Selamat mendiang ke kami bawa YFM seruran bersambi ngarap ke semua kita semua belak gerai semua belak likun ya. Nak ngira dini alain dua kita ke pagi tu peninga ya. Jadi pagi itu kita boleh mendiang ke kami dengan frekuensi ke semak dua kita diau kita ke diau di Bandaraya Kuching boleh mendiang ke kami dengan 101.3 FM pemaga kita boleh mendiang ke kami dengan channel Astro 871 dengan mega RTM klik ke pagi tu peninga ya ngarap ke program kita terang di pendiang ke kita pagi tu. Okey, jadi tujuan program kita untuk ya pagi tu peninga tentu yang ada berubah. Dan lepas tu lagi mai kita mendiang ke program lagu-lagu puji sembah lalu pukul 7 pagi di andor kami macam pesan berat ngagi kita ke dekat ngajuan pesan berat kita boleh terus email ngagai yfmiban@gmail.com pemaga boleh terus WhatsApp ngagai nombor konti kami tak save nombor tu 013-862-8422 ya. Nangkan kenyak pukul 7.30 pagi dia ndo kami nabur ke berita pagi hari konti YFM Iban di Kuching. Nangkan ke berita peninga dia kita dekat bergulai ngau Bishop Iris Sumping Jingan about program Lalau Penghidup ya. Lalu ke pedudi lagi peninga 8.30 pagi dia kita sama belah mendiang ke program Tungkat Semangat bergulai ngau Pastor Nicholas Ningkau ya. Bakanya mai tusun program kita ungkup ya ke pagi tu ba awak pengerak pagi terus gulai sejalan ngau kami ba YFM tu lagu ke Dibai Stella Philip Sulu Injau YFM segulai sejalan.

Sulu Injau, lagu kedua by Stella pilih peningannya di dia tu. Terus mai kita mendeng ke lagu-lagu puji sembah bak pagi hari Minggu.

0: Emangnya waktu kemimit nyak nyadi ke pedak kita ibak pelasa jurai baka kasar itu. Rubah ya tu tadi ianya itu utai ke sueh di dinga kita. Lalu tu mega sueh di pendiang ke kita. Ianya orang ti selalu mut-mut dalam semua pengawak, dalam semua teke de kerja ya. Jadi buku dia sudah madah dengan kita. Kita nak tahu mut-mut, nak tahu berbantah-bantah dalam semua utai ti di kerja kita. Mut-mut tu tadi nunjuk ke kitanya tadi kurang berpengarap. Mut-mut tu tadi nunjuk ke tuanya tadi tadi nada pengelantang dalam penghidup kita. Hari utai ke kerja kita, kita selalu nak puas hati. Nyarti mut-mut tu. Nak puas hati ke utai ke diterima, nak puas hati ke utai ke dikerja. Tang sedang ke utai ke dikerja, ke utai ke diterima, nya udah ungkup tua.
1: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
2: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: pelabak kaku. Entik bisik orang nemu merik terima kasih. Tentu bisik maka orang kena nemu merik terima kasih tu. Bahkan ni dia kita boleh ngelala tak ke nemu karakter orang kena nemu merik terima kasih.
1: Enti kita dekat berjurai ke karakter orang ti bakato dan sigi mayuh Puan Penny. Mm-hmm. Nak boleh ditusuk tua di tu. Oh. Tang aku semina dekat nerang ke ngau ngelansak karakter tu.
0: Empat program kita
1: abad satu lah. Mm-hmm. Tau

Sam Kichwa, penggangsian kata diri bergunamat nak ngira nama pengawak diri kerja kita. Nak ngira berantau kelempung, nanti nadayati kamat kerjaya, tentu pengawak diri gagak kita ingat nak pulai ke pemujur. Nadai penanggul badunya tu dah ulih diputarkah. Selagi lagi, dalam mati kita bu, ngempuan penggangsian. Biar berinsat dulu, nambil kesenang untuk diri ilang. Pesan tu hari aku, Grace Sam Kichwa, berbulan dengan YFM.

Kalau anda kita berandau dengan orang, tang orangnya, nyau kiruh amat main telepon. Tentu anda rindu asai meda orang ke bekenyak neh. Nya alai, nanti orang berandau dengan kita, telepon engkah ke tisi dulu. Kelebih lagi, nanti utai ke dekat daripada orangnya, perkara keberat. Pesan anang kiruh bermain telepon, hari aku pemilia David dengan YFM.

0: Ianya nak kita mending ke program lagu-lagu puji sembah buat pagi hari Minggu peninggal. Jadi udah lepas tu lagi dia aku dekat maca pesan berat dengan baga pesan berbatang kita boleh nganjung agak email yfmiban@gmail.com serta baga boleh WhatsApp nombor konti kami 013-862-8422.
1: Ya, gini pun pesan ke BCD kena teka kita ngagai

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Ini jadi pesan ke terubah tu peninggal, pesan pemati tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintango, Rantau Panjai serta Kabamblayan, Kediau di Kuching, Seri Aman, Bintulu, Miri serta Kabamblayan di Kebukai, Kenglala, Joseph Suti Anak Bujing, Joseph Suti Anak Bujing, ke Bisi Mendiang ke pesan tu, ya. Jadi pesan tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 lalu dekat di Sengai Bebalamai wah kena 26 hari bulan 7 2026 ba lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Lalu Joseph Suti Anak Bujing tu dekat dianjung kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Kabam Belayan kita tahu bertajak terus ngagai Boniface kat nombor penerangan sili agi ba nombor 012-372-5895 ya. Aku nak pesan tu baru, jadi pesan pemati tu madah ke Joseph Suti Anak Bujing. Joseph Suti Anak Bujing udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Sengai kena 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Anjung ke Pendam kena 27 hari bulan 7 2026 ianya kena hari 1 ya. Jadi Joseph Suti Anak Bujing tu dekat di Intu bak lot 248 Kampung Usaha Jaya P1 Jalai Sentosa Salim Sibu ya. Jadi pesan tu tadi peninggal dituju ke ngagai kembelayan ke dia ba Sungai Menyan, Sungai Sengan, Sungai Durin, Sungai Awup, Kenawit, Kampung Sentosa Salim, Pasai Siung, Nanga Tada, Sungai Pui, Pakan, Julau, Entabai, Serikai, Sungai Semeh Bintango, Rantau Panjai serta Kabamblayan yang kebukai di Kuching, Seri Aman Bintulu Miri, ngau Kabamblayan yang kenalah dirintai ke dituk, ia kenglala Joseph Suti Anak Bujing ya. Jadi penerang kesiliak kita tahu bertanya terus ngagai Boniface banumo 012-372-5895 ya. Jadi pesan ti kedua tu peninga, pesan tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, Sebangat Sebawah, Naman Durin, Suai Nieh, Nanga Jela Lubuk Antu, Rumah Tiut Sungai Stulan, Jalai Kuala Tatau, Kejaman Bram, ngau kembelayan kebukai kanalah dirintai ke dituk. Semua kita dipinta datai ngagai Fusiu Batu Enam, Jalai Nyabau Bintulu ya. Jadi maya nganjung Peni Anak Engkilan tu ianya kena pagi 28 hari bulan 7 2026 dianjung ba Pendam Anglican Batu 2 ya. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petrusia Anak Bujang Tumpu ba nombor 013-836-9142 ya. Aku nanduk baru pesan pemati tu datai Ari Petruzia Anak Bujang madah ke pemati ini ya. Peni Anak Engkilan, Peni Anak Engkilan udah nadai kena 26 hari bulan 7 2026. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kembelayan ya ke dia Batang Sebungan, Batang Kelabat, Sujan Pandan, sebangat sebawah na mandurin suwainiah na ngajela lubu antu rumatiut sungai Stulan jalai Kuala Tatau kejaman Bram ngau semua kebelayan ia kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Semua kita dipinta datang ngagai Fusil Batu 6 jalannya Bau Bintulu lalu peni anak kilan tu dekat di Anjung ke pendam Anglican Batu 2 kena pagi 28 hari bulan 7 2026 ya penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Petruzi ba nombor telefon 013-836-9142 ya lalu pesan ketiga tu peninga pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi ya tu dekat di Intu Bebala Mayu kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan eh kenglala Dina anak Jamit ya Dina anak Jamit semua kita dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya jadi penerang ke sila lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirempu 013-449-8936 ya nanduk pesan tu baru pesan pemati tu datai Ari Asun anak Seliman ngau Sudau anak Buluk tau ke Inai Mirai madah ke Dina anak Jamit tau ke Inai Matu dan adai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Dina anak Jamit tu dekat Dintu Bebala Mayuah kena hari 1 27 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Kubur kena pagi hari 2 28 hari bulan 7 2026 ya jadi semua kepembelayan ia kenglala Dina anak Jamit tu dipinta datai ngagai rumah Douglas Jenueng Ulu Beletik Sugai ya jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai laki Mirai bernumor 019-361-8018 tau ke Mirai 013-449-8936 okey lalu pesan keempat tu peninga pesan pemati itu datai Ari Daya anak dingin madah ke apai sidak ya dingin anak lang dingin anak lang tau ke lembambang dingin udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya jadi minta kabar belayan ikan lala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratuk ya jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ikan dia bangi sebelak ruban limua risau awik gabu anak bugek siti anak bugek Angki Lubuk Nibung Awik, Jaya Lubuk Nibung Awik, Miri Anak Bugek Limpa, Ngau Isa Anak Ranti, Nanga Budu, Pemaga Kepembelayan Ba'ai Krian, Ai Kabo, Ai Awik, Rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, Rumah Ali Rantau Kecala, Rumah Mat Tali Meruji, Rumah Libau, Sungai Buluh, Rumah Praja, Dua Berumah, Ngau Kabang Belayan Kebukai, Kenalah Dirintai ke Dituk Magang, ya. Kiku nanduk pesan tu baru, pesan pemati tu datai Ari Daya Anak Dingin, madah ke apa ya, dingin anak lang, dingin anak lang, tau ke lemambang dingin, tau ke lemambang dingin, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi Ia tu dekat di Intu kena malam 27 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Kubur kena 28 hari bulan 7 2026 ya. Jadi minta ke pembelayan ia kenglala datai ngagai rumah misi Sungai Tapeng Kabo Krian Seratu. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ianya bangi sebelah ruban lima risau awik. Gabu ane buge, Siti ane buge, Angki lubuk nibung awik, Jaya lubuk nibung awik, Miri ane buge limpa, Isa ane ranti nanga buduk, ngau ke pembelayan, ikediau ba aik krian, aik kabo, aik awik, rumah Patricia Agustin, Sungai Bangkung, rumah Ali Rantau Kecala, rumah Matali Meruji, rumah Libau Sungai Buluh, rumah Praja, dua berumah serta maga kapal pembelayan ia kebuka ia kenalah dirintai ke ditu magang ia kenglala dingin anak leng ya kenglala dingin anak leng tau ke lembambang dingin ya tau ke lembambang dingin.

0: ka kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu kita di kubur kena pagi 10.11
2: 7.25. Pesan itu ya kenalah di hari taik itu lebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Okay, nampung pesan berat kita ke pagi itu peningan jadi pesan ke sekali itu datai Ari Roslin Ana Anggan tau ke Inai Indi tau ke Indai Indi ya madah ke Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026. Pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ya ke ngelala baik kena jauh tau ke Semak kita dipinta datai ngagai terumah beranda ya tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman laban yang tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau pagilah hari 1 ya jadi gunian ya banyan tu dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 nanduk baru pesan pemati tu datai hari Roslin Ana Anggan tau ke Indai Indi tau ke Indai Indi madah ke Indai ya Guni Ana Banyan Guni Ana Banyan tau ke Indai Ilam tau ke Indai Ilam tau ke Indai Tinggi tau ke Indai Tinggi udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 pesan tu dituju ke ngagai semua kebelayan bayak kena jauh tau ke Semak semua kita dipinta datai ngagai terumah berandah tau ke terumah Kinta Baulu Sungai Naman laban Guni Anak Banyan tu dekat di Sengai kena 26 ngau 27 hari bulan 7 2026 ianya hari Minggu ngau hari 1 serta dekat di Anjung ke Pendam kena 28 hari bulan 7 2026 ya jadi pesan ke Nangkan Ketuk Peninga pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal ya kudah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagai ke pembelayan ke dia di Semeh Lengan rumah Unjeh Melangan rumah Suda Tanjung Keling rumah Merina Sungai Apuang Sibu rumah Brian Sungai Mupung rumah Bennett, Bukit Papit, rumah Sayang, Kakap, rumah Kuncun, Ana Koti, Jabe Baru, rumah Rawing, Ana Impin, Jabe Atas, rumah Angkasan, Sungai Pasir, rumah Bill, Ana Rangga, Sungai Pasir, serta Mikal, tau ke Apai Simai, Ana Pengulu Biju, di Bukit Besai, serta Kabar Melayan yang kebukai, kanalah dirintai ke Dituk Magang, ya. Semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan, Sungai Mupung Alam, Bintango, Laban X Terumah Bab Anak Entinggal, X Terumah Bab Anak Entinggal, udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026, lalu dekat di Intu Bebala Mayuh, kena Lemai Tok, Lemai Hari Minggu 26 hari bulan 7 2026, serta dekat di Anjung ke Pendam, kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026, ya. Aku nanduk baru pesan Tok, pesan pemati tu datai hari Aji Anak Bab tau ke Inai Labam madah ke pemati apa ya ex terumah bab anak entinggal ex terumah bab anak entinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 jadi pesan tu dituju ke ngagi kebelayan ke dia Basmeh Lingan, Rumah Unjeh Melanggan, Rumah Suda Tanjung Keling, Rumah Merina, Sungai Apung Sibu, Rumah Break Rumah Brian, Sungai Mupung, Rumah Bennett, Bukit Papit, Rumah Sayang, Kakap, Rumah Kucung, Kuncun, Anak Kote, Jabe Baru, Rumah Rawing, Anak Impin, Jabe Atas, Rumah Engkasan, Sungai Pasir, Rumah Bia, Anak Rangga, Sungai Pasir, serta Mikal, tau ke apai si mana penghulu biju di Bukit Besai serta magang kapal melayan ke Bukai kanalah dirintai ke ditu magang ya. Jadi semua kita dipinta datai ngagai rumah Silan Sungai Mupung Alam Bintango Laban X di rumah bab anak tinggal udah nadai kena 25 hari bulan 7 2026 lalu dekat di intu berbala mayu kena lemai tu lemai hari Minggu 26 hari bulan 7 2026 lalu dekat dianjung ke pendam kena pagi hari 1 27 hari bulan 7 2026 ya. Jadi pesan ke sekali tu ianya pesan ngetas ulit, pesan ngetas ulit Imelda anak lau tau ke ayang, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, pesan tu dituju ke ngagai semua kaban belayan madah ke pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang, ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang kena 26 hari bulan 7 2026 ianya sarito hari Minggu pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skrang. Jadi semua kepembelayan dipinta datai magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit tu ya. Aku dan nak baru pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang. Jadi pesan tu madah ke tau ke pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan kengelala. Jadi pengawak ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu, pesan ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu dekat diatur kena 26 hari bulan 7 2026 ianya kena sarito pukul 7 lemai tu lagi baru meh buli lu buat numpu skim skrang. Jadi semua kepembelayan dipinta datang magang ngau nguluk pengawal ngetas ulit ni yang Imelda anak lau tau ke ayang tu ya. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga. Pesan semayang itu 100 hari jadi pesan tu datang hari Subdeacon Andrew Perayit madah ke pesan semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi bala dipinta datai ngau ngintu pengawak semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC Anne Lauren tau ke dikangau kurang ci tau ke anak cigu anak ni yang cigu Lauren Abing. Jadi pengawak tu dekat diatur bak kampung terumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai kepembelayan ke diau bak Miri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Melugu Ntulang Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kapal melayan yang kebukai kanalah dirintai ke Dituk Magang ya. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus dengan kes Subdeacon Andrew Perait Agong Banumo 017-675-0551 tau ke menyadi ni yang IC Lauren Banumo 019-644-2544 ya. Aku nak baru pesan tu pesan semayang itu 100 hari datai hari Subdeacon Andrew Perait madah ke semayang itu 100 hari ni yang bini ya. Jadi pesan tu dituju ke ngagai semua kepembelayan ia kenglala ia kediau Bamiri Batu Niah Pidik Bintulu Sungai Pelan Kucing Seri Aman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepung Entulang Melugu Temuduk Sabu Peruan Batu Lintang Undup serta kepembelayan ia kebukai kenalah dirintai ke Dituk Magang ya. Jadi pesan tu madah ke pengawal semayang 100 hari ni yang Subdeacon IC anak Lauren tau ke Ci tau ke anak ni yang Cigu Lauren Abing. Jadi pengawal tu dekat di atur bak kampung atau rumah Stevie Temuduk Baru Jalai Hap Ong kena 8 hari bulan 8 2026 ianya kena hari 6 pukul 7 lemai. Penerang ke sili lagi kita tahu bertanya terus ngagai Subdeacon Andrew Perait Agong bernombor 017-675-0551 tau ke menyadi niang IC Lauren Tumpu bernombor 019-644-2544 ya. Ikinya tadi sekedar pesan berat ya ke sempat dibaca aku bahawa awak kita ke pagi tu peninga. Jadi pukul 7:30 tu lagi mai kita mendiang ke berita pagi ya ke di tabur terus hari Konti YFM Iban di Kuching ya. Ngagi kita ke dekat nganjung pesan berat kita uliah terus email ngagi yfmiban@gmail.com pian mega uliah terus WhatsApp ngagi nombor konti kami 013-862-8422 bakal ke pagi tu.

Selamat pagi, dia tu kita bergulai dengan aku, Imelda Joni, bawa berita pagi hari Minggu, 26 hari bulan 7, 2026. Keterubah tu, batang berita. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit, penyungkak pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism infrastructure telekomunikasi mai pengerugi ngagai Sarawak semak 9 juta ringgit bas pemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilik. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita. Pukul 3.8 bilion ringgit kena berjalai ke projek ngagai jalai Miri Marudi Mulu Long Lama MMMLL diadang dekat nyadi penyungkak ngagai pengawak ngubah Baram nyadikan pemansang ekonomi baru. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg Madah projek ngagak jalannya dekat muka mayuh agik peluang pemansang nengah sektor dagang temuai servis ngau bertanah bertupik moden. Ia madah Baram ulih ngeluar ke komoditi bertanah bertupik ungkup dijual ngagai benua luar ngena sokong pengawak pemansir serta teknologi moden. Ia mansut ke Jakutuk bak pengawak alai berjadi ke Baram Regatta 2026 bak penentang tebing Sungai Marudi kemari. Ia megak meransang Raban Nembiak di Baram ngami nyikap diri ngau penauk serta penglandiak dikena ngerebut peluang TBC disediaka hasil hari pemansang ngau meranak ke pukuk perintah bak kandang menuanya. Berbak ngau nyak peraut Lakin Belaga 9 mujurnya di champion bak kategori Piala Premier Sarawak terbuka nyerumak Baram Regatta 2026 ke diatur bak penentang tebing Marudi kemari. Peraut Lakin Belaga 9 nerima prais RM15,000. Nombor 2, peraut Singah Taga 1 nerima prais RM8,000. Lalu nombor 3, peraut Taming Sari nerima prais RM6,000. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg megak bisi berjadi ke projek ngangkat ke pemanah Masjid Arsalam Marudi kemari. Projek tiba ungkus 2.4 juta ringgitnya diperjalai ke dalam 3 renggat timungku mayuh macam pengawak dikena ngangkat ke pemanah fasiliti ngau image masjid. Projek tu diadang dekat negap ke agi pengawak Masjid Asalam tinya di palan alai bersemayang ngau pemansang umah di Marudi kelimpah hari nyedia ke perengkeguna tik lantang agi ngagai mensia mayuh. Di Sarawak, bas pemanjai tahun 2025 semak 9 juta ringgit pengerugi ketegau vandalism infrastructure telekomunikasi serta ngerikut ke 726 kes. Menteri Utiliti Ngau Telekomunikasi Datuk Seri Julaihi Narawi Madah di Serikai bisi 28 kes diriput ke ngau penyampa pengerugi lebih RM314,000. Tegaunya Sarawak Digital Economy Corporation SDEC ngagak pagar penglikun peninggi 3 meter TBC Dawai Berduri ngelingik palan tiang pemancau smart Sungai Rayah Bintangul. Palannya udah 5 kali dikacau nyengkaum kabel ngau bateri dicuri. Ungkus ngagak pagar tu ianya lebih RM100,000 lalu sebuah tiang pemancau smart serta perangka arus penyambung dipelabak ke berharga kira RM2.5 juta. Ia mansut ke Jakut tu pengudah nemuai sambil gawak ngagai tiang pemancaunya do berarti ke pengawak dipejalai ke SDEC kena nagang vandalism. Raban apai patut dikelati ukai seminat kerja ngigak belanja tangena sukung ari sukut pengerai pengelantang runding ngau pengelandiaknya di apai indai. Menteri Pemansang Orang Induk Robiliak ngau Raban Bansa Datuk Seri Nancy Sukri Madah 5 batang pemal ke ditapik sidak ke bergelar apai ianya pengawak ngau penghidup ti endak setimbang ungkus penghidup suntuk belanja ungkus kula anak ti bertambah serta pemang ngibun anak. Gaya ke bansa tu megak merempas ngagai pengerai Raban Apai bakal darah tinggi
kolesterol tinggi ngau diabetes. Tidiklala nyadi sebagi ari penang.

Datuk Seri Rohani Abdul Karim maya nyambut Hari Apai Peringkat Negeri Sarawak 2026 ke Diatur Ba Dewan Perpaduan Pilih Mit Debak Betung. Dia tu kita menuh mendeng ke berita pagi hari YFM Kuching. Baram Regata 2026 ukai seminak pengerami lomba perahu. Tangnya ditanda penyerakup ngau pengelantar rakyat hari pupu raban bangsa diudah di Kemeran kenyau hari dulu kelia. Sapit Menteri Pengerai Mensia Mayuah pengau berumah ngau perintah loka. Datuk Dr. Pengguam Manggil Madah ramai jaku baram regata tahun tu ti diubah ngagai pengelantang penyerakup ngau pemansang. Nyangayan ke basai guna pengelantang nyadi pugu penyerakup ngau pemansang semua rakyat. Tegaknya semua orang dipinta ngemeran ke ulah toleransi serta ngerejanya ngga pemaduk manah kena negap ke keterangkuman sosial. Rakyat megak dipinta nulak provokasi ngga ngerembai ke reti politik sempit dingena retorik jalai pengarap ngga bangsa dikena ngulih ke sukong politik maya musim pengawak berpilih. Ia maksud ke jakut tu bak pengawak alai berjadi ke baram regata 2026. Tuai Pemegai Menua Sarawak Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jaafar ngau Binia Toh Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi keterubahya depan bilun A Borneo kemari. Sedawaya datai ba airport Kuching urung pukul 12.15 tengah hari sebeda berkejang ngagai Kuala Lumpur ngena bilun MY5005 pukul 1 ngali hari. TYT tinggal nak bilun A Borneo tu megak ke tanda sukung ngagai pengawak Sarawak tidakkan negap ke sektor penerbai bilun menua tu. Sarawak meruan nyadi contoh penyerakup bangsa udah ting rekod ke 0.791 dalam indeks keharmonian hari upis penyerakup bangsa ngau integrasi nasional JPNIN. Pencapaunya ngelui hari purata nasional 0.701. Sapit Kepala Direktur Perancangan JPNIN Sarawak Nur Zahiruddin Amin Hussein Madah pemujurnya Asia Hari Raya Sarawak ti ngemeran penghidup ti lantang taja endak sama bangsa jalai pengarap ngau budaya. Tuk nyadi ke menua Sarawak nyadi model penyerakup menua Malaysia. Ia maksud ke jakutuk bak program Dialog Harmoni 2026 peringkat Sarawak ti berambai ke jaku anak Sarawak mengangkat identiti bersama dalam kepelbagaian agama dan etnik ke diatur ba Universiti Teknologi Swinburne Sarawak di Kuching. Program tu dipasuk kira 330 ikut orang serta diguluk Direktur UNIFO Datuk Georgina Afiangau. Ngatu pekil lumba ngau main sekolah. Ukai semina alangi gabakat ba pengawal lumba ngau main tang nyadi palan ke berguna kena ngada ke identiti, disiplin, pengarap hati serta semangat nyadi ketuai ba raban nembiak sekolah. Sapit Menteri Dagang Temuai Seni ngau Budaya Malaysia Chiu Chun Man Madah lumba ngau main beri peluang agai bala nembiak nengulih pengulih diri berani nambah ke pengulih diri serta ngangkat ke pengerap hati kena nyapai utai ti dikingin. Ia maksud ke jakutu bak pengawal alai berjadi ke pekil lumba ngemain ninting tahun ke-69 Sekolah Saint Columba Miri ke diatur bak Stadium Bandaraya Miri kemari. Teks jakut ia dibaca pemesai tugas khas ia, Christopher Jemat Ami. Ia madah pengawak ngemansang ke muda mensia tik berkualiti, nyak setipak ngau aspirasi Malaysia Madani patut berengkah kenyau ari sekolah, ngena pengawak numbuh ke identiti, pemanah ulah ngau pengransiang bersemekiah. Mensia Mayuh diperansang ngau masuk program berperasa pengerai ke diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS ba Medan Selera Song Keng Hai Sarito. MBKS ba sebengkah penerang madah ke program tu diatur dikena merangsang

sang ngemeran gaya penghidup ti bepengerai serta ngangkat ke pemeti ati manusia mayuh pasal besai guna bepersatumu ngau nagang penyakit. Program tu diatur berlabuh hari pukul 8 pagi nyentuk ke pukul 11 tengah pagi. Antara servis TBC disediakan yang kaum berperasa pengerai ti anda berbayar bakal merasa tikas gula dalam darah, darah tinggi ngau pemerat serta peninggi tau ke BMI. Jadi ke perangsang tiap ikut orang ti register serta bisik berperasa pengerai dekan nerima sekampit beras putih 5 kg percuma nyentuk ke habis stok ke alai sapa jampat ia boleh. Program tu dibuka ngagai semua orang ti anda ngira umur ngau bansal. Dikenang ujung ke berita pagi tu batang berita baru. Jalai MMMLL tiba ungkus 3.8 bilion ringgit penyungkap pemansang ekonomi baru di Baram. Vandalism, infrastruktur telekomunikasi maik pengerugi ngakai Sarawak semak 9 juta ringgit bak sepemanjai tahun siti tu tadi. Raban apai patut dikelati ke pengelantang ruang bilia. Janaka berita pagi hari YFMI Bandi Kuching, beritanya tadi ditusun Muhammad Arhadi Samsawi serta disalin Ailina Suwil hari bilik berita RTM Kuching. Selamat pagi, salam Malaysia Madani.

0: sejalan.
1: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
2: Saritu 26 Rebulan 7 dalam tahun 1990. Induk Perkim tau ke gerempuang pengantang Islam Malaysia Sarawak dengatur Aum Nintiang Tawun Bak Demak Jaya Kuching. Bak report dibantai ke Maya Aum tu, Dato' Amar Hajah Laila Taib madaki Perkim Sarawak bisi pampang Bak Serata Sarawak lalu dekat nambah ke baru pampangnya Jemahila. Perkara bukai terbisi dipadah ke Megah ianya sebuah komuniti khas sudah ditumbuh kena nyedia ke scholarship Bak Bidang Syariah Gau Counseling kelimpah ngeluar ke Buletin Berita Perkim kena ngerembai ke penerang ngagai balakaban gerempungnya. Bak aktiviti ke udah diatur, Dato' Amar Hajah Laila madah ke segera hari program tu ianya forum hari keluarga kurs segama ngga program pengelantang ungkup balakaban gerempung bantu hari sukut belanja mega bisi diberik ngagai balan biak tim guna ke tulung duit tengayan ke pengeransiang Perkim nyawup raban bansa.
1: Jerana Jerita Lama Sarawak tu di Dusun Arkib, Menua Malaysia, Pampang, Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotulun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Ake cakenya.
5: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
4: Wo si Huaren.
6: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumo. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisik penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak, bermunsuah, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, tinggi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, mudus ke kawal antara pupu raban bangsa. Dan utai ting asuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantu Ari YFM.
7: Kuching 101.3 FM.

Ya, lagu kedibai Maxwell Franklin saran pendengar urai-urai ngujung ke jam kita dia tu 2 minit lagi dekat pukul 8 pagi. Jadi mari selamat pagi ngagai semua belah pendengar ya kagi segulas jalan ngau kami ba YFM tentu ya ba awak penggerak pagi ba pagi hari Minggu serito 26 hari bulan 7 2026 lagi begulai ngaku Imelda Joni tak kemel nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Jadi udah lepas tu lagi pendengar kita dekat mendiang ke program Lalau Penghidup begulai ngau Bishop Iris Sumpeng Jingan Siti program ti di keluar ke Melati Badi hari YFM Iban di Kuching tang sebenarnya peningat gitu terus merenang kita ngau lagu ke dipilih aku bakal ke pagi tu ianya lagu ke di by Diki Unggieng Janji Putus di Tengah Jalan Siti lagu retro merenang kita pagi tu ba awak penggerak pagi.